0: memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Qiertì di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hanes Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
2: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Qiertì di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Qiertì perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Qiertì tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Qiertì, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
3: Selanjutnya, bahwa visi-misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Qiertì ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Qiertì dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
2: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Qiertì rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Di Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulete melaporkan selengkapnya.
4: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
5: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
6: Litaqwiyat al-alaqa kull al-alaqat as-siyasiyya wal-iqtisadiyya wal-ijtimaiyya wal-diplomatiyya والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الأندلسي.
4: Ana utarjim khalilan habu. Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan. Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama, maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
5: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
7: Bagi kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang cukup besar.
5: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
8: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
10: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
11: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip, Kelurahan Peleburan, Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi, sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
10: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti, dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang, dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Tantip.
11: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
12: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta ini ada transportasinya sendiri.
11: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan mushaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
13: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau ingin berwisata, kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
9: Sementara, Kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya, Ahmad Nausral menegaskan, keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
8: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
0: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
14: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya tempat pagi ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi 1 dari 2 divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan dari rombongan untuk trofi tour dan juga Giant Ball Red ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien, akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD. Dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian di antaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks. Dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trophy FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa diketahui. Dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nantinya lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Sampai ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia yang Rabu Niti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hedi Lugito, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, independen, dan berintegritas, serta senantiasa menjadi media yang dipercaya masyarakat dalam memperkuat kehidupan demokrasi dan pemersatu bangsa. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
2: Next day.
3: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
4: Aku di belakang.
3: Tolong! Tolong!
2: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
5: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
6: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
5: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
6: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
5: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
7: Tini, lihat deh, ada video kebakaran hutan nih.
8: Yang bener Jo, video kapan nih? Jangan-jangan udah lama ya?
7: Enggak Tin, tuh lihat tanggalnya, baru kemarin sore.
8: Wah, parah banget ya, ini sengaja apa gimana ya Jo?
7: Kalau dilihat dari beritanya sih, faktor penyebabnya karena puntung rokok dan daun kering di hutan, Tin.
8: Ternyata masih ada ya kejadian kayak gitu di sini.
7: Ya, kamu tahu kan, hutan dan lahan di daerah kita kan banyak tumbuh pohon jati. Dan warga sekitar juga punya kebiasaan untuk membakar daun kering. Mereka beranggapan kalau abu dari hasil pembakaran itu bisa mereka jadikan pupuk, Tin.
8: Benar juga sih, apalagi daun kering kan mudah terbakar ya, Jo. Terus, api jadinya cepat merambat dan meluas kan?
7: Selain itu, kebakaran hutan juga bisa menyebabkan polusi udara, tanah jadi nggak subur, dan yang lebih parah bisa menimbulkan infeksi saluran pernafasan akut, Tin.
8: Iya benar, maka dari itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, kita tidak boleh membuang puntung rokok dan membakar daun kering di hutan, Jo.
7: Iya, Tin, setuju banget.
8: Mari saling menjaga dan mengingatkan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
2: Kebakaran hutan bukan sekedar asap. Api menghancurkan alam, mengancam satwa, dan membahayakan kesehatan manusia. Jaga hutan, cegah kebakaran mulai dari diri kita.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia Menyapa Pagi.

0: Pemerintah kini mendorong UMKM untuk memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memperluas pemasaran produk. Dan pada 9 September, Kementerian Perdagangan bersama dengan Meta dan UKMIndonesia.id membuka pendampingan AI bagi 200 UMKM di Bandung, kemudian Batam dan Jakarta. Salah satu manfaat yang ditawarkan adalah membantu membuat konten promosi dengan lebih mudah dan murah. Lantas sejauh mana kecerdasan buatan atau AI mampu membantu pelaku UMKM untuk menekan biaya promosi tanpa harus mengurangi kepercayaan konsumen? Dan pagi ini nanti kami akan hadirkan perbincangannya, di mana AI atau kecerdasan buatan membantu UMKM tekan biaya promosi lewat foto sederhana. Karena tentu produk-produk dari pelaku UMKM membutuhkan pengenalan kepada publik, membutuhkan promo yang besar kepada publik. Dan untuk itulah dibutuhkan dokumentasi visual ataupun gambar atau foto. Nah, lebih tepatnya AI akan membantu para pelaku UMKM dengan memproduksi foto produk-produk mereka lebih menarik lagi tanpa harus mengurangi kepercayaan konsumen. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan narasumber kami terkait hal tersebut. Tetapi sebelum itu, kami akan hadirkan sebuah informasi reporter kami. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengidentifikasi dua pelaku yang terlibat dalam penembakan 3 orang ASN di Kabupaten Jayawijaya. Arul Firmansyah melaporkan selengkapnya.
1: Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengidentifikasi dua orang pelaku yang terlibat dalam penembakan 3 orang ASN pada Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya yang terjadi pada 9 September 2026 lalu. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, kedua pelaku tersebut berinisial PN dan KT. Keduanya diketahui masuk dalam daftar pencarian orang polisi setelah dilakukan pencocokan identitas melalui cuplikan video call yang beredar di media sosial baru-baru ini. Dari hasil pencocokan tersebut memastikan kedua orang dalam video tersebut merupakan PT dan KT yang selama ini telah dicari oleh aparat kepolisian. PN dan KT merupakan anggota KKB Kodab 3 Ndugama pimpinan Egyanus Kogoya. Keduanya memiliki keterkaitan dengan sejumlah kasus kekerasan bersenjata di Papua, termasuk pada aksi penembakan pada Festival Budaya Lembah Baliem yang berlangsung pada 9 Agustus lalu, yang menyebabkan dua orang warga sipil terluka. Selain itu, keduanya juga terlibat dalam kasus penyanderaan pilot Susi Air di Kabupaten Duga pada Februari 2023 yang lalu.
2: Telah beredar di media sosial cuplikan video terkait dengan video call seseorang dengan keluarga korban WB yang sudah diberangkatkan ke kampung halaman. Dari alat bukti tersebut disandingkan dengan data yang kita miliki dan ciri-ciri yang ada pada kita, sudah dapat kita pastikan bahwasannya pelaku ini adalah PN dan KT. PN dan KT ini juga masuk dalam DPO kita terkait dengan kejadian yang awal bulan lalu terjadi di pada saat berlangsungnya Festival Budaya Lembah Belem, di mana terjadi penembakan dan memakan dua korban petugas konsumsi. Lalu terkait juga dengan kejadian penculikan pilot Susi Air, Kapten Philips, di 2023 yang berhasil kita bebaskan di 2024.
1: Dalam kasus penembakan 3 ASN di Jayawijaya, kepolisian juga telah melakukan olah TKP dan menemukan 3 selongsong peluru yang terdiri dari 2 selongsong kaliber 5,56 mm yang digunakan pada senjata api laras panjang dan 1 selongsong peluru kaliber 9 mm yang berasal dari senjata api laras pendek. Berdasarkan keterangan awal saksi, kelompok yang melakukan penembakan berjumlah sekitar 8 orang dan membawa 2 pucuk senjata api laras panjang.
2: Hasil daripada wawancara kita dengan saksi korban, ini kurang lebih pelakunya 8 orang dengan membawa senjata api panjang sebanyak 2 pucuk. Kalau yang genggam tadi dari saksi belum enggak kelihatan, kita hanya menemukan selongsongnya, justru malah selongsong senjata api pendek. Nah, ini akan kita kejar.
1: Adapun untuk 3 jenazah korban penembakan telah dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. 1 jenazah diterbangkan pada Kamis 10 September 2026, sedangkan 2 jenazah lainnya dipulangkan pada Jumat 11 September 2026. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
4: Tiga, jaringan berita nasional.
0: Kementerian Kehutanan menyatakan kebakaran hutan seluas 46,42 hektar di Gunung Ciremai berhasil dikendalikan. Peristiwa kebakaran lahan konservasi tersebut terjadi dalam rentang waktu 7 hingga 9 September 2026. Dan petugas gabungan harus berulang kali memadamkan api karena tiupan angin kencang membuat kobaran kembali menyala. Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai atau TNGC, Tony Anwar, memaparkan kendala teknis pemadaman di lapangan. Dan ia menjelaskan kebakaran pertama kali terjadi atau terdeteksi pada 7 September 2026 pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Ini diketahui setelah petugas menerima laporan masyarakat mengenai kepulan asap di sekitaran Blok Simaung, Desa Singkup, Jawa Barat. Dan kepulan asap tersebut juga terpantau tim patroli udara tanpa awak atau PUTA di posko pengendalian kebakaran hutan dan lahan SPTN Wilayah 1 Kuningan. Menurut Tony, kondisi angin kencang ditambah serasa serta semak belukar yang kering mempercepat penyebaran api. Pemadaman dilakukan dari darat menggunakan peralatan manual dan mekanik. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas melakukan penyisiran ulang untuk memastikan tidak ada titik api yang kembali berkembang. Dan hingga penyisiran terakhir pada 9 September 2026 pukul 15.51 waktu Indonesia Barat, seluruh titik api berhasil dipadamkan. Dan petugas tidak lagi menemukan api di sejumlah lokasi, yaitu Blok Simaung, Tegal Bodas, Ciletik, Jalan Maling Situmpuk, dan Panjakroma. Total luas areal yang terbakar dalam kejadian tersebut diperkirakan 46,42 hektar.
5: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
6: Kamu udah aku maafin.
5: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
6: Karena kamu kasih aku tisu.
5: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
7: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
5: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
6: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Kementerian Kehutanan membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan tindak pidana kebakaran hutan Gunung Bromo. Penyelidikan insiden di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru diumumkan pada Sabtu 12 September 2026. Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Aswin Bangun memimpin penyelidikan gabungan di lapangan. Tim khusus mengandalkan analisis ilmiah dengan melibatkan ahli kebakaran hutan, Profesor Bambang Hero Saharjo, pakar kerusakan tanah, Profesor Basuki Wasis, turut diterjunkan untuk mengkaji tingkat kerusakan ekologis secara objektif. Dirjen Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Junuwanto Nugroho menegaskan komitmen penegakan hukum terhadap pelaku perusakan hutan. Pengamanan kawasan konservasi strategis terus diperketat melalui kolaborasi lintas instansi dan masyarakat.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Artificial Intelligence membantu UMKM tekan biaya promosi lewat foto yang sederhana. Di mana tadi kami sampaikan bahwa pemerintah mendorong UMKM untuk memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memperluas pemasaran produk. Dan pada 9 September lalu, Kementerian Perdagangan bersama dengan Meta dan UKMIndonesia.id membuka pendampingan AI bagi 200 UMKM di Bandung, kemudian Batam dan Jakarta. Salah satu manfaat yang ditawarkan adalah membantu untuk membuat konten promosi dengan lebih mudah dan murah. Seberapa jauh AI dapat membantu UMKM menekan biaya promosi tanpa harus mengurangi kepercayaan konsumen? Kami akan membahasnya bersama dengan peneliti ahli utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan BRIN, Profesor Syahrir Ika.
8: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Syahrir Ika, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Mas Rudi. Iya. Selamat pagi, Ahli Pro 3.
0: Baik, Prof. Selamat ingin lalu mendapatkan ya pandangan Anda terkait dengan AI ternyata membantu pelaku UMKM terutama dalam mendokumentasikan produk-produk mereka atau foto ini, Prof. Mengapa foto ya produk itu menjadi bagian penting dalam aktivitas UMKM saat ini, Prof?
9: Ya, jadi kalau kita lihat salah satu kesulitan UMKM untuk memperkenalkan produk mereka atau inovasi-inovasi baru mereka itu memang mengalami hambatan ya ketika mereka tidak mengerti akses informasi kepada konsumen kan gitu ya.
0: Yeah.
9: Atau kalaupun mereka melakukan melalui media-media yang ada itu mahal gitu ya, mahal. Jadi itu artinya secara ekonomi itu artinya ada kegagalan pasar ya, ada market failure bagi para UMKM itu untuk akses ke penjualan, gitu ya.
0: Akses penjualan, ya, oke.
9: Okay. Jadi tugas pemerintah itu secara ilmu kebijakan publik ya, apabila rakyat atau suatu usaha itu mengalami masalah di situ.
0: Ya.
9: Dan mereka tidak sanggup, maka pemerintah harus melakukan terobosan membantu rakyat, yeah, gitu kan?
0: Yeah.
9: Nah, itu juga pemerintah ya. Jadi kalau ada kementerian tadi perdagangan dan mana tadi itu, ya,
0: yeah,
9: itu kalau mereka mengambil inisiatif itu memang tugas pemerintah, ya. Sehingga itu akan berpengaruh, dia akan mengalami kemudahan untuk bagaimana memperkenalkan produknya itu secara cepat dan enak dilihat oleh konsumen,
0: yeah,
9: gitu kan, yeah, masyarakat lah gitu ya. Menggunakan AI itu berarti pertama kecepatan kan, kecepatan menjangkau konsumen itu yang pertama ya. Yang kemudian daya tarik karena tampilannya AI dalam mengemas sebuah produk itu. Itu tampilannya bagus.
0: Iya.
9: Yeah. Jadi tampilannya bagus, dia bisa secara satu slide aja misalnya itu udah bisa memperkenalkan ini produknya, inovasi apa, dibuat dari apa, kemudian manfaatnya apa. Itu bisa dibuat secara sederhana gitu ya. Dan tampilkan harganya gitu ya.
0: Iya. Artinya Prof bahwa akses ke penjualan itu salah satunya adalah bagaimana dukungan promosi dalam bentuk visualnya atau foto tadi ya, nih Prof
9: visual,
0: ya.
9: Betul, nah, visual itu diperlukan ya. Nah, UMKM itu kan umumnya kelas mikro, terutama di kelas mikro itu kan banyak sekali ya. 90%-an UMKM itu kan kelas mikro. Nah, mereka umumnya tidak memiliki capacity ya atau keterampilan untuk melakukan hal seperti ini nih.
0: Yeah.
9: Nah, sekarang AI sudah tersedia fitur-fitur yang bagus,
0: yeah,
9: sudah bisa membuatnya. Tinggal mereka meminta aja AI, jadi ajari cara menjelaskan sesuatu yang mereka mau itu lewat AI, lalu AI diminta menampilkan modelnya itu, gambarannya itu, sehingga dengan begitu dia tinggal share aja kemana-mana.
0: Oke, okay. Artinya Prof, ketika pelaku usaha ini menggunakan AI untuk dokumentasi visual produk mereka itu jelas menekan biaya-biaya yang selama ini mungkin cukup tinggi, begitu Prof?
9: Iya, pasti. Karena biaya marketing itu kan bisa mencapai 30% atau ya hampir sekitar 30% lebih ya. Dari total cost dia kan. Jadi artinya kalau struktur biaya itu, yang pasti dia akan motong biaya iklan kan gitu, biaya promosi kan. Nah, biaya promosi itu besar, gitu kan? Dan artinya pemerintah sudah bisa membantu UMKM untuk memotong biaya promosi.
0: Oke.
9: Okay. Nah, di samping empowerment ya, melatih mereka bisa menggunakan AI. Okay. Sekali mereka bisa menggunakan AI untuk promosi, mereka bisa menggunakan AI untuk urusan yang lain. Misalnya dalam membuat neraca, membuat rugi laba, gitu, dalam buat laporan-laporan keuangan gitu.
0: Untuk ya kan? Keperluan lainnya ya yang mendukung dalam aktivitas lainnya, gitu. Transaksinya. Ya. Tetapi kalau dari kajian BRIN selama ini apakah penggunaan AI itu sudah cukup dipahami dengan tepat oleh siapapun yang menggunakannya, Prof?
9: Ya, kalau saya yakin itu jadi gini, di BRIN kan ada pusat riset yang memang mereka fokusnya di AI ya. Dan itu riset-riset tentang AI itu sangat banyak. Dan setahu saya kalau setiap kali kita melakukan apa namanya diskusi atau webinar atau seminar itu terlihat bahwa pengaruh penggunaan AI dalam apapun ya, termasuk riset dan inovasi, itu sangat sangat jauh, sangat membantu menyelesaikan persoalan gitu, ya kan?
0: Yeah,
9: sekarang membuat riset itu riset aja misalnya ya. Kalau membuat satu produk itu kan riset dulu kan?
0: Riset dulu.
9: Nah, itu cepat sekali menggunakan AI, cepat sekali.
0: Okay.
9: Artinya AI membantu si periset untuk memperlancar proses riset gitu ya.
0: Sebelum nantinya mengambil sebuah keputusan dari hasil riset yang dihasilkan AI tadi ya.
9: Periset itu misalnya punya gagasan, dia mau meneliti atau mendevelop sebuah model bisnis seperti ini misalnya.
0: Atau
9: sebuah produk prototype seperti ini. Nah, dia bisa berdiskusi di AI, ya kan? Nanti AI itu semacam pembimbingnya dia atau teman diskusi. Nanti bisa dikoreksi tuh sama dia, sama si penelitinya atau perisetnya gitu ya. Hanya menemukan kalau begitu kita perlu buat seperti ini. Nah, ya kan? Jadi mempercepat si periset membuat inovasi-inovasi baru itu termasuk inovasi di dalam marketing kan begitu kan.
0: Iya, termasuk misalnya menciptakan visual produk atau foto produk yang akan dipasarkan. Risetnya bisa di sana seperti apa dukungan elemen yang memang dibutuhkan untuk bisa menarik perhatian konsumen seperti itu ya Prof AI mampu melakukan itu. Mampu, tetapi Prof apa resikonya ketika pelaku UMKM terlalu mengandalkan produk-produk buatan AI ini, Prof? Ada nggak?
9: Begini, sebenarnya resikonya itu ya resikonya mungkin begini aja, karena ini kan para pengusaha itu kan mereka bersaing kan, ya kan? Jadi mungkin resiko yang ada itu resiko kompetisi, ya. Jadi misalnya produk dia itu mudah dibaca oleh lawan, kan begitu kira-kira ya. Nah, lawan bisa akses kan, gitu ya. Nah, dengan begitu lawan bisa berinovasi untuk membuat produk lebih bagus dari dia.
0: Oke.
9: Nah, artinya risikonya adalah ketika dia lambat melakukan inovasi atau mengcreate produk yang lebih baru lagi, dia akan kalah. Dia akan kalah. Karena menggunakan AI itu artinya dia produknya itu sudah dikenal di apa namanya di semua orang kan bisa mengaksesnya kan gitu kan. Nah, ketika transparansi itu tinggi, maka risiko transparansi kan. Risiko transparansi yang paling gampang adalah ada mimikri, kalau istilah dalam ekonomi itu ada mimikri, itu dalam institusional ekonomi itu ada tiruan gitu Pak. Jadi ada potensi orang meniru punya kita, ya kan, dan merubah dikit ya. Dengan merubah dikit, dia tahu model dari kita, dia rubah dikit, dia bisa melead market gitu loh. Jadi memang jadi kalau ketika UMKM masuk ke market, maka dia harus memantau apa namanya perkembangan omsetnya itu dan mengukur daya saingnya gitu kan?
0: Mengukur daya saing, kreativitas berarti di situ berperan penting ya
9: kan? Karena akan muncul create new product kan, gitu kan, kira-kira seperti itu yang mungkin hanya merubah sedikit dari yang dia punya itu.
0: Tetapi Prof, apakah memang saat ini kompetisi dalam dunia usaha itu memang selalu ada campur tangan AI di sana untuk membantu.
9: Oh iya iya iya, semakin maju maju apa namanya jangkauan AI atau kepintarannya apa namanya AI ini semakin maju, itu berarti dunia usaha itu akan punya ketergantungan kepada AI.
0: Iya.
9: Karena jadi, masalahnya semua tergantung ke situ, jangan dunia usaha, pemerintah juga tergantung ke situ. Bahkan para profesor juga tergantung ke situ, kan mereka berdiskusi dengan AI ini.
0: Iya.
9: Nah, ketika kita banyak menciptakan itu, AI mendapatkan pengetahuan yang banyak ya.
0: Okay.
9: Ya kan? Nah, ketika AI dapat pengetahuan yang banyak, dia bisa menciptakan lagi yang kita nggak belum tahu.
0: Iya, gitu. Iya.
9: Ya,
0: baik.
9: Gitu, ya.
0: Apa yang sebenarnya bisa Prof?
9: AI pintar itu karena kita pintar aja kan gitu.
0: Iya. Silakan Prof, sebagai penutup obrolan kita pagi hari ini, apa yang bisa Prof sampaikan untuk para pelaku UMKM ketika menggunakan AI secara bijak, tentu dalam hal mendukung basis penjualan mereka ini Prof, atau aktivitasnya. Ya. Silakan Prof.
9: Baik. Ya para UMKM, ya, dunia AI ini sudah semakin maju, silakan dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Kemudian belajar menggunakan AI ini sehingga semua lini bisnis di UMKM itu bisa menggunakan AI untuk membantu kita mempercepat, meningkatkan kualitasnya, membuat jangkauan kita ke market, kemudian barangkali menciptakan produk-produk baru, membaca daya saing kita, memperbaiki cara kita mencatat, membuat laporan-laporan keuangan sehingga kita bisa pantau biayanya, bantu penjualannya, pantau labanya dan seterusnya ya. Sehingga itu menurut saya jangan sampai opportunity di AI ini kita ketinggalan. Ketika kita ketinggalan, pengusaha lain lebih duluan, maka daya saing kita turun. Nah, jadi mari berlomba-lomba membuat bisnis kita ini maju, efisien, dan kemudian memberikan kualitas pelayanan yang bagus kepada masyarakat.
0: Baik. Prof. Syahrir, terima kasih banyak untuk waktunya, Prof. Sudah berbincang bersama kami, Pro 3 RRI. Salam sehat, selamat pagi, Prof.
9: Pagi.
0: Ya. Ya, demikian tadi kami telah berbincang terkait dengan AI membantu UMKM tekan biaya promosi lewat foto yang sederhana. Narasumber kami peneliti Ali Utama Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahrir Ika.
4: Wawancara Pro 3.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Sen.
3: Woi.
2: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
3: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
2: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
3: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
2: Zombie? Maksudmu apa?
3: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
2: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
3: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
2: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional akan digelar setiap tahunnya untuk menggantikan seleksi Tilawatil Quran. Menurut Nasaruddin, keputusan tersebut diambil karena pelaksanaan STQ membutuhkan energi dan persiapan yang tidak jauh berbeda dengan MTQ. Ia menilai MTQ sebagai pesta rakyat yang sangat besar dan menjadi tradisi yang konsisten digelar di Indonesia sejak tahun 1968. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidi, Iskandariah, mengatakan pemulihan lahan persawahan yang terdampak banjir pada akhir November 2025 telah mencapai 90%. Menurut Iskandariah, dari 287 hektar sawah rusak ringan yang mendapat program optimalisasi dari Kementerian Pertanian, sebagian besar sudah ditangani, termasuk melalui rehabilitasi jaringan irigasi yang mengalami kerusakan ringan. Informasi mancanegara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyerukan negara-negara anggota BRICS untuk menolak sanksi sepihak dan membentuk sekretariat permanen. Pezeshkian mengatakan langkah tersebut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas BRICS dan mempercepat pelaksanaan keputusan bersama. Dalam KTT BRICS di New Delhi, Pezeshkian juga mendorong penguatan kerjasama politik, ekonomi, teknologi, energi, dan ketahanan pangan, serta meminta BRICS lebih aktif

0: memperjuangkan hak rakyat Palestina. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Parade bola raksasa telah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdoliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana beberapa saat lalu baru saja dilakukan trofi reveal secara publik ataupun persembahan ataupun pengenalan trofi FIFA ASEAN Cup ataupun FIFA ASEAN 2026 yang dilakukan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama atau didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan sejumlah tokoh-tokoh PSSI yang ikut hadir serta tokoh-tokoh beberapa perwakilan dari FIFA yang hadir dalam trofi presentation ataupun trofi reveal yang berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Dan tadi sebelum trofi reveal dilakukan, setelah rombongan tiba bersama dengan Giant Ball Parade atau Parade Bola Raksasa, ini sebelum trofi reveal tadi dibuka dengan atraksi juggling ball ataupun atraksi bola dari beberapa anak dari SSB yang ada di Jakarta. Kemudian juga tadi dalam trofi reveal juga hadir sejumlah pemain legend Indonesia seperti Ismet Sofyan dan juga beberapa pemain lainnya. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan ini begitu banyak antusiasme masyarakat yang ingin bukan hanya mengambil ataupun mengabadikan foto bersama dengan para tokoh yang hadir, tapi mereka tentunya yang salah satu yang menjadi main interest ataupun daya tarik terkuat adalah ingin mengambil ataupun mengabadikan foto dari trofi FIFA ASEAN yang merupakan turnamen Asia Tenggara pertama ataupun perdana yang dilakukan oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara. Dan trofi ini baru beberapa hari yang lalu, tepatnya di Jumat lalu, diperkenalkan secara pertama kali di kawasan ataupun di dalam kompleks dari Jakarta International Convention Center dalam program Indonesia Sports Summit atau IFS 2026, di mana trofi reveal pertama kali berlangsung pada Jumat kemarin yang dilakukan juga oleh Ketua Umum PSSI. Dan pada hari ini, hari Minggu, di momen Car Free Day ataupun CFD di kawasan Bundaran HI ini menjadi momen di mana secara lebih luas diperkenalkan ataupun trofi presentation kepada masyarakat yang ingin melihat lebih dekat atau seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN yang menjadi trofi perdana, pelaksanaan trofi perdana di Indonesia. Dan nantinya seperti yang kami sampaikan akan ada 14 negara yang berpartisipasi pada turnamen kali ini, di mana akan terbagi ke dalam dua divisi, yaitu divisi 1 dan divisi 2, di mana 8 tim akan berada di divisi 1, itu akan digelar di Indonesia, sementara divisi 2 akan berlangsung di Hong Kong. Dan di divisi 1 sendiri nanti akan terbagi ke dalam dua grup, yaitu grup A dan juga grup B, yang di mana grup A akan berada di Jakarta dan digelar di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara yang berada di grup B itu akan digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Nantinya turnamen sendiri akan dimulai atau dijadwalkan mulai pada tanggal 24 September dan akan berakhir di tanggal 5 Oktober. Dan di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25 Oktober. Dan bisa kami sampaikan saat ini masih banyak masyarakat yang ikut datang hadir untuk bisa menyaksikan secara langsung dan mengabadikan foto dari trofi dari Piala FIFA ASEAN 2026. Mungkin sementara mendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Niara Abdoliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Saya Armanata Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-41. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia dalam memajukan pembangunan, memajukan rakyat Indonesia. Selamat hari ulang tahun sekali lagi, sekali di udara, tetap di udara.
1: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
2: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wenare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
3: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
4: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: kecerobohan mengundang petaka. Waktu tidak dapat berputar kembali. Dalam sekejap, kita bisa kehilangan segalanya. Waspada, bahaya, kebakaran.
1: Berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
2: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
3: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
4: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
5: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
3: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita, belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
6: Indonesia Menyapa Pagi.
7: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Kebakaran Bromo menghabiskan savana. Wisata Bromo ditutup total. Reporter RRI Malang, Khairul Umam Masduki, melaporkan selengkapnya. Ya, Khairul Umam, silakan.
8: BNBTS menutup total kawasan wisata Gunung Bromo dari seluruh pintu masuk untuk aktivitas wisata. Penutupan mulai berlaku Sabtu 12 September 2026 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan ini diambil menyusul semakin meluasnya kebakaran hutan di kawasan Bromo. Kondisi musim kemarau menyebabkan vegetasi, khususnya rerumputan, dalam kondisi kering, serta adanya potensi angin kencang yang dapat bercepat penyebaran api. Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Rudianta Cahyanugraha, dalam pengumumannya menyebut kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu jarak pandang, mobilitas, serta keamanan dan keselamatan pengunjung. Oleh karenanya, memutuskan untuk menutup seluruh pintu masuk di kawasan Gunung Bromo. Penutupan akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi kebakaran, proses penanganan dan pemadaman, serta keamanan kawasan. Bagi wisatawan yang telah membeli tiket masuk melalui situs resmi TNBTS, untuk kunjungan pada masa penutupan diberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang atau reschedule maupun pengembalian biaya atau refund. Mekanisme reschedule dan refund akan disampaikan lebih lanjut oleh Balai Besar TNBTS. Sementara itu, akses menuju lokasi kebakaran hanya diperuntukkan untuk petugas, mitra relawan yang terlibat dalam penanganan serta pemadaman sesuai tugas kewenangannya. Masyarakat dan wisatawan diimbau tidak mendekati lokasi kebakaran dan selalu mengikuti informasi resmi dari Balai Besar TNBTS. Meski wisatawan Gunung Bromo ditutup total, kunjungan wisata ke Ranu Regulo pasti dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan penutupan ini, TNBTS berharap proses penanganan pemadaman kebakaran dapat berlangsung lebih efektif sekaligus menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat maupun wisatawan. Hingga pagi ini sejumlah titik lokasi kebakaran masih terlihat adanya asap api. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Indonesia memiliki 127 gunung api aktif, terdiri dari 77 tipe A, 29 tipe B, dan 21 tipe C. Tipe A adalah gunung api yang memiliki riwayat letusan sejak 1600. Data ini tercantum dalam publikasi Badan Geologi. Dan data Badan Geologi juga menyebutkan 69 gunung api dipantau secara efektif melalui pos pengamatan gunung api, sementara sebagian lainnya berada di bawah laut sehingga membutuhkan cara pemantauan yang berbeda. Dalam pernyataan terbaru 9 September 2026, Profesor Agung Haryoko menilai fasilitas pemantauan belum merata. Gunung Merapi disebut memiliki fasilitas yang paling lengkap, sedangkan sejumlah pos di daerah terpencil masih mengandalkan peralatan dasar seperti seismometer. Dan secara resmi, PVMBG, Badan Geologi bertugas melakukan pemantauan, analisis, evaluasi, serta menyiapkan rekomendasi terkait tingkat aktivitas dan mitigasi gunung api. Data dari pos pengamatan menjadi bagian penting dalam penentuan status aktivitas. Pagi hari ini, menilik kesiapan posko pemantauan 127 gunung api aktif, kami akan berbincang bersama dengan narasumber kami, yaitu pakar vulkanologi dari Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik UGM, Agung Haryoko.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Agung, selamat pagi, Prof.
2: Selamat pagi, Pak iya. Rudi.
0: Kabar baik ya, Prof, ya, pagi hari ini ya?
2: Alhamdulillah, sehat, baik.
0: Oke. Okay. Dari 127 gunung api yang kita miliki, Prof, bagian mana yang paling perlu diperkuat?
2: Secara lokasi atau monitoringnya ini, Pak Rudi?
0: Monitoringnya tentunya, Prof. Iya.
2: Monitoringnya, iya. Jadi memang karena kita punya jumlah gunung api aktif ya cukup banyak, memang masih terasa bahwa peralatan monitoring itu belum merata, di mana Gunung Merapi yang memang menjadi pusat perhatian tidak hanya dari Indonesia tetapi juga dunia, ini kita memiliki peralatan monitoring yang paling lengkap ya. Okay. Jadi ada seismometer, kemudian yeah. ada geokimia, kemudian deformasi, semua ada untuk di Merapi. Tapi di beberapa gunung api yang berada di pelosok bahkan atau mungkin yang di tengah laut, kita hanya mengandalkan beberapa seismik ya, seismometer, dan biasanya paling tidak terpasang 3 pos pengamatan untuk seismometer. Jadi dengan adanya 3 stasiun pengamatan seismometer, maka kita bisa menentukan pergerakan dari magmanya itu sendiri. Itu akan sudah bisa digunakan untuk menunjukkan tingkat aktivitas dari gunung api tersebut. Okay. Begitu. Jadi memang sebaiknya untuk daerah-daerah yang terutama ini ya mempunyai atau banyak penduduk yang tinggal di sekitarnya, maka yeah. biasanya juga pemantauan juga akan lebih ditingkatkan seperti itu.
0: Oke. Okay. Dan itu Pak Rudi. Iya, Anda Prof menyebutkan bahwa fasilitas Merapi ini paling lengkap. Apa yang membuatnya yeah. berbeda dibandingkan dengan fasilitas yang lain ini, Prof?
2: Oke, okay, jadi memang Merapi ini sudah aktif dan kemudian punya perulangan aktivitas yang cukup sering ya, cukup pendek waktunya antar erupsi. Kemudian juga bahwa Merapi ini banyak sekali masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Jadi kalau kita teliti mungkin ada 5 kabupaten dari dari Kabupaten Magelang, ada Kabupaten Sleman, Kabupaten Klaten, Boyolali ya, Kabupaten Semarang mungkin sedikit. Jadi ini yang kemudian menjadi pusat perhatian juga. Kemudian juga karena yang menarik bagi peneliti di dalam negeri maupun luar negeri adalah ini bisa menjadi satu model untuk dalam pengamatan gunung api seperti itu, sehingga pengamatan baik dari luar negeri, mereka juga sangat sering untuk kemudian meneliti di Merapi karena seringnya erupsi dengan tingkat korban yang juga tadinya kan itu punya tingkat risiko yang tinggi, sehingga ini yang menarik seperti itu, Pak.
0: Iya. Sedangkan sejumlah pos di daerah terpencil khususnya di Prof ya masih mengandalkan peralatan dasar seperti seismometer. Nah, apa risiko ketika pos pengamatan hanya mengandalkan alat tersebut atau seismometer aja? Sementara kami kemarin berbincang dengan PVMBG itu ada beberapa alat lainnya, bahkan bisa mengukur ketebalan sebuah gunungnya, kemudian mengukur magmanya sendiri. Nah, ini bagaimana, Prof?
2: Ya, oke. Karena ini terkait dengan ini ya, kebutuhan praktis. Jadi ketika gunung api itu mulai naik aktivitasnya, yang paling terlihat kenaikannya itu adalah dari kegempaan. Sehingga kegempaan inilah yang diukur pertama kali. Ketika kemudian gunung api itu semakin menunjukkan, maka kemudian baru dilakukan survei-survei atau pemantauan yang lainnya seperti itu. Jadi sepertinya itu juga mungkin karena keterbatasan mungkin budget mungkin ya. Karena kan kalau 127 itu dipasang seperti di Jogja, di mana Jogja itu kan tingkatnya ini balai ya, balai di mana kepala balai itu eselon 3 seperti itu. Jadi sehingga kemungkinan ini belum bisa semua gunung akan punya pos sebesar ini. Okay. Jadi memang idealnya paling tidak beberapa gunung api itu sudah ada semacam balainya, dan saat ini kan PVMBG sudah menambah dua balai, ya satu di ND, satu lagi di Sulawesi Utara. Tapi kan satu balai di sana juga masih mengawasi beberapa gunung. Tapi ini sudah lebih baik dibanding sebelumnya, di mana gunung-gunung api itu semua ada monitoringnya, tapi semua laporan itu dianalisis di kantor pusat PVMBG yang ada di Bandung.
0: Oke.
2: Nah, mestinya ini ditambah lagi balai-balai yang ada di daerah-daerah seperti itu, sehingga tentunya teman-teman di PVMBG tidak terbebani monitoring sekian banyak gunung api seperti itu. Tapi memang ada sudah pembagiannya seperti itu.
0: Ya, Prof, berarti seismeter itu kan hanya mendeteksi atau mengukur atau bahkan merekam pergerakan akibat kegempaan tadi, Prof ya, yang Anda sampaikan ya di situ.
2: Nah,
0: sementara ada alat-alat lain yang mungkin bisa lebih membantu. Data apa sih, Prof, sebenarnya yang harus tersedia selain rekaman kegempaan tadi ini, Prof?
2: Jadi memang alat dasar tadi adalah kegempaan untuk menunjukkan bahwa ada pergerakan magma. Nah, kemudian untuk memperkuat apakah pergerakan magma itu sudah semakin naik dan aktif, itu biasanya ketika ada dorongan magma, maka tubuh gunung api itu mengalami deformasi, jadi atau penggembungan, terutama di puncak, di puncak gunung apinya. Sehingga biasanya perlu juga dilengkapi dengan alat monitoring untuk memperkirakan apakah di puncak itu sudah terjadi penggembungan puncaknya. Jadi biasanya diukur dengan pengukuran jarak pada titik yang sama, dimonitor terus. Sehingga ketika ada penggembungan, biasanya jaraknya akan semakin mendekat, seperti itu. Itu satu. Kemudian ada juga pengamatan secara geokimia dengan pengukuran gas. Nah, pengukuran gas ini, kalau ketika gunung apinya tidak aktif, sedang istirahat, maka petugas bisa naik ke puncak untuk mengambil sampel gas. Tetapi ketika kemudian ada mulai kenaikan, maka untuk keselamatan kan petugas pun dilarang untuk naik ke puncak. Sehingga biasanya diperlukan pengukuran dengan remote sensing, ya, dengan pengukuran jarak jauh untuk mengetahui bagaimana apakah sudah ada kenaikan dari gas-gas yang dilepaskan di oleh gunung api tersebut. Jadi paling tidak itu, kemudian juga ada pemasangan inclinometer, kemudian untuk juga untuk menunjukkan apakah ada tadi pergerakan magma itu tadi. Jadi intinya adalah yang dipantau adalah pergerakan magma.
0: Pergerakan magmanya. Itu, oke. Yang diperlukan magma juga. Nah, dari sekian gunung api yang ada, menurut Anda, Prof, gunung api mana yang paling membutuhkan tambahan alat?
2: Tentunya ini ada skala prioritas ya. Skala prioritas ini tentunya kaitannya adalah dengan risiko. Seberapa risiko kehilangan kita, baik kehilangan jiwa ataupun kehilangan apa namanya pembangunan harta ya. Nah, oleh karena itu tentunya memang mau tidak mau daerah-daerah yang padat penduduknya dan di situ ada gunung api aktif seperti di Semeru salah satu contohnya ataupun di beberapa gunung api di Jawa Barat, mohon maaf saya, itu mungkin perlu juga peningkatan apa namanya monitoringnya dan tidak lupa juga di Sumatera itu juga apa namanya beberapa gunung api juga mulai aktif, sedangkan daerah seperti di Flores ini gunung apinya sekarang sedang aktif dan walaupun mungkin masyarakat apa namanya tinggalnya masih agak jauh, tetapi ternyata juga bahwa kita perlu juga untuk meningkatkan kewaspadaan terutama dalam masyarakat yang ada di sana. Gitu. Nah, kemudian ini Pak, apa namanya? Kalau sudah terjadi erupsi kan mau tidak mau bagaimana seperti apa? Nah, kita memberi peringatan.
0: Nah, itu Prof. Artinya yang ingin saya tanyakan adalah ketika peralatan itu tidak selengkap yang ada, atau yang Anda sebutkan tadi, seberapa cepat data yang diterima oleh sebuah pos pengamatan itu bisa menjadi informasi yang cepat ke masyarakat sebagai peringatan dini, Prof.
2: Oke, ya. Nah, ini apa namanya repotnya kalau apa namanya pos pengamatan di gunung-gunung yang remote, yang masih pelosok itu kan mereka tidak ada analis. Nah, yang mereka hanya merekam data, kemudian data itu dikirim ke Bandung, walaupun ini sekarang pakai telemetri itu cepat. Nah, kemudian hasil analisis itu kan dikembalikan ke pos pengamatan. Yeah. Nah, ini yang harus di apa namanya tingkatkan lagi adalah sebenarnya adalah bagaimana komunikasi, kemudian apakah pos ini diberi mandat untuk kemudian berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Nah, ini yang karena saya mengambil contoh yang apa namanya cukup bagus itu di Merapi, di mana di sini tingkatnya balai ya, jadi ada apa namanya cukup apa namanya cukup tinggi kan ya, eselon 3 seperti itu. Kemudian mereka juga punya komunikasi yang sangat bagus dengan BPBD di 4 atau 5 kabupaten yang ada. Nah, bahkan mereka juga punya komunikasi atau juga apa nama masyarakat yang tinggal di desa terdekat dengan Merapi, itu juga mereka aktif untuk berkomunikasi dengan BPBTKG. Nah, sehingga informasi ini berjalan sangat cepat. Okay. Bahkan apa nama rekomendasi itu selain juga diberikan ke BPBD atau melalui apa ke bupati, tapi masyarakat setempat itu juga cepat sekali menerima informasi ini. Okay. Jadi apa namanya kalau yang di pelosok yang di mana analisis hasil monitoring itu dilakukan di Bandung, kemudian itu disampaikan ke pos. Nah, apakah pos ini punya
0: kewenangan?
2: Otoritas.
0: Oke, untuk bisa menyampaikan ke publik begitu, Prof.
2: Menyampaikan ke publik atau tidak, atau karena yang berhak memberikan apa namanya
0: informasi ke publik,
2: informasi ke pemerintah daerah itu adalah PVMBG.
0: PVMBG.
2: Hanya PVMBG memberi rekomendasi apakah ini akan diungsikan kalau memang sudah akan ada erupsi besar, itu kan PVMBG kepada pemerintah daerah seperti itu.
0: Apa,
2: nah, ini
0: apa,
2: mekanismenya.
0: Apa kekhawatiran Anda ketika prosedurnya masih seperti itu, Prof?
2: Nah, kalau apa namanya prosedur dasarnya kan memang PVMBG, ya. Tapi kemudian apakah harus dari Bandung yang kemudian berkomunikasi dengan pemerintah daerah?
0: Daerah.
2: Nah, ini, kalau ada balai mungkin yang punya apa namanya tingkatan lebih besar daripada sebatas pos pengamatan, mungkin di sana akan lebih banyak apa namanya SDM sehingga komunikasi mungkin akan lebih terjalin dengan pemerintah daerah, di mana untuk pengungsian dan lain-lain itu kan tugasnya pemerintah daerah. Sedangkan PVMBG ini tugasnya memberi peringatan dan memberi rekomendasi apakah sudah mengungsi atau belum. Ini kan pembagiannya seperti itu. Nah, oleh karena itu pemerintah daerah yang punya kewajiban untuk melakukan penyediaan seperti atau ketika ada pengungsian, mereka bisa cepat mendapatkan informasi dari atau rekomendasi dari PVMBG.
0: Oke. Hal itu yang paling realistis dilakukan dalam waktu dekat, Prof.
2: Iya, iya.
0: Jadi, atau ada lagi hal yang lain yang memang perlu dioptimalisasi. Misalnya, kalau nggak salah ada 77 tipe A ya. Tipe A ini adalah yang memiliki riwayat letusan sejak 1600, Prof. Apakah itu yang Anda katakan termasuk kategori prioritas untuk diperlengkapi alat di pos pengamatannya? Atau bagaimana, Prof?
2: Iya, jelas. Apa namanya, saat ini kan memang gunung api tipe A yang dilakukan pemantauan secara intensif Sedangkan yang tipe B itu mungkin secara berkala saja, bukan artinya tidak dimonitor, mereka tetap dimonitor tetapi berkala. Sedangkan yang tipe A itu ada pos pengamatan yang real time. Nah, mungkin ya penambahan balai itu akan meningkatkan kapasitas SDM yang ada di daerah.
0: Baik.
2: Seperti itu.
0: Penambahan balai. Sementara balai ada dua saat ini, Prof ya. Baik, Prof.
2: Tiga. Jogja.
0: Dengan Jogja. Oke. Okay.
2: Ya, di Jogja ada satu, di Sulawesi Utara dan di Flores.
0: Flores, itu, baik.
2: Yang kemarin.
0: Iya. Terima kasih Prof Agung Haryoko untuk waktunya.
2: Sama-sama.
0: Sehat selalu, Prof. Selamat pagi.
2: Sama-sama, selamat pagi.
0: Pakar Vulkanologi, Guru Besar dan Kepala Laboratorium di Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Profesor Agung Haryoko. Dan nanti kami akan lanjutkan perbincangan tersebut bersama dengan PVMBG. Kami ingin jauh mengetahui sebenarnya berapa banyak sih gunung api yang saat ini dipantau secara optimal atau dipantau secara terus-menerus. Kemudian nanti mungkin bisa dijelaskan lagi apa yang dimaksud dengan tipe A, tipe B, tipe C. Karena 127 gunung api yang di Indonesia ini terbagi dalam 3 tipe. Ada tipe A sebanyak 77, di mana memiliki riwayat letusan sejak 1600. Kemudian ada tipe B sebanyak 29 dan tipe C sebanyak 21. Kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Siti Sumila Rita Susilawati. Bu Rita, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas.
0: Iya, kabar baik, Bu, ya, pagi hari ini, ya?
3: Alhamdulillah, ya, Mas.
0: Baik.
3: Mana di sana?
0: Iya. Tadi kami sudah berbincang dengan Prof. Agung Haryoko dari UGM terkait dengan 127 gunung api, tetapi yang paling lengkap kok cuma satu pos pengamatannya atau peralatannya itu di Gunung Merapi. Sampai dengan saat ini berapa gunung api sih, Bu, yang dipantau secara terus-menerus, Bu?
3: Ada 69 gunung api ya, Mas, yang dipantau itu, dan kami memiliki 74 pos. Sebetulnya mungkin perlu dijelaskan sedikit ya, kenapa
0: silakan.
3: Merapi itu menjadi paling lengkap begitu ya.
0: Ya.
3: Karena Merapi ini seperti menjadi laboratorium pengamatan gunung api di Indonesia. Kenapa demikian? Sejarahnya juga cukup panjang. Itu dimulai dari beberapa tahun yang lampau itu kami mendirikan secara khusus Balai Penyelidikan Teknologi Kebencanaan Geologi ya, khususnya yang ada di Jogja. Nah, secara khusus balai ini memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pemantauan terhadap Merapi begitu. Ini dan juga di sana mengembangkan teknologi pemantauan, teknologi terkait mitigasi kebencanaan geologi, sehingga di Gunung Merapi ini banyak dijadikan sebagai tempat untuk pembelajaran begitu untuk melakukan monitoring, sehingga alatnya memang cukup lengkap. Bukan berarti pos-pos yang lain juga tidak lengkap ya. Di Merapi keuntungannya adalah memang dia sebagai laboratorium begitu, Mas, untuk kegiatan
0: yang disebut lengkap ini atau bahkan dikatakan sebagai laboratorium. Kelengkapan apa yang dimiliki pos pemantauan di Gunung Merapi ini, Bu Rita?
3: Iya, kan secara umum setiap pos itu pasti memiliki basic peralatan yang harus ada untuk melakukan pemantauan ya.
0: Iya.
3: Misalnya ada peralatan seismometer
0: ya.
3: Untuk mendeteksi kegempaan,
0: ya.
3: Kemudian juga ada peralatan untuk mendeteksi deformasi. Deformasi itu bagaimana gunung mengembang dan mengempis karena memang mereka sudah tekanan magmanya sangat kuat begitu ya. Jadi kita perhatikan kalau mengembang artinya kan itu siap untuk erupsi begitu. Ada indikasi ke arah sana. Kemudian juga ada peralatan untuk pemantauan gas begitu. Kemudian juga ada alat untuk memantau secara visual itu dengan mempergunakan CCTV, ada drone, mempergunakan beberapa peralatan lainnya. Nah, di Merapi ini semua peralatan itu tersedia. Di samping itu BPTKG itu secara khusus juga mengembangkan apa namanya tuh kemitraan begitu ya juga dengan pemerintah daerah setempat begitu. Di sana juga ada 4 pos pengamatan sebetulnya, tetapi yang dipungsikan 2 pos pengamatan, dan di sana juga dipasang beberapa peralatan kerjasama dengan pemerintah asing. Nah, ada peralatan yang digunakan kerjasama dengan Perancis, ada juga peralatan kerjasama dengan USGS, begitu ya. Nah, itulah yang dipasang, sehingga di Merapi ini menjadi lebih lengkap dalam artian banyak ilmuwan-ilmuwan juga yang mempergunakan Merapi sebagai bahan rujukan, di samping juga untuk kerjasama di dalam fungsi pemantauan. Kira-kira seperti itu sederhananya, Mas.
0: Oke. Tetapi, Bu, sebenarnya minimum peralatan yang wajib tersedia di pos pemantauan itu apa berarti, Bu? Kalau ada sekian banyak ya. Tadi alat ini.
3: Alat, ya. Total sebetulnya kami ada 1.000 lebih, Mas, pengamatan peralatan.
0: Peralatannya?
3: Oke.
0: Okay.
3: 1.000 ya. Karena jenisnya macam-macam.
0: Ya, ya.
3: Tapi tadi yang harus ada begitu ya, kita upayakan ada, terutama untuk gunung-gunung api pada level 2 dan level 3, itu tadi seismometer, deformasi, gas gitu ya, untuk memeriksa, apa namanya, sensor-sensor untuk mengetahui apa-apa gas yang dikeluarkan dan termasuk juga tadi peralatan visual yang bisa mendeteksi misalnya berapa tinggi kolom erupsinya, bagaimana keluar asapnya seperti apa, karena dari sana juga kita bisa menjadikan apa namanya mengevaluasi gitu ya. Karena kalau gunung api itu tidak hanya bisa satu parameter, tidak hanya dari parameter kegempaan saja kurang begitu, tetapi harus menggabungkan seluruh parameter dari hasil pengamatan kami di sensor, kemudian juga melakukan evaluasi dan dihubungkan dengan tingkat ancamannya kepada masyarakat, baru barulah keluar rekomendasi. Gitu. Jadi 4 itu.
0: Ya. Oke. Okay. Tapi artinya bagaimana nanti PVMBG menentukan kebutuhan alat di setiap gunung ini, Bu? Berarti kan berbeda-beda berarti di situ ya?
3: Iya, sebetulnya harapan kami semua memiliki 4 itu ya, Mas ya.
0: Ya.
3: Tetapi dengan kemampuan yang ada saat ini begitu, ini kita kan ada prioritas pengamatan.
0: Ya.
3: Ada prioritas pengamatan 1, prioritas pengamatan 2 gitu. Prioritas pengamatan 1 ini adalah gunung-gunung api aktif yang memang kita itu memiliki histori erupsinya itu terus-menerus gitu ya, dalam artian dalam sepanjang tahun mereka erupsi begitu. Kemudian juga mereka berada misalnya di wilayah yang padat penduduk, kemudian mereka juga gunung-gunung itu juga berada di kawasan misalnya wisata begitu ya, yang membutuhkan pemantauan lebih makanya prioritasnya pertama, jadi kelengkapan alat di sana kami lengkapi. Bukan berarti gunung-gunung yang lain juga tidak kita perhatikan, tetapi dalam hal ini karena eskalasi bencananya kemungkinan kalau misalnya di wilayah padat penduduk, di wisata itu kan akan lebih besar. Oleh karena itu peralatan diharapkan kami memiliki peralatan yang lengkap begitu ya, di prioritas pemantauan satu itu, Mas. Itu.
0: Artinya kan proses proses aktivitas pengamatan akan diolah menjadi data sehingga nanti akan menjadi sebuah informasi atau peringatan kepada masyarakat terutama yang berada di sekitarnya. Nah, bagaimana itu, Bu? Data dari pos pemantauan tadi diproses menjadi sebuah peringatan. Nah, ini mungkin yang perlu kan kewenangan akhir kan ada di PVMBG ini. Bagaimana ini, Bu?
3: Iya betul. Jadi kami memasang beberapa peralatan itu di tubuh gunung ya, Mas. Dari tubuh gunung itu dalam artian dalam area gunung tersebut. Karena dari situ kita bisa mendeteksi dengan lebih bagus data yang akan dihasilkan untuk aktivitas gunung itu lebih bagus. Sehingga kami punya beberapa stasiun di sana. stasiun pengamatan. Di stasiun itu kami pasang tadi ada alat seismometernya, kemudian juga ada alat untuk deformasi, tilt meter atau tilt GPS meter, gitu ya. Kemudian ada CCTV. Nah itu tuh dalam stasiun sendiri mas, stasiun itu biasanya kita apa namanya pagar, dipagar gitu ya, karena kadang-kadang masalah juga ada pencurian kadang-kadang seperti itu. Terus kita juga memiliki catu daya sendiri, memiliki apa namanya untuk kelangsungan, kan di situ tidak boleh berhenti, harus 24 jam. Yeah. Kami mempergunakan pembangkit listrik tenaga surya. Jadi ada panel surya di sana. Nah, sensor-sensor itu mencatat berbagai macam perubahan yang ada di gunung begitu ya. Kemudian melalui bisa GSM, bisa melalui radio. Kalau dari stasiun ke kantor itu melalui jalur radio, gelombang radio itu disampaikan ke kantor, ke pos pengamatan. Okay. Pos pengamatan gunung api. Nah, dari pos pengamatan gunung api kemudian nanti kan oleh apa namanya para pengamat itu dicek terlebih dahulu ya. Kemudian dikirimkan ke kantor kami di pusat untuk kemudian dievaluasi oleh para ahli. Jadi dalam hal ini kami mempergunakan peralatan yang dipasang, gelombang radio untuk melakukan apa namanya tuh pengiriman data, kemudian dibantu oleh satelit seandainya memang di sana susah, tidak ada kalau gelombang radio kemungkinan banyak bisa ya, tapi misalnya untuk GSM itu kan tidak semua area bisa mendapatkan sinyal begitu ya. Nah, untuk itu kami memasang mini VSAT, mempergunakan satelit juga. Itulah yang sekarang coba kami gunakan. Mungkin ini sebagai informasi juga Mas, tambahan boleh?
0: Silakan Bu Rita, silakan.
3: Ya. Sebelumnya itu kan ada erupsi di sekitar tahun 2018, erupsi Semeru itu ya.
0: Yeah.
3: Mohon maaf, saya jadi agak lupa waktunya. Erupsi Semeru yang besar itu menjadi, bukan 2018 sebelumnya, menjadi cikal bakal modernisasi peralatan yang ada di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Hmm. Sebelumnya kami itu masih mempergunakan peralatan analog mas. Analog itu artian ya masih belum digital ya. Jadi itu terkendala karena peralatan-peralatan zaman dahulu. Ketika Semeru itu erupsi juga memakan ada korban juga di sana begitu ya, karena awan panas. Disitulah kami pemerintah dalam hal ini menyadari betapa pentingnya untuk melakukan modernisasi terhadap peralatan-peralatan pengamatan gunung api. Nah, sehingga setelah itu kami melakukan modernisasi mas, peralatannya kita buat menjadi digital juga ya, sebagian besar analog juga masih kita pertahankan, tetapi kita mulai beralih ke digital dan juga pos-pos pengamatan itu dimodernisasi juga. Kalau dulu kan, aduh posnya juga kecil gitu ya, sekarang posnya juga menjadi lebih representatif sehingga para pengamat bisa bekerja dengan lebih nyaman di sana. Baik. Untuk melakukan pemantauan selama 24 jam, kira-kira begitu mas.
0: Bu Rita, ini pertanyaan awam ini kan ya, artinya aktivitas gunung itu kan cepat juga berubah ya Bu ya, ketika sebuah data pemantauan itu diolah, dianalisis sebelum nanti menjadi sebuah keputusan yang akan disampaikan ke masyarakat, tiba-tiba terjadi perubahan aktivitas. Seberapa besar ini juga diketahui oleh masyarakat, Bu?
3: Mohon izin, maaf mas, jadi maksudnya
0: ketika maksudnya sedang bagaimana? Dalam ketika data dari pos itu diolah dengan tahapan-tahapan tadi sampai sebelum jatuh atau disampaikan ke pihak pemerintah daerah Bu ya, untuk untuk dilakukan koordinasi di bawah. Ternyata ada perubahan status atau perubahan aktivitas di gunung tersebut. Nah ini bagaimana Bu? Hal itu juga bisa sampai ke masyarakat.
3: Bisa sampai, inilah tantangannya ya mas. Memang untuk beberapa gunung, kadang ketika kita merubah status, misal dari status apa namanya tuh siaga ke waspada atau waspada ke awas itu sangat cepat begitu ya mas.
0: Yeah.
3: Nah biasanya kami ketika siaga itu sudah dilakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah daerah tempat. Sehingga ketika itu akan awas, kita udah bersiap gitu. Sudah bersiap mas. Seperti itu. Karena kondisi kritis kan gunung kita bisa kita perkirakan oh ini akan erupsi tapi waktunya kapan? Kita tidak bisa ketahui.
0: Artinya seperti itu. Maksudnya kan banyak berapa jam langsung berubah statusnya. Nah ini kan tentu persiapan di masyarakat dalam menghadapi potensi bencana kan juga harus cepat juga dia. Harus cepat juga untuk diterjemahkan di lapangan. Oke. Baik. Kemudian Bu, dari semua pos yang ada atau gunung api kita yang miliki itu, bagaimana informasi-informasi yang diolah tadi itu, PVMBG memastikan betul bahwa informasi itu betul-betul sampai ke masyarakat dan dipahami apa yang harus dilakukan, Bu?
3: Oh iya, baik. Pertama ya Mas, mungkin ini menarik untuk disampaikan kepada pemirsa. Tiap gunung itu kan memiliki karakteristik sendiri-sendiri ya. Mereka itu betul-betul dipahami sebagai individu begitu. Sama seperti kita memiliki anak ya. Karena memang karakteristiknya itu berbeda-beda. Nah dalam hal ini PVMBG itu memiliki penanggung jawab sendiri untuk satu gunung itu, satu penanggung jawab begitu ya. Nah dialah yang memahami, ahli ini memahami karakter gunung tersebut. Karena dia terus-menerus meneliti atau melakukan evaluasi begitu ya terhadap gunung tersebut begitu. Nah, jadi ketika udah sampai di kantor dilakukan evaluasi oleh penanggung jawab, kemudian biasanya kita kalau misalnya dibutuhkan itu koordinasi ataupun rapat internal kita pastikan, oh iya oh, kondisi gunung ini perlu misalnya peningkatan status, langsung kita komunikasikan kepada pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah dalam hal ini akan menindaklanjuti melalui aksi. Kita cek apakah dari peta rawan bencana gunung api yang sudah kita siapkan, ada wilayah-wilayah yang masuk ke dalam zona merah. Nah, yang masuk ke dalam zona merah ini artinya harus segera kita evakuasi, Mas, gitu.
0: Ya.
3: Karena itu kan yang penting penduduk tidak ada di sana, kita tidak mengharapkan ada korban. Nah, ketika ada zona merah kita langsung informasikan. Biasanya pemerintah daerah setempat itu akan langsung juga berkoordinasi dengan camatnya begitu ya. Bupati langsung berkoordinasi dengan camat, dengan lurah, semuanya siap. Ini kami contohkan yang Sinabung kemarin. Sinabung itu terjadi peningkatan aktivitas. Nah, kemudian kami menambah rekomendasi kilometernya itu dari 5 menjadi 6 begitu ya, dari radius erupsi begitu. Nah itu di situ tuh ada satu desa yang kebetulan masuk ke dalam zona merah setelah kami tingkatkan menjadi 6 kilo. Nah komunikasi sangat baik kami jalin dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu secara proaktif ketika meningkat status itu terus-menerus berkomunikasi dengan pos pengamatan. Pemerintah daerah langsung menyiapkan peralatan kendaraan gitu ya untuk melakukan evakuasi. Saat itu juga dilakukan evakuasi beberapa hari setelah dipastikan dievakuasi untuk penduduk yang ada di zona merah. Kita evakuasi dulu ke yang lebih aman, Mas. Nah, beberapa hari kemudian kita kan terus memantau gunung tersebut. Ternyata gunung ini sudah ada penurunan. Nah, kita kembalikan ke 5 km. Nah, penduduk bisa kembali lagi ke lokasi
0: yang 5 beraktivitas lagi. Itu. Artinya pemantauan atau pengamatan itu menjadi hal yang utama di sini, Bu Rita ya? Kalau kita bicara yang belum lama ini terjadi, erupsi Anak Krakatau, Bu. Ada evaluasi dari sistem pemantauan? Bagaimana?
3: Iya. Kalau untuk di Anak Krakatau, itu kan challenge-nya adalah gunungnya itu berada di pulau ya Mas. Sehingga proses perbaikan, pemasangan alat itu membutuhkan effort tersendiri. Terutama bisa terkendala oleh gelombang ya. Kami harus memastikan ketika misalnya harus memperbaiki peralatan, itu aman untuk petugas. Memang erupsi menerus kemarin itu membuat beberapa peralatan tidak berfungsi. Kami harus cek nih, tidak berfungsi kemungkinan ketutup abu gitu. CCTV misalnya, kemungkinan ketutup abu. Dan itu harus kita cek langsung ground, karena memang alat kita pasang di sana. Tetapi sekali lagi, kita harus memastikan keselamatan begitu untuk Gunung Anak Krakatau ya. Jadi, kita pastikan dulu, sebetulnya Gunung Anak Krakatau ini sedang dalam masa pertumbuhan. Artinya, erupsinya itu insya Allah tidak akan erupsi yang besar, yang destruktif begitu ya. Erupsinya ya hanya bersifat eksplosif kecil-kecil saja, hanya kemarin erupsi menerus. Gitu. Dan di samping tapi kita harus pastikan ini radius masih 3 km.
0: Masih
3: kami
0: 3
3: juga
0: km.
3: Punya peralatan 3 km masih. Kami juga memiliki peralatan di pulau lain bukan di tubuh Anak Krakatau-nya. Nah, ini jadi tadi challenge-nya memang ada untuk gunung-gunung yang aktif dan kemudian berada bukan di darat ya. Jadi lebih agak effort gitu. Terutama untuk pengaruh gelombang ini Mas, jadi kita agak khawatir ya dengan kondisi, jadi harus memastikan perbaikan itu ketika kondisi sudah lebih baik begitu.
0: Terakhir berita, target PVMBG untuk memperkuat fasilitas dalam hal pengamatan atau pemantauan berapa lama ke depan atau membutuhkan berapa tahun ke depan ini Bu?
3: Iya, ini kami itu memiliki semacam rencana strategis ya Mas, kami sudah petakan begitu, di tahun berapa kita bisa terpenuhi semuanya. kalau misalnya lancar dalam artian juga tersedia sumber daya begitu yang mencukupi, kami berharap di 2-3 tahun ke depan gitu ya, semua 69 gunung ini sudah termodernisasi dengan baik begitu. Bahkan harapan kami inginnya tuh mungkin gunung ada pos pengamatan yang lain, tapi ini sangat tergantung ya Pak kepada kemampuan resources. Baik. Kami harapkan sih seperti itu Mas, mungkin di 3-4 tahun ke depan itu sudah termodernisasi.
0: Amin.
3: Insyaallah ya.
0: Iya. Bu Rita, terima kasih banyak ya Bu ya untuk waktunya sudah bersedia berbincang pagi hari ini bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat Ibu. Selamat berhari Minggu Ibu. Selamat pagi.
3: Terima kasih. Iya. Selamat pagi.
0: Demikian tadi kami berbincang dengan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Siti Sumilarita Susilawati. Dan sebelumnya kami berbincang masih dengan topik yang sama bersama dengan pakar vulkanologi, guru besar dan kepala laboratorium di Departemen Teknik Geologi Fakultas Teknik UGM, Profesor Agung Haryoko.
4: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini, yang memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
5: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.
6: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Kementerian Kehutanan membentuk tim khusus untuk menyelidiki kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan, Aswin Bangun, mengatakan penyelidikan dilakukan untuk memastikan penyebab kebakaran dan menentukan langkah hukum. Aswin juga menjelaskan pihaknya terus mengumpulkan keterangan, memeriksa lokasi, dan menganalisis fakta di lapangan. Adapun penyelidikan tersebut juga melibatkan ahli untuk memperkuat pembuktian secara ilmiah. BMKG mencatat sebanyak 14.993 gempa susulan mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pasca gempa utama magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2025. BMKG mengatakan hingga Minggu dini hari, aktivitas kegempaan masih terjadi. Terbaru gempa magnitudo 2,0 mengguncang Nagekeo dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 22 km. Dari total gempa susulan, 38 kejadian bermagnitudo di atas 5 serta 187 gempa dirasakan langsung oleh masyarakat. Informasi mancanegara, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, memastikan kondisi Arab Saudi tetap aman dan stabil di tengah serangan kelompok Houthi dari Yaman. Faisal mengatakan, Arab Saudi memiliki hak untuk mempertahankan wilayah dan kedaulatannya. Faisal menilai, serangan Houthi tidak hanya mengancam Arab Saudi, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas kawasan dan keamanan internasional. Di sisi lain, Faisal juga mengatakan, Arab Saudi tetap berkomitmen menjaga stabilitas Yaman, termasuk dengan menyalurkan bantuan kemanusiaan melalui King Salman Relief. Informasi dari dunia olahraga, pelatih Persija Jakarta Sinteyong berharap kemenangan atas Persib Bandung membuat perjalanan tim yang meraih juara BRI Super League 2026-2027 semakin lancar. Persija menang 2-1 di Stadion Utama GBK pada Sabtu kemarin. Dan Sinteyong mengatakan penampilan Persija lebih baik dibandingkan laga sebelumnya saat mengalahkan Borneo FC. Menurutnya pemain mampu menciptakan lebih banyak peluang meskipun penyelesaian akhir masih perlu ditingkatkan.

Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan, memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamith shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angkerati rinai anate, aku ni mowarange angkamang asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia. Angka walu ngapulu wo esah. Ini wo RRI sama maindung karetuk itu ni mawem pakatu. Pakai tahu woneman keratimuni nima asan a Indonesia sama nima pakentas wo mawe indeken kerati mal aler a Indonesia RRI kasa amangen alawa sumama sama alawa RRI kali di udara, tetap di udara.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: buang lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Eh, belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
4: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
3: Jadi, itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
4: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia biasanya berkurang sih. Tapi akibatnya udara terasa lebih panas, kekeringan bisa meningkat, dan risiko kebakaran hutan juga ikut bertambah.
3: Wah, berarti kita harus lebih hemat air dan tetap waspada ya?
4: Iya, walaupun El Nino adalah fenomena alam, kita tetap bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca dari pihak berwenang.
5: Semakin banyak yang paham tentang El Nino, maka semakin siap kita menghadapi musim kemarau yang ekstrim.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Kodim 1806 Teluk Bintuni menggelar Lomba Peraturan Baris Berbaris atau PBB untuk melatih kedisiplinan siswa yang juga merupakan rangkaian dari peringatan HUT TNI dengan puncaknya akan dilaksanakan pada 5 Oktober mendatang. Dina Rianti dari RRI Stasiun Produksi Bintuni melaporkan selengkapnya. Dina, silakan.
1: Menggelar Lomba Peraturan Baris Berbaris atau PBB bagi kalangan siswa tingkat SD, SMP, dan SMA di Distrik Manimeri, sebanyak 360 siswa ikut serta dalam lomba yang terdiri dari 15 regu yang digelar di lapangan Makodim 1806 SP1. Dan pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu kemarin yang juga diramaikan dengan sejumlah sekolah, begitu mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Menurut Komandan Kodim 1806 Kabupaten Teluk Bintuni, melalui Pasitar Kapten Infantri Nurhan Datunboyo mengatakan, Lomba PBB ini merupakan rangkaian dari kegiatan menyambut hari ulang tahun TNI ke-81, yang puncaknya akan dilaksanakan pada 5 Oktober mendatang. Selain itu, lomba ini juga bagian dari menekankan kedisiplinan kepada siswa di sekolah serta meningkatkan kecintaan kepada negara dan bangsa. Demikian pernyataan dari Pasitar Kodim 1806 Teluk Bintuni, Kapten Infantri Datunboyo.
2: SMP, SMA dengan jumlah peserta 360 orang dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TNI yang ke-81. Tujuannya ini salah satunya adalah untuk melatih kedisiplinan bagi anak-anak sekolah sehingga berdisiplin dalam bersekolah.
1: Dan saudara, selain kegiatan peraturan baris berbaris, Kodim 1806 juga akan menggelar sejumlah rangkaian kegiatan lainnya, diantaranya yaitu karya bakti seperti pembagian sembako kepada masyarakat, kemudian penanaman pohon mangrove, kemudian rehab sekolah, dan menggelar pasar murah bagi masyarakat yang kategori tidak mampu. Sementara itu, upacara peringatan akan digelar pada 5 Oktober 2026 mendatang. Dan pada kegiatan ini, peraturan baris berbaris juga sejumlah tanggapan dari siswa juga cukup baik begitu terhadap kegiatan yang digelar dari Kodim ini, dan mereka menanggapi positif dan berharap kegiatan ini akan terus berlangsung dilakukan kepada seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni. Demikian adalah pernyataan dari siswa yang ada di Teluk Bintuni.
2: Senang juga bisa ikut ini. Kegiatan ini supaya bisa tambah pengalaman juga, supaya juga tentu juga kayak Kabupaten Teluk lagi. Kita tahu PBB itu bagaimana, supaya nanti kan macam ada kita punya adik-adik macam nanti ikut lomba, nanti kita bisa nanti latih mereka lagi.
1: Demikian laporan dari Teluk Bintuni, Dina Rianti melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Dina untuk laporan Anda. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku menyiapkan mitigasi El Nino untuk menyelamatkan sektor pertanian. Syahira Sangaji melaporkan selengkapnya. Syahira.
3: Ya, baik, dari Kota Ambon, Provinsi Maluku dapat kami informasikan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BBMP Maluku menyiapkan langkah mitigasi menghadapi dampak El Nino setelah kekeringan mulai dirasakan di sejumlah wilayah pertanian di Maluku. Upaya tersebut meliputi penyesuaian pola dan strategi tanam, penggunaan varietas yang adaptif terhadap kekeringan, efisiensi pemanfaatan sumber daya air, serta penguatan koordinasi dan respon cepat di lapangan. Kepala BBMP Maluku Gunawan mengakui langkah mitigasi tersebut menjadi salah satu fokus dalam rapat koordinasi tindak lanjut program pertanian Provinsi Maluku dan penanganan El Nino yang digelar di kantor BBRMP Maluku Minggu tadi malam. Gunawan mengatakan dampak kekeringan mulai dirasakan di sejumlah wilayah pertanian. Salah satunya terjadi di Bendungan Waimatakabu, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, yang mengalami penurunan debit air secara signifikan. Meski demikian, melalui kolaborasi Dinas Pertanian Kabupaten Penyuluh dan Balai Wilayah Sungai, sekitar 5 hektar lahan pertanian di wilayah tersebut masih dapat diselamatkan.
4: 458 terkait dengan penanggung jawab suasembada pangan, ke Kepala BRMP Maluku itu sebagai penanggung jawab 3 provinsi. Kemudian para katingker, kemudian para pejabat fungsional itu menjadi penanggung jawab di tingkat Kabupaten Guru, kemudian Seram Bagian Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur. Kalau untuk Bani Kogo, berarti 11 kota dan kabupaten, dan tusi kita traktor, baik traktor roda 2, 4, itu sebagai salah satu contoh bagaimana menggunakan modernisasi. Bisa terwujud berbicara itu.
3: Ditambahkan Gunawan, kondisi ini menunjukkan pentingnya koordinasi yang cepat dan terpadu untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap produksi pertanian. Dan dalam rapat, maksud kami Sabtu malam tadi, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Sari Lili juga menegaskan pembangunan sektor pertanian memiliki peran penting dalam mewujudkan swasembada pangan nasional sekaligus mendorong hilirisasi pertanian. Ia mendorong penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi jaringan serta sumber daya air dan penyesuaian pola tanam, sekaligus pemanfaatan varietas tanam yang lebih adaptif terhadap kondisi kekeringan di Maluku. Sementara itu, Kepala BMKG Ambon Sujabar juga menekankan pentingnya langkah mitigasi secara terencana dan terukur, termasuk penyesuaian waktu tanam, pemilihan varietas, efisiensi penggunaan air, begitu juga dengan pengolahan lahan, perlindungan tanaman, dan sistem respon cepat terhadap perkembangan kondisi iklim. Dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, Sahira Sangaji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya kejadian keracunan MBG berulang, Bepom Sulawesi Tengah melakukan edukasi terhadap pegawai SPPG di Kabupaten Toli-Toli. Setiadi melaporkan. Setiadi.
5: Ya, pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, Balai Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Sulawesi Tengah terus memperkuat upaya pencegahan kejadian luar biasa atau KLB akibat keracunan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan edukasi dan pembinaan kepada para pekerja di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG mengenai tata cara pengolahan pangan yang aman. Pengawasan tersebut dilakukan untuk meminimalkan resiko kontaminasi maupun keracunan pangan yang dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Kepala BPOM Sulawesi Tengah Mustofa Anwari kepada RRI dalam mengatakan pencegahan KLB akibat keracunan pangan menjadi salah satu perhatian utama dalam pengawasan program MBG. Untuk itu, pihaknya secara aktif memberikan penyuluhan dan edukasi kepada pekerja di dapur SPPG khususnya mengenai penerapan keamanan pangan dan setiap tahapan pengolahan makanan. Selain memberikan bimbingan teknis dan edukasi, Anwar mengatakan BPOM Sulawesi Tengah juga melakukan pengujian terhadap produk makanan yang disediakan oleh dalam program MBG. Pengujian tersebut untuk mengidentifikasi adanya kandungan yang atau kondisi pangan yang berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat. BPOM Sulawesi Tengah berharap kegiatan edukasi ini juga menjadi langkah yang diharapkan mampu meminimalkan resiko keracunan makanan sekaligus mencegah terjadinya kejadian luar biasa di lingkungan penerima manfaat program MBG seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.
6: Dan yang kami lakukan yang pertama adalah melakukan bimbingan teknis ya kepada para penjamah makanan, para SPPG ataupun para penjamah makanan yang akan bekerja di dapur gitu ya, baik itu bagaimana tata cara untuk keamanan pangan, bagaimana menangani supaya tidak ada kejadian yang tidak diinginkan, misalkan KLB ataupun menekan KLB. Kami juga mempunyai laboratorium pengujian, dan biasanya kita melakukan pengujian untuk mengidentifikasi, misalkan kalau ada keracunan atau KLB itu untuk mengidentifikasi penyebab keracunannya itu apa, supaya di kemudian hari tidak ada kejadian ataupun kasus keracunan lagi, ya.
5: Melalui pengawasan dan pembinaan yang dilakukan secara konsisten, keamanan pangan di dapur SPPG diharapkan semakin baik, dan dengan demikian program makan bergizi gratis ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan gizi bagi masyarakat, tapi juga memberikan jaminan bahwa makanan yang dikonsumsi penerima manfaat aman dan tentunya memenuhi standar keamanan pangan. Dari Toli-Toli, Sulawesi Tengah, Setiadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Kami nanti masih akan hadirkan beberapa informasi yang masih menjadi sajian kami di pagi hari ini. Dan Anda juga terus dapat berbagi informasi melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
7: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Kementerian PKP menyebutkan sekitar 823 ribu rumah tidak layak huni masih ada di Jakarta berdasarkan koordinasi dengan Pemprov DKI. Angka ini disampaikan oleh Menteri PKP Marwar Arsirait dalam peninjauan bedah rumah di Jakarta Selatan pada awal September 2026. Kemudian pada 2026, alokasi program bedah rumah di Jakarta dinaikkan menjadi 10.300 unit, terdiri dari 10.000 unit wilayah perkotaan dan 300 unit pesisir. Tahun 2025 alokasinya hanya 158 unit. Artinya terdapat jarak sangat besar antara jumlah rumah yang disebut tidak layak huni dengan jumlah yang mendapatkan bantuan tahun ini. Dan pagi hari ini kami akan berbincang mengenai ribuan rumah tak layak huni di Jakarta gagal dapat bantuan bedah rumah. Kami sudah tersambung bersama dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Ibu Musrifa.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Ibu Musrifa.
2: Selamat pagi, Mas Rudi.
1: Iya. Ibu, dari data yang dimiliki saat ini, berapa rumah sih, Bu, yang memenuhi kriteria untuk bedah rumah itu, Bu?
2: Terima kasih. Kalau secara keseluruhan, data yang kami peroleh dari BPS secara nasional, itu ada 18.009.150. Itu data tahun 2026 yang dirilis oleh BPS.
1: Oke.
2: Berdasarkan Susenas tahun 2026.
1: Iya. Dari sekitar 18 juta tadi, berapa rumah, Bu, yang sudah diusulkan ke pemerintah daerah untuk dilakukan bedah rumah ini, Bu?
2: Ada 23 juta yang sudah diusulkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Namun memang kami masih melakukan verifikasi terhadap data usulan tersebut. Karena memang belum seluruhnya bisa dinyatakan akan memenuhi syarat untuk bisa dibantu.
1: Iya. Persyaratan apa ini, Bu, yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan bantuan itu, Bu Musrifa?
2: Baik, yang pertama, ini adalah warga negara Indonesia berkeluarga, dibuktikan dengan kepemilikan KK dan NIK.
1: Ya.
2: Kemudian memiliki dan menempati atau menghuni satu-satunya rumah dalam kondisi tidak layak huni di lahan yang dikuasai atau memang ditempati gitu ya. Dan ada bukti yang sah. Kemudian yang berikutnya adalah penghasilan paling banyak UMP atau UMK, lalu belum pernah mendapatkan bantuan bedah rumah atau program sejenis dari pemerintah.
1: Oke, artinya status persyaratan tadi yang menjadi syarat utama ini, Bu, ya, untuk diprioritaskan. Baik. Nah,
2: iya,
1: kalau akhirnya nanti nasib warga yang rumahnya tidak layak tetapi persyaratannya tidak lengkap, ini bagaimana ini, Bu?
2: Ya, memang di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencoba untuk merespon ya beberapa masyarakat yang dikeluhkan tidak mendapatkan bantuan akibat tidak memenuhi syarat.
1: Ya.
2: Jadi peraturan di internal kita dan juga nanti akan digunakan untuk melakukan verifikasi ini sudah dimudahkan. Ya, yang semula penempatan atau menghuni rumah satu-satunya tidak layak huni itu minimal 3 tahun. Nah,
1: 3
2: sekarang
1: tahun.
2: Sudah dimudahkan, okay. Ya, menjadi cukup 1 tahun. Kemudian kualitas rumahnya yang dulu minimal ada 2 komponen kerusakan rumah atau komponen bangunan itu minimal 2.
1: Yeah.
2: Sekarang cukup 1, misalnya atapnya saja atau dindingnya saja gitu. Itu bisa bisa diutulkan.
1: Yeah, yeah.
2: Kemudian yang terkait dengan alas hak atau bukti penguasaan hak atas tanah. Yang dulunya memang harus ada sertifikat atau surat keterangan dari pejabat yang bersangkutan atau yang berwenang. Ini sekarang bisa dinyatakan oleh yang bersangkutan sendiri melalui surat pernyataan, tapi tetap dikukuhkan oleh pihak yang berwenang.
1: Okay.
2: Mungkin beberapa hal yang menjadi kemudahan itu, dan mudah-mudahan ini bisa membuka peluang untuk yang semula tidak memenuhi syarat bisa diusulkan kembali. Berdasarkan verifikasi ulang.
1: Ya. Untuk Jakarta sendiri ada 10.300 unit, Bu, ya, yang akan dilakukan. Dan ini angkanya naik dibandingkan tahun sebelumnya.
2: Betul, betul. Ya, naik cukup drastis karena berdasarkan data yang kita peroleh dari BPS, ini memang ada penurunan dari 2025 yang semula 823 ribu.
1: Ya.
2: Di 2026 ini ada 821 ribu berdasarkan Susenas BPS.
1: Oke. Sebenarnya Bu, jumlah 10.300 itu disesuaikan dengan anggaran atau memang kebutuhan di lapangan ini, Bu Musrifah?
2: Dua-duanya, Mas Rudi. Jadi kita mencoba untuk mengidentifikasi, gitu ya, kebutuhan di setiap daerah, tetapi juga kita lihat dari kapasitas fiskal di tingkat nasional.
1: Okay.
2: Jadi ini kan banyak, ada 38 provinsi, 514 kabupaten kota yang harus kita proporsionalkan anggaran yang menurut kami memang harus seluruhnya bisa meliputi seluruh Indonesia seperti itu. Jadi kami memproporsikan berdasarkan kebutuhan rumah tidak layak huni yang ada di lapangan yang diusulkan ke kita dan juga kapasitas fiskal di tingkat nasional.
1: Ya, baik. Bu, dari kalau bicara Jakarta 10.300 unit rumah, 10.000 itu di wilayah perkotaan dan 300 di wilayah pesisir ini atau wilayah pesisir, Bu ya, betul ya, itu ya?
2: Ya, ya. Betul. Nah, pesisir ini kita artikan di Kepulauan Seribu, Mas.
1: Kepulauan Seribu, oke.
2: Okay. Yeah.
1: Iya. Nah, apakah memang wilayah perkotaan itu mendapatkan fokus utama dulu dalam pembenahannya? Atau bagaimana nih, Bu? Sehingga jumlahnya lebih besar?
2: Iya, yeah, betul. Memang kebetulan ini kan harus proporsional secara anggaran gitu ya. Dan kebetulan juga bahwa di perkotaan ini menjadi apa representasi ya dari apalagi di DKI menjadi representasi dari ibu kota kita. Dan ini kalau kita tidak sentuh tentunya ini akan menimbulkan kecemburuan gitu ya, meskipun memang DKI Jakarta kita lihat kapasitas fiskalnya tinggi, tapi data rumah tidak layak huni juga cukup besar di sana.
1: Yeah,
2: jadi inilah yang melatar belakangi kami untuk memprioritaskan perkotaan.
1: Yeah.
2: Selain waktu yang singkat ya, kita hanya punya waktu Oktober, November, Desember karena September ini sudah berjalan.
1: Yeah.
2: Maka dengan lokasi di perkotaan ini akan lebih optimis untuk ini bisa selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.
1: Oke, okay. Artinya 2027 mungkin ada penambahan jari unit lagi yang sudah memenuhi syarat tadi, Bu, untuk dilakukan bedah rumahnya.
2: Betul, jadi 2027 kita akan mencoba untuk mengidentifikasi kebutuhannya mulai akhir tahun ini ya supaya kita bisa mempersiapkan lebih matang lagi terhadap kebutuhan anggaran maupun titik-titik lokasi atau sebaran lokasi yang memang membutuhkan.
1: Ya. Bu Musrifah, tadi kan dikatakan adanya penyederhanaan aturan atau persyaratan ya Bu ya. Ada beberapa tahapan, salah satunya kalau dulu rumah yang bagian kerusakan 2, sekarang hanya cukup 1, kemudian yang lainnya juga. Apakah hal ini nanti tidak akan membuat pengajuan warga lebih banyak lagi nanti, Bu?
2: Iya, betul. Memang kami membuka kesempatan gitu ya untuk yang semula memang tidak memenuhi syarat, tentunya akan terbuka peluang untuk bisa dipenuhi gitu. Memang betul animonya akan sangat tinggi, tetapi karena sebelumnya kita mempunyai tingkat kelolosan hasil verifikasi terhadap data yang diusulkan itu di bawah 50%. Nah, sekarang di tingkat rata-rata nasional ya, Mas ya. Kemudian yang di DKI sendiri itu semula ya tingkat kelolosannya itu 18,85%. Jadi dari 100 misalnya yang diusulkan itu hanya 18 sampai 19 calon penerima bantuan yang memenuhi.
1: Oke.
2: Nah, dengan dibukanya ini tentunya akan menambah peluang. Sehingga contoh DKI saja yang kami lihat itu sudah naik sekarang menjadi 25,20% tingkat kelolosannya.
1: Tingkat kelolosannya. Nah, nanti gimana ini pemerintah mencegah warga yang mungkin sangat membutuhkan tapi justru terlewat ini, Bu?
2: Ya, ini kami memang memerlukan dukungan dari pemerintah daerah ya yang lebih tahu dan paling tahu kondisi di lapangan sehingga pemerintah daerah ini bisa memfasilitasi masyarakat yang urgent atau sangat membutuhkan untuk bisa disampaikan ke kita, atau kalaupun toh misalnya memang tidak diusulkan kepada kita, tidaknya diintervensi sendiri oleh pemerintah daerah. Inilah yang kita sedang upayakan terus bersama Kementerian Dalam Negeri.
1: Oke, baik. Apa yang perlu, atau sebenarnya Bu, yang juga kami ingin tahu, yang paling menentukan agar data calon penerima itu betul-betul akurat, ini pihak mana ini Bu?
2: Iya, ini saling saling mendukung ya. Artinya memang dari awal kita meminta pemerintah daerah untuk mendata seluruh rumah tidak layak huni di Indonesia. Karena kalau kita lihat dari data Susenas, data makro itu masih cukup tinggi gitu ya, 18 juta sekian. Nah, sehingga ini kita perlu cek di mana sih titik-titik lokasi dan sebarannya gitu ya. Dan ini nanti akan kita integrasikan gitu, sehingga nanti bisa memudahkan bagi kita sebagai pemerintah pusat, provinsi maupun daerah kabupaten kota dalam mengintegrasikan seluruh program. Nah, harapannya ya dengan cek recheck gitu ya dari pemerintah daerah, kemudian kami memiliki namanya tenaga pendamping masyarakat yang juga nanti melakukan verifikasi terhadap data yang diusulkan. Nah, ini juga akan saling mengakurasikan datanya bahwa betul memang yang diusulkan ini adalah orang yang tepat yang memang paling membutuhkan.
1: Oke, jadi ada beberapa tahapan verifikasi sehingga kemungkinan melesetnya itu sangat kecil sekali, Bu ya. Di situ ya validasinya dia.
2: Iya, betul. Dan teman-teman masyarakat ya atau media, silakan kalau mau mengecek gitu ya data kita juga terbuka. Ada IG Kementerian PKP, ada IG Dijen Kawasan Permukiman, silakan kalau pengen mengetahui sejauh mana sih program kita berjalan atau sosialisasi terhadap aturan-aturan, kami terbuka.
1: Dan 2027 ini peluang pengajuannya hingga di angka 2 juta rumah ini Bu ya, nanti ya.
2: Iya, memang betul ini Mas Rudi, sebenarnya kalau anggaran yang sudah ditetapkan sebagai pagu indikatif memang belum banyak ya, baru 315.000. Tetapi kita berupaya untuk mengusulkan apabila memang hasil evaluasi tahun 2026 ini berhasil gitu ya, 400.000 atau paling tidak sudah 97%-nya, kita coba akan membuka untuk sampai 2 juta. Tapi ini memang masih masih upaya untuk kita bisa wujudkan.
1: Oke, baik. Jadi kapan warga yang belum terjangkau ini bisa mengetahui kapan rumahnya akan mendapatkan penanganan ini, Bu Musriwa? Silakan, mungkin sekaligus penutup untuk perbincangan kita pagi hari ini, Bu.
2: Iya, mungkin bagi warga masyarakat yang merasa bahwa rumahnya tidak layak, silakan berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau dengan RT RW atau lurah dan desa ya, supaya bisa disampaikan secara berjenjang. Dan kami sebenarnya juga sedang membuka gitu ya, apakah setiap warga itu bisa mengusulkan, tapi ini memang butuh aplikasi yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu bagi masyarakat yang memang belum bisa mengakses aplikasi kita gitu ya, bisa mengusulkan melalui desa atau lurah. Dan pengusulan program ini juga dibuka. Jadi bukan hanya pemerintah daerah, kabupaten, kota atau provinsi, termasuk dengan kementerian lembaga ya. Misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, kemudian BNPB ya yang di perbatasan. Lalu juga Kementerian Kebudayaan, ini menyangkut dengan program-program yang kementerian lembaga itu kawal ya. Kemudian juga tokoh masyarakat ini juga bisa mengusulkan untuk program ini. Jadi ini sangat terbuka melalui peraturan baru ini supaya masyarakat lebih mudah nanti mengakses bantuan perbaikan rumah ini.
1: Baik. Bu Musriwa, terima kasih banyak Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro 3 RRI pagi hari ini Bu. Salam sehat, selamat pagi.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP, Ibu Musriwa. Dan pendengar, Kementerian PKP menyebutkan sekitar 823.000 rumah tidak layak huni masih ada di Jakarta. Dan kemudian pada tahun ini atau tahun 2026, alokasi program bedah rumah di Jakarta dinaikkan menjadi 10.300 unit terdiri dari 10.000 unit di wilayah perkotaan dan 300 unit di wilayah lainnya atau wilayah pesisir. Dan kami akan lanjutkan tema tersebut kali ini berbincang bersama dengan pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna. Pak Yayat, selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi.
1: Iya, kabar baik, Pak, ya, pagi hari ini.
3: Alhamdulillah.
1: Iya. Pak, kenapa ya kok di Jakarta ini khususnya masih ditemukan banyak rumah yang tidak layak huni ini, Pak?
3: Ya, ini memang harus diakui bahwa harga tanah di Jakarta sangat mahal. Kedua, kepadatannya tinggi, ya kan? Sementara kemampuan ekonomi sangat terbatas. Jakarta itu harus diakui hampir bisa dikatakan sepertiga wilayahnya itu kawasan kumuh.
1: Wilayahnya adalah kawasan kumuh. Okay.
3: Jadi sebetulnya hampir mendekati 40% wilayah itu kumuh. Kumuh itu dalam arti kumuh berat, sedang, sama ringan. Jadi memang ada yang ringan, ada yang berat, ada yang sedang. Jadi itu tergantung kategorinya. Dan juga diakui bahwa tingkat kepadatan penduduknya itu sangat tinggi sekali. Untuk per 1 kilometernya aja ada yang lebih dari 15.000 jiwa. Ini memang luar biasa.
1: Apakah faktor kepadatan penduduk ini menjadi salah satu faktor utama hunian terus muncul di kota Jakarta ini, Pak, atau di perkotaan?
3: Lah iyalah. Sekarang kita lihat ya, memang harus diakui. Kadang-kadang dalam satu rumah itu bisa 3-4 kakak loh. Maksudnya begini, dulu orang tua punya rumah, punya 4 kamar.
1: Ya.
3: Orang menempat di satu rumah, satu kamar,
1: ya.
3: Anak masing-masing kamar. Sekarang yang terjadi, masing-masing kamar itu ditempati keluarga anak-anak.
1: Iya.
3: Gitu.
1: Ya. Okay.
3: Nah, jadi betapa sulitnya mendapatkan keterjangkauan untuk membeli rumah.
1: Oke.
3: Okay. Contoh ya, Jakarta itu sebetulnya sudah sulit bagi program FLPP ya, fasilitas subsidias pembiayaan perumahan. Artinya rumah-rumah subsidi itu sudah sulit karena Jakarta itu nggak ada lagi tanah di bawah 300 ribuan, udah jutaan.
1: Yeah.
3: Jadi ibaratnya kalau di Jakarta itu sudah close, sudah tidak ada lagi untuk rumah-rumah subsidi. Kalau rumah subsidi ya kita harus keluar dari Jakarta. Itu persoalan paling berat. Nah, yang diperparah lagi, dan kepadatan itu diperparah lagi karena dari kelompok MBR itu tetap bertahan di tengah kota karena kantong pendapatan, tempat bekerja, tempat usaha, semuanya berada tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Contoh yang paling banyak kan sekarang bekerja di sektor informal ya. Apa kuliner, warung, usaha apa, itu paling banyak. Menjaga toko dan sebagainya. Jadi harus diakui bahwa mereka bertahan karena tidak ada pilihan. Itu paling berat masalahnya.
1: Bertahan karena tidak ada pilihan. Oke. Okay. Baik. 823.000 rumah tidak layak huni di Jakarta. Dan tahun 2026 ada 10.300 yang dilakukan pembenahan atau bedah rumah. Apakah bedah rumah menurut Anda ini, Pak Yayat, cukup untuk menyelesaikan persoalan hunian di Jakarta? Kalau begitu, paling tidak.
3: Ya, pertama bedah rumah kan ditanya, berapa sih dana yang diberikan untuk bedah rumah itu? 20 juta,
1: yeah.
3: Berapa? Kan harus jelas. Rumah yang dibedah itu juga harus dilihat pada tingkat kerusakannya, ya kan? Berat, sedang, atau ringan. Atau rumah yang ingin ditingkatkan. Nah, sebetulnya DKI dalam RDTR itu, sudah RDTR 2022, sudah merekomendasikan batas lantai ketinggian bangunan di kawasan padat tuh yang hanya 2 lantai menjadi 4 lantai. Bahkan ada orang co-housing ya. Dalam satu lahan itu bisa 3-4 keluarga. Tapi rumah itu diperbesar. Ruas arealnya sama lantainya. Nah itu bisa dihuni bareng-bareng. Nah tapi kalau untuk kelompok mereka yang tidak mampu, ini berat loh. Karena memang akhirnya mereka hanya dibuat 2 lantai. Tapi lantai keduanya itu dari bahan-bahan yang sederhana. Kemampuan daya tampungnya juga sangat terbatas ya. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya di kawasan yang sudah padat itu, memang disarankan kemungkinan kita bisa nggak ditingkatkan menjadi lebih tinggi. Kalau belajar dari Surabaya, Surabaya itu memang hebatnya begini. Kampung-kampung yang kumuh padat itu direvitalisasi, diperbaiki. Jadi tanah-tanah mereka warga yang ada situ dihitung asetnya, kemudian dibenahi, kemudian dibangunlah ruas susun dengan 4 lantai. Yang menarik, Surabaya itu berhasil menekan biaya sewanya hanya 10.000.
1: Iya.
3: Bayangkan
1: 10.000. Iya.
3: Nah.
1: Iya.
3: Nah, jadi mereka yang dulu berkorban untuk tanahnya, ya dia akhirnya menyewakanlah.
1: Iya.
3: Untuk mendapatkan tempat tinggal dengan sewa yang sangat murah.
1: Okay.
3: Nah, ini kan PR ya, Jakarta. Iya. Ada tak kemungkinan untuk ke sana?
1: Bisa
3: nah,
1: tidak karena, yang dilakukan di Surabaya itu diduplikasi dilakukan di kawasan di Jakarta ini, Pak?
3: Nah, ini tergantung pada masyarakat Jakarta. Ternyata hasil pemetaannya, Jakarta tuh agak sulit karena hampir 44% warganya tuh tinggal ngontrak, numpang, nyewa. Jadi kalau data BPS di 2025, itu yang memiliki rumah di Jakarta tuh hanya sekitar 55%. Nah, kalau misalnya orang Jakarta banyak bekerja di sektor informal dengan income terbatas, maka momen yang terjadi udah harga rumah mahal, sulit terbeli, apa yang terjadi? Mereka tinggal rumah kontrakan, rumah sewa, di atas tanah negara, tanah milik orang lain, kemudian status yang tidak jelas. Akhirnya banyak rumah yang kalau kita buat standar ala Amerika, ala Jepang, yang terjadi ya ala kadarnya kan.
1: Okay.
3: Jadi betul-betul kalau bantuan BSPS dimasukin dan dibilang, wah, oh, Jakarta tidak memenuhi target rumah rehab perbaikan, lah susah lah. Orang bukan rumah milik sendiri.
1: Okay.
3: Hal seberat yang diminta oleh BSPS itu, ya rumahnya atas rumah milik sendiri. Tidak bersengketa, kemudian sesuai tata ruang, kemudian rumah itu ditempati oleh saya sendiri, gitu kan.
1: Lantas mungkin untuk pembenahan seperti Jakarta, apa kalau memang diciptakan hunian baru untuk mengurangi hunian tidak layak, tetapi kan keterjangkauan daya belinya juga sulit, Anda katakan tadi. Seperti apa skema yang paling memungkinkan, Pak Yayat?
3: Ya, kalau misalnya fakta 44% orang Jakarta tinggal di rumah kontrakan, rumah sewa, ya harus rumah dibangun lah, rumah sewa yang rusunawa, yang sebanyak-banyaknya. Tapi pertanyaan kembali, di Jakarta ini tanah itu sulit didapatkan, bahkan aset Pemda pun ada, tapi ya agak-agak berat untuk dicarikan. Contohnya gini. Kampung Pulo sering kebanjiran, kemudian direlokasi. Di mana digunakan? Di bekas kantor Sudin PU Jakarta Timur yang di negara itu. Akhirnya dibangunkanlah rumahnya, tapi yang bangun PU, Kementerian PUPR, di atas aset tanahnya Pemprov DKI. Nah, sekarang Pemprov punya berapa aset-aset tanah yang bisa dijadikan rumah susun sewa? Atau misalnya terjadi lokasi kebakaran. Sudah kebakaran, siapa yang bangun rumahnya?
1: Okay.
3: Kecuali kalau rumahnya itu punya tanah negara seperti di Pasar Bronjong atau pasar apa itu yang di Jakarta Timur itu, yang tempat mainan itu kan?
1: Oh, iya.
3: Di pasar apa saya lupa nama pasarnya.
1: Aduh, saya juga lupa itu namanya. Tapi saya tahu yang mainan anak-anak itu, Pak.
3: Iya. Nah,
1: daerah Basuki Rahmat situ, Pak. Iya.
3: Waktu kebakaran, pertanyaan dialogkan waktu itu, cara yang paling cepat apa? Coba periksa dulu tanahnya punya siapa. Tanahnya tanah negara. Terus kedua, kemana mereka mau dipindahkan kalau diperbaiki? Oh, ada rumah susun sebelahnya itu di Basunawa itu apa itu yang tinggal sementara. Nah, kalau orang-orang yang rumahnya kebakaran dan ingin dipindahkan dengan rumah yang lebih ditata, berapa lama dibangun?
1: Tanya ke
3: APBD. APBD-nya nggak ada nih, nggak ada dana untuk yang taktis mendadak seperti ini. Dari di Basnas. Basnas ada program untuk rumah bencana. Dibuatkanlah rumah susun dua lantai. Dua rumah dua lantai lah. Nah, di bekas lokasi kebakaran itu dibuat. Kemudian dipilah-pilah. Nah, mereka kan di situ pertanyaannya dulu ngontrak, nyewa atau siapa? Kepada siapa mereka menyewa? Kalau memang dulu mereka menyewa, sekarang bayar aja sewanya kepada badan pengelolanya. Tapi rumahnya ditata, dikembalikan.
1: Ya.
3: Nah, yang berat sekarang itu kadang-kadang pendataannya.
1: Pendataannya, oke.
3: Okay. Lokasi strategis tiba-tiba ada ngaku-ngaku. Saya di sini. Kan Jakarta itu fenomena yang bikin parah itu adalah administrasi kependudukannya. Ya. Karena ada namanya numpang alamat, numpang.com. Jadi orang mudah sekali dapat KTP Jakarta, tapi alamatnya numpang semua gitu.
1: Oke, artinya begini Pak Yayat, ya, kalau memang solusinya membuat rumah susun, yang harus dipikirkan adalah lahan yang tersedianya di mana.
3: Ya.
1: Itu pun juga sudah sulit ini Pak ya sekarang ya. Kedua, pendataannya siapa yang memang layak untuk di sana. Nah, dimulai dari mana dulu kalau begitu Pak untuk menyelesaikan, ya?
3: Kita mulai dulu dari tanah aset Pemprov DKI. Contoh misalnya di rumah Pasar Rumput.
1: Ya.
3: Bagus banget, keren banget asetnya itu. Tapi dia dikelola oleh BUMN ya, PT apa Perjaya atau siapa. Tapi nggak laku karena sewanya terlalu mahal, 3,5. Nah, ketika terjadi 3,5 juta, ketika terjadi kebakaran di Pasar Manggarai, di Manggarai itu, kan ini warga yang korban kebakaran akan dipindahkan. Pertanyaannya, kalau mereka numpang atau nyewa di tempat kontrakan yang seperti itu, gimana kalau Pasar Rumput? Pasar Rumputnya keren loh. Akhirnya diturunkanlah tarifnya dari 3,5 menjadi 1,5. Banyak yang tertarik. Ya kan? Lokasinya strategis. Nah, pertanyaannya sekarang ini, apakah mereka yang punya aset kontrakan atau tanah cukup besar, itu bekerja sama bisa nggak dengan Pemprov DKI misalnya? Ada pertanyaan hak pengelolaan atau apa gitu kan di atas tanah itu. Karena pemilik tanah pun ingin dapat keuntungan.
1: Artinya kalau itu memang ada kesepakatan berarti sangat memungkinkan itu ya Pak Yayat ya?
3: Jadi sangat memungkinkan.
1: Tanpa kan harus mencari lahan yang baru, tetapi memanfaatkan yang sudah ada, tetapi memberikan tetap nilai keuntungan bagi pemilik yang sebelumnya sudah di sana.
3: Iya, memang satu yang menarik ya. Misalnya contoh ada kawasan kumuh di Braga, Bandung itu ya. Mereka menempati tanah dari ahli waris yang mungkin udah tanahnya luas itu. Mereka mungkin bayar sewa tanah ya atau di atas bangunan itu. Nah, pertanyaannya, bagi pemilik tanah, terima sewa tanah aja udah untung ya.
1: Iya.
3: Gak ngapa-ngapain ya kan.
1: Iya.
3: Kalau misalnya dibuat nanti jadi rumah susun, kan si penyewa tanah akan dapat, si pemilik tanah akan dapat apa? Nilai tambahnya apa? Akan sangat berbeda kalau menyewa tanah, menyewa rumah susun sewa, maka banyak yang gak tertarik. Kalau misalnya itu pada kelompok yang MBR, karena affordability. Karena orang agak trauma kalau ada investor mau bangun rumah susun sewa di Jakarta. Karena data terbaru katanya udah lama data ini. Dari 2015 sampai sekarang tunggakannya itu hampir 100 miliar.
1: Oke.
3: Okay. Karena pertanyaannya kenapa sampai begitu? Karena tergantung riwayatnya. Ketika mereka dipindahkan karena apa? Kan ada dua tipe. Satu dipindahkan karena ikut program. Program apa? Karena ada relokasi dari penataan sungai Ciliwung ya untuk normalisasi pindah. Ada pindah karena penataan dari waduk apa yang di Pluit Jakarta waktu itu. Tapi pindah karena ada janji ya janji. Tapi kan pertanyaannya pindah tapi nggak punya lapangan kerja.
1: Yeah.
3: Di kampung Pulau juga sama. Ketika dipindah karena ini sering banjir pindahkan. Dipindahkan rumahnya tapi tidak ada lapangan kerja.
1: Ekonomi kan karena kehidupan ekonominya hilang di situ harus disiapkan juga di tempat yang baru itu, begitu ya Pak Yayat ya.
3: Kan sinergi itu yang harus dilakukan. Kita bukan memindahkan rumah tapi memindahkan kehidupan.
1: Kehidupan artinya ekonominya pun tidak hilang ketika mereka dipindahkan ke tempat yang baru di situ. Baik. Baik, kalau begitu Pak Yayat, untuk insight-nya terima kasih banyak pagi hari ini sudah membicarakan hal ini dan mudah-mudahan ini menjadi masukan yang berarti juga untuk semuanya. Terima kasih Pak, salam sehat.
3: Selamat
1: pagi Pak Yayat.
3: Ya. Pagi.
1: Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda dalam Indonesia Menyapa Pagi. Nanti rekan saya Safira Amalia akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Sampai jumpa.
4: Sen.
5: Woi.
4: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
5: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
4: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
5: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
4: Zombie? Maksudmu apa?
5: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
4: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
5: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
4: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
6: Begadang, jangan begadang.
5: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Kementerian Kebudayaan Kemenbud RI sedang melakukan tahapan proses pembangunan museum atau rumah kebudayaan Syekh Yusuf Al-Makassari di Afrika Selatan yang ditargetkan mulai dibangun tahun 2027. Wawan Yoga Suara mengatakan, tahun ini pihaknya berencana membangun Museum Syekh Yusuf Al-Makassari di Afrika Selatan, namun karena perizinannya cukup rumit, maka desain baru akan dilanjutkan pada tahun depan. Syekh Yusuf Al-Makassari merupakan

0: Kita ke informasi lainnya, BMKG Aceh menggelar sekolah lapangan cuaca bagi 102 nelayan di Kabupaten Aceh Besar. Laporan Cindy Novitasari.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Aceh menggelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan SLCN di Kabupaten Aceh Besar Sabtu 12 September 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 102 nelayan aktif, khususnya dari Kecamatan Baitussalam. Koordinator BMKG Provinsi Aceh, Cucu Kusmayancu Eskom, mengatakan SLCN merupakan program BMKG untuk meningkatkan pengetahuan nelayan mengenai kondisi cuaca dan informasi kemaritiman. Para peserta dibekali pemahaman mengenai gelombang, arus, angin, hingga pola musim angin seperti angin barat dan angin timur. Menurutnya, pemahaman terhadap kondisi angin dan gelombang penting bagi nelayan sebelum memutuskan untuk melaut. Sebab angin kencang dapat memicu peningkatan tinggi gelombang dan beresiko terhadap keselamatan nelayan.
2: Yang harus diperhatikan adalah gelombang dan angin. Angin yang kencang mempengaruhi tinggi rendahnya suatu gelombang. Di mana juga nanti para peserta akan kami bekali dengan musim-musim. Musim angin barat, mungkin timur, pengaruhnya apa terhadap gelombang yang ada di wilayah Aceh Besar.
1: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 5, Gufran Zainal Abidin, menyebut sekolah lapang cuaca nelayan tidak hanya berkaitan dengan keselamatan, tetapi juga mendukung peningkatan kesejahteraan nelayan. Dengan memahami kondisi cuaca, nelayan tradisional diharapkan dapat menentukan waktu yang lebih tepat untuk melaut, sekaligus meningkatkan kualitas hasil tangkapan.
3: Sekolah ini memberi edukasi kepada masyarakat nelayan, supaya mereka betul-betul memadukan antara keahlian mereka menjadi nelayan dengan teknologi yang sekarang ini melalui BMKG itu sudah mengetahui prediksi cuaca yang di laut ya, untuk keselamatan kita semua.
1: Melalui kegiatan ini, BMKG berharap para nelayan tidak hanya mengandalkan pengalaman saat melaut, tetapi juga menjadikan informasi cuaca sebagai salah satu pertimbangan utama sebelum beraktivitas di laut. Dengan begitu, resiko kecelakaan akibat perubahan cuaca dapat ditekan sekaligus mendukung aktivitas penangkapan ikan yang lebih aman dan produktif.
4: Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita internasional, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan Tiongkok dan India dapat mewujudkan pembangunan bersama serta saling belajar dari kekuatan masing-masing. Hal tersebut disampaikan Xi saat bertemu Perdana Menteri India Narendra Modi di New Delhi pada Sabtu di sela-sela KTT BRICS ke-18. Pertemuan ini menjadi pertemuan resmi ketiga Xi dan Modi dalam 3 tahun terakhir. Hubungan kedua negara sempat memanas akibat ketegangan militer di Ladakh. Namun kini perlahan kembali membaik melalui peningkatan komunikasi dan kerjasama bilateral. Berita olahraga, pembalap Indonesia Muhammad Kiendra Ramadipa gagal finish pada race pertama Red Bull MotoGP Rookies Cup GP San Marino 2026 di sirkuit Misano Rimini, Italia, Sabtu kemarin. Kiendra terjatuh pada lap ke-11 sehingga tidak dapat melanjutkan balapan hingga finish. Pada balapan tersebut, Kiendra Ramadipa memulai start dari urutan ke-20. Kiendra berada di posisi ke-6 saat kualifikasi. Namun karena dianggap melakukan pelanggaran berkendara terlalu lambat, ia mendapatkan sanksi turun posisi.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Yeni Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bea, nyaku ina jin watu randang. Sondol meterang u Radio Republik Indonesia uya untana ton sea minaksa amian. Karya ule osenangku, samerot RRI ai ketudu belako. Wetoro baterangan ule os tetawan wayan itu. Lale RRI Unit Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara tetap di
2: udara. Total belanjanya Rp17.350 ya Bu.
3: Selamat sore Bu, semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750, silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
7: Indonesia menyapa pagi.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI, selamat akhir pekan. Jumpa kembali bersama saya Safira Amalia yang akan melanjutkan rangkaian Indonesia menyapa pagi dan juga Indonesia menyapa siang hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sejumlah perbincangan dan informasi masih akan terus kami hadirkan di ruang dengan Anda. Termasuk pagi ini kami juga masih akan terus memperbarui informasi tentang hilangnya 5 jurnalis dan 3 ABK yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Nanti Anda juga bisa bergabung untuk menyampaikan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau juga bisa menyampaikan melalui WA 081-399-399-888.
7: Catatan Peristiwa.
9: Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengesahkan deklarasi tentang hak-hak masyarakat adat pada 13 September 2007. Draft deklarasi ini dirujuk Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Deklarasi ini menetapkan hak individu dan kolektif masyarakat adat, serta hak mereka atas budaya, identitas bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan masalah lainnya. Tujuan deklarasi ini adalah untuk mendorong negara-negara untuk bekerja sama dengan masyarakat adat dalam memecahkan masalah global, seperti pembangunan, demokrasi multikultural, dan desentralisasi. Chairul Saleh Datuk Paduko Rajo, lahir pada 13 September 1916 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Chairul Saleh adalah salah satu tokoh penting yang berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ia termasuk dalam golongan muda yang mengupayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan tanpa menunggu Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Chairul Saleh beberapa kali menjabat sebagai menteri. Namun setelah peristiwa G30S, ia masuk daftar hitam pemerintah karena dicurigai terlibat dalam upaya kudeta yang gagal tersebut. Chairul Saleh meninggal pada 1967 ketika masih berstatus sebagai tahanan yang tidak pernah mendapat penjelasan resmi mengenai alasan penahanannya.
7: Indonesia Menyapa Pagi.
8: Pendengar, perkembangan penanganan hilang kontak rombongan jurnalis di perairan Selat Sunda masih akan terus kami hadirkan, di mana selain upaya pencarian di lapangan, Polda Banten juga dikabarkan sudah menyiapkan pos antemortem sebagai langkah antisipatif untuk mendukung proses identifikasi korban apabila diperlukan. Langkah ini juga menjadi bagian penting dalam penanganan yang komprehensif dengan menghimpun data dari pihak keluarga. Di antaranya seperti identitas, kemudian ciri fisik, hingga rekam medis. Tujuannya adalah untuk memastikan proses identifikasi dapat berjalan cepat, tepat, dan akurat dengan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan. Pagi ini kami akan perbincangkan bersama dengan Kabid Humas Polda Banten, Bapak Kombespol Maruli Ahilas Hutapea.
7: Wawancara Pro 3.
8: Pagi Pak Maruli.
2: Selamat pagi Mbak Safira, selamat pagi teman-teman Pro 3 RRI.
8: Pagi, salam sehat Bapak pagi ini ya.
2: Salam sehat Mbak.
8: Iya, di tengah proses pencarian yang masih berlangsung ya, apa yang kemudian menjadi dasar pertimbangan dari Polda Banten untuk menyiapkan pos antemortem ini Pak Maruli?
2: Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Ini pertama dulu Mbak, terkait dengan proses pencarian di hari ke-6. Ini adalah hari ke-6 di hari Minggu proses pencarian. Di hari ke-6 ini kita sudah mengerahkan 14 kapal, kemudian sudah kita kembangkan pencarian itu ke 7 titik lokasi, itu untuk mencari 8 korban yang sampai hari ini belum ditemukan. Siapa korbannya itu? Korbannya itu ada 5 teman jurnalis, kemudian 1 kru kapal, 1 ABK kapal, dan 1 tour guide. Jadi totalnya 8 dong Mbak.
8: Yeah.
2: Sampai dengan hari ke-6, hari ini kita masih melakukan proses pencarian. Kemarin kita melakukan pencarian, memang di saat kita melakukan pencarian, kita menemukan ada pelampung, kemudian ada tabung, ada kayak
8: dirijen gitu ya.
2: Betul. Setelah kita teliti bahwa pelampung itu, kita konfirmasi ke pemilik bahwa itu bukan miliknya pemilik kapal. Artinya itu tidak berkaitan dengan barang yang dibawa. Dirijen itu juga ternyata baunya itu bukan bau BBM, ternyata baunya bau minyak sayur. Dan itu tidak berkaitan.
8: Jadi tidak ada indikasi ini adalah milik kapal yang hilang kontak ya Pak Maruli?
2: Betul sekali Mbak, tidak ada berkaitan dengan berkaitan dengan tersebut, kami sudah berupaya dari Polda Banten mendirikan posko antemortem. Kita sudah meminta dari keluarga sedarah, itu dari 8 teman-teman yang hilang kontak, keluarganya sudah kita minta sampel untuk DNA. Jadi kita sudah dapatkan sampel DNA. Dan informasi yang agak menarik ini, kemarin kita mendapatkan informasi bahwa ditemukan orang mayat, sesosok mayat itu di daerah Kepulauan Engganu, Bengkulu. Kemarin ya, itu sudah cukup viral. Di dalam pemberitaan itu disebutkan bahwa berperawakan seperti bule, namun kita sudah berkoordinasi dengan Polda Bengkulu. Nanti mayatnya akan dicek sampel DNA dan akan dicocokkan dengan kita. Kita tunggu saja informasi terkait dengan penemuan mayat yang dimungkinkan. Itu Mbak yang bisa kami sampaikan.
8: Untuk temuan mayat ini berarti ditemukan oleh siapa Pak? Apakah nelayan atau mungkin dari petugas yang sedang menyisir area juga?
2: Jadi ini di Provinsi Bengkulu, di pulau terluar, pulaunya Pulau Enggano. Pulau Enggano
8: cukup jauh ya kurang, dari wilayah perairan Selat Sunda.
2: Dari Bengkulu saja harus menyeberang lebih kurang 12 jam.
8: Okay.
2: 12 jam menyeberang kapal. Ini cukup jauh sih.
8: Yeah.
2: Kita menunggu saja melihat pencocokan, kecocokan, persesuaian dari hasil DNA yang akan dilakukan oleh Polda Bengkulu. Karena sampel dari Polda Banten sudah kita kirim untuk sampel DNA-nya.
8: Oke, okay. Baik. Untuk sampel DNA ini dari seluruh keluarga sudah tertampung, Pak? Sudah diidentifikasi?
2: Sudah tertampung semuanya. Dari korban teman-teman jurnalis Merdeka, itu atas nama Mas Ari Basuki, jurnalis iNews itu nama Mas Yudis, jurnalis Kompas Mas Daus, freelance-nya ada Donald, jurnalis Antara Mas Bagus, ada Nakoda juga, Gaya dengan APK, sudah 8-nya sudah semuanya.
8: Seluruhnya sudah lengkap, tapi apa saja Pak yang dikumpulkan dari pihak keluarga, apa saja yang diambil data-datanya?
2: Yang pertama kita terkait dengan identitas, identitas yang atas nama, tempat tanggal seperti identitas KTP. Kemudian pakaian-pakaian yang digunakan saat teman-teman tersebut berangkat.
8: Yeah.
2: Kemudian apakah ada barang-barang spesifik yang mereka bawa yang bisa dikenali. Kemudian kita mengambil sampel DNA.
8: Semuanya sudah ya untuk bagaimana nanti mencocokkan. Tapi ini bukan untuk hal terburuk, tapi cuma untuk mengantisipasi ya Pak, ketika nanti misalnya ditemukan, kemudian dicocokkan ya datanya dengan keluarga.
2: Betul. Kita melihat persesuaian dulu. Artinya bahwa secara prosedur penyelidikan kita sudah mengejar di awal. Harapan kita memang bahwa teman-teman ini ditemukan. Kami juga perlu sampaikan supaya tidak ada menjadi miss. Bahwa ada informasi mengatakan bahwa ada sinyal handphone yang ditemukan menyala di sekitaran Sembesi. Kemudian ada informasi di Pulau Sertung. Begitu ya. Kami dari Polda Banten sudah langsung berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Polda Lampung. Karena ini berdekatan dengan Polda Lampung. Dan titik pencarian juga kita sudah lakukan perluasan. Dari informasi tersebut, kita temui, kita sudah terjunkan personil ke Pulau Sembesi dan Pulau Sertung di tempat tersebut di hari kelima malam itu.
8: Kemarin ya, berarti ya?
2: Di hari kelima. Bahwa tidak ditemukan orang yang berkaitan dengan hilangnya teman-teman.
8: Oke. Baik, berarti sudah dikonfirmasi tidak ada. Jadi sinyal handphone itu dari mana, Pak?
2: Jadi kita mau jelaskan bahwa sinyal yang terpancar yang kita temukan sehingga kita melakukan pencarian itu adalah sinyal handphone yang terpancar dari ABK dan teman-teman jurnalis pada sinyal terakhir handphone tersebut menyala. Berarti itu di hari Senin malam. Bukan kemudian handphone itu menyala, tidak. Handphone itu sudah tidak menyala di hari Senin malam, itu semuanya sudah tidak ada yang menyala. Sampai dengan hari ini.
8: Artinya ketika itu dinyatakan adalah sinyal di hari Senin, berarti rombongan ini sempat ke area tersebut ya Pak? Sehingga ini menjadi salah satu titik penyusuran juga dari petugas yang bertugas di sana ya Pak?
2: Betul. Jadi kita juga sudah memintai keterangan kepada pihak keluarga. Bahwa ada beberapa keluarga yang sudah dijapri, sudah dihubungi oleh teman-teman baik jurnalis, baik juga dari pemandu. Salah seorang keluarga, terutama itu istri dari tour guide pemandu itu menyampaikan bahwa di pukul 18:13 itu pemandunya itu sudah menjapri istrinya. Bahwa mereka sudah mengirimkan foto menampakkan Gunung Anak Krakatau. Artinya mereka masih dekat dengan radius.
8: Gitu.
2: Kemudian kami juga mendapatkan informasi dari teman-teman yang berpapasan dengan teman-teman yang hilang kontak ini. Siapa itu teman-teman yang berpapasan itu? Itu adalah teman-teman dari Carita, teman-teman dari Carita ya, nelayan yang melakukan memancing di area di sekitar radius agak sekitar jauh sih dari lokasi. Mereka melihat bahwa di jam 5, jam 6 itu mereka masih melihat teman-teman jurnalis ini. Mereka juga sudah menyampaikan bahwa untuk tidak kembali, artinya untuk menetap di sana, untuk mencari tempat bermalam lah lebih kurang. Kami kemudian menanyakan, kenapa alasannya meminta mereka untuk tidak kembali? Karena pada pukul 6 sore itu, 5 sore, jam 6 sore mereka berpapasan ketemu itu, mereka menyampaikan bahwa tinggi gelombang itu cukup besar. Sekitar 3-5 meter. Terus kami sampaikan, apakah teman-teman nelayan itu juga kembali? Karena dia kan menyarankan untuk tidak kembali, teman-teman jurnalis. Ternyata mereka juga tidak kembali. Mereka memancing di sana, stay di sana. Memang perahunya mereka, perahunya nelayan kecil juga sih. Tapi mereka bilang lebih safety, lebih aman untuk stay di sana.
8: Oke, mempertimbangkan kondisi gelombangnya sehingga akhirnya tidak kembali dulu. Sampai situasinya membaik, baru memutuskan untuk kembali.
2: Betul, itu informasi dari teman-teman nelayan yang berpapasan.
8: Oke, baik. Bisa dikatakan berarti ketika mereka berlayar, ini kondisinya tidak cukup baik, Pak, terkait dengan gelombang di perairan Selat Sunda?
2: Terkait dengan itu, kita kan memiliki BMKG. Kemudian kita punya KSOP. KSOP itu ya keselamatan berlayar. Umumnya, masyarakat itu akan mengikuti, akan mematuhi untuk himbauan dari KSOP keselamatan berlayar. Yang kedua, umumnya masyarakat itu apabila beraktivitas, mau memancing, mau berwisata, karena kan dekat-dekat sana itu ada taman wisata Ujung Kulon ya. Umumnya mereka akan berwisata menggunakan speed, menggunakan perahu-perahu kecil. Itu diberangkat di jam 7 pagi, jam 8 pagi, maksimal jam 9 pagi. Mengapa? Di jam-jam itu angin masih teduh, gelombang juga tidak besar, arus air laut di permukaan juga masih landai. Namun sekitar jam 12, jam 1, jam 2 sampai malam itu gelombang itu pasang dan itu cukup besar. Cukup naik tinggi.
8: Baik, bisa ini ya, membayangkan ya bagaimana situasi ketika itu, ketika air di apa dalam kondisi pagi hari dan juga sore hari bisa dibandingkan ya, Pak Maruli. Baik, ini sudah masuk hari ke-6. Pencarian pasti terus dilakukan oleh tim gabungan. Sejauh ini apa yang menjadi kendala oleh tim di lapangan, Pak, dalam proses ini?
2: Baik, kemarin saya, Kabid Humas Polda Banten, kami mengikuti Bapak Kapolda Banten, teman-teman jurnalis juga kami ikutkan, dan teman-teman keluarga juga
8: termasuk
2: mengikuti.
8: Keluarga.
2: Ya, kami kemarin melakukan patroli menggunakan kapal polisi, kapal patroli Sanjaya, berangkat dari Ciwandan, Cilegon, menuju titik pencarian sekitaran Anak Gunung Krakatau. Kami berangkat pukul 6:30. Nyampe di sana sekitar pukul 12:30 dan kembali kami nyampe di kembali sekitar 3:30. Kami bisa melihat bahwa di pukul 1 siang itu sampai ke jam 4 sore kami melaksanakan patroli kembali, arus gelombang itu cukup tinggi. Di permukaan itu memang kita melihat sejauh mata memandang itu jarak pandang kita cukup terbatas karena kabutnya juga cukup besar. Itu jarak pandang itu sekitar 2 mile. Namun kita juga tidak kalah akal, kita menggunakan kamera thermal yang kita miliki di kapal patroli polisi tersebut. Dan sampai dengan kemarin keluarga juga bisa melihat. Kalaupun mungkin mereka melihat ada yang mengapung-mengapung seperti kemarin yang tadi saya sampaikan, gitu ya. Ada beberapa yang temukan, mereka juga melihat, oh ya ini bukan punya kami. Mereka juga bisa melihat proses pencarian, mereka bisa melihat barang-barang yang ditemukan, mereka juga bisa mengakui. Bahwa kendala-kendala yang kita hadapi, kita akan berikan evaluasi nanti di hari ke-7. Apakah ada teknik pencarian yang lain disepakati oleh Basarnas? Karena ini dikendalikan oleh Basarnas pencariannya.
8: Baik, selain dari jalur laut, apakah ini juga melalui udara juga, Pak? Karena kabarnya dilakukan seperti itu, Pak.
2: Kemarin dari Basarnas juga sudah menurunkan helikopter dan sudah melakukan pencarian. Begitu. Mungkin nanti akan dilakukan evaluasi hasil, kendala, mungkin apa pengembangan, perluasan titik pencarian. Kita tunggu di hari ke-7 sih, Pak.
8: Jadi untuk hari ini fokus pencariannya ke titik mana, Pak?
2: Jadi kami masih mengikuti kemarin pencarian itu di sekitaran Gunung Anak Krakatau. Kemudian yang Mbak sampaikan tadi di sekitaran Pulau Sertung.
8: Sebesi
2: kemudian di Pulau Rakata, Pulau Sembesi, Pulau Sangiang, ujung kulon. Ujung kulon itu karena kemarin kita dapat informasi bahwa ada barang-barang yang lewat seperti pelampung gitu ya, kita juga sana dan Pulau Pecang. Potensi-potensi besar yang terlibat itu seperti teman-teman Polri, teman-teman Angkatan Laut, Basarnas, BPBD. Potensi besar semuanya bergabung, Mbak. Kita berharap ada sesuatu yang bisa kita temukan yang baik gitu, Mbak.
8: Betul. Tentu semua ya, termasuk masyarakat juga mendoakan akan adanya hal baik yang segera dikabarkan ya, dari adanya hilangnya kontak 5 jurnalis dan juga 3 ABK. Imbauannya, Pak, mungkin kepada keluarga korban yang sempat hilang, saat ini masih belum ditemukan, kemudian masyarakat juga terkait informasi yang cukup banyak ya beredar di media sosial sehingga tidak simpang siur untuk menyimpulkan adanya kabar-kabar yang tidak benar, Pak Maruli.
2: Baik, kepada keluarga kami turut prihatin ya.
8: Ya.
2: Dari Polda Banten, teman-teman semuanya yang melakukan proses pencarian dari tim SAR, kami turut prihatin. Kami mendoakan semoga ditemukan dengan selamat. Dari Polda Banten juga sudah menyiapkan posko antemortem yang kita bicarakan, itu adalah mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang ketiga, kami dari Polda Banten juga sudah menyiapkan trauma healing. Kami sudah menyentuh teman-teman, keluarga, terutama istri, dari teman-teman jurnalis dan kru. Kita sudah memberikan saat ini kan, mereka pada fase denial. Denial itu posisi yang sedikit trauma begitu ya. Kita sudah memberikan pendekatan untuk ini supaya mereka bisa sedikit kuat gitu. Kemudian yang ketiga, kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat, apabila mau melaksanakan aktivitas, baik itu nelayan, baik itu berwisata, perhatikan himbauan dari instansi resmi yang sudah menyampaikan, meworo-woro gitu ya, memberikan himbauan untuk tidak mendekat kepada Gunung Anak Krakatau dengan radius 3 mil. Tolong dipatuhi, karena ini kan keselamatan. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, siapapun itu, apabila menemukan barang-barang, benda-benda, objek-objek di permukaan laut yang memang itu sepertinya berkaitan dengan barang yang disampaikan, teman-teman yang hilang kontak sampai dengan hari ini, bisa disampaikan ke posko carita, atau mungkin kalau jauh gitu ya, bisa telepon 110, gratis kok. Itu 110 layanan Polri gratis.
8: Oke, baik. Jadi tidak mudah untuk menerima informasi begitu saja ya, pastikan untuk masyarakat tetap bersabar juga, tentu semua menantikan kabar baik ya, agar pencarian ini dapat segera menemukan titik terang. Terima kasih banyak Pak Maruli atas waktunya pagi ini. Kami nantikan update selanjutnya. Selamat kembali bertugas, Pak. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak Fatira. Selamat pagi proyek GR itu.
8: Baik. Kabit Humas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahila Sutapea, baru saja berbincang bersama kami tentang Polda Banten ya, menyiapkan pos antemortem dan juga update tentang pencarian 5 jurnalis dan 3 ABK yang hilang kontak di perairan Selat Sunda.
7: Wawancara Pro 3.
10: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
11: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
12: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
10: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: Melvin Nishba, Joyce Bahasmero, Mona Jadi, Ereri Munukwar, Ong Setka, Sinsor Famu, Against, Tanga Setka Against, Against, Nesta Sistakuru, Taung Ribu Egeka, Setka Egeka, Sinsor Face, Esen Siaran, Echira, Mona, Motu, Raha, Moru, Ahaiwin, Ojumja, Yahasmelo!
1: Indonesia Menyapa Pagi.
2: Ya, setelah menyimak bagaimana update dari Polda Banten terkait dengan langkah-langkah ya untuk mengantisipasi dari adanya pos antemortem yang disiapkan di wilayah Carita, kemudian juga update pencarian 5 jurnalis dan juga 3 ABK yang hilang di perairan Selat Sunda. Kini kita juga akan beralih ya ke informasi terkait dengan bagaimana gambaran kondisi cuaca dan juga gelombang di lokasi ketika terjadi hilang kontak antara jurnalis dan juga 3 ABK ini. Bersama dengan Ketua Tim Kerja Informasi Meteorologi Maritim dari BMKG, Bapak Slamet Wiono.
3: Wawancara Pro 3.
2: Selamat pagi Pak Slamet.
4: Selamat pagi Mbak Safia.
2: Salam sehat Bapak.
4: Ya, salam sehat juga untuk Mbak Safira, juga pendengar Pro 3 FM dimanapun berada.
2: Ya, kita masih menyoroti ya tentang hilangnya 8 orang yang berada di Selat Sunda ketika ingin meliput erupsi Gunung Anak Rakatau. Ini masih menjadi sorotan masyarakat juga, Bapak. Mungkin bisa digambarkan ya kondisi cuaca ketika hari itu hilangnya. Hari Senin ya, Senin sore, sekitar pukul 18.13. Boleh disampaikan cuaca ketika itu seperti apa, Bapak?
4: Ya, selamat siang. Sebelumnya kami menyampaikan turut prihatin atas musibah yang terjadi dan berharap ya, dapat ditemukan ya kapal beserta seluruh penumpangnya dengan selamat, insya Allah. Nah, kami ingin menyampaikan kondisi cuaca pada saat kejadian ya di titik juga yang di titik yang diduga lokasi hilang. Jadi berdasarkan citra satelit pada jam-jam itu kondisi cuaca adalah cerah hingga berawan dan tidak terpantau adanya hujan di lokasi. Kemudian dari sisi gelombang dari model kami BMKG itu gelombangnya dalam kategori rendah ya, berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Kemudian dari sisi angin juga anginnya dalam kategori sedang 10 sampai 25 knot sedang hingga kencang. Kemudian untuk arus lautnya juga dalam kondisi lemah hingga sedang, yaitu 0,6 hingga 1,9 knot. Demikian untuk yang info pada saat kejadian, Mbak.
2: Artinya dalam kondisi ataupun situasi saat itu, ini dalam kondisi aman untuk berlayar, Bapak, betul?
4: Ya, dari sisi cuaca kondisi relatif aman ya, relatif aman untuk berlayar karena memang kondisi gelombangnya cukup rendah, kemudian anginnya juga kategori sedang hingga kencang dan arus lautnya juga dalam kondisi lemah hingga sedang ya. Tetapi kembali lagi ini dari sisi cuaca ya, mungkin ada beberapa faktor lain yang mungkin kita tidak tahu ya terkait dengan kondisi dari kapal tersebut juga, demikian Mbak.
2: Oke, tapi dalam konteks keselamatan pelayaran ya, seberapa besar pengaruh kondisi gelombang di wilayah Selat Sunda khususnya saat ini ya, Pak, ketika kejadian dan juga pada saat proses pencarian ya, sudah di hari ke-6 saat ini.
4: Iya, kalau dari kondisi cuaca pada saat siang ya, siang itu hingga tengah malam, kalau dari pantauan kami itu masih relatif sama ya Mbak ya. Jadi tidak terpantau hujan, bahkan ketika kita cek sampai di jam kosong-kosong tengah malamnya gitu ya, itu masih kondisi tidak ada hujan. Kemudian dari sisi gelombang juga masih dalam kategori yang cukup rendah, 0,75 hingga 1,25 yang saya sampaikan tadi.
2: Iya.
4: Kemudian dari sisi angin juga masih relatif sama. Jadi kondisi siang hingga malam relatif sama ya, kondisi gelombang, cuaca maupun anginnya.
2: Oke. Karena ada beberapa informasi yang menyampaikan bahwa memang kondisi ketika pagi memang agak landai, tapi ketika dari siang ke malam ini cukup tinggi. Apakah betul itu, Pak?
4: Ya, seperti yang dari kami sampaikan ya, dari kondisi siang hingga malam relatif sama Mbak, relatif sama. Kalaupun ada peningkatan, adalah peningkatan dari sisi kecepatan arus lautnya. Kalau dari sisi waktu siang itu kan kecepatan arus masih relatif lemah hingga sedang, 0,6 hingga 1,9 knot. Sementara pada malam itu, jam 8 malam hingga jam 00 itu ada beberapa lokasi yang mengalami peningkatan hingga mencapai 3 knot. Ini bisnis kami 3 knot ini termasuk dalam kategori arus yang kencang gitu Mbak.
2: Oke, sejauh ini bagaimana koordinasi dengan Basarnas, kemudian Polda Banten ya, ataupun tim-tim yang saat ini bertugas untuk menyisir area-area untuk mencari 8 orang yang hilang kontak ini, Pak?
4: Ya, kami di BMKG Pusat maupun kami di unit kami yang ada di sekitar Pelabuhan Merak selalu berkoordinasi dengan tim pendaki ya. Jadi kami juga menginfokan kondisi cuaca untuk mendukung keselamatan dari tim pendaki juga. Kemudian kami juga selalu koordinasi jika ada update tertentu maupun permintaan khusus mengenai kondisi cuaca, maka kami akan sampaikan dalam kesempatan pertama tentunya kepada tim pendaki.
2: Oke, ini kan kemarin dalam kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau, apakah abu vulkanik juga mempengaruhi dari cuaca ataupun jarak pandang di area perairan sana, Pak?
4: Ya, untuk abu vulkanik sendiri berdasarkan pantauan satelit kami di BMKG itu pada jam sekitar jam 14, kemudian jam 18 sampai jam 19 malam itu terdeteksi menjadi dua klaster ya. Jadi dari permukaan hingga 15.000 feet atau sekitar 4,15 kilo itu teramati abu itu bergerak ke arah barat daya hingga barat laut, itu mencakup wilayah Banten, kemudian sebagian Jawa Barat, kemudian Lampung, Bengkulu, dan juga perairan di sekitarnya. Kemudian di klaster kedua itu, dari permukaan hingga ketinggian sekitar 15,2 kilo itu teramati juga abu vulkanik ke arah barat daya hingga barat. Ini mencakup sekitar Samudra Hindia, barat daya Bengkulu, Lampung, dan Banten. Nah, dari sisi keselamatan tentu abu vulkanik ini adalah efeknya adalah mengurangi visibilitas dari lokasi tersebut gitu Mbak.
2: Tetap berpengaruh ya, punya pengaruh Pak untuk pelayaran ya?
4: Ya, pengaruhnya kepada visibilitas yang pasti ya di wilayah tersebut itu.
2: Oke, tapi sejauh ini BMKG apakah mencatat Pak adanya pergerakan angin ataupun atmosfer yang berpotensi juga masih membawa sebaran abu ke jalur pelayaran di sekitar lokasi kejadian Pak?
4: Ya, sampai kami terus memantau ya, memantau di Gunung Anak Krakatau dari tentunya dari sisi kami baik itu sebagian debu maupun abu vulkanik maupun dari prospek gelombangnya ke depan seperti apa gitu baik, dan itu rutin kami sampaikan melalui media sosial kami maupun kepada stakeholder terkait. Nah, khusus untuk yang teman-teman Basarnas kemudian instansi terkait di lokasi yang dalam pencarian, maka update-update tentang kondisi gelombang, kondisi angin dan seterusnya bisa kami supply dari unit kami yang ada di lokasi Mbak, yang terus berkoordinasi dengan teman-teman di Basarnas gitu Mbak.
2: Baik, terakhir Pak, imbauannya untuk kapal-kapal ya yang melintas di sekitar kawasan Anak Krakatau saat ini terkait dengan potensi abu vulkanik ataupun cuaca lainnya Pak, mungkin silakan disampaikan.
4: Ya, mungkin sebagai bayangan umum untuk kondisi satu minggu ke depan ya, satu minggu depan itu perairan Selat Sunda dan sekitarnya itu gelombang dalam kategori rendah hingga sedang 0,5 hingga 1,5 meter, kemudian anginnya lemah hingga kencang 6 sampai 20 knot gitu. Kemudian perlu diwaspadai bahwa tinggi gelombang ini bisa mencapai lebih tinggi dari itu, bisa mencapai 3,5 meter terutama di Selat Sunda bagian selatan yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Pun dengan kecepatan angin di wilayah tersebut yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia itu bisa terjadi peningkatan kecepatan angin hingga mencapai 25 knot. Tentu himbauan kami adalah yang pertama tetap mengutamakan keselamatan, kemudian kita semua bisa memantau info terkini berdasarkan informasi resmi dari baik itu dari BMKG, dari PVMBG, dari BPBD, KSOP setempat maupun instansi terkait. Dan kemudian himbauan terakhir adalah bahwa jika ada indikasi bahaya, mungkin kapal-kapal yang melintas juga dapat menginfokan kepada instansi terkait supaya dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan pengguna kapal yang lainnya. Jadi kita dalam posisi saling menjaga, begitu Mbak.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas update-nya pagi ini. Kita harapkan semoga semuanya aman-aman dan juga rekomendasi dari BMKG bisa ini ya, membantu proses penemuan dari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. Terima kasih banyak Pak Slamet atas waktunya.
4: Selamat pagi. Terima kasih kembali. Selamat pagi, semoga segera ditemukan.
2: Amin, terima kasih. Ketua Tim Kerja Informasi Meteorologi Maritim BMKG, Bapak Slamet Wiono.
3: Wawancara Pro 3.

0: Badan Pangan Nasional atau Bappenas akan menindaklanjuti laporan dugaan pungutan dalam penyaluran bantuan pangan beras. Bappenas menegaskan bantuan tersebut harus diterima oleh keluarga penerima manfaat KPM secara utuh tanpa potongan apapun. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
3: Kami perbarui informasi lainnya juga, pendengar, dari reporter kami, Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur akan terus membina pelaku usaha kreatif dalam upaya memajukan pariwisata daerah. Selengkapnya dilaporkan Rohil Minata. Rohil?
4: Ya, Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu berkomitmen penuh untuk terus membina para pelaku usaha kreatif di wilayahnya. Langkah strategis ini diambil sebagai motor penggerak utama dalam memajukan sektor pariwisata daerah. Pelatihan berkala akan diberikan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal. Melalui program ini, para perajin dan juga pelaku UMKM lainnya ini mampu dapat menciptakan hasil karya yang lebih bernilai jual tinggi. Ya, menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Juli Sarti, pemerintah daerah juga fokus memfasilitasi pemanfaatan teknologi digital bagi para pelaku usaha. Tujuannya agar jangkauan pemasaran produk kreatif Kaur dapat menembus pasar nasional hingga internasional.
5: Kami Dinas Pariwisata memfasilitasi untuk itu, termasuk juga pelaku usaha lain yang punya usaha UMKM, memajukan imbang agar tetap pokoknya antusias.
4: Nah, sinergi antara sektor pariwisata dan industri kreatif diyakini mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat. Ketika destinasi wisata berkembang, produk kerajinan dan kuliner khas daerah akan ikut diburu wisatawan. Dinas Pariwisata turut mendorong terciptanya inovasi produk yang tetap mengangkat kearifan lokal. Keunikan budaya Kaur harus menjadi identitas utama yang membedakan dari daerah lain. Dari Bengkulu, Rohil Minata, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi lainnya, pendengar, kemarau dan kabut asap hari ini mulai memukul sentra pertanian sayur Kabupaten Sintang. Produksi anjlok dan harga sejumlah komoditas melonjak 2 kali lipat. Selengkapnya dilaporkan Suryatini dari Sintang. Suryatini.
6: Pasokan sayur mayur di pasar tradisional di Kota Sintang, Kalimantan Barat hari ini kurang, menyebabkan harga mahal. Kenaikan harga rata-rata mencapai 2 kali lipat. Salah seorang pedagang di Pasar Rakyat Sungai Anas Sintang, Anasia, mengatakan mahalnya harga sayur mayur disebabkan kurangnya suplai dari Pasar Tumpah atau Pasar Masuka Sintang yang biasanya menjadi pusat perbelanjaan pedagang sayur dari berbagai daerah, termasuk pedagang di pasar tradisional di Kota Sintang untuk dijual kembali. Anasia menyampaikan harga timun pada hari ini mencapai Rp28.000 per kilogram, yang sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Kacang panjang Rp38.000 per kilogram, yang sebelumnya Rp15.000. Kol yang biasanya Rp10.000 per kilogram hari ini dengan harga Rp15.000. Dan sejumlah komoditi lainnya juga naik.
7: Harga sayur melonjak tinggi, timun Rp28 per kilo. Dulu Rp15, kacang Rp38.
8: umumnya 15 kacang. Kol biasanya 10.000, inilah 15. Pokok sayur daun pun biasanya 3-10, sekarang rata-rata 5.000 per liter. Jadi kami jual 6.000. Pasokan di pasar pun enggak kayak biasanya, kurang enggak manusia kaya. Dengan sayur pun kurang sayur, sekarang kurang sayur.
6: Sementara itu, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Sintang terus melakukan pantauan ketersediaan dan perkembangan harga di pasar tradisional Sintang. Kabid Perdagangan di Distrindako dan UKM Kabupaten Sintang, Erlis Kurniasih, membenarkan terjadinya kenaikan harga komoditi sayur mayur di pasar tradisional Kota Sintang. Dikatakan Erlis, kenaikan harga komoditi sayur mayur dan cabai di Kota Sintang dipengaruhi musim kemarau dan kabut asap, dampak kebakaran hutan dan lahan, menyebabkan kurangnya pasokan dari petani akibat kekeringan dan musim kemarau. Kondisi ini memicu lonjakan harga di pasaran. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, PT Pertamina Patraniaga mengungkap penyebab antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU di berbagai daerah dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu pemicunya adalah pergerakan konsumsi masyarakat dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Direktur Pemasaran Retail Pertamina Patraniaga Eko Riki Susanto mengatakan, secara umum ketersediaan stok BBM masih aman. Namun kenaikan harga BBM non-subsidi mendorong sebagian masyarakat beralih menggunakan Pertalite dan Biosolar. Menurutnya, perubahan pola konsumsi tersebut membuat antrean mengular di sejumlah SPBU, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana. Kondisi ini antara lain ditemukan di sejumlah wilayah Sumatera, Sulawesi, hingga Kalimantan. Ia menjelaskan kapasitas fasilitas SPBU pada dasarnya dirancang berdasarkan kebutuhan dan jumlah populasi di wilayah sekitarnya. Dengan adanya pergeseran konsumsi, kapasitas dispenser maupun nozzle untuk BBM subsidi di sejumlah SPBU menjadi lebih terbatas dibandingkan kebutuhan saat ini. Dan untuk mengurangi antrean, Pertamina Patraniaga kini juga menyiapkan pembangunan SPBU dengan skala lebih kecil. Fasilitas tersebut diharapkan dapat memperluas akses penyaluran BBM khususnya di wilayah yang jauh dari lembaga penyalur utama. Sementara itu pendengar, Kementerian Pertanian mendorong peningkatan produksi susu di Kota Batu, Jawa Timur untuk mendukung target swasembada susu 2027. Potensi peternak dan produk olahan susu di Batu dinilai masih dapat dikembangkan. Alfred Stuter menyampaikan laporannya. Alfred? Ya, mohon maaf pendengar, terputus bersama dengan reporter kami, Alfred Stuter, yang akan mengabarkan terkait Kementerian Pertanian mendorong peningkatan produksi susu di Kota Batu, Jawa Timur untuk mendukung target swasembada susu 2027. Potensi peternak dan produk olahan susu di Batu dinilai masih dapat dikembangkan. Nanti akan disampaikan oleh reporter kami, Alfred Suter, yang masih kami coba hubungi untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Alfred, silakan laporan Anda.
9: Ya, pendengar, saat ini saya ada di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan benar saja tadi Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementerian Pertanian Kementa Mamun ini menyampaikan hasil kunjungan kerjanya di Kota Batu, Jawa Timur. Dan tadi Mamun mengatakan peternak Batu ini sudah mengembangkan berbagai inovasi produk berbahan susu dan Mamun menyebut terdapat produk yang menggunakan susu 100%. Bahkan produksi susu peternak tersebut mampu menyuplai kebutuhan hingga 40 SPPG. Berikut keterangan lengkapnya.
10: Alhamdulillah kita bisa hadir di sini di gerainya KUDE Batu. Yes. Nah, mereknya Nani. Dan alhamdulillah di gerai ini banyak sekali inovasi yang dilakukan oleh KUDE Batu. Ada susu dengan gelato, batok, itu, polen, ada yang coklat. Rata-rata kandungannya kalau untuk kue itu susunya 20%. Tapi ada juga yang full 100%. Bahkan bisa menyuplai 40 SPPG. Ini murni susunya dari susu peternak anggota KUDE Batu. pemerintah itu mulai tahun 2027 insyaallah akan fokus bagaimana kita swasembada susu. Jadi target Bapak Presiden Prabowo, artinya batu bisa nggak nambah satinya?
9: Nah, bergerak pemerintah memang mulai fokus mengejar swasembada susu pada 2027. Karena itu mendengar Kementan Kata Makmun mendorong Kota Batu meningkatkan populasi sapi agar produksi susu dalam negeri semakin kuat. Demikian dari kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Alfred Tuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jelang dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to ground.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reeves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reuves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Dengan yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Bek Sunderland, Reinildo, menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal, Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti.

0: Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
1: Proud and disappointed.
0: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya, dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun, dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belloumi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu de hoje como um partido de 45 minutos, partido acabado. Não tem mais história. A história pois seria il 3-1, il 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldad de presionar que o partido iba a ser un poco así. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Game Rybakina. Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan dua kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya. Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Di Giantonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin, usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Road to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap Timnas Indonesia yang akan bertanding.
2: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.
3: Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.
1: FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Total akan ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam 2 divisi, di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
4: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tejman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum Tepi Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tejman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
5: Kemenangan yang luar biasa buat kami. Kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus. Jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan. Tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan. Kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa. Tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
4: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan Arema. dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
4: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League, pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovantrian.
6: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Ze Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Ze Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
7: Mereka punya tim bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore ini di sini. Tapi kita punya strategi dalam sisi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
6: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsa mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
8: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol, mungkin jadi bahaya untuk Madura, tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
6: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan.
0: Selanjutnya, PSM Makassar, pendengar, optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
9: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
10: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
9: We will do everything to keep the points in Parepare.
11: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
10: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Nampace dan Ewako dalam permainan PSM.
12: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
10: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Lembaga Penyiaran Publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kulo ni Hendra Widodo, pendengar setia RRI dari Palembang, nak ucap tu selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini RRI semakin memberikan banyak hiburan, pendidikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI, sekali udara tetap di udara.
1: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Seperti biasa, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik dan juga informasi menarik yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ada rekan saya Adi Kurnia yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Adi.
4: Iya baik, terima kasih Safira. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber kompeten dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas terkait update pencarian kapal penumpang Virgo Transport 8 yang dilaporkan hilang kontak. Kapal Virgo Transport 8 yang dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut membawa lebih dari 240 orang dan sebelumnya dilaporkan menghadapi kondisi cuaca yang buruk. Tim SAR telah dikerahkan menuju perkiraan lokasi terakhir kapal dan terus melakukan pencarian hingga saat ini. Bagaimana perkembangan terbaru pencarian Virgo Transport 8? Seperti apa upaya tim SAR dalam menemukan kapal dan memastikan keselamatan seluruh penumpang serta awak kapal? Informasinya nanti akan kami bahas bersama narasumber terkait. Kemudian selanjutnya, kami juga akan membahas terkait update pencarian 8 jurnalis yang memasuki hari ke-6. 8 orang yang terdiri dari 5 jurnalis, 2 awak kapal, dan seorang pemandu dilaporkan hilang kontak saat menuju kawasan Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian hingga hari ini dengan menyisir sejumlah wilayah yang diperkirakan menjadi lokasi keberadaan rombongan tersebut. Bagaimana perkembangan pencariannya hingga masuki hari ke-6? Apa saja upaya yang terus dilakukan tim SAR untuk menemukan keberadaan 8 orang tersebut? Pembahasannya nanti akan kami hadirkan bersama narasumber terkait. Kemudian seperti biasa di hari Minggu pukul 14.10 nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Jelajah Wisata Nusantara. Dan pada pukul 14.45 nanti juga akan kami hadirkan dialog tentang ragam kuliner Nusantara. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan dialog tentang cerita pendengar mengenai RRI. RRI hadir menemani masyarakat melalui berbagai informasi, hiburan, dan program yang dekat dengan kehidupan pendengar. Setiap pendengar tentu memiliki cerita dan pengalaman tersendiri bersama RRI, mulai dari program yang menemani aktivitas sehari-hari hingga informasi yang memberikan manfaat dan kesannya tersendiri. Dalam rangka momentum ulang tahun ke-81 RRI ini, seperti apa cerita dan pengalaman pendengar? Nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pembahasannya. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI Digital dan rri.co.id dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Safira.
3: Terima kasih Adi yang sudah menyampaikan informasi apa saja yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti.
2: Indonesia Menyapa Siang.
3: Kami mulai video potensi daerah hari ini, pendengar. Di tengah perkembangan Sidoarjo, Candi Sumur menyimpan potensi yang belum banyak dilirik. Bukan sekedar peninggalan sejarah, situs ini menawarkan wisata budaya, cerita lokal, dan peluang ekonomi masyarakat jika dikelola berkelanjutan. Selengkapnya bersama dengan Beni Hermawan dari RRI Surabaya.
5: Sidoarjo tidak hanya dikenal sebagai kota udang, namun di tempat ini ada sebuah candi yang layak untuk dikunjungi. Candi Sumur. Sejauh mana peliputannya? Ikuti perjalanan kami.

0: Di sebuah sudut sunyi di Sidoarjo, terdapat sebuah bangunan yang disebut Candi Sumur, dan sejak lama air di dalamnya telah hilang. Pagi di kawasan Porong dan sekitarnya terasa biasa, namun beberapa meter dari jalur utama, suasana berubah. Lebih sepi, lebih redup, seolah waktu berjalan lebih lambat di sini. Di balik pepohonan dan tanah yang lembab, berdiri sebuah struktur kecil yang tidak langsung menarik perhatian. Bangunannya tidak utuh, dindingnya tidak lengkap, dan bagian yang dulu menjadi pusatnya kini hanya menyisakan kedalaman sekitar 2,5 meter. Ini adalah Candi Sumur. Candi ini menghadap ke barat dengan susunan anak tangga yang curam. Namun, yang terlihat hari ini bukanlah bentuk yang sempurna. Tersisa bagian dinding di sisi timur dan selatan. Struktur lainnya telah runtuh oleh waktu. Candi ini pernah dibugar 2 kali, pada tahun 1999 dan 2003. Namun pemugaran tidak selalu berarti pemulihan yang sempurna. Beberapa bagian telah hilang.
1: Sebagai petugas, saya ingin anak-anak mungkin seusia dini, ya mungkin kalau PAUD, TK itu hanya perkenalan, kalau sudah di atas itu, supaya mereka bisa bangga dengan peninggalan nenek moyangnya yang sudah susah payah mungkin ngasih peninggalan yang seperti ini, karena kita anak-anak muda terutama itu lagi dijajah dengan kebudayaan asing. Jadi saya akhirnya sudah bertugas di sini 32 tahun, itu jarang ada pengunjung lokal itu yang mengagumi ini. Kebanyakan pengunjung-pengunjung dari luar negeri. Mungkin karena saya menyadari mereka berkunjung ke sini itu jenuh karena nggak ada fasilitas penambah. Mungkin tepat.
0: Samin penjaga candi tidak berbicara seperti seorang ahli. Ia tidak mengutip tahun atau teori. Namun dari caranya menjaga, terlihat bahwa ia memahami satu hal penting, bahwa yang tersisa hari ini adalah yang harus dirawat untuk esok.
2: Sebagai warga Sidoarjo, ini kali pertama saya di sini.
3: Oke. Tahu dari mana soal candi ini, Kak?
2: Dulu sih taunya dari mulut ke mulut ya, terus makin kesini taunya tentu saja dari sosial media.
3: Wah, keren ya, Kak ya. Terus kesan dan pesannya soal candi ini gimana, Kak?
2: Untuk kesan pertamanya tentu saja takjub, soalnya nggak nyangka di Sidoarjo ada cakar budaya seperti ini. Untuk pesannya mungkin lebih gencar lagi ya untuk promosinya agar semua orang tahu kalau di Sidoarjo ada bangunan seperti ini.
0: Apa yang disampaikan Rika, tidak semua pengunjung datang dengan pengetahuan. Namun sebagian pulang dengan kesadaran baru bahwa warisan tidak selalu hadir dalam bentuk megah. Kadang ia hadir dalam kesunyian. Di banyak tempat pembangunan bergerak cepat, namun di sini yang bergerak adalah waktu. Candi Sumur berdiri di antara dua realitas masa lalu yang jauh dan masa kini yang terus melupakan. Sekarang yang menjadi pertanyaan bukan hanya apa yang tersisa, tetapi juga apakah kita masih peduli. Candi Sumur mungkin kehilangan airnya, namun selama masih ada yang menjaga, ia tidak kehilangan maknanya. Di antara dinding yang tersisa dan ruangan yang kosong, ingatan masih bertahan.
4: Demikian Potensi Daerah hari ini, saya Bing Hermawan.

0: Kebakaran hutan dan lahan di Desa Sungai Aur Muaro Jambi diperkirakan mencapai 20 hektar. Tim gabungan terus melakukan pemadaman dan pendinginan untuk mencegah titik api kembali muncul. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Video potensi daerah lainnya, pendengar, pasar tradisional Cihapit Bandung yang lebih dari sekedar pasar biasa, tapi juga menjadi sentra kuliner yang digemari kawula muda Bandung. Kita simak laporan Bilal Wibisono.
3: Pendengar dan pemirsa dari episode potensi daerah RRI kali ini, dari Kota Bandung di tengah hiruk pikuk kota dan suasana cuaca yang kelabu di musim hujan. Saat ini bersama saya Bilal sedang berada di wilayah Jalan Cihapit, di mana Jalan Cihapit ini merupakan salah satu sentra kuliner di Kota Bandung yang diminati oleh warga bahkan juga wisatawan dari luar kota. Seperti apa keseruan di Cihapit? Simak dan ikuti terus saya.
4: Di salah satu pasar tradisional di tengah kota Bandung, tepatnya di Jalan Cihapit, pasar tersebut ternyata tak hanya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, tapi juga menjadi surga kuliner di Bandung. Dari pagi hingga malam, orang-orang berdatangan untuk mencicipi ragam kuliner di sini. Variasinya juga sangat beragam, mulai dari makanan yang menyandang status kuliner legend di Bandung, seperti bakmi Cokin dan Drang Baker, ada juga kedai kopi yang terkenal dan berusia sangat tua, yaitu Kopi Toko Jawa. Bukan hanya bagian luar saja, bagian dalam pasar juga disulap menjadi kios yang menawarkan beragam jenis makanan yang bisa Anda coba. Tak hanya menarik bagi warga Kota Bandung, tapi juga turis dari luar kota yang umumnya menghabiskan akhir pekan di jalan ini. Abot, seorang pedagang roti isi panggang di Cihapit, mengaku bahagia berdagang di lokasi tersebut karena sangat sering dagangannya diserbu habis para pembeli, apalagi di akhir pekan.
5: Namanya Abot. Dagang di sini dari kapan, nah? Dan dagangan apa?
6: Dagang Sloppy Bot dari tahun kemarin, akhir tahun kemarin.
5: Oh, udah lama ya. Terus animo pembeli di sini gimana selama dagang hampir setahun lebih ini?
6: So far, alhamdulillah lumayan,
5: ya. Lumayan ya? Bagi kalau weekend ya mungkin, ya?
6: Weekend ya, kalau weekend.
5: Oh, rame kalau weekend, ya? Banyak dari luar kota juga ya biasanya, ya?
6: Iya, weekday juga udah ada.
5: Weekday udah ada ya? Nah, biasa habis berapa porsi ya sehari ya? Kalau weekday sama weekend bedanya gitu?
6: Grogi. Kalau weekend mah 50, kalau weekday 30-an.
5: Oh, lebih.
4: Sementara itu, Ayu, seorang siswa sekolah di sekitar Cihapit, juga sering sekali jajan di lokasi tersebut. Menurutnya, makanan dan minuman yang bervariasi membuat Cihapit jadi tempat kuliner yang tidak membosankan.
5: Kita lagi jajan apa di sini?
7: Ini aku beli Americano-nya Tok
5: Jau. Oh, Kopi Tok Jau ya. Itu emang legendnya di sini ya mungkin ya?
7: Iya sih, menurut aku.
5: Apa aja sih teh jajanan yang paling banyak dicari orang-orang di sini?
7: Di Cihapit ya? Mm-hmm. Kalau di Cihapit sih sebenarnya kalau di kios-kiosnya mungkin ada Drang Baker juga, kayak di pasarnya juga banyak sih, di pasar
5: di dalamnya
7: Cihapitnya.
5: Banyak ya, yeah. Bakmi juga mungkin ya, bakmi.
7: Iya,
5: yeah,
7: gitu bakmi pho kayak gitu.
5: Oh gitu. Ah. Ini biasanya kalau weekend rame banget ya teh, dari luar kota banyak ya.
7: Iya,
5: yeah,
7: rame banget.
5: Macet ya, sampai macet.
7: Iya, pasti
5: ya. Sering
7: enggak
5: kita ke sini teh?
7: Lumayan sering sih.
5: Lumayan sering ya, sambil jalan-jalan juga ya.
7: Iya.
4: Yeah. Bandung memang dikenal dengan wisata kulinernya, dan Cihapit adalah salah satu jantung kuliner. Dari mulai kuliner yang terbaru hingga yang tua dan melegenda. Dari Cihapit, Kota Bandung, Bilal Wibisono terus mengudara untuk Indonesia.
2: Video potensi daerah lainnya, pendengar, industri pembuatan parang merupakan bagian dari warisan budaya dan kegiatan ekonomi tradisional yang masih bertahan hingga kini, terutama di perbatasan. Parang tidak hanya berfungsi sebagai alat kerja untuk bertani, berkebun, dan keperluan rumah tangga, tetapi juga bagi Jeffrey Kiki, pandai besi di Sekayam, parang memiliki nilai historis dan simbolik. Kita simak selengkapnya bersama Dewi Mulyani dari RRI Antiko.
8: Sekayam, salah satu kecamatan di Kabupaten Sanggau ini, memiliki industri yang digeluti masyarakatnya sejak beberapa dekade yang lalu, seperti yang digeluti masyarakat di Desa Balai Karangan 4, Kecamatan Sekayam. Warga yang menjadi pandai besi di desa ini, salah satunya adalah Jeffrey. Sudah bertahun-tahun, dirinya menjajal industri di tempat pembuatan parang yang disebut oleh warga setempat ini Rapun.
9: Pendengar dan pemirsa RRI Net, seperti inilah kondisi rapun atau tempat pembuatan parang serta industri senjata tajam di Kecamatan Sekayam, tepatnya di Desa Balai Karangan 4. Di tempat ini, Jeffrey dan rekan-rekannya sedalam sehari memproduksi berbagai jenis senjata tajam untuk dijual kembali kepada masyarakat di wilayah perbatasan. Seperti apa proses pembuatan parang dan senjata hias dari wilayah Kecamatan Sekayam ini? Mari ikuti liputan saya berikut ini.
8: Rapun ini adalah warisan turun-temurun pendahulu desa yang dikelola secara swadaya. Telah berdiri sejak masa pendudukan Belanda, siapapun bisa membuat atau sekedar belajar melunakkan besi di rapun ini.
10: Sejak tahun 2017. Jadi untuk bahan bakunya kami mengandalkan pemulung di sini. Kita mengandalkan barang bekas menggunakan spring, Barsinso dan lain-lain. Kita belilah yang pastinya. Yang pasti kebanyakan kalau di sini spring banyak. Besi spring. Kita satu minggu sekali, dua minggu sekali biasa beli bahannya. Kalau untuk parang kebun, mau setengah hari lah satunya. Parang kebun. Kalau souvenir sejenis mandau atau keris, itu mau satu minggu baru selesai. Adanya tempat ini, kalau tidak salah dengar dari paman-paman saya, zaman Belanda sini udah ada pandai besi ini. Dijualnya di pasaran di kecamatan sini lah. Kecamatan Balai Karangan ini, kecamatan Entekong, jadi kecamatan Noyan. Jadi kita ke 5 kecamatan kurang lebih. Karena kita kan tergantung pesanan. Jadi kalau yang pesanan dari luar, dari Malaysia, kita bikinkan gitu. Kalau satu bulan tidak bisa dipastikan. Yang pastinya kalau musim ada kemungkinan mau 3 jutaan gitulah.
9: Pendengar dan pemirsa RRI Net, seperti inilah mandau yang diproduksi Bang Jeffrey di rapun di Desa Balai Karangan 4 di Kecamatan Sekayam. Seperti yang disampaikan tadi bahwa pembeli atau pengunjung tempat ini bukan hanya dari wilayah Indonesia, tapi juga wilayah Malaysia. Dari Sekayam, Kabupaten Sanggau, Dewi Mulyani, Pro 3, RRI.
2: Pacu ketahanan pangan, warga tani Dusun Werai Henek sukses mengembangkan koplat. Bersama Christian Dimau dari RRI Atambua.
11: Pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Dusun Werai Henek di salah satu petani Arnol Naiusu, di mana Bapak Arnol ini berhasil mengolah lahan mati sekitar 2-3 hektar untuk diolah menjadi pertanian produktif. Nah, saat ini saya telah bersama dengan Bapak Arnol, di mana beliau ini berhasil mengolah lahan mati yang sebelumnya itu tidak digunakan menjadi pertanian produktif dengan mengembangkan kol plat. Baik Bapak, mungkin bisa disampaikan nih, untuk luas lahan untuk mengolah kol plat sendiri berapa banyak?
12: Kalau luas lahan untuk mengolah kol plat ini hanya 15 atau 16 are saja.
11: Nah, kalau untuk bibit yang disediakan itu berapa banyak sebelumnya?
12: Ini bibit yang disediakan ada 2 bungkus, tetapi karena curah hujannya tinggi, mungkin separuhnya mati atau busuk, makanya ditanam hanya kurang lebih ada 3.000 pohon.
11: Nah, kalau untuk sementara ini tanam 3.000 pohon, nah, ini sudah melakukan penjualan atau belum, Pak?
12: Ini lagi 2 minggu sudah mulai penjualan.
11: Nah, kalau untuk target pasarnya sendiri, Pak?
12: Kalau di kita kota Atambua masih punya minat sekali untuk ini apa? Belum penuhi untuk pasar di pasar Atambua. Kalau kita mau kirim ke daerah luar berarti belum mencukupi karena permintaan di kita punya pasar masih sangat terlalu tinggi.
11: Nah, kalau begitu Pak, dengan seperti ini kira-kira penjualan harganya berapa?
12: Kalau yang besar, baru 2 hari lalu saya pergi cek harganya di pasar, yang besar yang sekitar 1-2 kilo itu harganya 1 pohon 5.000. Kalau yang tidak sampai setengah kilo ke bawah itu 3.000, 4.000.
11: Sejauh ini apakah sudah ada ini pengepulan coba datang untuk bangun koordinasi dengan Bapak Arnold untuk membeli ini nih Pak?
12: Sejauh ini saya sudah melalui media, sudah melalui WhatsApp, Facebook, dari situ mereka sudah menawarkan bahwa ini lagi 1-2 minggu mereka akan datang untuk melihat langsung kalau sudah layak untuk potong berarti sudah.
11: Dengan hasil yang ada nih, dengan target penjualan yang ada nih, nanti kira-kira nih ajakan untuk anak-anak untuk bagaimana mereka bisa
5: bertani atau menghidupkan sektor pertanian sendiri, Pak, bagaimana?
12: Kalau dengan tanamannya modal begini, saya mengajak para mahasiswa atau para anak-anak yang muda sekarang, marilah kita berkebun atau marilah kita bertani. Bertani itu sangat mulia sekali. Karena kita sebuah kepemerintahan atau satu buah wadah besar yang kita hidup ini berasalnya dari tani. Kalau tanpa petani, kita tidak bisa berbuat apa-apa.
5: Terus Pak, sejauh ini dukungan pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan produktivitas di wilayah Bapak itu apa? Mungkin ada pendorongan apa? Terus sejauh ini bagaimana Pak?
12: Kalau dari dukungan dari pemerintah, mereka datang sosialisasi tentang tingkat pemahaman kita dan mereka mendukung kami dengan pupuk-pupuk kimia, macam ke subsidi, dengan mungkin ada dengan organik sebagian sedikit-sedikit dukungan dari pemerintah.
5: Baik Pak Arno, dari total keseluruhan nih pertanian yang dikembangkan di wilayah Bapak ini, kan selain ada kol, ada tomat, ada lombok, ada terong. Nah, mungkin dari hasil cabai ini Bapak telah melakukan untuk membeli apa-apa Pak?
12: Kalau dari hasil pertanian beragam, bermacam-macam ragam ini, dari hasil pertanian itu kami bisa menyekolahkan anak, bisa apa, membeli motor, bahkan bisa membeli mobil.
5: Baik, pendengar, sekian wawancara singkat bersama dengan salah satu pegiat pertanian di Desa Kabuna, motor penggerak pertanian yang menjadi contoh teladan di Desa Kabuna sendiri. Sekian edisi kali ini, sampai jumpa di edisi berikutnya.
2: Pendengar, informasi dari Atambua menutup rangkaian video potensi daerah hari ini. Selanjutnya kita akan jelang Warta Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Tim SAR gabungan memfokuskan pencarian kapal cepat Aru Padatu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda pada hari ke-6 operasi di Sektor X, wilayah perairan sebelah selatan Gunung Anak Rakatau. Kepala Subseksi Operasi dan Siaga Basarnas Banten, Rizky Dwianto, mengatakan sebanyak 8 kapal dikerahkan untuk melakukan penyisiran di Sektor X dengan luas area pencarian sekitar 681 nautical mile persegi. Rizky menjelaskan area pencarian pada hari ke-6 secara keseluruhan mencapai 6.024 nautical mile persegi yang dibagi menjadi 6 sektor, yakni 5 sektor pencarian melalui jalur laut dan 1 sektor udara. Dalam operasi pencarian hari ke-6, total unsur yang dikerahkan mencapai 15 kapal dan 1 helikopter dengan dukungan sekitar 300 personel gabungan. Berita dalam negeri lainnya, kepolisian daerah Polda Kalimantan Selatan menyiagakan Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk membantu penanganan korban kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa. Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Nur Hamid mengatakan, layanan rumah sakit akan disiapkan sesuai dengan kebutuhan bagi para korban yang nantinya ditemukan. Saat ini tim Bidokes Polda Kalsel masih terus berkoordinasi dengan unsur terkait perihal penanganan para korban. Ia juga memastikan saat ini Polda Kalsel fokus dalam upaya membantu proses evakuasi para korban di tengah laut yang dikoordinir Basarnas Banjarmasin. Beralih ke berita mancanegara, Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan Tiongkok siap untuk mengambil alih kepemimpinan organisasi BRICS serta membuat agenda yang mendukung pembangunan negara-negara selatan global atau Global South. Pemimpin Tiongkok itu menyebut 2026 merupakan tanda peringatan 20 tahun kerjasama BRICS dan menjadi wadah kerjasama paling berpengaruh bagi negara-negara berkembang. Selama 20 tahun keberadaan BRICS, Xi mengklaim kelompok tersebut sudah memperoleh banyak hasil, termasuk dalam menghadapi krisis keuangan internasional, pandemi COVID-19, perubahan iklim, dan berbagai tantangan lainnya. Informasi dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir menyebut Indonesia antusias menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Salah satunya dengan penyelenggaraan Road to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di Jakarta. Parade yang menjadikan bagian rangkaian penyambutan turnamen tersebut berlangsung bersamaan dengan Car Free Day Jakarta yang awalnya dimulai dari pintu 6 Gelora Bung Karno atau GBK menuju panggung utama di Bundaran HI. Erick menilai parade tersebut menjadi momentum untuk membangun antusiasme publik sekaligus memperkuat kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah. Kegiatan itu juga menjadi ruang perjumpaan penyelenggara, legenda tim nasional, komunitas olahraga, dan masyarakat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Handoyo Budi Sejati, selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Mas atau Formas, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia. Secara khusus, kami menyampaikan salam dan penghargaan kepada Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, Bapak Hendrasmo, beserta seluruh jajaran direksi, angkasawan, dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Sejak kelahirannya, Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat hingga ke berbagai pelosok tanah air. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan dunia informasi yang begitu cepat, kami berharap RRI terus bertumbuh menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin modern, profesional, terpercaya, dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta menyuarakan optimisme dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Kami juga mendoakan agar seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan semangat dalam menjalankan tugas serta pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun pada Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara menjadi suara Indonesia, perekat keberagaman dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Salam Indonesia Emas.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, kayak aku ramudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Indonesia menyapa siang.
6: Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi pada Minggu pagi. Letusan tersebut menghasilkan kolom abu yang teramati mencapai sekitar 700 meter di atas puncak Gunung Semeru. Wakil Menteri Sosial Wemensos Agus Jawo Priyono meminta sekolah rakyat dikawal dari hulu hingga hilir sebagai program strategis nasional. Pengawasan dan evaluasi harus berjalan simultan untuk memastikan program memberi manfaat nyata bagi anak keluarga prasejahtera. Badan Pangan Nasional Bapanas akan menindaklanjuti laporan dugaan pungutan dalam penyaluran bantuan pangan beras. Bapanas menegaskan bantuan harus diterima keluarga penerima manfaat secara utuh tanpa potongan apapun. Tiga informasi tersebut pendengar, selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih menyimak informasi kami dalam Indonesia Menyapa Siang, dan kami akan hadirkan Warta Nusantara Siang.
5: Warta Nusantara.
6: Musim kemarau memicu tingginya kasus kebakaran lahan di Brebes. Hingga awal September 2026, Damkar Brebes mencatat adanya 145 kejadian kebakaran yang mayoritas melanda lahan kering. Laporan disampaikan Damara Sakti. Damara.
7: Ya, baik pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Brebes ini mencatat telah menangani 145 kejadian kebakaran hingga awal September 2026. Sebagian besar kejadian ini merupakan kebakaran lahan yang terjadi selama musim kemarau. Kepala Bidang Linmas dan Damkar Brebes, Rafiuddin Musa, mengatakan kasus kebakaran paling banyak terjadi pada bulan Juli dan Agustus ini. Kondisi lahan yang kering serta angin kencang membuat api mudah merambat dan sulit dikendalikan.
8: Per hari ini kebakaran itu sudah ada, yang kami tangani ada 145, kebanyakan kebakaran lahan. Terbanyak bulan Juli, Agustus, itu paling banyak. Paling banyak lagi dari Sabtu kemarin, Mas, sampai 7 lokasi.
7: Dan kebakaran ini tidak hanya terjadi pada lahan, tetapi juga melanda bangunan dan kendaraan. Di antaranya kebakaran sekolah, rumah, serta mobil. Sementara kejadian lainnya merupakan kebakaran lahan. Dan menurut Rafiuddin, kebakaran lahan hampir terjadi setiap hari selama kondisi kemarau. Sebagian kejadian diduga dipicu aktivitas masyarakat yang membakar sampah, kemudian meninggalkan lokasi sebelum api benar-benar padam. Dan api yang semula dianggap sudah mati dapat kembali menyala ketika tertiup angin. Kondisi tersebut semakin beresiko apabila di sekitar lokasi terdapat rumput ilalang atau pepohonan kering. Rafiuddin mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah secara sembarangan, terutama di sekitar lahan kering dan material yang mudah terbakar. Jika pembakaran tetap dilakukan, masyarakat diminta memastikan api benar-benar padam dan tidak menyisakan bara maupun asap sebelum meninggalkan lokasi. Dan Damkar Brebes juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Pencegahan dinilai lebih penting karena sebagian besar kebakaran lahan dapat meluas akibat kondisi lingkungan yang kering dan angin yang cukup kencang. Dan demikian laporan dari Kabupaten Brebes, Damara Sakti melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan, tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. Warta Nusantara.
6: Basarnas Banjarmasin merilis data terbaru evakuasi korban kapal Virgo Transport 8 tujuan Surabaya-Banjarmasin yang hilang kontak di perairan Laut Jawa. Laporan Lukmanul Hakim. Lukman?
9: Baik, pendengar, saat ini saya berada di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, di mana pada siang hari ini masih terus dilakukan proses pencarian oleh kantor SAR Banjarmasin yang juga berada membangun posko di Pelabuhan Trisakti saat ini. Dan informasi terakhir yang kami terima sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah, data terakhir yang berhasil dievakuasi saat ini ada total 103 orang yang berhasil dievakuasi dan dikonfirmasi satu di antaranya meninggal dunia. Dan selain itu informasi yang kami dapatkan juga sejumlah armada laut sudah diturunkan untuk proses evakuasi pada siang hari ini. Lebih tepatnya proses pencarian dimulai sejak pukul 4.30 waktu Indonesia bagian tengah oleh kantor SAR Banjarmasin, kemudian terus dilakukan update secara berkala. Dan armada yang diturunkan pertama kali ini ada KN SAR Laksamana 241, kemudian juga disusul oleh KN SAR 249 Permadi, KRI Nala, dan juga KN Kunyit, serta sejumlah kapal dari pihak swasta lainnya. Dan selain itu juga diterbangkan tadi helikopter Daupin AS-365 dari Sukadron 400 Lanudal Juanda yang mencoba memantau kondisi dari udara. Dan data terakhir tadi dari 103 orang tadi sudah dikonfirmasi satu orang meninggal dunia, dan sehingga saat ini di Pelabuhan Trisakti sejumlah keluarga korban masih terus menunggu kabar terbaru dari update informasi evakuasi. Dan saat ini juga jumlah petugas dari SAR masih terus mempersiapkan posko di dan juga ruang-ruang khusus keluarga untuk nantinya menjadi ruang bagi keluarga menunggu proses evakuasi yang hingga saat ini masih terus berjalan. Dan proses evakuasi ini memang sejak dini hari tadi masih terus dilakukan, berjalan, dan terus diupdate dari kantor SAR Banjarmasin. Kondisi terkini selain juga dari kantor SAR, jumlah personil dari kepolisian, juga TNI Angkatan Laut juga masih bersiaga di lokasi untuk bisa memberikan update terbaru terkait kondisi evakuasi. Dan diketahui posisi terakhir kapal Virgo Transport 8 ini berangkat dari Surabaya pada Sabtu 12 September 2026 pukul 10.13 GMT, dan posisi terakhir yang diterima berada di perairan Laut Jawa dengan jarak sekitar 800 mil laut dari dermaga SAR Basiri Banjarmasin. Demikian informasi awal yang bisa kami sampaikan dari kawasan pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sementara itu pendengar, Kepolisian Daerah atau Polda Kalimantan Selatan menyiagakan Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk membantu penanganan korban kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa. Kabit Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Hamid menjelaskan, layanan rumah sakit disiapkan sesuai kebutuhan bagi para korban yang nantinya ditemukan. Saat ini, tim Bidokes Polda Kalsel terus berkoordinasi dengan unsur terkait perihal penanganan para korban. Ia pun memastikan saat ini Polda Kalsel fokus dalam upaya membantu proses evakuasi para korban di tengah laut yang dikoordinir oleh Basarnas Banjarmasin. Dan informasi lainnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id. Kita ke informasi lainnya pendengar, BPBD Waikanan mengimbau warga untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah untuk mengantisipasi paparan sisa abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berpotensi mengganggu kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Bayu Satria. Bayu?
10: Baik Satria dan pendengar, wilayah Kabupaten Waikanan dan sekitarnya saat ini sudah tidak terdampak abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebelumnya, hujan abu vulkanik sempat terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Waikanan. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, meminta masyarakat tetap menggunakan masker saat beraktivitas karena penggunaan masker diperlukan untuk melindungi diri dari sisa abu vulkanik yang masih berpotensi bertebaran. Dan menurutnya, sisa abu vulkanik masih dapat tertiup angin dan mempengaruhi kualitas udara. Kondisi tersebut juga perlu diantisipasi masyarakat, meskipun hujan abu sudah tidak terjadi.
11: Menginformasikan bahwa untuk saat ini kondisi Waikanan aman dari dampak debu vulkanik letusan Anak Gunung Krakatau. Alhamdulillah debu tidak lagi mengarah ke wilayah kita. Namun demikian kami tetap menghimbau untuk masyarakat tetap menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Tetap memperbanyak minum air putih karena cuaca masih panas, dan kita juga menghimbau untuk masyarakat Kabupaten Waikanan tidak melakukan pembakaran sembarangan.
10: Dan ia juga mengatakan kondisi kemarau dan kekeringan di sejumlah wilayah di Kabupaten Waikanan turut memperburuk situasi saat ini. Sisa abu yang menempel di atap rumah dan pepohonan berpotensi kembali berterbangan karena belum terguyur hujan dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Dan menurutnya, kondisi kemarau membuat risiko kebakaran lahan juga perlu diwaspadai. Karena itu, masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu maupun memperburuk kualitas udara. Dirinya mengimbau masyarakat tetap mengikuti informasi dan arahan terkait kondisi lingkungan, serta kewaspadaan perlu ditingkatkan untuk mengantisipasi dampak sisa abu vulkanik maupun potensi kebakaran selama musim kemarau.
12: Dari Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung, Bayu Satria melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Warta Nusantara.
6: Sebanyak 144 peserta mengikuti cabang tilawat golongan anak dan remaja MTQ Nasional ke-31 yang diselenggarakan di Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT Kota Semarang. Selengkapnya dilaporkan Rahma Purwanto. Rahma.
14: Ya, Safira dan pendengar Musabako, cabang seni baca Al-Quran atau tilawah golongan anak dan remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabako Tilawah Al-Quran MTQ tingkat nasional ke-31 Provinsi Jawa Tengah. Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-30 Cabang Tilawah Golongan Anak dan Remaja, Agus Makasin, mengatakan pada hari pertama, babak penyisian diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja, yang setiap kategorinya terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisian dilakukan mulai hari ini hingga Kamis mendatang, yang di mana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja. Sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Sedangkan untuk final akan digelar pada Jumat mendatang. Selain itu aku juga mendapatkan bahwa untuk Dewan Hakim yang dilibatkan untuk cabang tilawah golongan anak dan remaja, yakni ada 12 orang dari berbagai provinsi.
15: Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue itu tilawah anak dan remaja. Di Jakarta, saat di Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah beberapa penelitian, di setiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Pagi hari sampai jam 8 sampai subuh jam 12 yang dibawakan 14 anak putra putri masing-masing 7 putra dan 7 putri. Di setelah subuh jam 1 sampai 2 akan dimulai untuk yang remaja sudah 14 anak 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri.
14: Ia lebih lanjut mengungkapkan bahwa perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan ataupun masyarakat umum yang ingin menyaksikannya. Namun dengan tetap menjaga ketertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Ia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dalam berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam kegiatan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Dari Semarang, Rama Puanto melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
6: Disnaker Trans Cianjur terus melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya meminimalisir pekerja migran Indonesia atau PMI ilegal. Laporan Yan Sofian dari Bandung. Yan. Ian, silakan laporan Anda.
16: Baik, pendengar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaketan Kabupaten Cianjur saat ini sudah mendata pekerja migran Indonesia atau PMI dari Cianjur yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cianjur. Selain itu, untuk meminimalisir adanya PMI ilegal, menurut Kepala Bidang Perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja di Senaketan Cianjur, Heru Laksono, terus melakukan sosialisasi pada masyarakat.
17: Sosialisasi tahun 2026 ini yang menurunkan ya, ada sekitar 2 atau sampai 4 kali lah ada sosialisasi kita kecamatan-kecamatan yang memang nanti kita harus disampaikan ya ke masyarakat yang terlihat sangat penting ya, jadi kita selain melalui medsos kita datang juga ke kecamatan atau desa tertentu untuk melakukan sosialisasi, ya.
16: Ya, pendengar, dengan masih adanya pekerja migran Indonesia atau PMI yang ilegal asal Cianjur yang diberangkatkan secara perorangan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senakan Cianjur, Denny Lesmana, menegaskan PMI tersebut merupakan PMI unprocedural atau ilegal. Sedangkan PMI asal Cianjur yang tercatat pemberangkatannya atau legal ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, baik ke Timur Tengah maupun Asia. Dari Cianjur, Jawa Barat, Yan Sopian, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Dinamika olahraga.
19: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
20: Luar biasa penampilan pembukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
18: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
21: Hello RRI listeners, I'm Jamie Ravitz, spokesperson for the U.S. Embassy in Jakarta. I'd like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary. May RRI continue to serve as a trusted media source for the nation. May its presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Radio Republik Indonesia, Sekali Diudara, Tetap Diudara.
22: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
23: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
22: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
23: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
22: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
23: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
22: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
23: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
22: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
23: Oke deh.
18: Warta Nusantara.
6: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Buleleng mendorong pelajar menjadi pemilih kritis. Dengan membekali mereka pemahaman demokrasi, pentingnya mengecek rekam jejak calon, serta memverifikasi informasi sebelum menentukan pilihan. Laporan Sukasa Bratawi Nangun dari RRI Singaraja. Sukasa.
24: Ya, pendengar, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng memberikan pendidikan demokrasi kepada ratusan siswa SMK. Kegiatan ini membekali pelajar dengan pemahaman tentang pentingnya pemilu serta mendorong mereka menjadi pemilih kritis di tengah derasnya arus informasi digital. Pelajar diajak memahami bahwa menentukan pilihan tidak cukup hanya berdasarkan nama atau wajah calon, tetapi juga perlu mempertimbangkan rekam jejak, gagasan, integritas dan kapasitas calon pemimpin. KPU Buleleng juga mengingatkan pentingnya menyaring dan memverifikasi informasi sebelum mempercayai maupun membagikannya. Melalui sosialisasi tersebut, KPU Buleleng berharap pemahaman demokrasi dapat ditanamkan sejak dini sehingga generasi muda mampu menggunakan hak pilih secara bijaksana serta ikut berkontribusi dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan berkualitas. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Buleleng Putu Arya Suwarnato menjelaskan pendidikan politik sangat penting bagi pemilih pemula agar generasi muda memiliki pemahaman yang benar tentang demokrasi, hak suara, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi keliru.
25: Peran generasi muda ini sangat penting karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua. Kalau tidak dari hari ini kita persiapkan, mulai dari pengetahuan awal, memberikan pendidikan demokrasi, tentunya kalau hanya sepintas saja dalam tahapan baru diberikan sosialisasi, pasti cakupannya ataupun pengetahuan yang bisa diserap itu sangat-sangat kurang.
24: Melalui materi kenapa harus pemilu, KPU Buleleng menjelaskan pentingnya pemilu sebagai sarana pergantian kepemimpinan secara damai sekaligus menjaga kedaulatan rakyat. Pelajar juga dikenakan, maksud kami, pelajar juga dikenalkan dengan peran KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam penyelenggaraan pemilu. Selain itu, siswa diajak lebih kritis menghadapi informasi di media sosial dengan memeriksa sumber, melakukan verifikasi fakta, serta tidak mudah terpengaruh hoax dan konten provokatif. KPU Buleleng juga mendorong pelajar mempersiapkan diri untuk terlibat dalam penyelenggaraan demokrasi di masa depan. Dari Buleleng, Bali, saya Sukasa Brata Winangun, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mencatat adanya peningkatan laporan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang dipicu oleh abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diminta menggunakan masker dan terus menerapkan protokol kesehatan. Bergabung bersama kami, Robi Yudestika dari Bandar Lampung. Robi.
1: Baik, Tafira. Pendengar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Muhtadi Arsyad Temenggung menjelaskan, berdasarkan data sistem kewaspadaan dini dan respon pada 4 hingga 7 September 2026, terjadi peningkatan laporan kasus ISPA. Pada 4 September, kasus ISPA tercatat 527 kasus, dari total kunjungan ke puskesmas mencapai 3.380 kunjungan. Tanggal 5 September meningkat menjadi 632 kasus, dan 7 September menjadi 716 kasus. Peningkatan kasus tersebut terjadi di sejumlah kecamatan. Lonjakan kasus terbesar terpantau di Kecamatan Sukarame, Kedamaian, Teluk Betung Timur, Raja Basa, Teluk Betung Selatan, dan Tanjung Karang Pusat. Dia menambahkan, meningkatnya kasus ISPA ini bertepatan dengan periode erupsi Gunung Anak Krakatau. Namun berdasarkan data jangka pendek, belum bisa menyatakan secara definitif debu vulkanik menjadi penyebab langsung. Meski demikian, langkah antisipasi dan meminimalkan kasus ISPA, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung ini meminta kepada masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan agar menggunakan masker dan terus menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, pihaknya selalu melakukan penguatan surveillance untuk mengetahui dampak real di lapangan secara menyeluruh, sehingga data yang terhimpun akurat. Kesemuanya ini dilakukan untuk memperoleh perkembangan kasus sekaligus mendeteksi sedini mungkin jika terjadi perubahan pada pola penyakit di masyarakat.
2: Dalam upaya menekan kasus kejadian ISPA di masyarakat, ya, terutama akibat dampak abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau, yaitu yang kita sampaikan ke masyarakat, terutama masyarakat yang melakukan aktivitas di luar, itu menggunakan masker. Kalau dia pengendara, ya, itu pengendara-pengendara roda dua, utamanya selain masker juga menggunakan penutup mata, baik itu.
1: Sementara berdasarkan sampling di 148 titik di sejumlah wilayah, kualitas udara di Kota Bandar Lampung dalam kategori normal dan stabil. Dari Bandar Lampung, Robi Destika, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Puskesmas di Lombok Timur NTB masih mengalami kekurangan tenaga kesehatan. Meski demikian, peningkatan kemampuan para tenaga medis tetap dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal. Selengkapnya dilaporkan Yunia Herawati.
1: Terus kami berproses dengan meningkatkan baik itu dari sisi kualitas maupun kuantitas.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur mengakui masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas yang melayani kebutuhan kesehatan masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur Lalu Aris Fahrozi mengatakan pihaknya terus berupaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh puskesmas secara bertahap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemenuhan tersebut mengacu pada peraturan yang ada dengan kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas mencakup 14 jenis tenaga kesehatan. Saat ini baru terdapat 9 jenis tenaga kesehatan yang tersedia di puskesmas di Lombok Timur. Kedepan jumlah tersebut ditargetkan dapat dipenuhi menjadi 14 jenis tenaga kesehatan. Dinas Kesehatan Lombok Timur juga menargetkan pemenuhan standar tenaga kesehatan dan kebutuhan pendukung pelayanan tersebut dapat direalisasikan pada tahun 2027.
3: Kita masih mengacu kepada Permenkes 19/2024 saat ini terkait dengan jumlah dan jenis. Kita masih mengacu pada 9 jenis tenaga kesehatan saat ini. Sambil kita akan lengkapi sesuai dengan Permenkes yang terbaru. Jadi kita punya apa namanya standar untuk minimal jumlah tenaga kesehatan, baik dari sisi jenis maupun dari sisi jumlah.
2: Penjabat Klaster 5 Puskesmas Sakra Haji Lalu Haryanto Sutrisno mengatakan, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, peningkatan kapasitas petugas tetap rutin dilakukan, salah satunya melalui kegiatan in-house training. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terutama yang bertugas di instalasi gawat darurat atau IGD, ruang rawat inap, serta sejumlah unit pelayanan lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ini mengingat Puskesmas Sakra memiliki tingkat kunjungan pasien yang cukup tinggi, mencapai lebih dari 200 pasien setiap hari. Dengan peningkatan kemampuan petugas kesehatan, dinilai sangat penting di tengah keterbatasan jumlah petugas kesehatan yang ada.
4: Perawat yang di IGD, kemudian dirawat inap bersama beberapa unit yang langsung bersentuhan sama masyarakat. Kita ingin bahwa mereka itu memiliki kapasitas, karena Puskesmas Sakra ini seperti diketahui adalah menjadi jumlah kunjungan terbesar. Nah, jadi kita rata-rata baik di poli maupun di IGD itu bisa sampai rata-rata 200 per hari. Sementara angka rujukan kita hasil dari penilaian BPJS yang terakhir, kita ini nomor 2 di Kabupaten Lombok Timur.
2: Peningkatan kompetensi petugas juga diharapkan Haryanto dapat mendukung terciptanya pelayanan kesehatan yang profesional, cepat, dan tepat. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Memasuki puncak musim kemarau, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko meningkatnya penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Laporan Anda Kusuma dari RRI SP Kediri.
1: Memasuki puncak musim kemarau, masyarakat di Kabupaten Kediri tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko meningkatnya penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri telah mencatat bahwa sepanjang Januari hingga Agustus 2026 terdapat 62.613 kasus ISPA. Angka tersebut meningkat 5.645 kasus atau sekitar 9,9% jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebanyak 56.968 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, menyampaikan jumlah kasus dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan tren penurunan dari 11.461 kasus pada bulan Mei menjadi 6.328 kasus pada Juli dan kembali turun menjadi 5.172 kasus pada bulan Agustus 2026.
2: Kabupaten Kediri fluktuatif sih betulnya dari bulan ke bulan, saya pikir bisa di kisaran antara 6.000, 7.000, 9.000, 10.000 begitu dalam satu kabupaten sih. Kita ada 26 puskesmas, ada 26 kecamatan, 37 puskesmas. Kalau rata-rata laporan dari puskesmas yang kita dapatkan sekitar mungkin 5-10 pasien per hari. Belum yang periksa di tempat lain ya. Jadi kita tahu memang ini cuacanya, kalau kondisi tubuh kita tidak bagus, pasti akan mudah terserang ISPA.
1: Sementara itu, Dokter Umum UPTD Puskesmas Pari, Dr. Raras Olivia Cindy, menyebut bahwa sekitar 80% kunjungan pasien dalam beberapa bulan terakhir masih didominasi oleh penderita ISPA. Kelompok anak menjadi salah satu pasien yang perlu mendapat perhatian khusus karena saluran pernapasan yang lebih kecil dan juga kondisi daya tahan tubuh yang berbeda dengan orang dewasa.
3: Kalau pada anak-anak, selain ISPA itu bisa cepat banget kena pneumonia atau bronkopneumonia. Kenapa? Dan tubuh tadi saya bilang udah kena asap di rumah, lingkungannya kering, terus diajak keluar-keluar kan jadi sering ya, lebih parah lagi jadinya. Ditambah di rumah ada rokok. Jadi makin parah. Kalau pada anak-anak kena lendir sedikit kan dia udah grok-grok, beda sama kita yang saluran nafas sudah besar, beda sama anak-anak.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri saat ini juga mengimbau masyarakat untuk tidak mengabaikan gejala ISPA dan segera memeriksakan diri apabila keluhan semakin berat atau disertai gangguan pernapasan. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akademisi Universitas Udayana Bali mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menggunakan media sosial untuk mencegah perundungan siber. Pengguna diimbau menjaga privasi akun dan menghargai orang lain saat berinteraksi di media sosial. Laporan Septiani Kinasih dari RRI Denpasar.
4: Di antara pelaku gadget itu untuk tidaklah melakukan perundungan melalui media.
5: Perundungan cyber atau cyberbullying masih menjadi persoalan dalam interaksi di media sosial. Kondisi ini cenderung sulit ditangani karena pelaku dapat menggunakan akun anonim sehingga identitasnya tidak mudah diketahui. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Udayana Dr. Nimaderas Amanda Gelgel mengatakan, untuk mencegah menjadi korban perundungan, pengguna media sosial dapat melindungi diri dengan mengatur siapa saja yang dapat berinteraksi, termasuk memilih pengaturan publik atau private sesuai kebutuhan. Pengaturan tersebut membantu pengguna membatasi interaksi dan menghindari komentar maupun tindakan yang tidak diinginkan.
6: Jadi sebenarnya mari kita seperti melindungi sendiri, diri kita sendiri dengan mengatur siapa saja teman-teman kita. Jadi siapa yang berteman dengan kita adalah orang-orang yang memang kita ketahui. Jadi apakah kemudian akunnya kita private, apakah kita public, karena itu sendiri sudah memiliki resikonya masing-masing. Jadi kalau misalnya kita sudah terima atau kita sudah siap, kalau misalnya apapun komentarnya jangan dimasukkan ke hati atau bagaimanapun tuh, maka nggak apa-apa kalau publik. Kalau merasa bahwa media sosial digunakan hanya untuk saya dan teman-teman saya, tidak masalah gunakan untuk private, karena disitulah kita dapat melindungi diri kita sendiri, mental health ya kalau kata anak-anak muda.
5: Sementara pengamat pendidikan dan akademisi Universitas Udayana Profesor Dr. Insinyur Putu Rumawansa lain menegaskan, perundungan di media sosial tidak hanya menyasar kondisi fisik, tetapi dapat berkaitan dengan karir dan prestasi seseorang. Yang mengajak pengguna media sosial untuk saling menghargai dan memberikan dukungan, bukan menjatuhkan menjatuhkan atau mempermalukan.
4: Perundungan itu bukan soalnya fisik aja ya, tapi soal kadang-kadang karir, kadang-kadang juga prestasi dan yang lain-lainnya, mungkin saling sindir. Jadi kembali lagi, menurut saya kita perlu bangkitkan rasa di antara masyarakat atau di antara pelaku gadget itu untuk tidaklah melakukan perundungan melalui media itu dan lain-lainnya.
5: Pengguna media sosial diharapkan mampu menjaga privasi dan membangun komunikasi yang saling menghargai. Kesadaran tersebut penting untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman dan bebas dari perundungan. Dari Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kilas Berita.
8: Kementerian Sosial menyatakan pemutakhiran data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN bagian dari penyempurnaan penentuan desil. Pemutakhiran diperlukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat berubah dan terdapat ketidaksesuaian data di lapangan. Tenaga ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andi Kurniawan mengatakan, data harus terus diperbaharui mengikuti perubahan kondisi masyarakat. Pemerintah juga merespon berbagai temuan dan masukan sebagai bagian dari proses pemutakhiran. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Baru enak.
10: Luar biasa.
11: Aku baru aja
12: jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
13: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Warta Nusantara.
1: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Laporan Januar Fahmi. Oke, mohon maaf pendengar, ada kendala teknis terkait pemutaran laporan dari Januar Fahmi. Kita akan beralih ke informasi lainnya.

0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mendorong peningkatan sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung pembinaan dan pengembangan prestasi atlet. Laporan Dipo Dwi Perkasa dari Tahuna.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus mendorong peningkatan sarana dan prasarana olahraga untuk mendukung pembinaan dan pengembangan prestasi atlet di daerah. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ernest Hobel Unas, mengatakan secara keseluruhan fasilitas olahraga di Sangihe masih belum sepenuhnya tersedia dan perlu mendapatkan perhatian pemerintah.
2: Memang secara keseluruhan belum ya, ada-ada yang sarana olahraga yang masih belum ada, misalnya kolam renang yang tentatif, tapi sebagian besarnya juga sudah ada seperti gor ya, sehingga memang rencana pemerintah daerah kalaupun itu ya akan mudah-mudahan akan di 2009 bisa dilaksanakan di daerah kepulauan.
1: Sementara itu, Wakil Ketua KONI Kabupaten Kepulauan Sangihe, Trenov Ponto, mengatakan KONI berkomitmen mendukung pembinaan atlet melalui berbagai program kerja, termasuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan olahraga.
3: Tentunya KONI itu sendiri berkomitmen untuk kiranya dapat memfasilitasi melalui program kerja KONI itu sendiri untuk melakukan berbagai hal, termasuk pembinaan atlet dari cabang-cabang olahraga tertentu difasilitasi untuk dapat dilakukan intervensi baik dari sisi penganggaran, itu melakukan kolaborasi kerjasama dengan Dinas Pemuda Olahraga. Kami intens melalui program kerja untuk melakukan pendampingan terhadap cabang olahraga yang dibawahi KONI, khusus yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1: Menurut Ernest Hobel Unas, peningkatan fasilitas olahraga juga berkaitan dengan rencana Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi tuan rumah kejuaraan tingkat provinsi pada tahun 2029. Pemerintah daerah bersama KOMI diharapkan terus melakukan persiapan dan peningkatan fasilitas secara bertahap sehingga mampu mendukung pembinaan atlet sekaligus kesiapan Sangihe sebagai tuan rumah kejuaraan tingkat provinsi. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dipo Dwi Perkasa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Semua penerbangan dibatalkan akibat jarak pandang yang terbatas. Laporan Aga Jaya Bijaksana.
4: Terbatasnya jarak pandang, sehingga memang tidak memungkinkan untuk lepas landas pesawat udara.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan sejumlah penerbangan pada Sabtu 12 September 2026 kemarin terpaksa dibatalkan akibat kondisi kabut asap yang menyebabkan jarak pandang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan. Menurutnya kondisi tersebut juga masih berdampak terhadap penerbangan pada Minggu 13 September 2026 hari ini. Salah satu penerbangan Garuda Indonesia yang dijadwalkan pada pagi hari telah mengonfirmasi pembatalan penerbangan. Imade Darmawan menjelaskan keputusan pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan penumpang dan operasional penerbangan, terutama kondisi jarak pandang di sekitar bandara.
4: Palangkaraya itu harus dilakukan pembatalan. Nah, saat ini sudah yang melakukan pembatalan itu adalah Lion Group, mana ada Super Airjet, Lion Air, itu tujuan Surabaya dan Jakarta. Itu sudah positif dibatalkan dan saat ini penumpang sedang melakukan proses refund ataupun reschedule. Nah, ya, ini dampaknya juga bagi untuk Garuda Indonesia yang regulernya itu terbang di pukul 7.10 di tanggal 13 tidak terbang.
5: Sementara itu kabut asap akibat karutlah di Kota Palangkaraya mendapat perhatian dari masyarakat termasuk calon penumpang pesawat yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara Cilikriwut. Salah seorang warga Kota Palangkaraya yang juga merupakan penumpang pesawat bernama Reni mengatakan kondisi kabut asap cukup mengganggu aktivitas perjalanan terutama ketika jarak pandang menurun. Ia berharap penanganan karhutlah dapat segera dilakukan secara maksimal sehingga kabut asap tidak semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat termasuk transportasi udara.
6: Nggak mengenakan banget, nggak nyaman banget, apalagi untuk aktivitas di luar, apalagi banyak yang kerja, yang sekolah, itu mengganggu banget. Kayak nggak enak banget, tolong ya kalau misalnya untuk para warga masyarakat, tolong sama-sama membantu kita jaga biar nggak bakar sembarangan. Itu aja sih, tolong cepat ditindaklanjuti kalau ada lahan yang masih belum kebakar, itu tolong di dijaga aja biar nggak terjadi kebakaran meluas.
5: Indeks kualitas udara atau air quality index IQ di Palangkaraya tercatat mencapai 348 untuk parameter PM2.5. Angka tersebut masuk kategori berbahaya. Kondisi udara diperkirakan masih buruk dalam 2 hari ke depan. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Januar Fahmi dari Surabaya melaporkan.
7: DPR RI dan Kemenperin mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Hal itu disampaikan dalam program pelatihan bersama Kementerian Perindustrian yang diikuti sekitar 520 peserta. Kapoksi Komisi 7 DPR RI Bambang Haruskartono menegaskan, pelaku usaha dapat memanfaatkan KUR dan pembiayaan dari bank daerah untuk mengembangkan usaha. Kemudahan penerbitan NIB juga dinilai mempercepat masyarakat memulai usaha secara formal.
8: Naik kelas. Nah, ini kesempatan pada saat Pak Prabowo sangat perhatian terhadap UMKM yang di mana KUR diberikan ditambah luar biasa dari 280 ke 300 triliun dengan 100 juta tanpa agunan. Terus ditambah lagi dari Bank Delta Arta yang juga hadir di sini juga mensupport dengan bunga antara 2-4% ini penting.
7: Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo atau Disperindak, Eni Rustianingsi menegaskan pengembangan wirausaha diharapkan memperkuat UMKM sekaligus membuka lapangan kerja. Keberhasilan program diukur dari kemampuan peserta membangun dan mengembangkan usaha mereka.
9: Yang mana untuk membangkitkan Sidoarjo memang sudah terkenal ya dalam kota UMKM. Harapan kami untuk menambah dari juga mengurangi pengangguran di Sidoarjo. Karena Sidoarjo agak lumayan juga. Nah, nanti dengan pola-pola seperti ini, pelatihan-pelatihan untuk membangun ya, istilahnya pengusaha baru, bukan mencari kerja tapi mengembangkan pekerjaan untuk dirinya maupun orang sekitar.
7: Program tersebut diharapkan mendorong lebih banyak wirausaha baru sekaligus meningkatkan skala usaha pelaku industri kecil di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan semoga Indonesia bisa zero PCB.
1: Kur diberikan, ditambah luar biasa dari 280 ke 300 triliun.
2: Sari berita, Kementerian Lingkungan Hidup mendorong penguatan kapasitas pengolahan limbah PCB sebagai bagian dari upaya mencapai target Indonesia bebas PCB pada 2028. Komisi 7 DPR RI mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kementerian Lingkungan Hidup mendorong penguatan kapasitas pengolahan limbah PCB sebagai bagian dari upaya mencapai target Indonesia bebas PCB pada 2028. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Seperti kita ketahui, kita kan punya target untuk zero PCB.
2: Kementerian Lingkungan Hidup mengapresiasi fasilitas pengelolaan limbah B3 PT Prasada Pamunah Limbah Industri PPLI yang menurutnya menjadi faktor penting dalam mengejar target Indonesia bebas polychlorinated bipenils atau PCB pada 2028. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan PPLI telah memiliki fasilitas dan teknologi untuk menangani limbah PCB. Hal tersebut disampaikan Dias saat melakukan kunjungan kerja ke fasilitas PPLI di Bogor, Jawa Barat. Dias menjelaskan fasilitas PPLI memiliki sejumlah metode pengelolaan limbah PCB. Karena itu, pemerintah mendorong agar kapasitas fasilitas pengolahan limbah yang tersedia dapat terus ditingkatkan.
1: KLH di sini sudah pasti juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi dan dukungan kepada PPLI supaya PPLI pun juga bisa mendapatkan supply yang cukup, terutama untuk PCB-nya, dan juga bagaimana caranya PPLI bisa meningkatkan kapasitas. Dan semoga Indonesia bisa zero PCB.
2: Sementara itu, Direktur Sales Customer Service Industrial PPLI, Jurnalis Del, mengatakan pihaknya siap mendukung pemerintah mencapai target Indonesia bebas PCB yang telah ditargetkan tercapai pada tahun 2028. Dan saat ini, pihaknya telah mendapatkan komitmen kuat dari pemerintah.
3: Dan hari ini kita mendapat komitmen lagi dan lebih kuat dari pemerintah terhadap dukungan Indonesia bebas PCB 2028. Kita di sisi industri, namanya PPLI, sudah sangat siap dari infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi, untuk melakukan pengolahan PCB sebagaimana seharusnya.
2: Kementerian Lingkungan Hidup juga menyatakan kesiapan memberikan dukungan kebijakan bagi fasilitas pengolahan PCB, termasuk menerbitkan surat dukungan terkait pemusnahan limbah tersebut. Pemerintah terus memperkuat sinergi dengan industri dan lembaga internasional agar target penghapusan PCB dapat dicapai. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan yang kami lakukan sekarang adalah memang bekerja sama dengan KLH sebagai regulator.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Berikut Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan.
4: DPR RI dan Kemenperin mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Hal itu disampaikan dalam program pelatihan bersama Kementerian Perindustrian yang diikuti sekitar 520 peserta. Kapoksi Komisi 7 DPR RI Bambang Harus Kartono menegaskan, pelaku usaha dapat memanfaatkan kur dan pembiayaan dari bank daerah

0: untuk mengembangkan usaha. Kemudahan penerbitan NIB juga dinilai mempercepat masyarakat memulai usaha secara formal.
1: Naik kelas. Nah, ini kesempatan pada saat Pak Prabowo sangat perhatian terhadap UMKM yang di mana kur diberikan ditambah luar biasa dari 280 ke 300 triliun dengan 100 juta tanpa agunan. Terus ditambah lagi dari Bank Delta Arta yang juga hadir di sini juga mensupport dengan bunga antara 2-4%.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo atau Disperindag, Eni Rustianingsih, menegaskan pengembangan wirausaha diharapkan memperkuat UMKM sekaligus membuka lapangan kerja. Keberhasilan program diukur dari kemampuan peserta membangun dan mengembangkan usaha mereka.
2: Yang mana untuk membangkitkan Sidoarjo memang sudah terkenal ya dalam kota UMKM. Harapan kami untuk menambah dari juga mengurangi pengangguran di Sidoarjo. Karena Sidoarjo agak lumayan juga. Nah, nanti dengan pola-pola seperti ini, pola dan pelatihan untuk membangun ya, istilahnya pengusaha baru, bukan mencari kerja tapi mengembangkan pekerjaan untuk dirinya maupun orang sekitar.
0: Program tersebut diharapkan mendorong lebih banyak wirausaha baru sekaligus meningkatkan skala usaha pelaku industri kecil di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
4: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa
5: Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam proses sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim menyebut persoalan itu ditemukan saat peninjauan PT Cahaya Agroteknik di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan perekayasaan dan produksi mesin teknologi tepat guna tersebut harus melakukan pengujian produk di Yogyakarta. Kondisi itu membuat proses sertifikasi membutuhkan tambahan waktu dan biaya bagi pelaku industri. Husnuniyah mendorong Badan Standarisasi Nasional atau BSN melengkapi fasilitas laboratorium pengujian, terutama di Jawa Timur yang memiliki aktivitas industri besar.
4: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa lab uji itu belum di semua titik mudah diakses. Seperti contohnya barusan ini, ya salah satu kendalanya itu harus di lab ujinya di Jogja. Jadi membuat waktu dan beban biaya dan akhirnya nggak tuntas SNI-nya. Itu yang mempengaruhi produk-produk kita.
5: Selain persoalan laboratorium, sertifikasi SNI pada pasar tradisional juga menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengungkapkan, baru 125 pasar tradisional yang telah memperoleh sertifikasi SNI dari lebih 17.000 pasar di Indonesia.
6: Di pasar tradisional ini tempat berkumpulnya ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan ini berarti sebagian besar rakyat Indonesia itu ada di pasar. Jadi mereka berbelanja di pasar sehingga kualitas atau standarisasi keamanan, keselamatan daripada barang yang ada di pasar itu perlu dilindungi, termasuk pasarnya sendiri. Kalau sesuai dengan standarisasi SNI, tentu pasar itu akan layak.
5: Adapun Badan Standarisasi Nasional mengajukan pagu indikatif sebesar Rp300 miliar rupiah untuk tahun depan. Dalam program prioritasnya, BSN menargetkan sertifikasi SNI bagi 1.050 UMKM setiap tahun. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Pekerjaan Umum memastikan pembangunan proyek infrastruktur fisik baru tidak akan dimulai pada 2027 dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
7: Untuk saat ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru.
8: Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum memastikan tidak akan memulai pembangunan proyek infrastruktur fisik baru pada tahun anggaran 2027. PLT Direktur Jenderal Cipta Karya Kemenpu Meike Kencana Wulan Marta Wijaya mengatakan, pagu anggaran Ditjen Cipta Karya 2027 ditetapkan sebesar Rp12,15 triliun. Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat pihaknya harus menghentikan alokasi untuk kegiatan konstruksi baru. Adapun anggaran yang tersedia akan dimaksimalkan untuk menyelesaikan proyek prioritas yang mendesak, kontrak tahun jamak, serta program padat karya.
7: Dalam kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran, untuk saat ini Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru pada tahun 2027. Untuk itu, pagu anggaran akan difokuskan pada kegiatan prioritas dan mendesak, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
8: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae meminta Kementerian PU memastikan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada tahun 2027 tetap merata. Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di berbagai wilayah. Ridwan menegaskan, pemerataan anggaran bukan berarti setiap daerah memperoleh alokasi yang sama. Alokasi harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan serta kondisi infrastruktur di masing-masing wilayah.
9: Kita lihat perimbangan ini, ada per wilayah, satu wilayah sampai 44%, 44,63%. Makin ke timur saya lihat makin hilang. Ada yang tinggal 2,14%, ada yang 3,29%, ada yang 3,6%, dan seterusnya gitu. Ini memang keberimbangan anggaran juga hampir tidak ada ini saya lihat. Di sisi lain, daerah-daerah yang Ibu berikan sampai 44% ini adalah daerah-daerah sudah matang, pembangunannya sudah mulai maju, kemudian sumber-sumber air sudah sangat bagus.
8: Sebagai tindak lanjut, Komisi 5 DPR RI bersama Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU sepakat untuk mengagendakan kembali rapat dengar pendapat atau RDP. Rapat lanjutan tersebut akan membahas sinkronisasi program dan kegiatan dalam RAPBN 2027. Komisi 5 DPR RI juga memastikan masukan dan saran yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari Surabaya. Berikut Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
10: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari Surabaya. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
11: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
10: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
12: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
10: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Berikut Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
15: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
15: Oke. Dan sulit dipadamkan ya?
13: Sulit dan dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutlah juga dirasakan masyarakat salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutlah perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
16: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja, kalau sudah
17: turun hujan, mungkin ini sudah.
18: Berarti tidak mampu ya, petugasnya ya.
16: Itu mungkin ada mampu juga. Iya itu, carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu aja, yang di kan airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutlah di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
3: Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Berikut Santi Unas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
19: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
20: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari, apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
19: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
1: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
19: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Negara-negara BRICS berterima kasih kepada Rusia karena telah menjadi tuan rumah pertemuan Bank Pembangunan Baru atau NDB BRICS di Moskow pada Mei 2026. Demikian isi deklarasi bersama KTT yang diterbitkan Sabtu sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Sehubungan dengan hal itu, para pemimpin BRICS menekankan meningkatnya peran NDB sebagai lembaga pembangunan dan modernisasi yang tangguh dan strategis di seluruh negara pemegang saham serta negara-negara Global South. Mereka juga menggarisbawahi pentingnya NDB dalam memajukan prioritas pembangunan dan memenuhi kebutuhan infrastruktur negara-negara pasar berkembang dan negara berkembang. BRICS merupakan organisasi antar pemerintah yang dibentuk pada 2006 oleh Brazil, Rusia, India, dan Tiongkok dengan Afrika Selatan bergabung pada 2011. Sejumlah negara lain bergabung dengan BRICS sejak 2024. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC membidik poin saat menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan kompetisi Super League FC di Stadion BJ Habibie Parepare sore nanti. Laporan William Nathan.
21: Arema FC membidik poin saat menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan kompetisi Super League 2026-2027 yang akan digelar pada Minggu 13 September 2026. Pelatih kepala Arema FC Marco Santos mengingatkan anak asuhnya untuk mewaspadai permainan transisi cepat yang menjadi salah satu kekuatan tuan rumah. Marcos mengatakan telah mempelajari permainan dari PSM, termasuk dari pertandingan yang telah dijalani tim Juku Eja, julukan PSM sebelumnya, saat kalah 1-3 dari Persib Bandung. Menurut dia, PSM memiliki sejumlah pemain yang mampu bergerak cepat saat transisi. Karena itu, Arema harus mempersiapkan pertandingan dengan baik untuk meredam kekuatan lawan, sekaligus membuka peluang mencuri poin dari Makassar. Marcos juga menilai PSM tampil lebih kuat dibandingkan musim lalu. Menurutnya, tim asal Makassar itu mampu mempertahankan sejumlah pemain dari musim sebelumnya, sekaligus mendatangkan pemain baru dengan karakter yang sesuai kebutuhan kompetisi.
22: Dia di awal nggak bisa kasih tahu mungkin kekuatan spesifik dari Makassar, tapi dia bisa kasih ide general. Ya, mereka tim kuat dengan kualitas, mereka masih ada banyak pemain dari musim kemarin, itu bantu untuk prosesnya adaptasi. Mereka rekrutan pemain bagus sekali untuk musim ini juga. Mereka ada pelatih yang sudah tahu bagaimana liga ini, dan untuk dia melihat sekarang PS Makassar lebih kuat daripada musim kemarin.
21: Pemain Arema FC Diego Landis optimistis timnya mampu membawa pulang poin saat menghadapi PSM Makassar dalam laga tandang. Diego mengakui PSM merupakan lawan yang memiliki kualitas. Kekalahan yang dialami tim tuan rumah PSM pada pertandingan sebelumnya tidak mengubah penilaian Arema FC terhadap kekuatan PSM. Namun pemain asal Brasil tersebut menegaskan Arema juga datang ke Makassar dengan kepercayaan terhadap kualitas tim sendiri.
23: Apesar de eles terem perdido o primeiro jogo, eles estão com um bom time, mas a gente também temos um excelente time, vai ser um grande jogo e vamos fazer de tudo para ser a equipe vitoriosa.
22: Se pedir coach Marquinhos Bilandulo, para ter uma pessoa que solid, com a América Team 4, América Team de banha para mais de qualidade, para a América Cala. Pertandingan pertama, mereka masih kuat, mereka masih dengan banyak pemain yang ada kualitas. kita harus persiapan baik untuk menghadapi mereka besok. Dan semoga dari sini kita bisa bawa pulang poin.
21: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku, agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Indonesia menyapa siang.

Kementerian Sosial mendukung perluasan uji coba perlindungan sosial digital ke 258 kabupaten dan kota. Digitalisasi tersebut disiapkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Basarnas menemukan satu unit jerigen minyak berwarna biru pada hari kelima operasi pencarian korban hilang. Meski demikian, Basarnas belum dapat memastikan benda tersebut memiliki hubungan dengan speedboat yang membawa rombongan wartawan tersebut. BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah Indonesia hari ini. Peringatan tersebut terutama ditujukan untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara atau Sumut yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas tinggi. Tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Indonesia Menyapa Siang di hari Minggu 13 September 2026. Sejumlah informasi dan juga perbincangan masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kami juga akan mengupdate pendengar tentang kapal Virgo Transport 8 yang mengangkut 243 orang dilaporkan hilang kontak dan kabarnya terbalik setelah diterjang cuaca buruk di perairan Laut Jawa Provinsi Kalimantan Selatan. Kami akan hadirkan konferensi pers bersama dengan Basarnas terkait dengan kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di Laut Jawa bersama dengan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana.
1: Kami dari tim SAR gabungan, saya selaku SMC didampingi oleh Pak Dan Lernal dari Pak Etok Sipari. Siang hari ini kami memberikan update terkait operasi SAR kapal Virgo Transport 8 ya, yang mengalami loss kontak di perairan Laut Jawa. Update sampai dengan pukul 12.00 dari semua unsur yang terlibat, dari Basarnas dengan KN SAR Laksmana, dari TNI Angkatan Laut dengan KRI Nala, kemudian dari KSOP, dari Distrik Navigasi dengan KN Kunyit, kemudian dari Pelindo yang telah menyiapkan dermaga dan fasilitas di sini, kemudian dari potensi-potensi SAR yang terlibat. Sampai dengan pukul 12.00, upaya pencarian korban, upaya pencarian korban telah kami laksanakan dengan maksimal. Ada penumpang-penumpang yang sampai dengan pukul 12.00 sudah berhasil dievakuasi oleh unsur yang ada di lokasi. Dapat kami informasikan bahwa total penumpang yang terevakuasi itu berjumlah 103 orang dengan rincian TB Mangho 9 mengevakuasi 15 orang, 15 orang selamat, 1 orang meninggal. Sesuai informasi yang kami dapatkan dari Nanggoda KN SAR Laksmana di Labalan bahwa Mangho 9 ini akan menuju ke Pelabuhan Tuban di Jawa Timur. Jadi 15 orang ini akan dibawa ke Tuban, Pelabuhan Tuban. Kemudian TB TJP mengevakuasi 38 orang, semuanya dalam keadaan selamat. Kemudian MP Haida mengevakuasi 49 orang dalam keadaan selamat. Jadi total yang sudah dievakuasi sebanyak 103 orang. Unsur yang terlibat di lapangan saat ini ada TB Mahal, TB TCP, kemudian MP Haida, KN SAR Laksmana, KRI Nala, KN Kunyit, dan satu helikopter dari Basarnas yang tadi berangkat dari Surabaya langsung melaksanakan searching ya, pencarian dari udara. Saat ini pukul 12.30 tadi sudah landing di Bandara Sultan Nino untuk review dan segera akan melaksanakan pencarian melalui udara lagi. Nah, kemudian untuk penumpang-penumpang yang dievakuasi oleh TCP, TB TCP 38 orang dan MP Haida, itu rencana kami akan evakuasi menuju ke Trisakti Banjarmasin.
2: Demikian Abdil yang terkini program pengembangan tahun 2024. Kemudian kami Abdil juga terkait dengan kondisi di lapangan. Kami langsung mendapatkan laporan dari Nampoda Aisar Laksmana bahwa tinggi gelombang di masuk kemudian antara 2-2.5 meter. Jadi sangat-sangat berisiko dan sangat riskan untuk kapal-kapal seperti kapal kami yang wilayah sana yang ukurannya 40 meter sudah sangat berisiko. Ya. Kemudian kapal-kapal lain yang ukurannya lebih besar akan lebih kami prioritaskan untuk upaya pencarian di lapangan. Ya, jadi kami upayakan semaksimal mungkin apapun akan kami laksanakan untuk melanjutkan pencarian. Ada penguatan dari pimpinan kami, dari Bapak Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas rencana hari ini akan hadir di sini untuk memberikan penguatan sekaligus memberikan arahan-arahan kepada kita semua yang ada di Banjarmasin. Mungkin itu Abdil per jam 15. Terima kasih.
3: Kepotong. Tadi udah sempat beredar video di media sosial yang temuan beberapa jenazah. Itu korban tempir juga kan?
2: Terkait dengan video yang beredar, belum bisa kami pastikan karena kami harus dalami, kami harus validasi. Yang jelas informasi yang kami dapatkan terkait dengan jumlah korban itu tidak kami validasi. Totalnya adalah 103 orang. Jadi saya harapkan teman-teman yang kawan jangan meringkatkan video-video yang memang sumbernya belum bisa kita verifikasi, belum bisa kita validasi. Hanya suatu pastikan. Jika itu nanti akan membuat kebingungan atau keresahan di masyarakat.
3: Itu yang saya tinggal di lantai
2: yang itu banyak jumlah yang kami dapatkan sementara bang, ini yang dapatkan sementara karena ini dinamisnya cukup.
0: Baru saja kita dengarkan pendengar pernyataan dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, tentang update kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di Laut Jawa. Basarnas melaporkan tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 103 orang dari total 243 penumpang kapal Virgo Transport 8 dengan satu orang dilaporkan meninggal dunia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, selaku SAR Mission Coordinator mengatakan bahwa 103 orang tersebut dievakuasi menggunakan 3 kapal yang dikerahkan dalam pencarian kapal Virgo Transport 8 yang sebelumnya sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa. Rinciannya adalah TB Mohawk 9 mengevakuasi 16 orang, terdiri atas 15 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia. Sedangkan TB TCP mengevakuasi 38 orang dalam kondisi selamat seluruhnya. Sementara itu MV Haida mengevakuasi 49 orang dalam kondisi selamat, sehingga total penumpang yang telah berhasil dievakuasi dari kapal Virgo Transport 8 mencapai 103 orang hingga pembaruan operasi SAR pada siang ini. Adapun operasi SAR melibatkan unsur gabungan yakni TB Mohawk 9, TB TCP, MV Haida, KN SAR Laksamana, KRI Nala, dan KM Kunyit untuk mendukung pencarian serta penanganan penumpang kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dengan membawa 243 orang pada Sabtu kemarin. Dan menindaklanjuti pendengar dari adanya hilang kontak kapal pada pukul 4.10 WITA dari General Manager PT Virgo Yorihi setelah kapal diketahui berangkat dari Surabaya pada Sabtu kemarin pukul 10.13. Kemudian menindaklanjuti laporan kantor SAR Banjarmasin pada pukul 4.30 WITA memberangkatkan 6 personel menggunakan rescue car menuju ke Dermaga SAR Basirih untuk selanjutnya melanjutkan pencarian ke lokasi perkiraan posisi terakhir kapal menggunakan KN SAR Laksmana 241. Putu mengatakan pihaknya juga terus mengoptimalkan pengerahan personel dan sarana pencarian karena kapal tersebut membawa penumpang yang Maksud kami penumpang dan juga awak dalam jumlah yang cukup besar dan keselamatannya menjadi prioritas oleh tim SAR. Kantor SAR sendiri juga mengoptimalkan koordinasi dengan seluruh unsur terkait untuk mempercepat proses pencarian dan memastikan keselamatan seluruh penumpang serta awak kapal. Sementara kondisi cuaca di wilayah pencarian juga terus dipantau. Kami akan terus perbarui pendengar informasi ini tentang hilang kontaknya ya. Kapal penumpang Virgo Transport 8 yang dilaporkan hilang kontak di Laut Jawa.
4: Tahukah Anda, Indonesia dikelilingi oleh kawasan yang dikenal sebagai Ring of Fire atau Cincin Api Pasifik. Wilayah ini merupakan kawasan yang memiliki aktivitas tektonik sangat tinggi karena berada di pertemuan beberapa lempeng bumi. Itulah salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi aktif. Gunung-gunung tersebut bukan hanya menjadi bagian dari keindahan alam Indonesia, tetapi juga menyimpan potensi aktivitas vulkanik yang harus selalu kita waspadai. Ketika tekanan dan aktivitas magma di dalam bumi meningkat, gunung api dapat menunjukkan berbagai tanda, mulai dari peningkatan gempa vulkanik, keluarnya gas, hingga erupsi. Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung api perlu memahami status gunung di wilayahnya dan mengetahui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Dan ketika sebuah gunung mengalami erupsi, yang paling penting bukanlah membuat kepanikan, tetapi mendapatkan informasi yang benar dan mengikuti arahan petugas. Indonesia memang hidup berdampingan dengan gunung api, jadi kenali gunung di sekitar kita, pahami resikonya, dan selalu siap menghadapi kemungkinan bencana.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

0: PT Pertamina Patraniaga melalui kapal tanker MT Mauhau mengevakuasi korban KMP Virgo Transport 08 yang dilaporkan tenggelam di perairan Laut Jawa. MT Mauhau yang tengah berlayar dari Banjarmasin menuju Tuban menerima informasi mengenai kecelakaan tersebut melalui radio VHF. Hingga laporan terakhir, sebanyak 16 orang berhasil dievakuasi ke atas MT Mauhau, termasuk nahkoda KMP Virgo Transport 08. Salah satu korban mengalami luka pada bagian kaki dan mendapat penanganan awal dari awak kapal MT Mauhau. Informasi lain selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa siang.
2: Pendengar, kami akan mengupdate kondisi terkini terkait dengan evakuasi korban KM Virgo Transport, di mana Basarnas mencatat ada 5 orang yang dilaporkan meninggal dunia. Selengkapnya dilaporkan Lukmanul Hakim. Lukman, silakan laporan Anda.
3: Baik, saudara dan pendengar, saat ini saya masih berada di posko penanganan evakuasi KM Virgo Transport 8 yang berada di Pelabuhan Trisakti. Kondisi terkini, petugas juga masih melakukan update data, di mana pada pukul 14.00 WITA tadi, data terakhir yang kami terima, banyak 125 orang berhasil dievakuasi dengan rincian di mana sebanyak 15 orang maksud kami berhasil dievakuasi oleh TB Mauhau 9, di mana satu di antaranya meninggal dunia, dan juga 38 dievakuasi oleh TB TCP, kemudian 49 orang dievakuasi oleh MV Haida, dan 22 orang lainnya dievakuasi oleh KM Cahaya Bahari. Dan data sementara untuk yang belum dikonfirmasi ini masih ada 118 orang. Namun baru saja kami juga mendapatkan update terbaru di mana di data manual yang dicatatkan oleh petugas di posko sebanyak 5 orang yang berhasil dievakuasi oleh TB TCP dilaporkan meninggal dunia. Kemudian totalnya saat ini yang terpantau ada 6 korban dari KM Virgo Transport 8 yang dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan pada hari ini.
2: Baik, jadi bisa dikonfirmasi ada 6 korban meninggal dunia, betul Lukman?
3: Betul, saat ini konfirmasi terakhir yang kami dapat, data terakhir yang kami dapat, ada 6 orang yang meninggal dunia, namun data masih terus dikonfirmasi karena memang kondisi di lapangan yang kami dapatkan dari petugas bahwa saat ini proses evakuasi cukup terkendala karena derasnya arus ombak di lokasi evakuasi.
2: Baik, Anda saat ini berada di posisi mana? Apakah di dermaga untuk dari evakuasi korban di sana, Lukman?
3: Ya, saat ini saya berada di lobi di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, di mana saat ini puluhan keluarga juga masih terus menanti kabar dari keluarga mereka. Memang sempat ada beberapa keluarga yang akhirnya mendapat kabar dari petugas dikonfirmasi bahwa keluarganya yang berada dalam kapal tersebut selamat, namun berdasarkan informasi dari petugas juga masih terus dilakukan update data.
2: Bisa Anda gambarkan situasi di posko saat ini seperti apa? Apakah keluarga korban juga masih banyak yang berada di sana untuk mencari tahu keberadaan dari keluarga mereka?
3: Baik, memang masih banyak puluhan keluarga ya yang berada di Pelabuhan Trisakti maupun di lokasi lobi dan juga di posko karena ini berada terpisah. Dan di posko memang tadi juga kami lihat banyak keluarga yang masih terus memperhatikan papan update dari Basarnas yang terus diupdate oleh petugas, di mana mereka mencari nama-nama keluarga mereka yang berhasil dievakuasi karena memang ada sejumlah armada yang membantu evakuasi, baik itu dari petugas dan juga kapal-kapal swasta. Dan di lobi saat ini juga masih banyak keluarga yang mencoba menghubungi keluarga-keluarganya yang berada di dalam kapal. Ada juga yang mengabarkan sempat berkomunikasi terkait dengan kondisi terakhir di atas kapal, di mana mayoritas informasi yang kami dapat dari keluarga korban memang keluarga yang berada di dalam kapal ini mengonfirmasi bahwa cuaca sedang buruk, dan informasi dari para korban juga dikabarkan bahwa memang karena kondisi cuaca buruk menyebabkan jaringan hilang sehingga komunikasi mereka terputus.
2: Kondisi cuaca ya, ini juga cukup mempengaruhi bagaimana kejadian ini berlangsung. Kemudian apakah Anda melihat adanya ambulans, kemudian mobil-mobil dari petugas yang disiagakan di sana untuk kemudian membawa korban-korban dari peristiwa ini, Lukman?
3: Betul, memang sudah ada beberapa mobil ambulans ya yang siaga di sekitar kawasan Pelabuhan Trisakti, yang mana ini dari informasi yang kami terima juga memang ada sebagian besar korban yang nantinya dievakuasi akan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ulin dan juga RS Bayangkara Banjarmasin. Namun saat ini berdasarkan konfirmasi kami kepada petugas, memang masih belum diketahui kapan target korban yang berhasil dievakuasi bisa sampai ke Pelabuhan Trisakti sebagai lokasi utama. Dan kami kabarkan juga bahwa memang ada dari TB Mauhau 9 ini yang dikabarkan akan bersandar yang di Pelabuhan Tuban, Jawa Timur, mengingat karena kondisi menuju ke Trisakti ini tadi cukup terkendala oleh cuaca sehingga diputuskan untuk dibawa ke Pelabuhan Tuban, Jawa Timur, di mana di kapal itu tadi ada satu orang meninggal dunia.
2: Baik. Nah, ada estimasi dari petugas yang menyampaikan kapan mereka akan tiba di dermaga?
3: Dari informasi terakhir yang kami terima, diestimasikan pada sore hari ini sekitar pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah, diestimasikan korban yang berhasil dievakuasi nantinya akan dibawa ke Pelabuhan Trisakti. Namun kami hingga saat ini masih terus mengonfirmasi karena memang berkali-kali kami tanyakan terkait cuaca ini yang menjadi tantangan petugas di lapangan dalam proses evakuasi.
2: Baik, tapi untuk jarak ya dari titik untuk evakuasi korban kemudian ke dermaga ini kira-kira membutuhkan berapa lama?
3: Berdasarkan data terakhir ini jarak dari dermaga Sar Banjarmasin menuju titik yang diketahui sebagai lokasi terakhir ya kapal KM Virgo Transport 8 ini diketahui berada sekitar 80 mil laut dari dermaga Sar Banjarmasin. Kalau berinformasi yang kami terima berdasarkan perhitungan Google Earth ini juga diperkirakan estimasinya 5 jam menuju lokasi evakuasi pelabuhan ini.
2: Anda gambarkan bisa mungkin kondisi cuaca saat ini seperti apa? Apakah terkendala juga dari adanya cuaca di sana untuk proses evakuasi?
3: Kalau di pelabuhan sendiri memang cuaca saat ini angin berembus cukup kencang meskipun tidak dalam kondisi awan hujan ya, namun memang cuaca angin cukup deras sehingga mungkin ini juga yang mempengaruhi arus deras di laut di khususnya di sekitar lokasi evakuasi KM Transport 8.
2: Baik, bagaimana kemudian keluarga yang berada di sana? Kembali lagi ke keluarga, apakah ada pendataan ya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait juga, Lukman?
3: Ya, betul. Tadi sempat juga sudah ada pendataan untuk memastikan keluarga-keluarga korban, khususnya mengetahui apakah keluarga korban yang berada di dalam kapal tersebut, baik itu sebagai penumpang maupun ABK, kondisinya seperti apa. Karena memang tadi seperti yang kami sampaikan bahwa ada sejumlah armada ya yang diturunkan, baik itu dari petugas dan juga swasta yang membantu proses penanganan di lapangan. Hingga saat ini, petugas juga terus mengupdate data-data per kapal seperti tadi yang saya sampaikan di Mauhau 9, kemudian Mafaida dan lain sebagainya, itu terus diupdate beserta nama-nama korban yang berhasil dikonfirmasi oleh petugas di sana. Dan saat ini juga berdasarkan laporan dari petugas di posko, tadi kami terima bahwa memang salah satu kendala lainnya adalah komunikasi yang memang juga terkendala ya karena kondisi cuaca tadi.
2: Baik, adakah upaya lainnya selain melalui jalur laut, Lukman? Mungkin melalui udara yang sudah diupayakan oleh petugas?
3: Ya, jadi dari yang kami ketahui, yang sempat informasi disampaikan oleh Basarnas Banjarmasin, sempat ada pantauan udara yang dilakukan oleh Lanud Juanda. Ada satu unit helikopter yang diterbangkan untuk memantau kondisi laut, khususnya di area evakuasi dari pantauan udara.
2: Baik, jadi nantinya ketika para korban dibawa ke dermaga, nantinya akan dibawa ke rumah sakit terdekat ya. Di mana saja, ada berapa, Lukman?
3: Ada dua titik yang kami dapat informasi tadi, di Rumah Sakit Umum Daerah Ulin dan juga di RS Bayangkara Banjarmasin. Namun kami masih terus mengonfirmasi, tadi juga sempat ada Direktur RS Ulin yang memantau langsung seperti apa, karena juga tadi di sekitar lobi itu memang disediakan ruang khusus bagi keluarga korban, ruang trauma healing ya, untuk keluarga-keluarga korban yang mungkin mendapat kabar terkait kondisi keluarganya yang berada di KM Virgo 8 Transport.
2: Baik, terima kasih banyak Lukman. Tentu ini masih dinamis ya data yang disampaikan, dan kami masih nantikan perkembangan terkini dari Anda. Terima kasih, selamat kembali bertugas Lukman.
3: Baik.
2: Demikian pendengar update kondisi terkini ya, evakuasi korban KM Virgo Transport di Banjarmasin, di mana Basarnas mencatat ada beberapa korban meninggal dunia. Namun kami masih menunggu data terbaru ataupun data resmi dari Basarnas, karena saat ini sangat fleksibel ya, untuk data sangat dinamis.

gabungan termasuk KN Sar Laksamana dan KRI Nala yang bergerak bersama sejumlah kapal untuk memperluas upaya pencarian dan pertolongan terhadap kapal Virgo Transport 8. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Kehutanan telah menetapkan 3 tersangka terkait penjualan satwa liar dilindungi setelah mengungkap perdagangan daring melalui media sosial di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Kepala Balai Penegakan Hukum Wilayah Maluku dan Papua Kemenhut, Frederick Engelbert Tumbel, menjelaskan, 3 tersangka ditetapkan setelah pihaknya mendeteksi kegiatan transaksi jual-beli satwa liar dilindungi melalui media sosial dan kemudian melakukan penggerebekan pada 3 September 2026. Ia menambahkan penangkapan ini merupakan pengungkapan kedua di wilayah kerja Seksi Wilayah 3 Jayapura terkait perdagangan satwa dilindungi melalui media sosial. Pola ini menunjukkan bahwa pelaku terus mencari celah di ruang digital. Berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Polandia Radoslaw Sirowski mengusulkan agar NATO menggelar latihan militer yang lebih intensif di dekat wilayah Kaliningrad, Rusia. Menurut laporan media Ukraina European Pravda, sang menteri menjelaskan bahwa latihan militer yang ia maksud adalah menggelar latihan di dekat perbatasan Rusia dengan cara yang memaksa negara tersebut mengerahkan kembali pasukan tambahan ke wilayah itu karena ketidakpastian langkah aliansi. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia mencatat aktivitas NATO yang belum pernah terjadi sebelumnya di dekat perbatasan baratnya. Aliansi tersebut memperluas berbagai inisiatifnya dengan menyebutnya sebagai upaya untuk mencegah agresi Rusia.

Berita olahraga, juara dunia kelas welter 66,7 kg World Boxing Council WBC Ryan Garcia memenangkan technical knockout atau TKO atas Conor Benn dan berhasil mempertahankan sabuk juaranya di T-Mobile Arena Las Vegas, Amerika Serikat. Dengan kemenangan tersebut, petinju berusia 28 tahun itu berhasil mempertahankan gelar juara dunia kelas welter WBC, sekaligus memperkuat rekor profesionalnya menjadi 26 kemenangan, termasuk 21 kemenangan melalui KO, TKO, dan 2 kekalahan. Sementara itu, Ben harus mengubur ambisinya untuk merebut sabuk juara dunia milik Garcia. Dari kekalahan itu, membuat rekor profesional petinju Inggris tersebut berubah menjadi 25 kemenangan, termasuk 14 melalui KO dan 2 kekalahan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa, dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke-81 tahun. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu yuwaffiquna ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sen.
2: Woi.
1: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini. Begadang, jangan
2: begadang. Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri PPPA Arifah Fauzi mendorong perempuan desa mengembangkan keterampilan menjadi usaha produktif dan berkelanjutan. Upaya tersebut dinilai dapat memperkuat kemandirian ekonomi perempuan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kementerian Sosial mendukung perluasan uji coba perlindungan sosial digital ke 258 kabupaten dan kota. Digitalisasi tersebut disiapkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Badan Gizi Nasional BGN memprioritaskan program makan bergizi gratis MBG untuk sekolah-sekolah di daerah dengan kebutuhan paling tinggi. Fokus diarahkan ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T, termasuk daerah dengan prevalensi stunting yang masih tinggi. Tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Pendengar, seperti biasa di hari Minggu kami akan ajak Anda untuk jalan-jalan ya dalam jelajah wisata Nusantara. Hari ini kembali hadir untuk mengajak Anda menelusuri ragam destinasi menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Ada wisata edukasi, alam, bahkan wisata berbasis kreativitas di masyarakat. Kami hadirkan dalam jelajah wisata Nusantara.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Pendengar, salah satu wisata yang kini mungkin semakin diminati adalah wisata edukasi berbasis pertanian modern. Tidak hanya menawarkan pengalaman rekreasi, tapi juga memberikan pengetahuan langsung kepada pengunjung tentang proses budidaya tanaman secara inovatif dan juga berkelanjutan. Salah satunya, siang ini kami juga akan ajak Anda untuk mengetahui ya, bagaimana untuk budidaya kebun melon hidroponik ya di Asram Edu Park bersama dengan pengelola kebun melon hidroponik Asram Edu Park, Pak Syarif Sagran, yang sudah tersambung bersama kami. Selamat siang, Pak Syarif.
1: Ya, siang Bu.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Di akhir pekan nih, bagaimana Asram Edu Park, terutama di kebun melon hidroponiknya, apakah ramai dikunjungi oleh masyarakat?
1: Iya, Alhamdulillah ini kita minggu ini memang sedang pas waktunya panen ini, jadi baru aja selesai dari kebun ini tadi barusan pada panen.
0: Wah, tapi sebelum cerita panennya, boleh cerita dulu awal mula hadirnya kebun melon hidroponik di Asram Edu Park seperti apa nih?
1: Iya, baik Bu, jadi kami perkenalkan terlebih dahulu. Jadi memang di Asram Edu Park ini tidak hanya kebun melon Ibu. Jadi di sini itu kami memang menghadirkan kawasan, satu kawasan yang memberikan edukasi secara full, baik di pertanian maupun di bidang lainnya. Jadi kalau misalkan nanti Bapak Ibu berkunjung atau wisata ke kebun melon Asram Edu Park, di satu kawasan itu nanti ada juga lab alam, ada juga nanti driving range atau golf, ada juga nanti restonya juga ada. Jadi kita memang memberikan satu paket yang di satu kawasan itu Bapak Ibu bisa mendapatkan pengalaman yang full package gitu. Jadi lengkap lah, kalau makan di restonya bisa, kalau mau main golf juga bisa, kalau mau petik melon langsung juga bisa, seperti itu.
0: Menarik ya, jadi berbagai kegiatan bisa dilakukan ya di Asram Edu Park. Ini lokasinya betul. Di Yogyakarta, betul Pak Syarif?
1: Betul, kita lokasinya di Yogyakarta. Mudahnya itu kita dekat di Mall Sleman City Hall, jadi nggak jauh dari situ. Kalau di map itu kita namanya Asram Edu Park.
0: Oke, baik. Tapi kenapa akhirnya memilih melon nih Pak yang dihadirkan dalam Asram Edu Park? Dari sekian banyak buah-buahan lainnya ataupun tanaman lainnya juga?
1: Iya, jadi begini Bu, yang kita hadirkan itu melon yang ada di dalam greenhouse. Gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu datang, semua melon itu ada dalam greenhouse. Kenapa kita memilih melon? Karena untuk melon di dalam greenhouse ini kita bisa panen setiap waktu. Jadi artinya kita tidak melihat cuaca ya Bu ya. Jadi satu kali dalam satu tahun itu bisa kurang lebih 4-5 kali panen. Karena dia masa satu kali panen itu sekitar 2-2,5 bulan. Seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, yeah. Karena melihat potensi yang kita bisa berkelanjutan itu, maka kita membudayakan budidaya melon seperti itu.
0: Baik, menarik sekali ya untuk mengetahui lebih jauh tentang budidaya melon. Tapi Pak Syarif, kita ada jeda terlebih dahulu ya. Perbincangannya akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini.
2: Catatan Peristiwa.
3: Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengesahkan deklarasi tentang hak-hak masyarakat adat pada 13 September 2007. Draft deklarasi ini dirujuk Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Deklarasi ini menetapkan hak individu dan kolektif masyarakat adat, serta hak mereka atas budaya, identitas bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan masalah lainnya. Tujuan deklarasi ini adalah untuk mendorong negara-negara untuk bekerja sama dengan masyarakat adat dalam memecahkan masalah global seperti pembangunan demokrasi multikultural dan desentralisasi. Chairul Saleh Datuk Paduko Rajo lahir pada 13 September 1916 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Chairul Saleh adalah salah satu tokoh penting yang berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ia termasuk dalam golongan muda yang mengupayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan tanpa menunggu Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Chairul Saleh beberapa kali menjabat sebagai menteri. Namun setelah peristiwa G30S, ia masuk daftar hitam pemerintah karena dicurigai terlibat dalam upaya kudeta yang gagal tersebut. Chairul Saleh meninggal pada 1967 ketika masih berstatus sebagai tahanan yang tidak pernah mendapat penjelasan resmi mengenai alasan penahanannya.
0: Kami lanjutkan kembali pendengar perbincangan dalam Jelajah Wisata Nusantara bersama dengan pengelola kebun melon hidroponik Asram Edu Park, Pak Syarif Sagran. Pak Syarif, untuk luas area kebun melonnya berapa, Pak, di sana?
1: Iya, Ibu. Khusus untuk kebun melonnya aja, kita total ada sekitar kurang lebih 3.000 meter ya. Lalu untuk sama pasumnya kurang lebih ada sekitar 7.000 meter. Jadi kita ada 7 greenhouse yang saat ini beroperasi. Setiap 2 minggu insya Allah kita panen. Seperti itu.
0: Nah, dalam sekali panen bisa berapa banyak nih melon yang dihasilkan?
1: Kita dalam satu greenhouse itu kan bervariasi. Jadi estimasi besarannya atau jumlah tanamannya itu dalam satu greenhouse dari 700 sampai 1000 tanaman. Gitu. Baik. Jadi kalau menghitung tonase mungkin bisa sekitar 1 sampai 1 ton sekali panen ya, satu kali luar masa biasa. Panen.
0: Oke, jadi kalau masyarakat yang berkunjung ke sana bisa langsung ini ya, menikmati petik melon secara langsung kemudian dinikmati di sana ya, Pak Syarif.
1: Betul, bisa sekali. Jadi kita untuk masuknya itu free, jadi nggak ada bayar sama sekali. Itu okay. Bahkan nanti kita kasih tester juga, jadi bisa mencicipi. Nanti di dalam itu kalau mau suka seneng foto-foto, mau selfie-selfie, kemudian nanti udah terakhir mau timbang, baru bayar. Gitu. Oh. Kalau misalkan nggak mau bayar, misalkan cuma mau selfie-selfie, tunggu aja nggak apa-apa datang ke tempat kami.
0: Boleh ya, tapi tetap dapat testernya juga ya, Pak Syarif ya.
1: Tetap, iya kita tetap kasih tester, gitu. Jadi biar masyarakat bisa nyicipin, seperti itu.
0: Sejauh ini bagaimana kunjungan di sana? Apakah mayoritas ada dari anak muda, kemudian dari anak-anak, ataupun dari keluarga yang berkunjung ke sana?
1: Iya, masih ini ya, maksudnya masih seragam ya yang berkunjung ya. Kebetulan kalau tadi ini, kebetulan siang ini tuh, yang berkunjung itu bahkan banyaknya keluarga, jadi orang tua dengan anaknya membawa apa bersama keluarga, karena memang kan anak seneng kan melihat buah foto-foto gitu. Kebanyakan memang seperti itu. Keluarga, ya. Jadi nanti, jadi kalau misalkan mau ke tempat kami, nanti mungkin bisa dicek Instagram kami, namanya Asram Edu Park. Di situ nanti komplit. Jadi kalau misalkan memang mau mau petik melon ada, penginapan kita juga ada gitu. Jadi memang satu kawasan yang komplit. Jadi insya Allah lengkap seperti itu.
0: Tapi kalau untuk tiket masuk ke Asram Edu Park-nya ini berapa biayanya?
1: Tiket masuknya free. Sampai sekarang kita masih open free, jadi tidak berbayar.
0: Okay.
1: Betul. Misalkan Ibu cuma mau masuk, melihat-lihat, jadi kita kan satu kawasan ya Bu ya, gitu. Yeah. Jadi mau lihat-lihat aja, atau misalkan mau ke restonya saja, monggo, mau langsung ke kebun melon, monggo, atau mau langsung menginap di situ, monggo. Jadi satu kawasan itu kita memang saat ini kita belum kenakan tarif, jadi masih benar-benar free, kita masih istilahnya memberikan, monggo silakan, misalkan ada yang mau berkunjung, melihat-lihat, gitu.
0: Yeah.
1: Tapi
0: sejauh ini bagaimana respon dari pengunjung yang datang ke sana ya? Sudah free, kemudian bisa foto-foto, dapat tester. Ini gimana nih?
1: Ya, alhamdulillah responnya cukup positif gitu ya. Saat ini responnya cukup positif karena memang kita kan sebenarnya melon ini selain kita buka untuk wisata petik juga, kita juga ada ke beberapa channel juga kita, istilahnya kita melakukan kerjasama. Jadi memang kita prioritas pertama memang kita buka untuk umum, untuk wisata petik terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan memang di akhir masih ada sisa sedikit, kita karena masih satu yayasan dengan Al-Azhar, kita masih kerjasama dengan cateringnya, biasa kita salurkan ke catering, seperti itu.
0: Jadi dipasarkan juga ya ke tempat-tempat lain juga dari hasil kebun melon hidroponik di sana?
1: Iya, kalau misalkan nanti masih ada sisa, biasa kita ke catering dulu, nanti kalau misalkan memang ada permintaan dari luar, kita bisa berikan juga keluar.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Syarif atas ceritanya siang ini.
1: Terima kasih.
0: Sukses selalu ya Pak Syarif ya. Selamat siang.
1: Siap, sama-sama. Ditunggu kehadirannya.
0: Terima kasih. Demikian pendengar pengelola kebun melon hidroponik Asram Edu Park ya di Jogja. Wisata edukasi berbasis hidroponik di wilayah Jogja. Ya, selain wisata edukasi hidroponik, saya juga akan ajak Anda untuk jalan-jalan ke wisata lainnya ya. Kali ini ada wisata Pantai Gaseng di Tanjung Pinang. Kita akan berbincang bersama dengan pengelola Pantai Gaseng Tanjung Pinang, Pak Hamdan. Selamat siang.
4: Pedio.
0: Halo Pak Hamdan, selamat siang.
4: Ya, selamat siang Mbak Pira.
0: Iya, bagaimana kabarnya siang ini?
4: Alhamdulillah, sehat Kak.
0: Sehat ya, semoga sehat semua. Boleh cerita nih, Pantai Gaseng ini tepatnya ada di mana? Kemudian lokasinya ada apa saja di sana yang bisa dinikmati oleh masyarakat kalau berkunjung ke sana?
4: Pantai Gaseng, kami berada di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Ya, tepatnya itu berada di Kelurahan Dompak. Jadi bagi warga ingin berkunjung, kami merupakan sebuah wisata pantai yang menyajikan view laut di depannya pulau-pulau dan juga bisa menikmati hidangan makanan seafood, tempat lesehan untuk bersantai berupa gazebo dan arena bermain keluarga. Itu.
0: Oh, ada banyak fasilitas ya yang ditawarkan di sana.
4: Alhamdulillah, fasilitas lumayan Kak.
0: Oke. Kalau kunjungan dari wisatawan sendiri, ini bagaimana? Apakah ada yang dari luar kota atau bahkan dari luar negeri ya, Pak?
4: Kalau luar kota, alhamdulillah memang merupakan, boleh dikatakan, kegiatan rutin mereka lah Kak. Pada akhir pekan, Sabtu dan Ahad.
0: Ya.
4: Kalau dalam-dalam baru ini, kami minggu kemarin baru dikunjungi oleh artis legend daripada Singapura.
0: Waduh,
4: mereka tuh artis legend mereka, nama spanduknya tuh. Gak sempat kenalan juga.
0: Tapi ada dari luar negeri ya?
4: Ada. Kelihatan hari ini ada agak dari Singapura juga ada kunjungan hari ini.
0: Menarik sekali. Tapi biasanya paling ramai kapan nih kunjungan di Pantai Gaseng?
4: Hari Ahad Kak, hari Minggu paling ramai itu.
0: Minggu ya, berarti hari ini ya, seperti hari ini ya. Biasanya berapa
4: hari
0: banyak
4: ini, ya,
0: yang datang ke sana?
4: Hari ini kami sudah, jumlah pondok kan 40. Cuman kalau dilihat hari ini sudah putarannya sampai 40 Kak.
0: Kira-kira berapa tuh, berapa orang yang ada di sana?
4: 40,
0: yang datang ke sana?
4: Berarti kalau dilihat jumlah pengunjung nih, kami memang tak memiliki data, tapi bisa kami taksirkan sekitar 200-an hari ini sudah Kak.
0: Oke. Kalau di waktu-waktu yang ramai seperti sekarang, ada tidak kegiatan ataupun fasilitas lainnya yang ditambah ketika akhir pekan seperti sekarang ini Pak Hamdan?
4: Kami untuk saat ini memang fasilitas kami baru yang sudah ada seperti kano. Kemudian teman dalam bulan-bulan ini kami baru menyediakan juga fasilitas terbaru yaitu berupa pentas kegiatan enggak? Setiap pengunjung yang ingin melaksanakan kegiatan obon pamgate, kami telah sediakan dua pentas.
0: Baik, jadi ada outbound-nya, ada kegiatan untuk water sport-nya ya tadi sempat disampaikan.
4: Water sport untuk saat ini baru satu kami, kano.
0: Kano, nah animonya seperti apa tuh dari pengunjung yang datang ke sana?
4: Kalau untuk water sport khusus kano, alhamdulillah lah Kak. Cuman sekarang kanonya malum kena pengunjungnya mainnya luar biasa, sampai bolong-bolong kano kita.
0: Saking serunya ya.
4: Lagi proses juga mendatangkan kano lagi, biar satu macet, satu bisa digunakan. Kalau untuk pentas, alhamdulillah setiap Ahad itu selalu terisi Kak.
0: Ya, baik. Kalau kita berkunjung ke sana harus merogoh kocek berapa nih Pak?
4: Nah, ini dia. Kalau masalah ini sebenarnya kami juga merupakan sesuai dengan tujuan kami lah Kak. Jadi Pantai Gaseng ini merupakan kami siapkan sebagai pantai alternatif. Maksudnya alternatif itu walaupun uang ada tak seberapa, Tapi cukup uang 50.000, 40.000 sudah bisa ke pantai.
0: Oh.
4: Karena jaraknya dekat dengan kota. Mm-hmm. Kemudian masuk pun kami gratis. Kemudian selanjutnya jika mau terkendala dengan dana, kami bisa berunding secara kekeluargaan, secara sahabat, secara keluarga.
0: Oke. Okay. Jadi 50.000 itu untuk biaya apa tadi?
4: Itu khusus 50.000 itu kami untuk sewa pondok, kami 150.000 kan.
0: Udah, satu pondok bisa udah. Berapa orang itu di sana?
4: Untuk saat ini 8 orang masuk nggak?
0: Bisa untuk keluarga ya?
4: Bisa untuk satu keluarga.
0: Oke, okay, baik. Kalau pantai itu kan terkadang situasinya tidak menentu ya. Kadang surut, kadang pasang. Ini bagaimana di Pantai Gaseng?
4: Iya, iya. Kalau kondisi alam, memang rata-rata semua pantai di kami sini, Tanjung Pinang dan Bintan, sama. Cuman kalau untuk wilayah kami menghadap ke arah selatan, jadi kalau angin selatan ini memang posisi airnya berangin. Nanti posisi airnya yang pas itu pada bulan November sampai Februari, Kak. Itu angin utara. Pantai Gaseng airnya tenang, dalam sampai ke bibir pantai paling akhir. Itu pas posisinya untuk para pengunjung datang lah bulan itu.
0: Waktu-waktu terbaiknya di bulan-bulan itu ya, Pak Hamdan.
4: Bulan-bulan itu, Kak.
0: Baik. Nah, dengan adanya kunjungan wisatawan, bagaimana dampak ya terhadap perekonomian masyarakat di sekitar? Adakah UMKM-UMKM juga yang dilibatkan ya untuk menjajakan jualannya seperti makanan, minuman, ataupun souvenir di sana, Pak Hamdan?
4: Alhamdulillah, Kak. Dengan kami memulai usaha ini, untuk khususnya warga sekitar, memang kami tidak terikat banyak dengan mereka, tapi kami luar biasa menganjurkan kepada mereka untuk berkreatif dalam perekonomian. Okay. Sehingga pada saat sekarang ini sudah banyak warga khususnya ini Tanjung Siambang atau Kelurahan Dompak ini mereka berjualan masuk ke pantai. Misalnya jual otak-otak, ada yang berjual bakwan, juga ada berjual air bersih. Kemudian makanan-makanan laut, dan kami juga melakukan kerjasama dengan pemuda setempat untuk sebagai peningkatan perekonomian, itu penyewaan tenda mereka, kursi mereka, sampai-sampai sound system dimiliki oleh pemuda juga kami gunakan sebagai fasilitas penunjang.
0: Itu ya, berdampak terhadap perekonomian masyarakat sekitar ya, Pak Hamdan.
4: Iya, betul, Kak. Alhamdulillah. Tapi,
0: kalau dukungan dari pemerintah daerah ini bagaimana?
4: Nah, pemerintah daerah alhamdulillah untuk saat ini support pada kami. Mungkin kena kebakaran ini anggaran memang sedang defisit, tapi sebelumnya khususnya Pemko mereka mengadakan pelatihan-pelatihan lah bagi kami, Kak. Sempat dahulu memang kami ini diadakan pelatihan khusus pariwisata sebagai penunjang. Alhamdulillah untuk dari pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota, mereka pun ada juga melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pamgate dan outbound di Pantai Gaseng sini, Kak.
0: Wah, luar biasa sekali. Jadi kalau misalnya ada yang berkunjung nih ke Pantai Gaseng, jauh tidak dari kota ya, pusat kota Tanjung Pinang?
4: Kalau untuk jarak, Kak, antara pusat kota dengan lokasi Pantai Gaseng, kalau ditempuh sekitar 10 menit sudah sampai di lokasi, Kak.
0: Dekat ya?
4: Sangat dekat.
0: Pusat kota.
4: Dekat sekali.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak. Ya, silakan Pak Hamdan mau dilanjutkan.
4: Oke, siap. Dengan modal setengah botol bensin aja lah, Kak, udah sampai di lokasi.
0: Oh, itu maksudnya. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak Hamdan atas ceritanya siang ini. Semoga semakin banyak yang berkunjung, Kak. Ya, masyarakat di sana juga semakin merasakan dampak ekonomi dari adanya wisata Pantai Gaseng. Selamat siang Pak Hamdan, terima kasih.
4: Ya, selamat siang, terima kasih.
0: Baru saja kami berbincang ya tentang Pantai Gaseng di Tanjung Pinang yang cukup banyak ditawarkan ya. Tadi ada wisata air, kemudian ada pentas-pentas seni yang dihadirkan, dan juga masyarakat bisa menikmati kuliner ya di sekitar Pantai Gasing.
2: Memori kolektif bangsa.
5: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
6: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
7: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya peraturan teknis, nggak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Masih dalam Jelajah Wisata Nusantara, pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak beberapa informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Kabut asap yang masih terjadi serta ancaman kekeringan berdampak pada objek wisata kebun produktif Pok Darwis Muara Kantu di Kabupaten Sanggau yang mengalami penurunan jumlah pengunjung. Kita simak selengkapnya dilaporkan Rohma Wulandari. Rohma.
1: Baik, kabut asap yang menyelimuti Kabupaten Sanggau turut mempengaruhi kunjungan ke kebun produktif Pok Darwis Muara Kantu. Berdasarkan hasil pemantauan, saat ini indeks standar pencemaran udara di Sanggau masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Hal ini menyebabkan berbagai kegiatan publik ditunda atau ditiadakan, salah satunya yakni kegiatan Car Free Day. Adanya peniadaan kegiatan Car Free Day ini juga berdampak terhadap penjualan hasil kebun yang selama ini banyak dibeli pengunjung CFD di area kebun produktif Pok Darwis Muara Kantu. Ketua Pok Darwis Muara Kantu, Yunita Muslima, mengatakan meski CFD ditiadakan, penjualan sayuran dari kebun masih berjalan. Warga sekitar dan pelanggan tetap masih datang membeli hasil panen. Yunita juga menjelaskan bahwa saat ini CFD ketika digelar, hasil panen sayuran biasanya langsung habis pada hari yang sama. Namun semenjak CFD ditiadakan, penjualan yang bergantung pada kunjungan warga dan pelanggan hanya bergantung pada hari biasanya saja.
2: Kalau untuk kebun, semenjak CFD ini sedikit banyak mempengaruhi ya, karena biasanya pengunjung CFD ini langsung berbelanja. Tapi di sini juga warga sekitar juga udah tahu dengan kebun kita. Jadi tetap ada warga sekitar dan pelanggan-pelanggan tetap tinggal di sini. Kalau selesai CFD itu, kalau sayuran tuh panen langsung habis. Tapi kalau CFD nggak ada, itu tetap sore itu ada yang belanja. Tetap jadi kalau ada CFD, istilahnya perempah habis di hari yang itu. Tapi kalau nggak ada CFD, jadi kita menunggu datang di hari biasa di sore hari.
1: Selain kunjungan, pengelola juga menghadapi kendala ketersediaan air untuk perawatan tanaman di tengah musim kemarau. Meski demikian, dukungan dari masyarakat melalui pinjaman mesin pompa untuk menyedot air sungai dan menampungnya di bak penampungan membantu memenuhi kebutuhan penyiraman kebun Pok Darwis. Dari Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Rohma Wulandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sanggau kita ke Singkil ya. Air terjun SKPC di Subulu Salam menjadi tempat melepas penat lelah di waktu liburan. Kita simak bersama dengan Juprianto dari RRI SP Singkil. Juprianto.
3: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia di mana pun saat ini berada. Bagi masyarakat yang ingin melepas penat dari padatnya rutinitas harian, pemandian air terjun SKPC di Desa Peruntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulu Salam, Aceh, menjadi salah satu pilihan destinasi wisata alam yang patut dikunjungi. Kawasan wisata ini menawarkan suasana yang asri dan sejuk dengan panorama alam yang masih terjaga kelestariannya. Akses menuju lokasi pemandian ini pun terbilang sangat mudah dan bersahabat bagi para pelancong. Berjarak cukup dekat dengan pusat Kota Subulu Salam, pengunjung hanya membutuhkan waktu berkendara sekitar 10 hingga 15 menit. Selain lokasi yang strategis, destinasi ini juga sangat ramah di kantong. Pengunjung cukup membayar retribusi parkir kendaraan sebesar Rp10.000 untuk kendaraan roda 4 dan Rp5.000 untuk kendaraan roda 2. Setibanya di lokasi, wisatawan juga langsung disuguhkan paduan aliran sungai jernih dan hempasan air terjun yang mengalir di balik rimbunnya pepohonan hijau. Daya tarik dan kesegaran air terjun SKPC pun diakui oleh para wisatawan yang berkunjung ke lokasi. Salah seorang pengunjung, Junaidi, mengaku sengaja memboyong anggota keluarganya untuk mengisi waktu liburan bersama di tempat ini. Air terjun di SKPC ini bagus ya. Kita sering mandi ataupun di SKPC ini. Ada beberapa air terjun tempat pemandian yang biasa dikunjungi di SKPC ini. Selain daripada alamnya yang masih asri, bagus. Jadi hal itu menarik simpati daripada atau peminat ya, atau peminat wisata-wisata luar lokal atau kenal lokal kasih salam untuk selalu berkunjung ke SKPP ini. Keistimewaan SKPP ini itu daerahnya dekat dari perkotaan dan airnya alami, ya sehingga setiap hari selalu ramai dikunjungi, terutama dari siang sampai sore. Hembusan udara segar serta dinginnya air pegunungan di kawasan air terjun SKPP ini dijamin membuat siapa saja betah berlama-lama dan tidak untuk beranjak pulang. Keunikan lain dari destinasi ini terletak pada beberapa titik air terjun yang terhubung langsung dengan aliran sungai di sekitarnya. Perpaduan landscape alami tersebut menciptakan banyak sudut dan foto-foto yang estetika, menjadikannya bagai surga kecil bagi para pecinta fotografi maupun penikmat pemandangan alam. Dengan perpaduan keindahan alam, akses yang mudah, biaya yang terjangkau, serta suasana yang ramah keluarga, pemandian air terjun SKPC terus menjadi magnet wisata favorit di Kota Pusalam. Bagi Anda penikmat wisata alam, destinasi ini wajib masuk dalam daftar kunjungan liburan Anda. Demikian, diperhatikan dari Kota Pusalam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian mendengar informasi yang kami hadirkan dalam Jelajah Wisata Nusantara pada hari Minggu ini. Dan sesaat lagi kami juga akan hadirkan ragam kuliner Nusantara, ya. Kuliner apa? Jadi nantikan setelah jeda berikut ini.
4: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
5: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
4: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
5: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu gak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
4: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
6: Kilas Berita.
7: Badan Gizi Nasional mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap ribuan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Dari 27.022 SPPG yang memperoleh surat penetapan penerima manfaat sementara tahap pertama, hanya 13.761 yang dinyatakan lolos validasi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
6: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
0: Di hari Minggu kembali kami hadirkan pendengar ragam kuliner Nusantara.
8: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
9: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
8: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
9: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
8: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Indonesia cukup kaya ya akan warisan kuliner yang tidak hanya lezat tapi juga unik-unik ya. Mulai dari yang punya namanya nyeleneh, kemudian menggunakan proses fermentasi, bahkan kuliner yang ekstrim ya. Ada beberapa kuliner yang mungkin bisa Anda ketahui di Indonesia. Dan Anda mungkin punya rekomendasi ya seputar kuliner yang ada di wilayah Anda. Silakan hubungi kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712. Atau Anda juga bisa menyampaikan melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Mungkin Anda pernah mendengar ya, ampiang dadiah. Ini adalah makanan khas Sumatera Barat, salah satu makanan unik yang bisa ditemukan di Indonesia. Kuliner unik khas Indonesia ini terdiri dari ampiang dan dadih ya. Ampiang sendiri merupakan pangan yang terbuat dari beras, kemudian beras ketan ya, kemudian ditumbuk. Sedangkan dadih adalah susu kerbau yang difermentasi. Dadi ini diolah dengan cara tradisional khas Minangkabau, yakni disimpan dalam potongan bambu dan disimpan selama beberapa malam. Campuran ampiang dan dadi disajikan dalam satu mangkuk lengkap dengan es serut. Rasa makanan unik ini cukup segar dan juga manis karena punya kandungan santan dan gulai merah. Kemudian ada juga tempoyak ya, mungkin Anda salah satu penggemar durian. Ini wajib mencoba ataupun mencicipi tempoyak asli dari Indonesia. Karena tempoyak ini merupakan kuliner yang terbuat dari durian matang, kemudian difermentasi dan cukup populer di daerah Bengkulu, Palembang, Lampung, dan juga Jambi. Kuliner unik khas Indonesia ini juga bisa ditemukan di Kalimantan Barat. Ada juga nasi kucing ya. Ini bukan berarti ada kucing, tapi dinamakan nasi kucing karena porsinya sedikit ya, seperti makanan untuk kucing. Nasi kucing disajikan dengan cara dibungkus dalam daun pisang, kemudian toppingnya beda-beda. Ada dari tempe orek, bahkan ikan teri ya. Tidak hanya harganya yang murah, tapi kuliner unik populer di Yogyakarta, Solo, dan Semarang ini juga bisa dinikmati dengan berbagai macam lauk pauk berbentuk sate yang bebas untuk dipilih. Mungkin Anda punya rekomendasi kuliner di wilayah Anda, 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Banyak amat paketnya, borong nih. Beli peralatan mendaki dong, liburan ini aku tuh mau naik gunung.
3: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
2: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
3: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
2: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
3: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
2: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
3: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
2: Oke deh.
4: Indonesia menyapa siang.

Ya, ada beberapa pesan ya yang sudah masuk melalui WhatsApp kami 081399399888. Ibu Lina di Bandung ya. Kalau libur saya paling suka ke Lembang. Udaranya adem, kulinernya juga banyak pilihan. Jadi sesekali bisa jalan sekaligus kulineran. Itu dari Ibu Lina. Kemudian Pak Andi di Makassar. Menurut saya wisata itu paling seru kalau di dekat laut ya. Tadi sudah kami hadirkan ya tentang Pantai Gasing. Kemudian apalagi sambil makan seafood. Jadi suasananya dapat, rasanya juga dapat. Ada Ibu Nita di Medan. Di sini banyak sekali pilihan kuliner, jadi wisatawan pasti senang. Apalagi kalau malam, kulineran menjadi agenda wajib. Wah, itu kata Bu Nita di Medan. Mungkin Anda punya pendapat lainnya ya. 081-399-399-888 atau bisa menghubungi kami 021-384-4545.

0: baru enak.
1: Lepas ketengah, masuk
2: luar biasa.
1: Tapi aku baru aja di
3: jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar dalam Indonesia Menyapa Siang. Saya Safira Amalia, kita akan jelang dinamika olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Terkurung tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Palinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Levante akan menjamu Barcelona pada pekan kelima Liga Spanyol 2026-2027 di Stadion Ciutat de Valencia nanti malam. Barcelona datang dengan catatan sempurna setelah memenangkan 5 pertandingan di semua kompetisi musim ini. Barcelona memimpin klasemen Liga Spanyol dengan 12 poin dari 4 pertandingan. Sementara Levante mengoleksi 5 poin setelah meraih 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Produktivitas Barcelona menjadi ancaman serius bagi tuan rumah dengan koleksi 22 gol dari 5 pertandingan. Ketajaman itu kembali terlihat saat Barcelona mengalahkan Feyenoord 5-1 di Liga Champions. Pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan timnya harus menjaga fokus dan intensitas sepanjang pertandingan.
1: That we are playing now actually on this level, but we also know it that we have to show it every game.
2: Kami tahu bisa tampil di level ini, tetapi harus membuktikannya di setiap pertandingan. Kami punya kualitas luar biasa, namun harus tetap fokus, menjaga intensitas, dan bermain aktif. Jika kehilangan salah satunya, meski hanya 10%, hasilnya tidak akan baik.
1: If we lose one of these things, maybe only 10%, then that's not good.
0: Levante tetap berpeluang memberikan kejutan setelah menang besar 5-2 atas Real Betis. Dukungan supporter di kandang juga menjadi modal bagi Levante menghadapi juara bertahan. Namun, Barcelona lebih diunggulkan berdasarkan rekor pertemuan kedua tim. Levante hanya menang 6 kali dari 47 pertemuan, sementara 4 duel terakhir dimenangkan Barcelona. Selain Levante melawan Barcelona, laga Liga Spanyol lainnya hari ini mempertemukan Celta Vigo kontra Malaga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian Getafe menghadapi Deportivo La Coruña pukul 00:30 waktu Indonesia Barat. Serta Real Sociedad melawan Atletico Madrid pukul 3 waktu Indonesia Barat.

0: Bayern Munich akan menghadapi Augsburg pada pekan ketiga Bundesliga di Ursa Farm Arena Minggu malam. Bayern wajib bangkit setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Schalke pada laga sebelumnya. Bayern mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan, sedangkan Elversberg tampil sempurna dengan 6 poin. Elversberg juga mencetak 7 gol dalam 2 laga Bundesliga musim ini. Pelatih Bayern Vincent Kompany mengaku antusias menghadapi Elversberg yang menjadi lawan baru bagi Bayern.
1: Aber nein, ich bin einfach froh, dass wir gegen Elversberg spielen, dass wir gegen diese Mannschaft antreten dürfen. Jede Saison bringt auch meine ich neue
2: Saya justru senang kami bisa bertanding melawan tim ini. Setiap musim menghadirkan tantangan baru. Menghadapi tim ini adalah pengalaman pertama bagi FC Bayern dan tentu saja bagi kami juga. Saya selalu menantikan informasi baru mengenai lawan, pertandingannya, maupun pelatihnya. Menurut saya, itulah salah satu hal yang paling saya sukai dari sepak bola. Pada akhirnya, hanya ada satu hal yang ada di benak saya. Pergi ke sana dan menunjukkan jati diri kami. Ini adalah lokasi baru bagi kami. Namun kami tetap ingin tampil sebagai tim Bayern yang sesungguhnya.
1: Das jetzt mit Flugzeug oder Bus ist, dass wir da immer den FC Bayern bringen und zeigen können und neue Location für uns, aber trotzdem wollen wir die gleiche Bayern sein.
0: Bayern membawa modal positif setelah menang 5-0 atas Bodo Glimt di Liga Champions. Harry Kane kembali menjadi tumpuan lini depan setelah mencetak gol dalam 8 pertandingan Liga Champions secara beruntun. Elversberg juga patut diwaspadai setelah menang besar 5-2 atas Borussia Mönchengladbach. Namun, Bayern memiliki rekor tandang kuat dengan 20 kemenangan dari 26 laga Bundesliga terakhir. Selain laga Elversberg kontra Bayern, Bundesliga malam ini juga akan mempertandingkan RB Leipzig melawan Hamburg pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.

0: Derby Manchester kembali tersaji di Old Trafford saat Manchester United berupaya mempertahankan dominasi kandang menghadapi Manchester City. Selengkapnya dilaporkan Nurdian Syah Krishna.
1: Hi Michael, just on those forwards, Matthias and Ben obviously interpret that number nine role.
2: Salah satu pertandingan terbesar di Liga Inggris datang lebih awal saat Manchester United yang tengah mencari momentum di awal musim ini akan menjamu Manchester City yang berupaya mempertahankan rekor kemenangan 100%-nya di awal musim. Derby Manchester ini akan berlangsung di pekan keempat saat tim asuhan Michael Carrick dalam kondisi bersemangat berkat kemenangan telak 4-0 atas Sabah Baku dalam laga pembuka Liga Champions UEFA pada Kamis lalu. Manchester United ingin memperkecil jarak dengan para pemuncak klasemen awal dan Old Trafford tampaknya menjadi tempat yang sempurna untuk melakukannya, mengingat si setan merah telah memenangkan 10 dari 11 pertandingan di sana di bawah asuhan Michael Carrick. Meski demikian, sang manajer Michael Carrick mengatakan dalam jumpa pers pra pertandingan bahwa ia ingin timnya tetap rendah hati dan mengincar level yang lebih tinggi lagi.
3: A few months ago when we're in the Champions League,
2: kami lolos ke Liga Champions, hal itu sendiri sudah menunjukkan kemampuan yang telah kami raih dan kami harus bisa melaju ke babak-babak selanjutnya di kompetisi tersebut. Mengenai ekspektasi seputar hal itu, kami menyadari dan kami cukup rendah hati serta realistis untuk memahami dari mana kami berasal dalam sejarah terkini. Dan memang seharusnya demikian, kami harus dan ingin menjadi lebih baik serta ingin lebih sering bersaing di level tertinggi. Sementara itu, manajer terbaru Manchester City, Enzo Maresca memulai masa jabatannya dengan mulus dan ia berpotensi membawa The Citizens untuk memenangkan 4 pertandingan pertama di musim Liga Primer untuk ketujuh kalinya di sini. Mereka belum pernah kalah dalam laga tandang sejak dikalahkan Real Madrid pada bulan Maret lalu, sehingga bisa cukup dikatakan City akan tampil penuh rasa percaya diri menghadapi rival sekotanya di Old Trafford. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, Enzo Maresca menyebut bahwa Derby Manchester merupakan suatu pertandingan penting, sebuah pertandingan yang istimewa.
4: It's very important for different reason.
2: Kami tahu betapa pentingnya pertandingan derby ini, terutama bagi klub, bagi para supporter, dan bagi semua orang. Ini adalah pertandingan yang istimewa, dan hal yang terpenting yang bisa kami lakukan adalah berusaha tetap menjadi diri kami sendiri seperti yang telah kami lakukan hingga saat ini. Laga antara Manchester United dengan Manchester City ini akan berlangsung di Old Trafford, Manchester, malam nanti pukul 22:30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke tenis. Alexander Zverev akan menghadapi petenis Amerika Serikat Ben Shelton pada final US Open minggu siang waktu setempat. Zverev melaju ke final setelah mengalahkan Karen Khachanov dalam 3 set. Sementara Shelton memastikan tiket final setelah menundukkan Francis Tiafoe dalam 4 set. Pertandingan menjadi semifinal sesama petenis Amerika yang berlangsung sengit di Stadion Arthur Ashe. Zverev menyebut duel Shelton dan Tiafoe sangat istimewa karena keduanya menjadi favorit publik New York.
1: Ya, menurut saya pertandingan ini akan sangat istimewa, terutama karena kedua pemain ini, Francis dan Tiafoe, adalah favorit penonton di New York dan semua orang menyukai mereka. Saya rasa pertandingan semifinal malam ini akan berlangsung sangat epik dan saya tak sabar untuk menyaksikannya. Ya, semoga saja saya bisa mewujudkan impian Amerika itu pada hari Minggu nanti.
0: Petenis Jerman tersebut bertekad mewujudkan mimpi itu dengan mengalahkan Shelton di partai final. Zverev juga memiliki modal kuat karena memenangkan seluruh 5 pertemuan sebelumnya melawan Shelton. Jika menang, Zverev akan meraih gelar Grand Slam keduanya tahun ini. Sementara bagi Shelton, kemenangan akan mengakhiri penantian 23 tahun Amerika Serikat untuk juara tunggal putra Grand Slam. Marc Marquez memberi kemenangan pada balapan utama MotoGP San Marino di sirkuit Misano minggu sore. Marquez membawa modal kemenangan sprint race dan siap memangkas jarak klasemen. Marquez kini mengoleksi 249 poin, hanya tertinggal 14 poin dari Jorge Martin. Sementara Marco Bezzecchi berada di posisi ketiga dengan 241 poin. Bezzecchi akan memulai balapan dari pole position setelah mencatat rekor lap baru di Misano. Marquez terat kedua, sedangkan Jorge Martin memulai balapan dari posisi kelima. Persaingan ketiga pembalap dipastikan sengit demi tambahan poin penting. Kemenangan akan semakin memperketat perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026.
2: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Laga sengit akan tersaji saat PSM Makassar menjamu Arema FC pada pekan kedua Super League 2026-2027 sore ini. Selengkapnya dilaporkan Luna Elia.
1: PSM Makassar akan menjamu Arema FC pada pekan kedua Super League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore ini. PSM mengincar kemenangan untuk mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih PSM Makassar, Darigi Kalezic, menegaskan timnya siap berjuang maksimal menghadapi Arema FC.
2: We will do everything to keep the points in Parepare.
3: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
1: Sementara itu, pelatih Arema FC Marco Santos menilai PSM memiliki kekuatan yang patut diwaspadai.
4: Dia di Diawan nggak bisa kasih tahu mungkin kekuatan spesifik dari Makassar, tapi dia bisa kasih ide general. Ya, mereka tim kuat dengan kualitas mereka. Masih ada banyak pemain dari musim kemarin, itu bantu untuk prosesnya adaptasi. Mereka rekrutan pemain bagus sekali untuk musim ini juga. Mereka ada pelatih yang sudah tahu bagaimana liga ini. Dan untuk dia melihat sekarang PS Makassar lebih kuat daripada musim kemarin.
1: Arema FC datang dengan kepercayaan diri untuk mencuri poin di markas PSM Makassar. Singo Edan juga memiliki catatan positif saat menghadapi PSM dalam 2 musim terakhir. Marco Santos menyebut persiapan timnya berjalan baik menjelang pertandingan. Kondisi tersebut menjadi modal penting Arema untuk melanjutkan tren positif di Super League musim ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu malam nanti laga antara Persebaya Surabaya kontra PSIM Yogyakarta bakal berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada lanjutan pekan kedua Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya bersama Agustin Irdiani.
1: I want to say to connect to Linda that it's important that you can tell you because you already show your enthusiasm to the players. Totally different. Come support the players, bring extra energy.
2: Persebaya memburu kemenangan pada laga kandang perdananya di kompetisi Super League musim 2026-2027 menghadapi PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada malam nanti. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares meminta anak asuhnya tidak menganggap remeh lawan yang akan dihadapi. Tavares menyadari pertandingan tersebut tidak akan berjalan mudah. PSIM dinilai sebagai tim tangguh yang mampu memberikan ancaman bagi Persebaya. Pelatih asal Portugal itu juga bahkan mengingatkan skuadnya terhadap hasil pertemuan musim lalu. PSIM mampu membawa pulang kemenangan 1-0 ketika bertandang di markas Persebaya. Hasil tersebut menjadi pengingat bagi para pemain agar tidak terlena dengan status tuan rumah. Tavares meminta timnya menunjukkan keinginan lebih besar untuk meraih kemenangan sejak awal pertandingan. Menurutnya, determinasi dan kerja keras akan menjadi faktor penting dalam upaya mengamankan 3 poin.
1: If you remember, last season, Georgia team win here 1-0.
2: Jika kita ingat, musim lalu PSIM menang 1-0 di sini. Kami harus bekerja keras dan menunjukkan di dalam lapangan bahwa kami menginginkan 3 poin yang lebih besar daripada tim lawan. Mereka adalah tim tangguh. Penting bagi pemain untuk memberikan segalanya sejak menit awal sampai pertandingan berakhir. Sementara itu, bek Persebaya Arif Chatur Pamungkas memastikan tim telah melakukan persiapan maksimal dalam latihan. Ia berharap kerja keras tersebut berbuah positif dalam laga kandang Persebaya yang pertama.
3: Untuk pertandingan besok, saya dan tim sudah memberikan yang terbaik untuk latihan. Dan untuk besok pertandingan, semoga memberikan hasil terbaik untuk awal.
2: Selain itu, Persebaya juga berharap dukungan bonek dan bonita dari Tribun Gelora Bung Tomo GBT Surabaya. Hal tersebut akan menjadi energi tambahan bagi para pemain. Agustin Nurdiani melaporkan.

0: Kita beralih ke Liga 2 Indonesia. Semen Padang FC akan menghadapi tuan rumah Persiraja Banda Aceh pada laga perdana Liga 2 Pegadaian Championship musim 2026-2027 malam ini. Empat pemain Kabau Sira dipastikan tidak ikut tampil akibat cedera. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Mudah-mudahan tekad kita untuk memenang pertandingan akan menjadi kenyataan. Saya harap pemain seluruhnya tetap bertekad dan berjuang memberi yang terbaik buat Semen Padang.
2: Pelatih Semen Padang FC, Nil Maizar, kepada RRI tadi pagi mengatakan, seluruh pemain yang dibawa dalam kondisi siap, baik secara fisik maupun mental, saat melakoni laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 menghadapi Persiraja Banda Aceh malam ini. Ia memastikan anak asuhnya telah mempersiapkan diri menghadapi tekanan pertandingan di Stadion Haji Dirmurtala Aceh. Nil Maizar menjelaskan, Semen Padang memboyong 24 pemain ke Banda Aceh, sementara 11 pemain tetap berada di Padang. Nil Maizar juga mengungkapkan, sejumlah pemain masih mengalami cedera dan belum bisa tampil di pekan pertama Liga. Mereka yakni Esteban Fiskara, Novi Setiawan, Anwar Ibrahim, dan kiper Ahmad Iqbal Bakhtiar.
1: Dan beberapa pemain cedera, Esteban Fiskara cedera, Novi Setiawan cedera, Bal cedera, dan juga si Anwar Faiz cedera. Dan saya harap semuanya nanti akan berjalan lancar, tetap bertekad bagaimana buat terbaik buat tim ini untuk menang pertandingan.
2: Nil Maizar meminta anak asuhnya tetap membumi dan tidak takut menghadapi Persiraja di kandangnya. Menurutnya, keyakinan, kemauan, dan kerja keras menjadi modal utama Semen Padang untuk mendapatkan hasil terbaik pada laga perdana. Sementara itu, Kapten Tim Saprudin Tahar memastikan para pemain memiliki kepercayaan diri menghadapi Persiraja. Ia mengatakan seluruh pemain akan berusaha menjalankan instruksi pelatih yang telah diberikan selama masa persiapan.
3: Menurut saya dan teman-teman sangat siap untuk pertandingan besok. Kita akan menjalankan apa yang sudah pelatih instruksikan. Jadi semoga di pertandingan besok kita bisa mendapat hasil maksimal. Kita semua pemain percaya diri ya, apa yang kita lakukan selama 2 bulan. Ya semoga di pertandingan besok melakukan kembali yang apa yang diajarkan sama pelatih.
2: Diketahui Semen Padang FC bertandang ke markas Persiraja Banda Aceh dengan pengurangan 1 poin akibat masalah administrasi dan perubahan lokasi kandang di awal musim kompetisi. Keputusan tetap menggunakan Stadion Patriot Cadda Braga Bekasi sebagai kandang di musim kompetisi Liga 2 Pegadaian Championship dinilai tidak sesuai dengan pendaftaran awal sehingga memicu sanksi pengurangan 1 poin berdasarkan aturan lisensi klub. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PBVSI resmi melepas Timnas Voli Putri dan Timnas Voli Pantai Putra Indonesia menuju Asian Games 2026. Pelepasan berlangsung di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto Sentul Bogor hari ini. Timnas Voli Putri berkekuatan 12 pemain dan akan bersaing di Pool A. Indonesia dijadwalkan menghadapi Nepal pada 17 September, lalu Jepang sehari berselang. Ketua Umum PBVSI Imam Sujarwo menyebut, Asian Games menjadi momentum penting bagi perkembangan voli Indonesia. Ketika ditanya wartawan soal bonus untuk para atlet yang berprestasi di Asian Games ini, Imam menyebut akan disesuaikan dengan keuangan PBVSI.
4: Kira-kira bonus berapa yang udah siapkan?
5: Kalau itu ya nggak tahu lah, kita lihat keuangan kita. Kalau kita setiap bonus itu kan rasa apa tali asih kita, ucapan terima kasih kita. Tentu kita melihat keuangan PBVSI. Ya kita lihat, kita ada nggak gitu kan. Kalau ada kita kemampuannya berapa. Tapi yang pasti kita memperhatikan lah prestasi dari anak-anak.
0: Sementara itu Timnas Voli Pantai Putra mengirim 2 pasangan, yakni tim muda Imam Ahmad Faisal Fairuz Baihakli, tim senior diperkuat Bintang Akbar dan Sofyan Rahman Effendi. Timnas Voli Putri akan menghadapi Jepang di Park Arena Komaki pada 18 September. Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia dikabarkan telah tiba di Tokyo hari ini untuk persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Para atlet akan menjalani pemusatan latihan selama 3 hari mulai 14 hingga 16 September. Pemusatan latihan didukung fasilitas hotel dan tempat latihan yang lengkap. Atlet juga akan menjalani latihan bersama sejumlah pemain Jepang dan sparring partner dari Jakarta. Head coach Asian Games, Eng Hian, memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai program. Ia berharap para atlet menjaga kondisi fisik, kekompakan, dan kepercayaan diri. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 berlangsung 20 hingga 24 September untuk nomor bergu. Sementara nomor perorangan digelar pada 25 hingga 29 September.

Seni bela diri asli Nusantara kembali unjuk gigi di panggung internasional. Perguruan Pencaksilat Satria Muda Indonesia PPSSMI resmi mengirimkan delegasi terbaiknya ke Portugal dalam rangka misi diplomasi budaya dan pemantapan program pelatihan pencaksilat. Delegasi dijadwalkan bertolak dari Jakarta pada Senin besok. Program strategis terlaksana berkat kolaborasi erat antara pengurus pusat Satria Muda Indonesia dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Lisabon. Langkah diambil sebagai respon atas tingginya minat masyarakat Portugal terhadap pencaksilat, yang kini telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sebelumnya, KBRI Lisabon telah membuka pengumpulan minat Expressions of Interest melalui platform digital untuk menyaring para peminat lokal yang dijuluki Friends of Indonesia. Melalui program pelatihan reguler ini, PPSMI menargetkan pencaksilat tidak hanya dikenal sebagai olahraga komparatif, melainkan tumbuh menjadi gaya hidup baru di benua Eropa. Kehadiran delegasi ini diharapkan mampu mempererat hubungan bilateral dan memperkuat soft power diplomasi Indonesia di mata dunia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya berharap RRI terus menjalankan tugasnya dengan profesional dan bertanggung jawab, menjadi perekat kebangsaan, serta ikut membangun optimisme masyarakat dalam menjaga Indonesia yang aman, damai, dan bersatu. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, mari bersama menjaga persatuan, memperkuat kepercayaan, dan merawat kedamaian untuk Indonesia yang kita cintai. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah Radio Republik Indonesia. Di era media sosial, di era informasi yang deras menghunjam sendi-sendi kehidupan masyarakat, kita memerlukan jangkar informasi yang akuntabel, sumber informasi yang mencerahkan, sumber informasi yang punya akurasi kebenaran yang bisa kita yakini bersama. Dalam konteks inilah saya merasa keberlanjutan semangat Radio Republik Indonesia untuk terus menyuarakan informasi yang mencerahkan, informasi yang akurat ke pelosok negeri juga ke berbagai negara menjadi momentum yang sangat penting untuk terus merelevansikan kehadiran Radio Republik Indonesia, terutama di hari ulang tahun ke-81 ini. Saya berharap kehadiran RRI terus mencerahkan, menjadi salah satu jembatan komunikasi pemerintah, kelompok masyarakat, dunia usaha yang semuanya punya kepedulian untuk kemajuan dan perkembangan Indonesia di masa yang akan datang. Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. RRI, sekali mengudara, tetap mengudara. Jayalah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
1: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Kiper Timnas Indonesia Emil Audero mencatat 7 penyelamatan saat menjalani debut bersama Rayo Vallecano melawan Real Madrid. Meski Rayo kalah 1-4, penampilan Emil membuat timnya terhindar dari kekalahan dengan skor lebih telat. Lando Norris mengamankan pole position Grand Prix Spanyol setelah tampil mengejutkan dalam kualifikasi di sirkuit Matring, Madrid. Pembalap McLaren itu mengungguli Kimi Antonelli dan Max Verstappen pada putaran terakhir, yang disebutnya sebagai yang terbaik sepanjang karirnya. Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Inggris 2026-2027 setelah mengalahkan Sunderland 2-0 di Stadium of Light Sunderland. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
2: Indonesia menyapa sore.
3: Bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, menyampaikan informasi peristiwa di daerah Anda, lalu juga bagaimana suasana akhir pekan di daerah Anda, dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan menghadirkan dialog olahraga Pro 3 RRI dengan topik diplomasi pencaksilat di Portugal. Pencaksilat kembali membuktikan taringnya sebagai instrumen diplomasi soft power Indonesia di kancah internasional. Besok, delegasi dari Perguruan Pencaksilat Satria Muda Indonesia PPS SMI akan bertolak ke Portugal untuk memulai program pelatihan reguler bersama KBRI Lisabon. Saat ini kami sudah terhubung dengan Teddy Sofiadi, Wakil Ketua Umum 3 Pengurus Pusat Satria Muda Indonesia. Kita akan mengulik langsung bagaimana kesiapan akhir tim, misi kebudayaan yang dibawa, hingga target besar PPS SMI di benua Eropa. Pak Teddy, selamat sore, salam olahraga.
4: Selamat sore. Ya, gimana?
3: Ya, Pak Teddy, besok delegasi ini resmi bertolak ke Portugal. Bagaimana kesiapan tim sejauh ini, Pak Teddy?
4: Ya, insya Allah kita sudah siap dengan keberangkatan ini, semua sudah prepare, anak-anaknya sudah kita bina secara teknis, terutama untuk pencak silatnya ya, gitu, untuk bisa menampilkan yang terbaik di sana gitu.
3: Baik, jadi kalau untuk persiapan sudah siap begitu ya Pak Teddy ya? Iya. Karena besok juga tinggal berangkat. Nah, kalau
4: benar.
3: Komposisi delegasi yang diberangkatkan, apakah ada pelatih senior atau juga pendekar muda dengan spesifikasi keahlian khusus yang dibawa ini, Pak Teddy?
4: Benar. Kita dampingin juga ya, karena mereka ini masih ada yang sekolah di SMA, kuliah gitu kan. Jadi kita harus dampingi juga, karena juga tampil tidak hanya di satu tempat gitu kan. Jadi kita butuh nanti kalau ada hal-hal yang memang apa ditanyakan dari sana mengenai sekitar pencak silat. Jadi kita nanti seniornya ini yang bisa menjelaskan lebih detail gitu.
3: Oke, baik. Nah, dengan sisa waktu beberapa jam sebelum take off, apa arahan atau pesan paling krusial ini yang Pak Teddy tekankan kepada para delegasi?
4: Yang paling krusial karena namanya pada sisi kesiapan mereka untuk apa menjaga kesehatan, kemudian walaupun dia harus istirahat juga tidak istirahat secara ya mungkin apa namanya tidak latihan secara fisik ya, tapi ini butuh juga konsentrasi yang full gitu kan. Jadi setiap ada kesempatan dia latihan secara visualisasi atau ya semacam shadow box kata apa petinju ini kan gitu. Jadi dia harus bisa membayangkan apa yang dia harus lakukan di sana gitu. Untuk menampilkan semaksimal mungkin gitu. Jangan sampai ada, kita meminimalkan lah, pada intinya meminimalkan kesalahan-kesalahan gitu.
3: Nah Pak Teddy, program ini kan hasil kolaborasi juga dengan KBRI Lisabon. Bagaimana awal mula penjajakan kerjasama ini hingga akhirnya terrealisasi nih Pak?
4: Baik. Jadi ini secara kebetulan juga sih. Jadi kedubesnya sendiri itu adalah pembina kita, gitu kan. Jadi masih dalam rangkaian HUT RI sebetulnya ini. Jadi beliau ingin menampilkan budaya, khususnya pencak silat ini, gitu loh. Dan sekaligus karena memang kita sudah merambah juga di beberapa negara di Eropa, seperti belum lama juga teman baru kembali dari Belanda, Belgia, Itali, gitu kan. Jadi kebetulan juga di Portugal karena memang belum ada. Coba kita perkenalkan lebih jauhnya lagi. Coba kita coba nanti selain di KBRI-nya sendiri, nanti kita beratraksi di sana, perform di sana. Juga kita akan memperkenalkan ke sekolah-sekolah, kampus-kampus gitu. Ini juga merupakan satu program kita membantu IPSI agar bisa pencak silat ini bisa berkiprah juga di Olimpiade gitu.
3: Baik. Lalu kalau untuk masyarakat Eropa sendiri kan ini juga tentu punya latar belakang budaya yang berbeda juga, begitu ya Pak Teddy ya. Jurus atau materi silat khas SMI apa yang sudah disiapkan supaya memang mudah dipelajari tapi tetap mempertahankan keaslian dari tradisi kita sendiri?
4: Baik. Yang pertama adalah event ya yang selalu yang siap mereka juga nanti bisa ikut serta di dalam pertandingan-pertandingan kecil. Nanti coba kita akan undang mereka untuk memperkenalkan lebih jauh bagaimana silat secara olahraga ini bisa berkembang juga di sana gitu. Sejauh itu juga nanti kita akan memperkenalkan karena memang pencak silat ini adalah ilmu bela diri, sisi bela dirinya juga akan kita perkenalkan. Tapi lebih prioritas kepada sportnya, olahraganya gitu.
3: Demikian. Baik. Lebih ke sportnya begitu ya. Tapi ya, kalau untuk dari orang-orang yang masyarakat Eropa sendiri, ini menurut Pak Teddy kalau untuk ketertarikan dengan silat sendiri seperti apa ini Pak?
4: Nah ini yang saya pernah alami tahun 2004, saya juga pernah ke Belgia. Jadi mereka antusias sekali karena memang bahkan juga Spanyol itu lebih dulu mungkin dia mengenal pencak silat ya. Di Belanda juga gitu kan. Nah mereka sering mengadakan event atau juga sebagai salah satu peserta kalau ada event-event yang ada di Indonesia ini gitu kan. Jadi mereka betul-betul antusias juga. Kalau menurut saya sih ini salah satu bagian dari apalagi yang senang dengan olahraga bela diri ya di sana itu mereka ingin mempelajari bela diri lebih jauh lagi karena mereka yang mengenal itu cuman hanya baru karate, jiu-jitsu dan sebagainya yang yang sudah sekarang memang merambah secara internasional gitu kan. Tapi memang karena di sini ada MMA ya Bu ya, Mixed Martial Art gitu kan, itu lebih ke tradisi gitu kan. Nah mereka lebih menggali ke situ gitu. Karena pencak silat ini ternyata juga begitu banyak teknik yang bisa digunakan dalam seperti MMA gitu.
3: Baik. Nah Pak Teddy, ini sudah ada pendengar ikut interaktif, boleh bersama kami ya Pak Teddy ya?
4: Boleh.
3: Kita ke Boyolali ini Pak Teddy, ada Pak Udin yang telah bergabung.
4: Siap.
3: Selamat sore Pak Udin, salam olahraga.
5: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apakah olahraga bela diri seperti silat ini adanya dari Indonesia saja gitu?
4: Hmm, Ya. Bisa saya jawab?
3: Baik, okay. Pak Udin, terima kasih.
4: Iya, memang ini kan apa namanya olahraga bela diri Melayu sebetulnya ya. Mm-hmm. Jadi khususnya kalau Indonesia udah jelas, karena ya, memang istilahnya kalau dulu itu sebelum silat ini berkembang lebih jauh seperti sekarang ini, itu memang sudah ada di kampung-kampung ya istilahnya kan. Mereka, apalagi pada saat mungkin zaman kerajaan dulu dahulu kala, mereka mempertahankan kerajaannya itu dengan pencak silat. Ya mungkin dengan ada yang pakai badik, pakai golok, pakai mando. Itu kan salah satu bentuk atau ciri bahwa di daerah tersebut dia memiliki unsur apa bela diri gitu loh, yang namanya pencak silat. Gitu. Nah, jadi sebetulnya apa namanya kalau di Malaysia mungkin sama bahasanya, karena ini adalah Melayu gitu kan. Brunei gitu kan, sama pencak silat gitu. Karena memang sekali lagi olahraga bela diri ya, tradisi yang ada di Melayu khususnya gitu. Demikian.
3: Iya, baik. Nah, Pak Teddy, bagaimana juga melihat urgensi pencak silat ini digunakan sebagai alat diplomasi budaya oleh pemerintah kita di luar negeri?
4: Ya, sebenarnya ini juga anjang silaturahmi juga ya, kan nanti pada saat nanti kita perform di KBRI di sana, itu yang diundang kan juga kedubes-kedubes gitu kan. Jadi dalam bentuk silaturahmi juga memperkenalkan bahwa begitu banyak budaya, bahkan bukan pencak silat aja, kalau saya dengar juga ada perform semacam fashion ini busana gitu kan, gitu. Kalau saya dengar seperti itu. Jadi itulah salah satu bentuknya kenapa nanti kita ditampilkan di depan kedubes-kedubes yang lainnya gitu.
3: Oke. Pak Teddy, nanti juga kami akan lanjutkan dialog ini tapi setelah jeda berikut ya, Pak Teddy ya.
4: Boleh, siap-siap.
2: Kilas Berita.
6: Promotor Moto Mini Indonesia Series menargetkan ajang balap motor mini sebagai wadah pembinaan talenta muda nasional untuk melangkah ke jenjang kompetisi internasional. Promotor Moto Mini Indonesia Series Maharani menyatakan putaran pertama ajang tahun ini telah dipersiapkan dengan matang. Kompetisi tersebut mempertandingkan sejumlah kelas yang diikuti para pebalap muda berbakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
3: Pak Teddy, ini kita undang pendengar kembali untuk interaktif karena kita akan ke Samarinda. Sudah ada Pak Sawan yang telah bergabung bersama kami, Pak Teddy. Pak Sawan, selamat sore.
7: Selamat sore.
3: Oke, baik Pak Sawan, silakan. Hai.
7: Terima kasih. Selamat ya, pencak silat bisa bersilaturahim dengan Portugal. Ya, mudah-mudahan budaya kita ini mudah-mudahan dikenal oleh dunia. Mudah-mudahan.
8: Amin.
7: Ada dua yang ingin saya tanyakan Pak Teddy. Yang pertama itu Pak, apa bedanya pencak silat dengan kuntau?
8: Oh itu.
7: Kuntau sekarang ada kan, kuntau itu istilah. Nah, itu yang pertama ya.
8: Benar-benar.
7: Yang kedua, mudah-mudahan Pak Teddy ya, anak-anak kita ini tidak suka kelahi di jalanan ya, pencak silat itu mudah-mudahan gitu ya.
8: Iya, terima kasih Pak Teddy.
3: Tujuh. Terima kasih Pak Sawan di Samarinda. Okay. Selamat sore, baik. Yeah. Silakan Pak Teddy, okay, Pak Teddy
4: boleh
3: tanggapannya.
4: Langsung jawab ya.
3: Boleh Pak Teddy.
4: Selamat kenal dulu Pak. Jadi gini, apa bedanya tadi yang pertama silat dengan kuntau ya, gitu kan. Sebenarnya pada dasarnya itu juga tradisi ya. Jadi ada yang menamakan juga di kita ini juga kuntau gitu. Biasanya kata kuntau ini juga ada unsur dari Chinese nih, dari Cina gitu kan ya. Gitu ya, seperti juga di Betawi gitu. Ada gerakan-gerakan yang bersumber atau dipengaruhi oleh unsur dari Cina gitu kan. Nah ini jadi tidak murni bahwa itu adalah pencaksilat. Nah, jadi yang mungkin menamakan kuntau ini, dia pernah mengalami belajar dari entah itu kungfu ya gitu, bela diri dari Cina lah ya gitu kan. Biasanya seperti itu Pak. Jadi tidak murni kata kuntau ini berasal dari daerah kita gitu. Nah itu. Yang kedua, tadi apa Pak pertanyaannya?
3: Kalau itu? Untuk mudah-mudahan ini tidak digunakan
4: tidak menjadi
3: gitu, ya
4: panjang,
3: berantem
4: ya,
3: di jalan begitu.
4: Itu Pak, itu yang pertama, yaitu punya tujuan atau visi misi gitu kan, coba mempersatukan bangsa ini dengan budaya gitu kan ya. Jadi kita pernah, saya sendiri pernah di kader pertama tahun 87. Nah, kemudian setelah itu kami dikasih tugas untuk menyebarkan, memperkenalkan, bahkan ini kita punya visi misi ini silat daerah-daerah yang ada di Indonesia ini menjadi silat nasional. Jadi tidak menjadi milik daerah lagi, jadi milik nasional. Artinya, misalnya nih orang-orang Sumatera pengen belajar Cimande, tidak harus ke Jawa Barat, tapi di sana sudah ada kader gitu kan. Kemudian juga yang lain, atau sebaliknya, orang-orang Jawa Barat pengen belajar silat Sumatera Barat, itu nggak usah datang ke Sumatera Barat, karena sudah kita berlatih gitu kan, jadi sudah ada kadernya. Nah ini yang menanda, apa namanya, kita menjadi, cita-cita kita seperti itu. Jadi menjadi milik nasional pencaksilat ini gitu. Karena begitu banyak ya ragamnya pencaksilat ini di negara kita ini gitu.
3: Okay.
4: Demikian Pak.
3: Iya. Pak Teddy, PPSSMI ini kan juga dikenal punya visi besar untuk melestarikan silat tradisional supaya memang sejajar dengan bela diri dunia lainnya, begitu seperti jujitsu, tadi karate. Apakah misi ke Portugal ini juga merupakan gerbang awal ekspansi SMI di Eropa?
4: Pertama saya mengatakan amin ya, karena memang tidak bisa dibendung ya. Kembali lagi kan, ini menjadi barometer kita dengan adanya pertandingan-pertandingan silat bebas. Apa maksudnya bela diri bebas? Seperti K1, kemudian juga UFC, MMA, itu kan juga menjadi momok kita ke depannya, gitu kan. Kalau kita tidak bisa mengimbangi, kalau tidak kita bisa apa, tidak tenggelam di situ juga, mungkin ya stuck seperti ini, gitu kan. Nanti bahkan nanti menjadi nomor yang sekian pencaksilat ini, gitu kan. Karena mereka sudah begitu jauh belajar meramu bela diri ini, gitu kan. Karena saya dapetin, itu seperti di Belgia, mereka tuh begitu banyak yang dia pelajari dan dia punya prinsip bahwa seperti piramid, bahwa nanti akan di ujung di atas itu, dia akan mempunyai bela diri yang terbaik di dunia. Nah ini memang menjadi satu PR kita, pekerjaan kita ke depan, supaya tetap silat ini begitu diperhitungkan oleh mereka, begitu mungkin.
3: Baik. Lalu setelah program awal ini berjalan, apakah juga nanti pengurus pusat sudah punya rencana untuk membentuk komisariat cabang khusus resmi di Portugal atau negara lainnya ini Pak Teddy?
4: Ya. Jadi memang itu salah satu apa berkesinambungan ya. Jadi bukan hanya kita datang ke sana. Ini kan kalau bicara budget yang tidak sedikit gitu kan ya. Jadi kita juga harus perhitungkan dengan hasilnya gitu kan. Semaksimal mungkin bahwa dengan kita apa memperkenalkan ke sekolah-sekolah, ke mahasiswa-mahasiswa, kita juga punya harapan, punya keinginan bahwa di sana bisa berdiri namanya Satria Muda Indonesia yang mewakili artinya pencaksilat Indonesia gitu loh. Jadi itu yang kita harapkan gitu ya. Mudah-mudahan dengan strategi kita nanti di sana, kebetulan juga ada stafnya yang memang orang pencaksilat, bahkan dia sekarang sudah mempunyai 2 unit kalau nggak salah di sana itu. Jadi ada orang-orang yang memang orang Portugalnya sendiri yang sudah mulai berlatih gitu.
3: Oke, baik.
4: Iya.
3: Nah Pak Teddy mungkin dapat menyampaikan harapan dari pengurus pusat PPSSMI ini terhadap delegasi yang berangkat besok untuk nama baik pencaksilat Indonesia.
4: Iya, pertama saya bangga sekali karena apa namanya kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang ya sebetulnya cukup dikenal di kalangan dunia ya. Jadi saya berharap dengan pencaksilat ini bisa memulai sesuatu yang terbaik ya di negara-negara mancanegara gitu maksudnya gitu kan. Karena budaya ini adalah suatu kebanggaan juga. Budaya ini suatu apa namanya sesuatu yang memang bisa kita banggakan. Karena yakin budaya itu akan bisa membantu istilahnya memperkenalkan negara kita gitu kan lebih jauh lagi melalui budaya gitu kan. Nah itu yang menjadi harapan saya bahwa pencaksilat ini dengan melalui pencaksilat ini Indonesia lebih dikenal lagi gitu di mata dunia. demikian.
3: Baik Pak Teddy, semoga sukses untuk keberangkatannya besok ini ya Pak Teddy ya. Pencaksilat juga dikenal di mata dunia karena juga masyarakat Eropa ini pada dasarnya antusias juga seperti apa itu begitu ya silat dari Indonesia. Terima kasih ini Pak Teddy telah menyampaikan update-nya, sama-sama. Berbincang juga bersama sama-sama. Kami. Selamat sore, sama-sama. Salam olahraga.
4: Selamat sore, salam olahraga.
3: Wakil Ketua Umum 3 Pengurus Pusat Satria Muda Indonesia PPS SMI Teddy Sofiadi berbicara terkait diplomasi pencak silat di Portugal.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, puluhan ambulans dan tenaga medis telah disiagakan untuk mengevakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang dijadwalkan tiba sore ini di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Bersama reporter Lukmanul Hakim. Lukmanul, seperti apa update informasinya?
1: Baik, pendengar, hingga pukul 17.01 waktu Indonesia bagian tengah di Pelabuhan Trisakti pada sore hari ini sudah dipenuhi dengan puluhan ambulans, baik itu dari rumah sakit dan juga ambulans relawan yang berkumpul untuk menyambut kedatangan proses evakuasi korban dari KM Virgo Transport 8 yang berdasarkan informasi kami dapatkan tadi dijadwalkan akan tiba pada 17.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan saat ini juga tengah berlangsung konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan RI dan juga Kepala Basarnas Banjarmasin terkait dengan kondisi update

0: mendapati nama anggota keluarganya yang berada di KN Virgo Transport 8 ada di dalam data evakuasi, namun sejumlah korban masih belum dapat dikonfirmasi untuk status keadaannya saat ini, apakah menjadi korban yang selamat atau korban yang meninggal dunia dalam kejadian ini. Dan saat ini juga petugas kesehatan dan petugas medis juga masih terus bersiap. Tadi kami juga melihat sejumlah ranjang dan tandu juga telah disiapkan untuk menyambut kedatangan kapal yang
1: Lukmanul. Baik, kami mengalami koneksi. Ya, Lukmanul, silakan dilanjutkan laporannya.
0: Baik, memang berdasarkan informasi yang sempat kami dapatkan dari tugas di lapangan bahwa proses evakuasi memang sempat terkendala dengan kondisi cuaca yang buruk, karena memang bahkan hingga sore ini angin kencang masih cukup terasa di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Demikian laporan dari Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita dalam negeri lainnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kini memfokuskan rekonstruksi dan pemulihan ekonomi kampung adat Sade yang bersamaan dengan menargetkan penyelesaian Museum Art Shop dan sejumlah fasilitas ekonomi masyarakat menjelang ajang balap MotoGP Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Asisten 2 Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi NTB, Lalu Moh Fauzal mengatakan, percepatan pembangunan menjadi bagian dari upaya mengembalikan aktivitas ekonomi masyarakat Sade pasca bencana kebakaran di kawasan tersebut. Selain museum dan fasilitas ekonomi, pemerintah juga tengah menyelesaikan master plan rekonstruksi kampung adat Sade secara menyeluruh yang mencakup pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya. Berita mancanegara, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyarankan agar negaranya menjadi anggota luar biasa Uni Eropa untuk mempercepat pergeseran arah kerjasama dengan Eropa setelah kegagalan pembicaraan perdagangan dengan Amerika Serikat. Menurut surat kabar The Wall Street Journal, Carney telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk melakukan pembicaraan tertutup dengan para pemimpin dari hampir semua negara besar di Eropa, termasuk Prancis, Italia, Jerman, dan negara-negara Skandinavia, dengan tujuan utamanya yaitu membicarakan, mengintegrasikan Kanada secara lebih erat ke dalam pasar Eropa. Berdasarkan laporan, kedua pihak sedang mempertimbangkan untuk mengintegrasikan Kanada ke pasar tunggal Uni Eropa, senilai 21 triliun US dollar, sekitar 369,7 triliun untuk sejumlah sektor, seperti industri pertahanan, energi kecerdasan buatan, dan pasokan mineral kritis. Berita olahraga, promotor pacuan kuda profesional Sarga.co meraih penghargaan The Sraya Recognition untuk kategori dampak sosial atas keberhasilannya mendorong keterlibatan perempuan dalam ekosistem pacuan kuda. Head of Corporate Communication Sarga.co Esther Ginting mengatakan, kehadiran Sarga.co tidak hanya bertujuan menyelenggarakan rangkaian acara pacuan kuda, tetapi sekaligus memperkenalkan pacuan kuda kepada publik dengan pendekatan yang lebih modern, salah satunya dengan cara melibatkan peran perempuan. Ia mengatakan selama ini pacuan kuda memiliki kesan sebagai cabang yang eksklusif dan belum banyak dikenal masyarakat luas. Ia berharap kedepannya melalui Sarga.co dapat mampu mendorong pemerataan akses tersebut ke publik.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugro SIK SHMH, menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang, adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Assalamualaikum bubuhannya, saya Lita Lee, saya penyanyi dan juga pencipta lagu dari Samarinda. Dan Ulun juga pendengar setia RRI Samarinda. Ulun mengucapkan selamat ulang tahun lah untuk RRI. Harapannya ke depannya untuk RRI terus bersinar, menyala jar urang tu. Habis itu terus spektakuler, bersinar selamanya. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.
1: Belakangan ini kok cuacanya panas banget ya? Katanya gara-gara El Nino. Emangnya El Nino itu apa sih?
2: El Nino adalah fenomena alam ketika suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Nah, perubahan ini bisa mengganggu pola cuaca di banyak negara, termasuk Indonesia.
1: Jadi, itu yang bikin kemarau jadi lebih panjang ya?
2: Betul, saat ini El Nino terjadi. Curah hujan di Indonesia biasanya berkurang sih. Tapi akibatnya udara terasa lebih panas, kekeringan bisa meningkat, dan risiko kebakaran hutan juga ikut bertambah.
1: Wah, berarti kita harus lebih hemat air dan tetap waspada ya?
2: Iya, walaupun El Nino adalah fenomena alam, kita tetap bisa mengurangi dampaknya dengan menggunakan air secara bijak dan mengikuti informasi cuaca dari pihak berwenang.
3: Semakin banyak yang paham tentang El Nino, maka semakin siap kita menghadapi musim kemarau yang ekstrim.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Badan Gizi Nasional BGN mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap ribuan dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dari 27.022 SPPG yang memperoleh surat penetapan penerima manfaat sementara tahap pertama SPS 1, hanya 13.761 yang dinyatakan lolos validasi. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin menyiagakan puluhan tenaga kesehatan untuk menyambut kedatangan korban penumpang KM Virgo 08 di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin. Sebanyak 52 tenaga kesehatan dikerahkan dari sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan tim Public Safety Center. Kantor SAR Surabaya menerjunkan kapal dan helikopter untuk mendukung pencarian kapal Virgo Transport 8 dengan membawa personil gabungan. KN SAR 249 Permadi diperingkatkan dari Dermaga Distrik Navigasi Pelabuhan Tanjung Perak untuk memperkuat operasi pencarian. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.go.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami akan menghadirkan topik pilihan suara RRI Teman Setia Lintas Generasi. Bagi sebagian orang, radio mungkin hanya menjadi teman di kala senggang. Namun, bagi pendengar kita yang satu ini, RRI bukan sekedar radio. RRI adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Dari dulu hingga kini, beliau setia mendengarkan siaran RRI. Bahkan melalui suara-suara yang hadir dari balik gelombang radio, beliau belajar dan semakin mengenal bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang bagaimana sebuah siaran radio dapat menjadi jembatan untuk mengenal bahasa, budaya, dan Indonesia lebih dekat. Dan untuk membahasnya, kami akan berbincang bersama dengan Minister Urusan Ekonomi Kedutaan Besar Jepang untuk Republik Indonesia, Enoshita Kenji.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Enoshita, selamat sore.
2: Sore, terima kasih atas undangan.
1: Baik, Pak Enoshita, ini dapat diceritakan sejak kapan mulai mengenal dan mendengarkan siaran RRI?
2: Saya mulai mengenal dan mendengarkan RRI beberapa bulan sebelum pindah ke Indonesia. Saya ditugaskan ke Jakarta pada akhir September tahun lalu. Dan kabar mengenai mutasi saya diterima beberapa bulan sebelumnya. Justru pada masa persiapan itu, saya mulai mendengarkan RRI. Dan sebenarnya saya tahu bahwa di Indonesia, pekerjaan bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa Inggris. Namun, saya ingin memahami Indonesia sebaik mungkin dan bisa berbicara dengan lebih banyak orang. Karena itu, sebelum berangkat ke Indonesia, saya berusaha meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia saya semaksimal mungkin. Dan sebelumnya saya pernah mempelajari bahasa Inggris dan bahasa Arab untuk pekerjaan. Dan dalam kedua bahasa itu, cara belajar yang paling saya utamakan adalah mendengarkan penutur asli, lalu menirukan cara mereka berbicara. Maka saya mencari di internet televisi dan radio berbahasa Indonesia dan di situ saya menemukan RRI. Sejak saat itu, setiap kali berpergian atau mengerjakan pekerjaan rumah, saya hampir selalu mendengarkan siaran RRI melalui internet.
1: Baik. Pak Enoshita, ini kami akan jeda sejenak. Nanti akan kami lanjutkan dialog ini lagi ya, Pak Enoshita. Mohon teleponnya jangan ditutup.
2: Ya.
0: Kata tokoh dunia. Kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu, sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain. Ralph Waldo Emerson. Indonesia Menyapa Sore.
1: Pak Enoshita, tadi dikatakan kalau hasil googling begitu, lalu juga menemukan Radio Republik Indonesia ini. Bagaimana kesan pertama Pak Enoshita ketika mendengarkan RRI? Apa yang membuat Pak Enoshita ini terus menjadi pendengar setia RRI?
2: Ketika pertama kali mendengarkan RRI, tentu saja saya hampir tidak memahami isi siarannya. Namun saya segera menyadari bahwa program-program RRI sangat beragam, mulai dari berita, wawancara dengan masyarakat, hingga penjelasan dari para ahli. Jadi saya merasa RRI adalah media yang sangat ideal untuk memahami masyarakat dan kehidupan di Indonesia. Karena sebelumnya saya pernah belajar beberapa bahasa asing, saya tahu bahwa pada tahap awal, wajar jika hampir tidak mengerti apa yang didengar. Yang terpenting adalah terus mendengarkan. Jadi meskipun belum paham, saya tetap mendengarkan RRI setiap hari. Dan sebenarnya saya juga pernah belajar bahasa Indonesia, tetapi itu terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu. Pada pertengahan tahun 90-an, saya tinggal di Kota Malang selama sekitar 2 bulan di Jawa Timur dan mengikuti kursus bahasa Indonesia di sebuah universitas setempat. Meskipun jedanya sangat panjang, pengalaman itu ternyata sangat membantu saya ketika belajar kembali kali ini.
1: Baik. Lalu kalau untuk RRI sendiri kan menjadi media belajar dari Pak Enoshita ya. Dapat diceritakan ini. Bagaimana siaran RRI membantu Pak Enoshita belajar dan juga memahami bahasa Indonesia? Karena pada awal mendengarnya begitu tentunya tidak paham begitu ya?
2: Ya, pada mulanya susah sekali. Tapi sekarang saya tidak lagi sekadar mendengarkan RRI, tetapi saya menjadikan siaran RRI sebagai bahan belajar bahasa Indonesia. Sebenarnya caranya cukup sederhana. Saya merekam siaran berita singkat RRI sekitar 4 atau 5 menit, kemudian menggunakan teknologi AI generatif untuk mengubah rekaman itu menjadi teks. Setelah itu saya membuat terjemahan dan daftar kosakata dari berita tersebut. Lalu saya mendengarkan kembali rekamannya sambil membaca teks yang sudah saya siapkan. Dengan cara ini, saya tidak membiarkan kata-kata yang belum saya ketahui berlalu begitu saja. Karena saya bisa langsung memahami artinya. Dan selain membantu belajar bahasa, metode ini juga sangat efektif untuk mengikuti perkembangan situasi di Indonesia. Saya bisa mengetahui berita-berita yang paling penting yang terjadi pada hari itu, sehingga kemampuan bahasa dan pemahaman saya tentang masyarakat Indonesia berkembang secara bersamaan.
1: Baik. Nah, Pak Enoshita, apa program dan penyiar RRI yang paling berkesan ini untuk Bapak?
2: Ya, saya paling sering mendengarkan RRI pada pukul 6 hingga 7 pagi saat menyiapkan dan menikmati sarapan sebelum berangkat kerja. Oleh karena itu, saya cukup sering mendengarkan suara dan program yang dibawakan oleh Bapak Ahmad Zain.
1: Baik.
2: Nah, kecepatan beliau berbicara memang cukup tinggi. Tapi bagi saya yang sekarang sudah mulai lebih memahami bahasa Indonesia, justru itu menjadi latihan yang sangat baik. Saya menganggap beliau sebagai salah satu guru bahasa Indonesia saya. Tapi tentu saja saya juga menikmati siaran dari para penyiar RRI lainnya. Dan bagi saya, mereka semua adalah guru yang banyak membantu proses belajar saya. Dan semua program menarik, tetapi menurut saya salah satu ciri khas RRI Pro 3 adalah memberikan kesempatan berbicara kepada berbagai kalangan, termasuk melalui wawancara dengan para pendengar dan masyarakat. Saya berpikir menghargai kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu nilai yang dimiliki bersama oleh Indonesia dan Jepang.
1: Baik, nah Pak Enoshita, mungkin ada pengalaman unik atau mungkin berkesan ini bagi Bapak saat belajar bahasa Indonesia melalui siaran RRI ini?
2: Salah satu hal yang paling berkesan bagi saya adalah saat mendengarkan program wawancara. Saya sering bisa mendengar suara-suara yang berasal dari lingkungan di belakang narasumber. Misalnya suara mobil yang lewat atau ayam yang berkokok. Bagi saya justru suara-suara seperti itu membuat kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia terasa sangat nyata. Saya bisa membayangkan suasana tempat mereka tinggal dengan lebih hidup. Karena saya tinggal di Jakarta, saya merasa baru melihat satu bagian dari Indonesia yang begitu luas. Kesempatan untuk bepergian ke berbagai daerah memang tidak terlalu sering. Oleh karena itu, saya berharap setidaknya bisa mengenal kehidupan di berbagai daerah melalui siaran radio dan televisi seperti RRI.
1: Baik. Nah, Pak Enosita, seberapa besar peran RRI di kehidupan Pak Enosita, terutama dalam mengenal bahasa, lalu juga budaya Indonesia? Karena juga menjadi guru bahasa Indonesia saat Pak Enosita sendiri juga saat ini masih mempelajari bahasa Indonesia ya, Pak?
2: Ya, bagi saya Indonesia bukan hanya negara yang menarik untuk dipelajari, tetapi juga negara yang benar-benar memikat untuk saya. Karena itu saya selalu ingin memahami masyarakat, bahasa dan budayanya sedalam mungkin. Tentu saja cara terbaik untuk memahami Indonesia adalah mengunjungi berbagai daerah, berbicara dengan banyak orang atau membaca karya-karya sastra Indonesia. Namun karena saya bekerja, tidak selalu mudah menyediakan waktu untuk melakukan semua itu. Di sini RRI memiliki peran yang sangat besar. Melalui radio, bahkan di tengah rutinitas sehari-hari, saya tetap bisa belajar tentang Indonesia, mendengar berbagai suara dari masyarakat dan mengikuti perkembangan negara ini. Jadi bagi saya, RRI adalah teman sekaligus asisten yang sangat berharga karena membuat setiap waktu dalam kehidupan sehari-hari menjadi kesempatan untuk belajar dan memahami Indonesia dengan lebih baik.
1: Baik. Nah, Pak Enosita, kalau untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia ini biasanya medianya lewat radio kah atau seperti apa ini, Pak?
2: Ya, saya memakai internet karena tidak tahu kenapa, tapi radio tidak berfungsi baik. Mungkin karena kota ini terlalu besar, ada gedung-gedung yang tinggi banyak. Jadi saya kira mendengar program ini lewat radio agak susah.
1: Baik, berarti mendengarkannya tadi lewat googling saja begitu ya Pak ya? Atau mungkin aplikasi yang sudah diinstal ini Pak Enosita?
2: Saya sekarang mendengar lewat internet, lewat bukan dari aplikasi, tapi lewat internet saja. Ini cukup baik.
1: Oke, baik, berarti semacam lewat streaming begitu ya Pak Enosita ya?
2: Ya, ini maksud saya.
1: Oke, baik. Nah, Pak Enosita, apakah juga ini belum mendownload aplikasi RRI Digital?
2: Saya pernah coba, tapi belum memahami bagaimana dipakai. Jadi akan kalau ini bermanfaat, saya akan mencoba lagi.
1: Baik, Pak Enosita. Tapi sudah pernah install begitu ya terkait RRI Digital ini ya?
2: Ya.
1: Baik. Karena dari RRI Digital ini juga dapat mendengarkan semua dari seluruh Indonesia ini, Pak Enosita, program siarannya.
2: Ya.
1: Baik. Ya. Jadi seperti daerah tadi Malang begitu yang pernah Pak Enosita kunjungi itu dapat didengarkan juga program siarannya.
2: Jadi bisa mendengar program yang disampaikan dari kawasan-kawasan lainnya.
1: Iya, betul Pak Enosita. Seperti itu Pak Enosita.
2: Kalau begitu saya akan mencoba ya. Terima kasih untuk informasi ini.
1: Baik, Pak Enosita mungkin juga dapat memberikan ini harapannya seperti apa untuk RRI, lalu juga anak muda, supaya memang tetap mencintai dan mendengarkan radio di era digital saat ini.
2: Menurut saya banyak orang menganggap mendengarkan radio hanya kegiatan menerima suara secara sepihak. Tapi saya justru melihatnya sebagai sebuah dialog. Berbeda dengan gambar atau video yang sering membuat kita merasa sudah memperoleh informasi tanpa banyak berpikir. Tapi siaran radio menuntut pendengar untuk berkonsentrasi dan membayangkan sendiri apa yang sedang disampaikan. Karena itu saya percaya radio dapat melatih dan mengingatkan kemampuan berpikir kita. Dan tentu saja agar radio tetap dicintai di era digital, radio harus terus menghadirkan program-program yang menarik dan bermutu. Bagi saya, program yang menarik adalah program yang mampu memberikan analisis dan wawasan yang mendalam mengenai politik, ekonomi, dan persoalan sosial, sekaligus menjadi ruang bagi beragam pendapat untuk disampaikan dan didengarkan. Dan jadi saya berharap RRI sebagai stasiun radio yang paling penting di Indonesia terus mengundang para pakar dan cendekiawan terbaik yang dimiliki Indonesia. Bahkan sesekali menghadirkan narasumber dengan pandangan yang berbeda atau bahkan kontroversial juga penting karena masyarakat tertarik untuk mendengar berbagai sudut pandang. Dan saya percaya Indonesia adalah negara yang patut dibanggakan karena memiliki tradisi kebebasan berpendapat yang dijaga oleh rakyatnya. Jadi saya berharap dan percaya RRI terus menjadi ruang dialog yang mencerminkan nilai ini.
1: Baik, Pak Enosita, mungkin dari rekan atau keluarga Pak Enosita ini ada yang menanyakan begitu, kenapa sudah lancar sekali bahasa Indonesianya di sana?
2: Permisi, ya. Sekali lagi boleh?
1: Baik, kalau untuk apakah juga Pak Enosita ini sudah memperkenalkan RRI begitu ke keluarga dari Pak Enosita sendiri atau mungkin rekan kerja di Kedutaan Besar Jepang ini?
2: Ya, keluarga saya tahu ini dan beberapa teman kerja di kantor saya ya juga.
1: Oke, baik. Pak Enosita ini memperkenalkannya seperti apa ini, Pak? Mungkin dapat diceritakan kembali.
2: Cerita tentang apa, Terbisi?
1: Cerita tentang untuk Pak Enosita telah mendengarkan RRI dan menjadi guru RRI ini guru bahasa Indonesia Pak Enosita tadi begitu.
2: Program ini memang memberi informasi dan sudut pandang macam-macam. Jadi ini pintu masuk bagus untuk masuk dan memahami masyarakat Indonesia. Jadi saya selalu ada petugas yang datang ke Indonesia baru ke kantor kami. Jadi saya akan nasihat mereka untuk mendengar program RRI, khususnya Pro 3.
1: Baik, terima kasih ini Pak Enosita juga tadi telah memperkenalkan begitu ya, aplikasi
2: saya bersyukur
1: RRI
2: untuk kesempatan ini. Terima kasih banyak.
1: Baik Pak Enosita, terima kasih juga ini telah setia mendengarkan Pro 3 RRI tadi lewat website streaming ya Pak Enosita ya. Baik, ya. Pak Enosita mungkin dapat dicoba kembali ini untuk mengunduh, mendownload kembali aplikasi RRI digitalnya Pak Enosita. Karena lebih lengkap juga di sana. Terima kasih ini Pak Enosita telah berbincang bersama kami. Salam sehat Pak Enosita, selamat sore.
2: Selamat sore kembali.
1: Minister Urusan Ekonomi Kedutaan Besar Jepang untuk Republik Indonesia Enosita Kenji berbicara terkait suara RRI, teman setia lintas generasi. Dan ternyata Pro 3 RRI ini menjadi guru bahasa Indonesia dari Pak Enosita sendiri sehingga sekarang lebih lancar lagi bahasa Indonesianya karena Pro 3 RRI ini.
3: Wawancara Pro 3. menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
4: Saya Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kami juga akan menghadirkan topik pilihan terkait potensi mega trash Selat Sunda memperkuat mitigasi menghadapi resiko gempa dan tsunami. Potensi gempa di zona megatrash Selat Sunda diperkirakan dapat mencapai kekuatan maksimal magnitudo 8,9 dan beresiko memicu gelombang tsunami serta guncangan luas hingga wilayah Jakarta dan sekitarnya. Lalu juga BMKG terus juga mengupdate serta langkah antisipasi menghadapi megatrash Selat Sunda ini. Lalu juga ada beberapa karakteristik dan ancaman bahayanya. Lantas seperti apa langkah mitigasi yang tepat? Kami akan perbincangkan bersama Guru Besar Ilmu Manajemen Kebencanaan Geologi di UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Eko, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Prof. Eko, seberapa serius ini potensi gempa megatrash di Selat Sunda kalau dilihat dari perspektif ilmu kebencanaan geologi?
2: Ya, sebagai potensi serius artinya bahwa itu keberadaannya nyata begitu. Senyata produk subduksi yang lainnya ada gempa, ada apa gunung api gitu. Karena memang subduksi itu kan kumpulan proses gaya yang lempeng itu bekerja dari selatan menyusup ke utara. Jadi ya memang megatrash itu nyata, sering kan orang bilang ini bual itu. Memang nyata karena subduksi itu nyata adanya, itu kejalannya ada, barangnya ada, subduksinya itu ada. Jadi memang faktanya begitu, yang gaya itu akan terdistribusi nanti melalui patahan-patahan yang ada tegak lurus sampai 30 derajat dari busur subduksi itu. Nah, ini patahan-patahan yang ada di Jawa, Sumatera, Selat Sunda termasuk, ya, Sunda Kecil, itu kan produksi jadi dari gaya utama megatrash itu.
0: Baik.
2: Itu sih, Mbak. Ya.
0: Nah, Prof. Eko, apakah keberadaan zona megatrash ini berarti gempa besar pasti akan terjadi atau justru yang perlu ditekankan adalah potensi resikonya ini, Prof?
2: Ya, megatrash itu kan bentuk subduksinya yang gaya terkumpul itu akan terlepas dalam gempa dan dalam patahan. Nah, gempa itu kan bentuknya goncangan, ya. Patahan, distribusi gaya itu bentuknya juga goncangan yang luas. Pertanyaannya kan akibat dari goncangan itu apa? Berdampak pada apa? Bagaimana bangunan kita kalau ada goncangan itu langsung? Lantas kalau bicara turunannya, kalau ada yang terjadi di laut, bagaimana dengan kesiapan kalau ada tsunami di sepanjang pantai? Juga. Bagaimana di daratan-daratan yang jenuh air sehingga berpotensi likuifaksi? Jadi pertanyaannya kan selalu itu, akibat gempa guncangan itu kalau langsung gimana nih bangunan kita, ya nggak langsung ada tsunaminya, gimana nih kalau ada tsunami, gimana nih kalau ada likuifaksi gitu. Jadi pertanyaan itu kan harus dijawab. Saya harus lakukan mitigasi. Kenapa mitigasi? Karena nggak bisa mencegah gitu. Jadi kalau ancamannya itu bisa dicegah, melakukan pencegahan. Kalau nggak bisa, ya kita melakukan mitigasi terhadap aset yang kita miliki. Kita melakukan kesiapsiagaan. Nah, pertanyaannya, Megatrust dengan turunannya itu selesai ditakuti, dicemaskan tanpa ada upaya mitigasi, kesiapsiagaan, itu kan ya sama juga bohong gitu. Kita harus memetakan misalnya Megatrust itu kan tidak satu titik ya panjang gitu. Di pantai-pantai selatan Jawa kita berada di kawasan rawan tsunami atau tidak sih gitu. Atau kita berada di zona patahan yang mendistribusikan gaya untuk gempa itu tidak sih. Gitu. Kita di tempat yang tergoncang dan pasti akan meluas gitu. Itu atau tidak sih, kita di tempat yang gampang likuifaksi atau tidak. Nah, kalau iya, kan sudah banyak peta-peta gempa, peta likuifaksi, ya, peta tsunami, ya, distribusi itu. Terus kita ngapain? Gitu. Ya, pesannya ini kan kalau kita berada di kawasan rawan itu, gitu, gempa, tsunami, likuifaksi, ya kita melakukan upaya tadi, mitigasi, pencegahan untuk itu. Misalnya ada kita berada di patahan yang turunannya dari gempa utama Megatrust. Misalnya di Opak, di Mataram atau di mana patahan di Selat Sunda gitu. Kita bagaimana nih kondisi bangunan kita, kuat tidakkah gitu ya, kalau nggak kuat bagaimana kita menyiapkan mekanisme evakuasinya. Kalau nggak kuat kita mau melakukan retrofitting atau tidak. Terus kalau kita berada di kawasan tsunami, bagaimana nih kita, apakah punya sistem peringatan yang memadai, bisa kita dengar, apakah kita juga berada di tempat yang memungkinkan evakuasi ke tempat yang aman. Kalau jawabannya tidak, ya mari kita buat. Kalau jawabannya artinya tidak ada setiap upaya mitigasi dan siap-siagaan, ya mari kita buat itu. Kalau kita berada di kawasan itu, yang menjadi masalah kan sebenarnya Megatrust itu dicemaskan sebagai Megatrust, tapi kita nggak ada upaya untuk bagaimana mitigasi, bangun siap-siagaan kalau kita berada di daerah yang berpotensi terpapar oleh dinamika Megatrust itu.
0: Baik. Nah, berarti kalau untuk itu membangun kesiapsiagaannya sendiri harus seperti apa kalau dari masyarakatnya sendiri ini, Prof?
2: Iya, membangun siapsiagaan itu nggak bisa hanya masyarakatnya sendiri, tapi ya semua pihak. Ya, helik itulah bekerja sama, ada pemerintah, ya, lembaga publik, lembaga sosial, masyarakat, perguruan tinggi, media, gitu. Tapi jangan lupa pemerintah itu menjadi pemegang mandat utama, maka di tempat-tempat yang rawan bencana karena bencana dari turunan Megatrust, ya tentu dialokasikan upaya-upaya untuk mitigasi. Ada peringkat pemeringkatan yang utama, bahwa itu dilakukan. Tidak lantas dilontarkan hanya ke masyarakat, sementara pemerintahnya nggak ngapa-ngapain, baik pusat maupun daerah. Itu menurut saya juga aneh. Jadi ya mari, pemerintah pusat, daerah, masyarakat, lembaga sosial, media, melakukan upaya-upaya itu. Sebenarnya masing-masing ada tanggung jawab yang melekat seperti itu. Jadi salah satunya tentunya bagaimana masalah mitigasi dan kesiapsiagaan itu dialokasikan pada setiap urusan. Ya, jadi ya yang paling mudah disampaikan kan pertanyaan apakah ongkos mitigasi di setiap daerah itu sudah diprioritaskan sama dengan MBG misalnya, itu yang paling gampang. Dengan koperasi merah putih. Ya tentunya kalau berada di kawasan yang berisiko tinggi, nah harus setara dengan itu.
0: Baik.
2: Jadi mengangkat prioritas lah kira-kira begitu.
0: Oh, baik, dijadikan prioritas. Ya. Baik, Prof. Eko, terima kasih ini telah memberikan analisisnya kepada kami ya, Prof. Eko ya. Selamat sore,
2: terima kasih kembali.
0: Prof. Eko.
2: Ya, selamat sore. Ya.
0: Guru Besar Ilmu Manajemen Kebencanaan Geologi di UPN Veteran Yogyakarta, Profesor Eko Teguh Paripurno, berbicara terkait potensi megatrash Selat Sunda memperkuat mitigasi menghadapi resiko gempa dan tsunami.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Kantor SAR Palu, Sulawesi Tengah menyiagakan personel dan KN SAR Baladewa 238 guna mendukung operasi pencarian kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di Laut Jawa. Juru bicara kantor SAR Palu, Fatmawati, mengatakan berdasarkan instruksi pimpinan, personel telah disiagakan berserta alat utama penunjang operasi SAR dan masih menunggu perintah dari Basarnas Pusat. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
4: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
0: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa sore.
0: Kami juga akan menghadirkan topik terkait penguatan tindak lanjut program cek kesehatan gratis. Kementerian Kesehatan memperkuat tindak lanjut program cek kesehatan gratis pada tahun 2026 dengan menggeser fokus dari sekedar deteksi dini menjadi tata laksana, pengobatan awal gratis selama 15 hari untuk hipertensi dan diabetes, serta rujukan medis terintegrasi demi mencapai target 130 juta penduduk. Lantas seperti apa strategi yang dihadirkan oleh Puskesmas Matraman Jakarta Timur? Kami akan perbincangkan bersama Kepala Puskesmas Kecamatan Matraman Jakarta Timur, Dr. Rita Anggraini.
1: Wawancara Pro 3.
0: Dokter Rita, selamat sore.
5: Ya, selamat sore Mbak Hana.
0: Dokter ya. Rita, bagaimana pelaksanaan program cek kesehatan gratis ini di wilayah Kecamatan Matraman sejauh ini?
5: Ya, baik. Terima kasih Mbak Hana. Untuk pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG di wilayah Matraman ya, yang dilakukan oleh Puskesmas Matraman, pelaksanaannya sampai saat ini total kehadiran sudah sekitar 64 ribu bahannya dari sasaran sekitar 180 ribu. Jadi sekitar 35,33% sudah kami layani untuk cek kesehatan gratis. Demikian Mbak.
0: Baik. Lalu kalau untuk kelompok usia atau masyarakat seperti apa ini yang paling banyak memanfaatkan layanan CKG, Bu?
5: Ya. Cek kesehatan gratis itu mensasar seluruh siklus kehidupan ya, dari mulai ibu hamil, bayi baru lahir, balita, sampai lansia. Untuk saat ini kalau proporsi di trimester ketiga ini sasaran kami adalah anak sekolah, karena kebetulan anak sekolah kan memang lagi ini ya, jadwal MPLS kemarin, kemudian sudah masuk sekolah. Jadi jadwalnya kami targetkan di TW3 ini memang kami menyasar 20 ribu anak sekolah se-Matraman. Demikian, Mbak.
0: Baik. Nah, setelah warga mendapatkan hasil cek kesehatan gratis begitu ya, bagaimana mekanisme tindak lanjut bagi mereka yang ditemukan memiliki faktor resiko atau indikasi penyakit ini, Bu Rita?
5: Iya, Mbak Ana. Jadi banyak beberapa hal yang kami lakukan dari Puskesmas Matraman untuk menindaklanjuti hasil dari cek kesehatan gratis atau CKG. Yang pertama adalah tentunya dilakukan tata laksana non-farmakologi atau tidak menggunakan obat ya. Kita menggunakan berupa edukasi sesuai dengan temuan dari pemeriksaan kesehatan. Kemudian kita juga bisa melakukan pemberian obat atau farmakologi. Misalnya ya, untuk pasien penderita hipertensi dan diabetes mellitus, kami berikan selama kurang lebih 3 hari sambil diarahkan untuk kita kontrol ke poli PTM. Kemudian pasien atau yang dilakukan pemeriksaan CKG bisa kami berikan rujukan internal sesuai dengan temuan CKG. Misalnya pasien obesitas kami rujuk ke poli gizi untuk bisa mendapatkan tata laksana pengobatan lebih lanjut. Kemudian kami juga bisa memberikan rujukan eksternal, Mbak Hana, kepada pasien atau warga yang kami temukan adanya kelainan yang memerlukan perawatan lebih lanjut ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau ke rumah sakit sesuai dengan rujukan BPJS. Mungkin cukup jelas, Mbak Hana?
0: Iya. Sudah, Bu Rita. Berarti kalau untuk Puskesmas sendiri terus melakukan pemantauan atau menghubungi kembali warga yang memiliki hasil pemeriksaan beresiko, begitu ya, Bu Rita ya?
5: Ya, pastinya kami tidak lepas tangan, Mbak. Kami akan melakukan monitoring, monitoring terus-menerus terkait tindak lanjut dari apa yang sudah kita lakukan terhadap masyarakat atau pasien yang sudah kita lakukan rujukan. Artinya gini, itu sudah menjadi tanggung jawab kami, ya Puskesmas Matraman, untuk memberikan layanan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan dari cek kesehatan gratis, yaitu terutama yaitu untuk melakukan pencegahan terhadap penyakit tidak menular, terutama karena penyakit tidak menular itu kan silent killer ya, karena tidak diketahui.
0: Yeah.
5: Seperti itu.
0: Baik. Nah, Bu Rita, tantangannya dalam memastikan hasil CKG ini ditindaklanjuti sampai warga mendapatkan penanganan yang tepat itu seperti apa, Bu Rita?
5: Ya, artinya banyak tantangannya ya. Karena memang seperti ini ya, kalau kita memberikan informasi untuk warga karena ditemukan ya sesuatu hal terkait hasil pemeriksaan CKG, warga kita minta untuk ayo kita rujuk ya, rujuk internal. Misalnya karena memang warga itu obesitas, kita rujuk ke poli gizi. Contohnya aja ini, memang nggak kesulitan karena memang terkait waktu mungkin ya. Terus memang masih belum ada kesadaran mungkin dari warga bahasanya. Jadi menunda-nunda seperti itu. Jadi kalau belum sakit, warga itu memang agak susah untuk didorong untuk berobat. Karena merasa tidak ada apa-apa dalam tubuhnya, sudah ada keluhan atau masalah gitu, Mbak.
0: Baik, Bu Rita. Oke. Ya. Baik, berarti memang tantangannya di screening tadi begitu ya, jangan hanya tunggu sakit begitu ya, Bu Rita ya.
5: Betul, betul. Justru disinilah kenapa memang pemerintah itu mengadakan cek kesehatan gratis, supaya apa? Kita bisa mengantisipasi atau kita bisa menurunkan angka kesakitan dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Itu.
0: Baik. Nah, dari hasil CKG juga sejauh ini yang dimiliki, apakah ada pola atau faktor risiko kesehatan yang cukup menonjol ini di masyarakat, Bu Rita?
5: Ya, memang kalau dilihat dari polanya, tentunya yang seperti ada 10 penyakit di Matraman ya, terutama penyakit hipertensi dan diabetes mellitus itu mendominasi temuan-temuan dari CKG. Gitu. Penyakit-penyakit kronis, terutama ya hipertensi maupun diabetes.
0: Baik, berarti kalau untuk penyakitnya sendiri yang paling banyak hipertensi, lalu juga diabetes mellitus begitu ya?
5: Iya, iya, iya, termasuk ya memang ada beberapa penyakit yang lainnya, tapi kalau memang yang mendominasi itulah. ditemukan.
0: Baik. Nah, Puskesmas sendiri bagaimana menjangkau warga yang sulit datang ke fasilitas kesehatan ini, Bu Rita, termasuk lansia atau juga kelompok masyarakat yang memang memiliki keterbatasan akses?
5: Ya, gini. Nah, kami koordinasi dengan lintas sektoral untuk kalau istilahnya ya mungkin jemput bola. Jadi kalau memang ada permohonan untuk melakukan CKG misalnya di tingkat kelurahan. Kami sudah melakukan CKG di tingkat kelurahan. Kami melakukan cek kesehatan gratis misalnya di sekretariat RW atau di kantor kelurahan. Kami juga mengadakan CKG komunitas ya, misalnya CKG komunitas di perkantoran, di perguruan tinggi, kemudian dilakukan di pasar, rumah ibadah. Yang penting kita koordinasi dulu. Jadi target sasarannya ada berapa, kemudian pelaksanaannya kapan, kami siap untuk melakukan pelayanan di luar gedung sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan.
0: Baik, berarti istilahnya.
5: Jadi menjangkau, lebih menjangkau ke luar. Gitu. Kalau kami hanya diam di tempat, artinya kami hanya pelayanin di luar, di dalam gedung, memang agak susah untuk mencapai target gitu. Kebetulan memang target yang ditetapkan itu cukup tinggi untuk CKG ini. Jadi kami memang mau nggak mau, kami lebih banyak melakukan CKG komunitas, artinya di luar gedung kami lakukan.
0: Baik. Nah, Ibu Rita mungkin dapat memberikan pesannya juga ini kepada masyarakat yang sudah mengikuti cek kesehatan gratis, khususnya mereka yang mendapatkan hasil pemeriksaan dengan faktor resiko, supaya tidak berhenti pada pemeriksaan tapi benar-benar melakukan tindak lanjut. Karena memang sudah ada yang mengetahui hasilnya, tapi kadang-kadang malah takut begitu ya, Bu Rita ya, untuk memeriksakan kembali ya.
5: Nggak usah takut ya. Justru di sini kita bantu untuk warga masyarakat untuk mengenali secara dini atau ada faktor-faktor risiko di dalam tubuhnya yang kalau didiamkan akan menimbulkan kegawat daruratan yang lebih tinggi. Jadi artinya gini, artinya kita punya program-program layanan kesehatan. Hanya kalau memang diketahui pasien itu menderita hipertensi atau diabetes, kita mempunyai namanya program, namanya Prolanis. Artinya, kita tindak lanjuti dengan tentunya warga atau masyarakat itu akan mendapatkan pengobatan secara gratis, mendapatkan obatnya juga secara gratis, dengan waktu yang sudah ditentukan. Seperti itu. Itu salah satu keuntungannya. Ya. Kemudian, kalaupun memang harus pasien itu dengan kegawat daruratan atau kelainan yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, seperti misalnya ada kelainan jantung atau komplikasi diabetes, tentunya kita akan kawal ya pasien itu atau warga itu untuk mendapatkan rujukan ke fasilitas kesehatan rujukan tindak lanjut atau ke rumah sakit sesuai dengan memang penyakitnya seperti itu. Jadi justru jangan dijauhkan ya, jangan dijauhkan, artinya layanan kesehatan itu justru.
0: Oke, baik. Malah semakin didekatkan begitu ya, karena tadi juga dikawal. Ibu Rita, ini terima kasih juga telah menyampaikan update terkininya begitu ya kepada Pro3 RRI dan juga masyarakat. Semoga juga banyak masyarakat yang memiliki tingkat awareness tinggi begitu ya Ibu Rita ya, langsung memeriksakan ke puskesmas terdekat. Terima kasih Ibu Rita.
5: Ini juga pasien pelanggan puskesmas mantan ini dengar-dengar ya.
0: Iya betul Ibu Rita. Terima kasih nih.
5: Tentunya sudah mengatakan pelayanan kami.
0: Iya, baik. Jadi memang kalau di puskesmas dilayani dengan baik begitu. Gitu ya Bu Rita ya. Selamat sore Ibu Rita. Terima kasih.
5: Terima kasih juga Mana.
0: Kepala Puskesmas Kecamatan Matraman Jakarta Timur Dr. Rita Anggraini berbicara terkait penguatan tindak lanjut program cek kesehatan gratis.
1: Wawancara Pro 3.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Presiden Prabowo Subianto mendorong negara-negara BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang dan kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat dan adil. Presiden menilai negara-negara BRICS memiliki kekuatan besar karena secara bersama-sama menguasai porsi signifikan mineral kritis dan sumber daya energi dunia yang dapat menjadi pondasi pembangunan pada era ekonomi hijau. Kepala negara mengatakan Indonesia, negara-negara BRICS, dan banyak negara global selatan menghadapi persoalan serupa dan saling berkaitan sehingga membutuhkan kerjasama dalam mengatasinya. Menurutnya, penyatuan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi dan pasar yang dimiliki negara-negara BRICS dapat memberikan dampak besar bagi dunia. Kita ke berita dalam negeri lainnya, sejumlah keluarga korban penumpang kapal KM Virgo Transport 8 rute Surabaya menuju Banjarmasin masih menunggu update terbaru dari pihak pelabuhan. Bersama reporter Faiz Putra. Faiz, seperti apa kondisi terkininya di sana?
1: Baik Hana dan pendengar, kapal KM Virgo Transport 8 yang bertolak dari Surabaya dan dijadwalkan tiba di Pelabuhan Banjarmasin pada hari ini.

0: warga asli Mojokerto yang sejak Minggu pagi tadi sudah tiba di Pelabuhan Tanjung Perak untuk mencari informasi keberadaan adik kandungnya. Freddy mengaku pertama kali mendapatkan kabar duka tersebut dari kawan adiknya yang juga berprofesi sebagai musisi kapal sama dengan profesi adiknya yang bernama Steviansyah. Namun kawan dari adik tersebut setengah menjalani cuti. Steviansyah sendiri selaku korban bertugas sebagai pemain musik di kapal tersebut bersama rombongan yang terdiri dari tiga orang, yakni penyanyi dan seorang operator sound system. Dan meskipun nama Steviansyah juga sudah terdaftar dalam manifest penumpang kapal, namanya hingga kini belum masuk dalam daftar korban yang selamat atau berhasil dievakuasi oleh tim Basarnas. Berikut statement dari Freddy.
1: Ya, awalnya saya tadi pagi ditelepon, teman telepon bilang bahwa kapal tempat adik saya kerja tenggelam. Karena terakhir saya komunikasi itu Jumat dengan adik saya, sewaktu kapal masih muat belum berangkat.
0: Dari sini ya?
1: Iya, dari sini berangkatnya. Jadi setelah berangkat itu tidak ada kabar lagi, tahu-tahu tadi pagi saya ada informasi bahwa kapal tenggelam.
0: Dan sementara itu mendengar salah satu korban lainnya, yakni Ella Nur Astika, selaku istri dari korban yang bernama Saiful Nuruddin, diketahui telah melakukan video call terakhir pada hari Sabtu kemarin pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan pagi tadi pada pukul 8.30 komunikasi dilanjutkan kembali oleh sang istri dan sudah tidak dapat dikomunikasikan lagi bersama suami yang turut diinformasikan korban dari kapal KM 8. Berikut statement dari Ella.
2: Mbak itu dari jam 2 sampai jam 8 pas, kalau bentar.
3: Oh, jam 2 dini hari.
2: Tapi
3: sempat komunikasi ya?
2: Iya, sempat komunikasi, sempat WA, video call.
3: Pusat video call itu yang diceritakan apa?
2: Nggak ada, cuma katanya terlambat.
3: Itu aja ya?
2: Pokoknya itu, dia itu apa berbicara, katanya itu terlambat. Terus naik.
0: Dan mendengar informasi terkini dari pihak Pelindo, yaitu menghimbau terus para keluarga penumpang KM Virgo Transport 8 yang membutuhkan informasi resmi untuk dapat langsung mendatangi posko informasi di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara atau GSN, Pelabuhan Tanjung Perak, atau menghubungi call center resmi yang telah disiapkan oleh PT Pelindo atau Pelabuhan Tanjung Perak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Faiz Putra dari Surabaya untuk Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita ke berita mancanegara. Kelompok Houthi Yaman mengaku lalu lintas pelayaran internasional melalui Selat Bab al-Mandab yang strategis tetap berjalan hampir seperti biasa, meskipun pertempuran darat yang sengit terus berkecamuk di pesisirnya. Dalam pernyataan yang dirilis melalui stasiun TV Al-Masirah yang dikelola Houthi, kelompok tersebut mengatakan 73 kapal internasional, termasuk kapal kontainer dan kapal komersial lainnya, melintasi selat tersebut dalam kurun 48 jam terakhir. Kelompok tersebut menyatakan pelayaran internasional tetap bebas, aman, dan lancar, sambil menekankan bahwa kapal-kapal Arab Saudi tetap dilarang melintas. Berita olahraga, Direktur Kompetisi I-League, Operator Kompetisi Sepak Bola Indonesia, Asep Saputra mengatakan, kompetisi olahraga harus terus didorong untuk berkembang menjadi industri, sehingga dapat mendongkrak ekonomi negara. Asep menyebut ada big passion, gairah yang besar, dan kesempatan, dan untuk menggalinya tentu membutuhkan kolaborasi semua pihak. Ia melanjutkan kolaborasi tersebut idealnya terjalin antara pemerintah, sektor swasta, klub, komunitas, dan UMKM. Asep menilai dengan kolaborasi itu potensi besar olahraga Indonesia dapat diubah menjadi nilai yang berkelanjutan dan berandil dalam memberi pemasukan untuk ekonomi nasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia, RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81, Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI, menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap bertahan. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyampaikan informasi awal terkait insiden kecelakaan kapal penumpang KM Virgo Transport 8. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 1 Banjarmasin melaporkan, kapal mengalami listing, kemiringan, dan lost contact di perairan Laut Jawa. Kementerian Kehutanan mendalami dugaan tindak pidana kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, Jawa Timur. Pihak Kemenhut bahkan melibatkan dua ahli di bidang tanah dan lingkungan untuk memastikan penyebab kebakaran. Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon mengumumkan rencananya untuk merevitalisasi Galeri Nasional Indonesia Jakarta. Demikian disampaikannya pada pembukaan pameran lukisan bertema Nasirun bersimpuh di kaki para guru Sabtu 12 September. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia menyapa sore.
1: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di tanah air.
0: Warta Nusantara.

0: Di peringatan Hari Radio ke-81, RRI Yogyakarta mendapatkan penghargaan dari Barahmus dan Persatuan Periset Indonesia bersama reporter Vika Azalea.
1: Sekali lagi bahwa di momen 81 tahun RRI ini kita juga mendapatkan berkah yang luar biasa gitu ya, dari kepercayaan dari berbagai komunitas itu untuk bisa kerjasama dengan RRI gitu, Mbak.
2: Bertepatan dengan HUT ke-81 RRI, RRI Yogyakarta menerima dua penghargaan dari Persatuan Periset Indonesia Badan Riset dan Inovasi Nasional Wilayah DIY serta Badan Musyawarah Museum atau Barahmus DIY. Penghargaan itu diserahkan dalam rangkaian kegiatan Pentas Musikus Plus yang diselenggarakan Museum Benteng Frederberg bekerja sama dengan RRI Yogyakarta Sabtu sore. Perwakilan Persatuan Periset Indonesia Badan Riset dan Inovasi Nasional Wilayah DIY, Joni Inardi, mengatakan penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran RRI dalam menyebarluaskan hasil riset atau ilmu pengetahuan sekaligus mengedukasi masyarakat.
3: Memang kami menghargai karena mulai beberapa tahun terakhir ini kami diajak kerjasama bersama RRI untuk mendesiminasikan atau menyosialisasikan hasil-hasil riset kami, baik dari segi bahasa, sosial budaya, dan juga berbagai ilmu pengetahuan.
2: Di sisi lain, Ketua Barahmus DIY, Hajar Pamadi, menjelaskan penghargaan diberikan karena RRI dinilai konsisten mengangkat gagasan dan program museum sehingga keberadaan museum khususnya di Yogyakarta semakin dikenal masyarakat luas.
4: Memberikan penghargaan kepada RRI karena telah mengangkat gagasan-gagasan museum, sehingga museum ini bisa, museum terutama yang ada di Yogyakarta, Barahmus itu dikenal ke beberapa daerah. Dengan program RRI Pro 4 itu, kami bisa sampai pertanyaan dari Pekanbaru, dari mana Samarinda, semua itu bisa tanya ke kita. Dan ini luar biasa, makanya kami memberikan penghargaan ikut mengembangkan dan menyebarluaskan konsep-konsep dari Asosiasi Museum Yogyakarta.
2: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas menyambut baik dua penghargaan tersebut. Menurutnya, penghargaan itu menjadi bukti bahwa RRI sebagai lembaga penyiaran publik terbuka bagi seluruh komponen masyarakat dan komunitas untuk berkolaborasi.
1: Iya, jadi RRI itu kan radio publik ya, artinya kan semua komponen, semua masyarakat boleh menggunakan dalam tanda kutip ya RRI itu. Dan paradigma sekarang RRI kan sebagai hub ya, hub masyarakat. Dia bisa tempat untuk menghubungkan siapa saja, anak-anak muda, orang yang bukan muda, dan komunitas-komunitas itu kan gitu kan.
2: Taufan menambahkan penghargaan yang diterimanya bertepatan dengan HUT ke-81 RRI menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai komunitas hingga masyarakat. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nanti kami akan kembali hadirkan Warta Nusantara sore setelah jeda berikut.
5: Catatan peristiwa.
6: Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengesahkan deklarasi tentang hak-hak masyarakat adat pada 13 September 2007. Draft deklarasi ini dirujuk Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Deklarasi ini menetapkan hak individu dan kolektif masyarakat adat, serta hak mereka atas budaya, identitas, bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan masalah lainnya. Tujuan deklarasi ini adalah untuk mendorong negara-negara untuk bekerja sama dengan masyarakat adat dalam memecahkan masalah global, seperti pembangunan, demokrasi multikultural, dan desentralisasi. Chairul Saleh Datuk Paduko Rajo lahir pada 13 September 1916 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Chairul Saleh adalah salah satu tokoh penting yang berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ia termasuk dalam golongan muda yang mengupayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan tanpa menunggu Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Chairul Saleh beberapa kali menjabat sebagai menteri. Namun setelah peristiwa G30S, ia masuk daftar hitam pemerintah karena dicurigai terlibat dalam upaya kudeta yang gagal tersebut. Chairul Saleh meninggal pada 1967 ketika masih berstatus sebagai tahanan yang tidak pernah mendapat penjelasan resmi mengenai alasan penahanannya.
7: Warta Nusantara.
0: Kasus kebakaran di Kota Bandung mengalami peningkatan selama musim kemarau. Bersama reporter Atep Burhanuddin. Atep.
8: Baik, sobat pendengar. Kasus kebakaran di Kota Bandung mengalami peningkatan signifikan selama musim kemarau. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Karamatan Kota Bandung mencatat jumlah kejadian kebakaran pada Juli 2006 meningkat lebih dari 100% dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala Bidang Pencegahan dan Disdam Karamatan Kota Bandung, Adli, mengatakan pada Juni 2006 tercatat sebanyak 28 kejadian kebakaran. Jumlah tersebut meningkat menjadi 54 kejadian pada Juli 2006 atau mengalami kenaikan sekitar 108%. Menurut Aldi, meningkatnya paling tajam terjadi pada kebakaran di lahan terbuka, alang-alang, tumpukan sampah maupun ruang terbuka hijau. Dari 54 kejadian kebakaran yang terjadi pada Juli, sebanyak 28 kasus atau sekitar 50% diantaranya merupakan kebakaran area tersebut. Sementara itu, pada Juni, kebakaran dengan kategori serupa hanya tercatat sebanyak 4 kejadian. Dengan demikian, kasus kebakaran lahan terbuka dan alang-alang mengalami lonjakan hingga 600%. Aldi menjelaskan secara umum musim kemarau memang menjadi salah satu periode yang perlu diwaspadai karena kondisi lahan dan vegetasi yang lebih kering membuat api lebih mudah muncul dan cepat menyebar. Untuk mengantisipasi peningkatan kasus serupa pada musim kemarau berikutnya juga di Disdam Karamatan Kota Bandung akan memperkuat langkah pencegahan sejak sebelum musim kemarau tiba. Edukasi dan kesiapsiagaan bersama relawan serta masyarakat akan dilakukan lebih awal.
9: Di bulan Juni itu 28 kejadian, di bulan Juli 54 kejadian. Jadi peningkatannya 108%. Dan kalau misalnya kita detailkan lagi penyebabnya, ternyata 54 kejadian di bulan Juli itu, 28-nya itu kebakaran alang-alang, sampah, ruang terbuka hijau. Jadi 50% itu alang-alang di bulan Juni itu. Jadi di bulan Juni itu 50% alang-alang. Nah, bulan Juni itu hanya 4 kebakaran di alang-alang atau sampah terbuka terbuka itu cuma 4 kejadian.
8: Aldi juga menekankan masyarakat memiliki peran penting dalam penanganan awal ketika terjadi kebakaran. 5 menit pertama setelah api muncul menjadi waktu yang sangat menentukan agar api tidak berkembang dan meluas. Disdam Karamatan Kota Bandung menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau, termasuk tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan serta segera melaporkan apabila melihat munculnya api di lahan terbuka maupun lingkungan permukiman. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI Tut mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, musim kemarau di Tuban masih diprediksi akan terus berlanjut sampai akhir 2026. Pemerintah setempat berupaya menggandeng beberapa instansi untuk serta memberikan bantuan air bersih. Bersama reporter Witra Adila. Witra.
10: Baik, terima kasih mendengar. Terkait dengan musim kemarau panjang yang turut melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Tuban, salah satunya di Kecamatan Gerabakan. Melalui musim kemarau ini memang cukup memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat setempat. Persediaan air hujan yang biasanya ditampung warga di tempat penampungan air ini memang sudah habis sejak lama begitu ya, sehingga memaksa mereka untuk membeli air bersih demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jadi ketika musim hujan turun, pendengar, dari masyarakat ini selalu menadah air tersebut dan mereka simpan untuk stok begitu ya saat musim kemarau seperti ini. Namun memang karena musim kemarau yang cukup panjang sehingga air yang sudah berada di penampungan ini telah habis dan mereka harus membeli air bersih dengan harga kurang lebih Rp150.000 per tangkinya. Hal itu disampaikan oleh Camat Gerabakan, Bapak Suwoto, yang menjelaskan bahwa kondisi ini merupakan dampak dari musim kemarau yang diperkirakan ini akan masih terus berlanjut sampai dengan akhir 2026. Hal itu juga berdasarkan dari informasi yang telah disampaikan oleh BMKG Kabupaten Tuban. Dan pendengar, saya akan memutarkan hasil statement dari Camat Gerabakan Kabupaten Tuban, Bapak Suwoto.
11: Kalau biasanya ya akhir tahun Desember, Januari itu biasanya kan musim hujan. Nah, ini biasanya kan pakai hujan biasanya. Tapi kalau sudah masuk musim kemarau seperti ini, kalau seperti BMKG itu kan diperkirakan 4-3 bulan ke depan ya. Jadi ini kan tetap kita berkolaborasi dengan semua pihak. Jadi untuk memberi pasokan air lah, bisa terpenuhi.
10: Dan pendengar, memang sejauh ini bantuan ini cukup berdatangan begitu ya, dari instansi vertikal maupun swasta ini terus memberikan bantuan berupa air bersih. Ini memang berguna sekali untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak krisis air bersih. Salah satunya yang sudah diselenggarakan pada awal September yaitu dari RRI Surabaya bersama dengan RRI SP Tuban yang juga mendistribusikan sebanyak 6 tangki air bersih ke Kecamatan Gerabakan. Ini menjadi salah satu bentuk konkret kepedulian dari RRI sendiri dan juga beberapa instansi lainnya yang sejauh ini juga sudah memberikan bantuan untuk membantu masyarakat yang memang sangat kekurangan air bersih. Harapannya terkait dengan kekeringan ini juga bisa segera berakhir dan segera turun hujan sehingga juga bisa membantu masyarakat setempat untuk kembali melakukan aktivitas pertanian mereka. Demikian informasi dari Tuban, Provinsi Jawa Timur. Witra Adila, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palembang menargetkan penyelesaian pendataan sensus ekonomi 2026 dipercepat hingga batas akhir pada 15 September dengan menggandeng organisasi dunia usaha dan para pelaku bisnis lokal. Bersama reporter Erlin Fartesa. Erlin.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, Pemerintah Kota Palembang mendorong organisasi dunia usaha untuk mempercepat pendataan sensus ekonomi 2026 dengan menargetkan seluruh pendataan pelaku usaha selesai sesuai batas waktu yaitu 15 September 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pendataan tersebut penting untuk mengetahui karakteristik dunia usaha di Palembang termasuk jumlah pelaku dan kondisi usaha. Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar pemerintah menyusun kebijakan ekonomi baik di tingkat daerah maupun nasional. Berikut tanggapan dari Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengenai pendataan sensus ekonomi terhadap pelaku usaha.
13: Kami melengkapi seluruh pendataan yang ada khususnya di dunia usaha. Untuk itu hari ini kita berjalan sama-sama sehingga batas waktu di 15 September bisa. Kita ingin mengetahui karakteristik dari yang saya ada di Kepa, sejumlah dan lain sebagainya, sebagai itu organisasi yang tergabung di dalamnya. Kita minta para anggota juga bisa bantu data, berikan data secara akurat, sehingga ini bisa membantu kita dalam memberikan sebuah kebijakan. Tidak hanya kebijakan lokal dan skala Palembang, Sulsel, bahkan ini ukuran sensus ekonomi di tahun ini.
12: Dari data hasil sensus ekonomi 2026 dapat mendukung pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, termasuk pemberian stimulus bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selain itu, akurasi data pelaku usaha juga akan membantu pemerintah dalam menyusun program dan dukungan yang sesuai dengan kondisi ekonomi di lapangan. Demikian laporan dari saya, Erlin Partesa, melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Menteri Keuangan Bapak Yudi Sadewa mengucapkan selamat atas HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usianya yang ke-81, saya berharap RRI menjadi media yang terpercaya dan berintegritas dan disukai masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Sudah ada Bribka Satria yang berada di Kalibata, Jakarta Selatan, akan menyampaikan informasi lalu lintas terkini di Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan, Bandara Ngurah Rai Bali, Simpang 4 Palur, Solo, Jawa Tengah, Simpang Caritas, Palembang. Bribka Satria, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Hana menemani libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri. Dan pada kesempatan sore hari ini saya berada juga di kawasan Simpang Kalibata yang nantinya saya juga akan melaporkan situasi lalu lintas secara langsung menurut pandangan tim kami di lapangan di kawasan Kalibata. Namun yang pertama kita ikuti dulu pantauan lalu lintas melalui CCTV NTMC Polri di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Untuk kondisi arus lalu lintas pada minggu sore hari ini nampak situasi kendaraan ramai lancar dari berbagai arahnya, baik di jalur arteri dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran. Masih dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar. Sementara untuk di jalur arterinya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan maupun sebaliknya pun juga nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada sore hari ini. Sementara jika kita lihat di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Untuk kendaraan dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju ke arah jalan airport Ngurah Rai atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas nampak kondusif lancar. Namun lain halnya untuk arah sebaliknya dari jalan airport Ngurah Rai yang akan menuju ke arah jalan bypass Ngurah Rai atau di CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan mobilitas pada malam hari tersebut. Untuk lalu lintas memang nampak ramai namun tetap terbilang lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita memasuki kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Simpang 4 Palur, Solo. Untuk kendaraan dari arah Jalan Mauspati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional 15 maupun arah sebaliknya, di kedua arahnya nampak kondusif lancar pada sore hari ini. Sama halnya untuk kendaraan dari Jalan Lawu yang akan menuju ke arah Jalan Nasional 15 maupun menuju ke arah Mauspati Solo. Di masing-masing arahnya nampak relatif lancar pada sore hari ini, namun yang perlu diantisipasi yaitu adanya di kawasan tersebut tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga terdapat perlintasan rel kereta api agar para pengendara yang melintasi dapat tetap mematuhi alarm yang berbunyi dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati. Dan yang terakhir, kita memasuki kawasan Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang. Untuk kendaraan di minggu sore hari ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, baik itu kendaraan dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal. Terdapat antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Tetap diimbau bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya mengingat cukup banyak truk angkutan barang yang melintasi kawasan ini. Ya baik Hana, selanjutnya kita akan melihat situasi lalu lintas, gambaran kendaraan atau mobilitas warga yang melintasi kawasan Simpang Kalibata, Jakarta Selatan, tempat saya melaporkan saat ini. Saya akan mengajak Anda melihat secara langsung bagaimana situasi pada minggu sore hari ini. Tepat di samping saya, ini merupakan gambaran kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Pasar Minggu. Beberapa saat yang lalu sempat terjadi antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light berkisar 5 hingga 8 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara untuk kepadatan juga terjadi dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika atau menuju ke arah Cawang. Terdapat perlambatan kecepatan juga yang memang didominasi oleh pengendara sepeda motor. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap tertib, berhenti di belakang garis stop dan juga tertib mengantri pada lajurnya agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas pada lajur lainnya. Sementara untuk lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Pancoran dalam keadaan ramai lancar, dan menurut pantauan tim kami di lapangan juga untuk kepadatan terjadi bagi kendaraan dari arah Cawang atau dari Jalan Dewi Sartika yang akan menuju ke arah Pancoran juga masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Antrian kendaraan terjadi menjelang maupun selepas traffic light, di mana terdapat titik pertemuan arus kendaraan bagi kendaraan yang akan menuju ke arah Duren 3. Bagi Anda para pengendara dapat tetap bersabar serta tetap mematuhi lampu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan untuk informasi terkait arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menghubungi layanan call center Polri di nomor 110 jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban masyarakat, mengalami gangguan tindak pidana maupun ingin mengadukan kecelakaan lalu lintas. Kami siap melayani Anda di call center 110. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari kawasan Simpang Kalibata, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Hana.
1: Baik, terima kasih. Bribka Satria telah menyampaikan informasi lalu lintas terkini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Warta Nusantara.
1: Operasi pemadaman karhutla melalui udara menggunakan helikopter waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dibatalkan akibat pekatnya kabut asap yang menyelimuti Provinsi Kalimantan Barat. Bersama reporter Muhammad Trokip. Trokip, seperti apa situasi terkininya di sana?
4: Baik, Hana dan pendengar Pro 3 RRI. Saat ini kondisi kabut di wilayah Kalimantan Barat semakin pekat, masuk kategori sangat berbahaya sehingga menyebabkan beberapa aktivitas terganggu, termasuk salah satunya yaitu operasi rencana pemadaman karhutla menggunakan helikopter waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau MC di Kalimantan Barat terpaksa harus dibatalkan akibat kabut asap pekat dari kebakaran hutan lahan atau karhutla yang menyebabkan jarak pandang atau visibility sangat rendah dan membahayakan penerbangan. Rencananya operasi ini akan menggunakan 9 helikopter yang disebar di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kubura yang merupakan wilayah sangat terparah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Koordinator Harian Pusdap Ops BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan pembatalan penerbangan 9 helikopter waterbombing yang akan melakukan pemadaman di sejumlah daerah di Kalbar karena kan faktor visibility. 2 helikopter waterbombing rencananya di Kabupaten Ketapang dan 7 helikopter di Base Camp Pontianak yang akan mendapatkan di Kabupaten Kuburaya. Dan menuturkan dari 9 helikopter waterbombing itu rencananya akan melakukan pemadam karhutla serentak pada pagi tadi, Minggu 13 September 2026. Namun karena cuaca kondisi kabut asap yang sangat tebal sehingga dibatalkan, di mana faktor visibility yang saat ini hanya mencapai 300 hingga 400 meter jarak pandang, membuat Lanut Supadio membatalkan penerbangan pesawat Kasa Alpha 2105 untuk melakukan OMC di Kabupaten Kayu Utara dan daerah-daerah yang memiliki potensi awan hujan. Berikut pernyataan dari Daniel.
5: Timbar Ini khusus kota mobil itu mengalami 9 unit ya. Ada 2 di Ketapang, ada 7 di Base Camp Pontianak. Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi memang visibility. Nah, visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000 ya, 2.000.
4: Atas kondisi ini, petugas terus standby jika kondisi udara sudah mulai pulih dan layak terbang, akan langsung melakukan pemadaman karhutla di wilayah Kalimantan Barat yang saat ini masih terus terjadi di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Kuburaya, Kayong Utara, Ketapang, Landak, dan beberapa daerah lainnya, sehingga menyebabkan kabut asap semakin hari semakin pekat. Begitu juga beberapa aktivitas lainnya ikut terganggu seperti penerbangan di Bandara Supadio Pontianak juga ikut terganggu. Sebanyaknya ada 30 penerbangan yang terpaksa harus ditunda karena mengingat keselamatan sangat diutamakan dalam penerbangan ini. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Meski peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Bengkulu Utara skalanya kecil, masyarakat diimbau untuk tidak lengah dan selalu waspada terhadap segala resiko penyebab kebakaran hutan dan lahan. Bersama reporter Aisyah Dini. Aisyah.
6: Baik mendengar, berdasarkan data dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Utara, pada tahun 2026 ini, terhitung dari bulan Januari hingga saat ini, sudah ada 49 peristiwa kebakaran yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Utara. Kepala Bidang Damkar Dinas Satpol PP dan Damkar Bengkulu Utara, Aan Alamsyah, menjelaskan, dari jumlah tersebut, sebanyak 27 kejadian kebakaran rumah disebabkan oleh konsleting listrik. Sementara untuk kebakaran hutan dan lahan, terdapat 4 kejadian dengan skala yang relatif kecil. 2 kejadian terjadi di Kecamatan Marga Sakti Seblat, 1 kejadian terjadi di Kecamatan Lais, dan 1 kejadian terjadi di Kecamatan Tanjung Agung Palik. Semua kejadian tersebut merupakan kebakaran lahan akibat warga yang membuka lahan dengan cara membakar. Berikut kita dengarkan kutipan wawancara Alam Alamsyah.
7: Saat ini itu sudah 4 kejadian kebakaran. Nah, ini masih skala kecil. 2 di Kecamatan Marga Sakti Seblat, 1 di Kecamatan Lais, 1 di Kecamatan Tanjung.
6: Dan pendengar, meski masih dalam skala kecil, potensi kebakaran lahan terus tetap menjadi perhatian, terutama di tengah kondisi cuaca kering yang dapat diperparah oleh tiupan angin kencang. Hal ini dikarenakan kondisi cuaca kering dan angin kencang dapat mempercepat penyebaran api, sehingga api yang awalnya kecil bisa berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar. Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari beberapa aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, seperti membakar sampah di kawasan pemukiman maupun lahan tanpa pengawasan, membuang puntung rokok sembarangan, membuka lahan perkebunan dengan cara membakar, dan memastikan api kompor benar-benar padam setelah digunakan. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Aisyah Dini melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menyampaikan informasi awal terkait insiden kecelakaan kapal penumpang KM Virgo Transport 8. Kantor Kecabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 1 Banjarmasin melaporkan kapal tersebut mengalami listing atau kemiringan dan los kontak di perairan Laut Jawa. Berita ini dan berita lainnya dapat Anda baca selengkapnya di rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Kita ke informasi berikutnya, Rumah Sakit Putri Hijau Medan gelar cek kesehatan gratis pada saat momen Car Free Day di Lapangan Merdeka Medan hari ini. Bersama reporter Mutiara Hairunisa Lubis.
3: Bakti Sosial Kesehatan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 TNI yang digelar oleh Rumah Sakit Putri Hijau Medan menyediakan berbagai pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat saat Car Free Day di Lapangan Merdeka pada hari ini. Kegiatan ini menjadi upaya membantu masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Ketua Bakti Sosial Kesehatan, Kurniawan Silalahi, mengatakan layanan meliputi pemeriksaan tinggi dan berat badan, tekanan darah, gigi, kolesterol, asam urat, hingga gula darah sewaktu. Jenis pemeriksaan juga disesuaikan dengan kelompok usia mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
4: Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan pemeriksaan di booth kami ini. Anak-anak mulai dari pemeriksaan gigi, terus ada cek buta warna juga, terus tanda vital biasa, tinggi badan, berat badan. Orang tua banyak, ada gula darah sewaktu, bisa cek kolesterol, asam urat, gigi juga bisa, tensi juga bisa.
3: Lebih lanjut, Kurniawan menjelaskan masyarakat juga dapat berkonsultasi setelah menjalani pemeriksaan. Peserta yang membutuhkan penanganan lebih lanjut akan diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat dari tempat tinggalnya atau Rumah Sakit Putri Hijau Kesdam 1 Bukit Barisan. Kurniawan berharap pemeriksaan tersebut membantu masyarakat mendeteksi lebih awal permasalahan kesehatan sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan secara berkala. Salah seorang peserta, Ifat, mengatakan ia mengetahui kegiatan cek kesehatan gratis ini dari temannya. Ia datang bersama teman-temannya yang lain dan ia juga berharap layanan kesehatan gratis ke depannya dapat ditambah.
5: Maunya ada yang lain, ada EKG-nya untuk jantung, tambah lagi lah. Ya gitu ada pemberian vitamin untuk manula, tulang, dan ya vitamin yang dibutuhkan manula lah.
3: Ifat mengaku memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis ini untuk memeriksa gula darah, kolesterol, serta asam urat dan menyatakan hasil pemeriksaannya dinyatakan aman. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menggelar kegiatan RRI Fest 2026 dalam rangkaian Hari Bakti Radio ke-81 tahun ini. RRI Fest dibuka Minggu 13 September pagi dengan beragam kegiatan. Mulai dari jalan sehat, penanaman pohon untuk penghijauan, donor darah, bazar UMKM, dan juga pembagian door prize. Bersama reporter Dian Parwanto.
6: Jadi di luar ekspektasi kita, targetnya sekitar 500-600, tetapi kenyataannya di atas 1.500 gitu ya. Itu luar biasa banget gitu.
7: Radio Republik Indonesia, RRI, sebagai radio miliknya masyarakat, hadir tidak hanya sebagai media penyampai informasi, tetapi untuk mendukung pemberdayaan masyarakat melalui gelaran rutin tahunan RRI Fest. Mengusung semangat harmoni dalam aksi bersama membangun negeri, sekitar 1.500 lebih masyarakat hadir di halaman Pro 2 RRI Yogyakarta yang dimulai dengan jalan sehat sejauh 1,5 km. Kepala Stasiun LPP RRI Yogyakarta, Taufan Pamungkas Marhaindra Jaya menyampaikan, RRI Fest merupakan wujud kehadiran RRI di tengah publik. Selain jalan sehat, sejumlah agenda dihadirkan seperti donor darah, penghijauan, serta seni budaya di Yogyakarta hingga akulturasi seperti barongsai dengan sejumlah UMKM yang hadir mendongkrak ekonomi masyarakat.
6: Jadi itu salah satu visi juga dari RRI untuk merangkul semua, RRI sebagai hub penghubung dari seluruh komponen masyarakat yang ada di Jogja.
8: RRI milik masyarakat.
6: Betul, RRI milik masyarakat, milik kita bersama.
7: Semarang RRI Fest 2026 mendapatkan apresiasi hangat dari jajaran instansi di DIY. Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsan berharap sinergi strategis yang telah terjalin selama ini dapat terus dipertahankan.
8: Ada kegiatan jalan sehat, kemudian tadi barusan ada penanaman pohon, kemudian juga ada RRI Fest ya, untuk memberdayakan UMKM yang memang menjadi ciri khasnya Yogyakarta. Sehingga spesial tentunya tahun ini, sekali lagi selamat ulang tahun, semoga RRI semakin jaya, semakin memberi manfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Yogyakarta.
7: Senada dengan hal tersebut, pemimpin bidang pelayanan dan operasional BPD DIY cabang utama Woro Andini juga mengapresiasi kontribusi RRI dalam menggairahkan perekonomian lokal serta pariwisata daerah.
9: Kaitannya dengan RRI Fest ya, ini saya kira sangat bagus ya, karena mendukung UMKM, kemudian juga kaitannya dengan turisme itu, terus terang sekarang kalau Jogja itu kan termasuk menjadi tujuan wisata ya, jadi ini sangat bagus sekali untuk menarik wisatawan. Jadi RRI mungkin concern juga untuk mendukung pariwisata di Yogyakarta.
7: Melalui RRI Fest, RRI menegaskan perannya sebagai radio milik masyarakat yang tidak hanya menghadirkan informasi dan hiburan, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan ekonomi dan kebudayaan lokal. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kita awali informasi dari dalam negeri. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS menyatakan titik asap yang muncul di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur telah berhasil dilokalisasi oleh petugas gabungan melalui serangkaian upaya pemadaman. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianta Cahyanugraha menyampaikan, beberapa lokasi di kawasan Bromo masih terlihat kepulan asap seperti di area lereng Gunung Kursi dan Blok Jantur. Rudi menyampaikan pemadaman akan bisa berjalan maksimal apabila menggunakan helikopter waterbombing atau pengebom air. Namun unit tersebut sementara ini tidak dapat beroperasi karena terkendala angin kencang. Informasi lainnya, 9 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan dan 3 diantaranya berstatus tanggap darurat. Untuk sebaran terparah terjadi di Kabupaten Lombok Timur dengan 92.999 jiwa warga terdampak di 40 desa. Namun distribusi air baru 40.000 liter. Sementara wilayah dengan status tanggap darurat yakni Sumbawa Barat meliputi 3 kecamatan, 8 desa dengan warga yang terdampak sebanyak 5.795 jiwa, dan distribusi air saat ini baru mencapai 1,35 juta liter. Kita ke informasi mancanegara, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan nilai perdagangan antar anggota Forum Kerjasama BRICS telah mencapai 1,2 triliun dolar Amerika Serikat atau setara dengan 21,1 kuadriliun. Hal tersebut diungkapkan dalam konferensi tingkat tinggi BRICS di New Delhi, India hari ini. Putin mengatakan negara-negara anggota BRICS mampu membangun hubungan ekonomi yang kuat dan efektif tanpa perlu terpengaruh oleh tekanan dari pihak luar. Ia menilai mekanisme tersebut telah memungkinkan negara-negara anggota BRICS untuk menjalankan berbagai operasi komersial, perbankan, keuangan, dan investasi secara efektif, terlepas dari apapun tekanan eksternal yang ada. Beralih ke informasi olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani meraih medali perunggu nomor lead putra pada World Climbing Series Koper 2026 di Slovenia Minggu waktu setempat. Putra mencatatkan skor 28 plus pada babak final untuk mengamankan posisi ketiga, sekaligus membawa pulang medali perunggu dari seri yang hanya mempertandingkan disiplin lead tersebut. Hasil itu menunjukkan kemampuannya dalam menjaga performa setelah tampil kuat pada babak kualifikasi, di mana ia mencatatkan skor 5,1 dan berada di posisi ketujuh sehingga berhak melaju ke semifinal.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Industri. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk RRI.
1: Baju Moye, kombinasi bagus pas kali.
2: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
1: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensup atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
2: Batul tuh aleona.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Kapal penumpang KM Virgo Transport 8 mengalami listing atau kemiringan dan kehilangan kontak di perairan Masa Lembu, Laut Jawa, Minggu 13 September dini hari. Kementerian Perhubungan melalui

0: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, telah mengordinasikan operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia kini bertransformasi dari negara pengimpor menjadi pengekspor sejumlah komoditas pangan. Presiden mengatakan peningkatan kapasitas produksi dalam negeri membuat Indonesia semakin siap berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan dunia. Menteri Kebudayaan Fadlizon meresmikan rumah pengasingan dua tokoh bangsa Muhammad Hatta dan Sutan Syahrir menjadi museum. Bangunan bersejarah yang terletak di Kompleks Sekolah Pembentukan Perwira Setuk Palemdiklat Polri ini menyimpan memori kelam sekaligus heroik. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami di rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami, yakni terkait Basarnas Bengkulu mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Bersama reporter Anggrit Nardianto.
2: Basarnas Bengkulu mengimbau masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Masyarakat diminta menyiapkan rencana penyelamatan, melakukan latihan secara terbuka, serta menyediakan peralatan pendukung untuk kondisi darurat. Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Basarnas Bengkulu, Jackie Chen, mengatakan masyarakat perlu memahami tindakan penyelamatan yang harus dilakukan sesuai dengan jenis bencana yang dihadapi. Menurut Jackie, perencanaan tersebut penting agar masyarakat tidak panik dan dapat mengambil langkah yang tepat saat bencana terjadi.
3: Ada beberapa hal rekomendasi dan himbauan. Yang pertama ya, agar menyusun rencana untuk penyelamatan itu seperti apa. Misalkan ancaman gempa bumi, tindakannya itu seperti apa. Yang kedua, dari Basarnas itu sering melaksanakan edukasi maupun latihan secara berkala ya. Artinya masyarakat di sini bisa melakukan latihan juga. Latihan yang bermanfaat ketika menghadapi kejadian bencana itu sendiri.
2: Selain menyusun rencana, Basarnas juga mendorong masyarakat mengikuti edukasi dan latihan kebencanaan yang dilakukan secara berkala. Latihan tersebut dinilai dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat sekaligus memahami prosedur penyelamatan. Sementara itu, Yustina Destri, warga Desa Tangguh Bencana, Kelurahan Berkas, Kota Bengkulu, mengatakan, setelah mengikuti simulasi atau latihan kebencanaan, warga memahami bagaimana cara menyelamatkan anggota keluarga, terutama lansia dan anak-anak.
4: Setelah diadakan simulasi bencana, para orang dewasa yang masih kuat di dalam rumah itu rata-rata sudah memahami risiko bencana. Jadi mereka sudah dilatih untuk menyelamatkan para lansia dan anak-anak terlebih dahulu. Setelah dinyatakan aman, bisa menyelamatkan hal-hal yang dianggap penting seperti surat-surat atau benda-benda yang bisa dibawa ke tempat yang lebih aman.
2: Yustina mengatakan, simulasi membuat warga dewasa memahami resiko bencana dan memprioritaskan penyelamatan lansia serta anak-anak. Basarnas Bengkulu berharap latihan dan edukasi kebencanaan terus dilakukan secara berkala di tengah masyarakat. Dengan begitu, warga tidak hanya mengetahui resiko bencana, tetapi juga mampu bertindak cepat dan tepat saat kondisi darurat terjadi. Dari RRI Bengkulu, Anggrit Nardianto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BMKG Jambi mencatat lebih dari 1.000 titik panas terpantau dalam sepekan ini di awal September. Bersama reporter Rizky Amalia.
5: Sebanyak 1.846 titik panas atau hotspot terdeteksi di Provinsi Jambi selama 7 hari pertama di bulan ini. Data BMKG menunjukkan titik panas tersebut terpantau sejak 1 hingga 7 September 2026. Jumlah ini sudah lebih dari separuh dibandingkan dengan titik panas sepanjang Agustus yang mencapai sekitar 3.000 titik. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Mertua Sinaga, kepada RRI menyebut kondisi tersebut perlu diwaspadai karena Jambi masih berada pada periode puncak musim kemarau. Jaya Mertua Sinaga mengatakan tingkat kemudahan terjadinya kebakaran saat ini berada pada kategori sangat mudah terbakar. Api yang muncul dari aktivitas masyarakat dapat dengan cepat berkembang menjadi kebakaran, terutama di lahan dan kawasan hutan yang kondisinya kering. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu api.
6: Di bulan September ini masih puncak musim kebakaran. indikasi di bulan September dari tanggal 1 hingga tanggal 7, itu 7 hari saja sudah kami rekap jumlah titik panas sebanyak 1.846. Ini sudah termasuk banyak ya. Dibandingkan bulan sebelumnya, bulan Agustus itu sudah satu bulan itu 3.000. Nah ini di bulan September aja selama seminggu sudah 1.000. Kemungkinan ini masih akan terus bertambah.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Maharuzar, mengatakan pihaknya terus memantau kondisi lingkungan selama musim kemarau ini, termasuk Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU.
7: Nah, kita ketahui bersama bahwasannya sedang musim kemarau, tentunya dari pemerintah kota, khususnya lingkungan hidup, selalu mengamati kondisi iklim dan khususnya terkait dengan Indeks Standar Pencemaran Udara yang monitor kondisi di Kota Jambi sendiri. Kami selalu monitor untuk ISPU itu. Sebelumnya kami sampaikan kepada masyarakat agar dapat mengantisipasi apa kegiatan yang dapat dilakukan sehari-hari.
5: Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan jika menemukan titik api. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kata tokoh dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami kembali menghadirkan informasi dari reporter terkait kabut asap tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga aktivitas ekonomi pelaku usaha di kawasan Car Free Day, Kota Padang. Penghentian Car Free Day membuat pedagang kehilangan salah satu ruang untuk mendapatkan penghasilan. Bersama reporter Widi Dwi Putri Liani.
2: Penghentian sementara kegiatan Car Free Day atau CFD di Kota Padang turut berdampak pada pelaku usaha yang biasa berjualan di kawasan tersebut. Para pedagang berharap persoalan kabut asap yang menyebabkan memburuknya kualitas udara dapat segera diatasi sehingga aktivitas CFD kembali digelar. Salah seorang pelaku usaha yang biasa berjualan di CFD, Puput di Padang, mengaku penghentian kegiatan tersebut berpengaruh terhadap aktivitas usahanya. Menurutnya, Car Free Day menjadi salah satu kesempatan bagi pelaku UMKM untuk menawarkan produk kepada masyarakat yang berolahraga dan beraktivitas di kawasan tersebut. Puput berharap pemerintah dapat segera menangani persoalan kabut asap yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Padang. Ia menilai kondisi udara yang membaik akan memungkinkan masyarakat kembali beraktivitas di ruang terbuka, termasuk mengikuti Car Free Day.
3: Sesuai edaran dari pemerintah bahwa hari berkendaraan bermotor di CFD Kota Padang ditiadakan untuk minggu ini dikarenakan ada kabut asap yang menyerang Kota Padang. Waktu mendengar edaran surat tersebut, saya sebagai penjual lumayan sedih ya, karena saya dan beberapa teman yang berjualan juga di situ tidak bisa berjualan karena keadaan yang tidak memungkinkan. Dan harapan saya sih semoga kabut asap yang terjadi di Kota Padang ini segera berakhir dan kami para penjual juga bisa berjualan kembali dan beraktivitas kembali seperti mana biasanya.
2: Sebelumnya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, mengatakan penghentian Car Free Day dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Ia mengimbau masyarakat untuk sementara memilih aktivitas olahraga di dalam ruangan selama kualitas udara masih berada pada kondisi tidak sehat.
4: Kualitas udara Kota Padang ini sangat tidak sehat ya. Tentu kita menyikapi untuk demi kesehatan masyarakat, ini untuk Car Free Day hari Minggu tidak dilaksanakan, dihentikan, dan kita minta kepada masyarakat untuk berolahraga lebih banyak di dalam ruangan.
2: Tasliatul menjelaskan penghentian CFD tersebut belum ditetapkan batas waktunya dan akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kualitas udara di Kota Padang. Jika pada pekan berikutnya kondisi udara masih berada pada tingkat yang tidak sehat, pemerintah akan mengeluarkan pengumuman lanjutan terkait pelaksanaan Car Free Day. Dari Padang, Sumatera Barat, Widi Dwi Putri Liani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, tumpukan sampah puluhan tahun yang berubah menjadi arang padat menjadi hambatan dalam upaya pemadaman kebakaran yang terjadi di TPA Galuga, Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Bersama reporter Yofri Haryadi.
5: Kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir TPA Galuga, Cibung Bulang, Kabupaten Bogor tidak mudah untuk dikendalikan. Salah satu penyebabnya adalah timbunan sampah yang menumpuk puluhan tahun yang sudah berubah seperti briket atau arang batubara padat ketika dibakar bara apinya terus menyala dan tidak mudah padam. Bara inilah yang saat ini menjadi titik api baru dari bawah tumpukan sampah di TPA Galuga tersebut dan menjadikan petugas terus disibukkan dengan penyemprotan dan pemadaman. Petugas pemadam kebakaran Kemal mengungkapkan dari peristiwa yang terjadi di TPA Galuga pentingnya mitigasi TPA untuk mencegah terjadinya kebakaran di musim kemarau panjang seperti saat ini.
6: Saat ini kondisi seperti ini kita jadikan pelajaran bersama bahwasanya mitigasi sebelum bencana sangat amatlah penting. Ketika sudah terjadi bencana seperti ini, kebakaran sulit dipadamkan daripada kita memadamkan api, lebih baik kita menghindari adanya api.
5: Titik api muncul dari dalam tumpukan sampah yang terpapar bara api yang berkobar di atasnya. Belasan kendaraan pemadam kebakaran dari kota dan kabupaten Bogor masih diterjunkan untuk mengendalikan titik api baru. Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dari kedua daerah diterjunkan melakukan penyelamatan kepada warga yang tinggal di perkampungan terdekat dari TPA Galuga.
7: Kita sudah membuka 3 posko, yaitu posko namanya ini tadi, posko Desa Duku, posko Galuga, dan posko dari Cimangir. Jadi 3 posko kita selain puskesmas tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Lalu kemudian kita juga standby dengan ambulans dan tenaga medis.
5: Seperti diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Dr. Fusia Mediawati tadi, ada 3 posko di Desa Duku, Desa Galuga, dan Kampung Cimangir yang menjadi penjaga terdepan dampak asap kebakaran TPA Galuga ke permukiman warga. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: baru enak.
1: Lepas ketenang, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja di interview
3: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Ibu Mona Pramundari, pemilik warung Gopyos yang berada di Desa Bantul, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Saya pendengar RRI Bandar Lampung. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi update terkait tenggelamnya KM Virgo Transport. KM Virgo Transport 8 yang melayani rute pelayaran Surabaya menuju Banjarmasin dilaporkan tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu 13 September dini hari dengan total 243 orang di dalam kapal yang sebagian besar masih dalam pencarian intensif oleh tim SAR gabungan. Jadi kronologi kejadian pada Sabtu 12 September, kapal bertolak dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu 13 September pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal dilaporkan mengalami kebocoran dan miring akibat diterjang cuaca buruk di tengah laut hingga akhirnya hilang kontak. Pada Minggu 13 September, kantor SAR Banjarmasin menerima laporan darurat dari pihak manajemen kapal. Minggu 13 September pagi hingga siang, Basarnas memberangkatkan KN SAR Laksmana 241 dan mengerahkan armada laut serta udara ke titik koordinat terakhir. Saat ini juga untuk posko dan penanganan korban, keluarga penumpang dapat mendatangi posko darurat yang dibuka Pelindo di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Lalu juga proses evakuasi terkendala oleh gelombang tinggi dan cuaca buruk di perairan Laut Jawa. Nanti juga kami akan tanyakan update terkininya seperti apa, nanti kami akan hubungi reporter kami dan juga narasumber kami terkait seperti apa dan bagaimana informasi tenggelamnya KM Virgo Transport ini. Jadi memang sebanyak 103 penumpang KM Virgo Transport 8 mengalami hilang kontak di perairan Laut Jawa, berhasil dievakuasi. Kepala Basarnas Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan proses evakuasi dilakukan sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian. Dari 103 orang yang telah dievakuasi, sebanyak 6 orang diselamatkan oleh MP Mahabahu 9. Dari jumlah tersebut, 15 orang dalam kondisi selamat dan 1 orang meninggal dunia. Kemudian TBTCP mengevakuasi 38 orang yang seluruhnya dalam kondisi selamat. Sementara MP Haida berhasil mengevakuasi 49 orang, juga dalam kondisi selamat. Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait satu kapal yang mengangkut korban KM Virgo Transport 8 telah tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin bersama reporter Lukmanul Hakim. Lukmanul, seperti apa update terkininya?
2: Baik, pendengar, saat ini saya masih berada di kawasan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah tadi, satu kapal yang mengangkut korban dari tenggelamnya KM Virgo Transport 8, yakni KM Haida, ini telah bersandar di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Sementara berdasarkan informasi yang tadi juga disampaikan oleh Menteri Perhubungan dan Kepala Basarnas dalam konferensi pers di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, KM Haida diinformasikan ini membawa 69 korban yang dilaporkan ini dalam kondisi selamat. Namun memang saat kapal tiba dan korban dievakuasi menuju ke embarkasi terminal Pelabuhan Trisakti Banjarmasin yang juga saat ini tengah dijadikan posko kesehatan oleh Dinas Kesehatan Banjarmasin dan juga tim kesehatan lainnya, ini beberapa korban dilaporkan dalam kondisi merah atau dalam kondisi darurat. Sementara itu, berdasarkan informasi yang juga kami terima, ada kurang lebih sekitar 30 korban. Ini berada dalam kondisi yang cukup stabil hingga dievakuasi menggunakan bus yang telah disiapkan. Sementara korban lainnya ini dievakuasi menggunakan ambulans. Dan berdasarkan informasi yang kami terima juga, sejumlah korban di terminal Trisakti Banjarmasin ini menuju ke rumah sakit umum daerah Ulin dan juga RS Bayangkara Banjarmasin. Namun informasi terkait itu masih terus coba kami update di lapangan dan sementara memang baru satu kapal yang membawa korban KM Virgo Transport 8 yang sudah tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Sementara itu untuk informasi lainnya, dalam konferensi pers tadi disampaikan oleh Menhub RI bahwa ada sekitar 107 orang yang selamat dan berhasil dievakuasi dan 6 orang kemudian dilaporkan meninggal dunia. Data tersebut diupdate sore hari tadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian tengah. Sementara itu saat ini dilaporkan upaya evakuasi juga masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dan juga oleh sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian, di antaranya seperti TB Mauhau, TB TCP, dan sejumlah kapal lainnya. Dan untuk kondisi cuaca memang saat ini juga masih terasa berangin di kawasan pelabuhan Trisakti Banjarmasin, dan informasi yang sama juga kami dapat bahwa memang sekitar lokasi cuaca dan angin yang kencang ini juga menjadi salah satu tantangan dalam proses evakuasi. Dan kami masih terus menunggu update terkait evakuasi penanganan korban KM Virgo Transport 8 lainnya. Demikian, Lukman Hakim dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lantas seperti apa langkah Polda Kalimantan Selatan merespon peristiwa ini? Kami akan berbincang bersama Kabit Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Hamid.
3: Wawancara Pro 3.
4: Halo.
1: Halo Pak Nur Hamid, selamat sore.
4: Selamat sore.
1: Baik, Pak Nur Hamid, apa informasi paling baru yang dapat disampaikan kepada keluarga korban dan juga masyarakat pada saat ini terkait juga tenggelamnya KM Virgo Transport ini? Halo, Pak Nur Hamid. Baik, kami masih mengalami kendala sinyal bersama narasumber kami, Kabit Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Hamid. Pak Nur Hamid. Ya, halo. Pak Nur Hamid, ini izin mungkin dapat bergeser terlebih dahulu sebentar Pak Nur Hamid untuk mendapatkan sinyal yang baik ini, Pak. Sudah ya, Pak Nur Hamid ya? Oke, baik. Nah Pak Nur Hamid, informasi apa yang paling baru ini dapat disampaikan kepada keluarga korban lalu juga masyarakat pada saat ini? Baik, kami saat ini mengalami gangguan koneksi sinyal dengan narasumber kami, Kabit Humas Polda Kalimantan Selatan. Nanti kami akan tanyakan seperti apa update terkininya, informasi paling baru yang dapat disampaikan kepada keluarga korban lalu juga masyarakat pada saat ini. Apakah juga terdapat perubahan jumlah korban dibandingkan data yang sebelumnya disampaikan kepada publik? Dan saat ini kami telah tersambung bersama kembali Kabit Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Hamid. Pak Nur Hamid.
4: Ya.
1: Ya, baik. Pak ya, Nur Hamid, dapat disampaikan ini kepada keluarga korban lalu juga masyarakat pada saat ini terkait informasi paling barunya seperti apa, Pak?
4: Baik, baik, terima kasih. Kami dari selaku Kabit Humas Polda Kalimantan Selatan, yang pertama adalah ikut berbelasungkawa terkait terjadinya laka tenggelamnya kapal yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan, itu yang pertama. Terus yang kedua, kami dari pihak kepolisian sudah mengambil langkah-langkah. Yang pertama adalah kesiapan personil, di mana personil kami siapkan kurang lebih satu kompi atau 90-100 personil. Terus yang kedua juga ambulan juga sudah disiapkan 6 unit. Yang berikutnya juga ada rumah sakit dari Bayangkara, rumah sakit swasta, dan rumah sakit juga kami sudah koordinasi dan sinergi di dalam penanganan apabila nanti korban sudah merapat yang diangkut oleh kapal di Pelabuhan Banjarmasin dan langsung digeser ke rumah sakit tersebut, Ibu.
1: Baik, lalu kalau untuk perubahan jumlah korban dibandingkan data sebelumnya, apakah terdapat data perubahan ini, Pak Nur Hamid?
4: Jadi untuk data, untuk bicara masalah data di sini, update yang terbaru, apa yang disampaikan oleh Kabasarnas waktu rilis tadi, itu total adalah 243 penumpang, yang selamat ada 107, terus yang meninggal ada 6 orang ada yang meninggal dunia. Jadi yang 130 penumpang masih tahap pencarian gitu, Mbak.
1: Baik, lalu kalau untuk mekanisme pendataan dan juga identifikasi korban agar tidak terjadi perbedaan data antara kepolisian, Basarnas, rumah sakit, lalu juga pihak operator kapal, ini seperti apa yang dilakukan, Pak?
4: Tadi sudah dilakukan rapat internal kaitannya masalah kesiapsiagaan penanganan permasalahan laka ini, kecelakaan ini. di mana penanganan dari pihak Basarnas, kalau saat rapat tadi itu nanti dari pihak mana, dari pihak kapal waktu pencarian sampai ke pelabuhan. Setelah di pelabuhan itu sudah ada tim, di mana timnya di sini ada tim Basarnas juga ada, dari kepolisian juga ada, dari pihak dinas kesehatan juga ada, terus apa namanya tadi, kepolisian juga ada, dan kepolisian sendiri juga mencakup daripada dari Polair, dari Brimob, dari Samapta maupun dari lantas kaitannya pengawalan ya, dan ambulan untuk peralatannya, begitu Mbak.
1: Baik. Lalu kalau untuk kondisi para korban yang telah berhasil dievakuasi ini ada di mana saat ini, Pak Nur Hamid?
4: Untuk sementara kondisi korban sekarang masih sebagian ditangani di mana, di pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Setelah teridentifikasi, katakanlah nanti ada luka ringan, luka berat, luka sedang dan meninggal dunia, itu nanti baru digeser kepada komposisinya. Yang pertama mungkin meninggal dunia itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Nanti yang untuk yang luka berat itu nanti langsung dibawa ke Rumah Sakit Ulin kalau hasil kesepakatan tadi. Jadi beberapa rumah sakit ini juga memang ada apa namanya tempat penampungan ya, penampungan untuk apa namanya bagi ini, bagi korban yang terjadi kecelakaan ini.
1: Dari pihak kepolisian sendiri apakah menemukan indikasi adanya pelanggaran atau kelalaian yang berpotensi menjadi penyebab kecelakaan ini, Pak?
4: Mungkin kalau ke situ mungkin nanti ranahnya dari Basarnas ya. Kita tidak masuk ke sana. Kita sifatnya di sini adalah membackup dan mengamankan dan memfasilitasi ya terkait masalah apa namanya alur daripada proses lo korban ini segera agar segera tertangani dengan baik dan terselamatkan, itu intinya.
1: Baik. Lalu kalau untuk tim sendiri tadi kan diturunkannya satu kompi ya Pak Nur Hamid ya, itu tim apa saja yang diturunkan kepolisian?
4: Contoh di sini ada Polair. Polair kami kan turunkan juga. Ada tim pencarian yang tadi pagi itu sudah mencari gabungan sama Basarnas, yang ada satu kapal muncul duluan di sana. Itu dari Polair. Nah, di sini juga kami ada dari pihak apa namanya? Dari pihak Brimob juga ada. Kita amankan lokasi di sini karena kan banyak dari keluarga juga ya. Dari keluarga juga ada. Dari bandara di apa dari pelabuhan ini juga memang penuh kan, masyarakatnya banyak. Begitu juga dari Polres, karena memang wilayah Polresta, dari Polresta untuk penanganannya. Begitu juga dari tim dokesnya, dari dokes kesehatan kita juga ada, PKO untuk melibatkan, membantu di dalam penanganan ini juga. Dan lalu lintasnya juga kita libatkan, jangan sampai di dalam pelaksanaan untuk konvoy, membawa korban di dalam mobil ambulans ini ada kemacetan atau krodi di situ. Itu Mbak.
1: Baik, berarti dari Polair sendiri ini menyiapkan kapal begitu ya Pak ya, yang diturunkan untuk mengevakuasi para korban ini?
4: Betul, dari Polair tadi sudah kolaborasi sama Basarnas, detailnya belum monitor ya kapal serinya seri apa, yang jelas tadi pagi sudah meluncur ke lokasi titik sasaran untuk proses pencarian itu korban.
1: Baik, nah dari kasus ini Pak, apa yang harus diperhatikan para calon penumpang?
4: Kami sih menghimbau untuk para penumpang, yang pertama adalah jaga keselamatan ya, pastinya adalah keselamatan dari kapal, ada rompi, antisipasi atau terjadinya kecelakaan seperti ini kan kita belum tahu apakah memang faktornya dari kapalnya sendiri, kaptennya atau apa, belum tahu, nanti dari tim dari Basarnas yang akan melakukan analisa di situ gitu.
1: Baik. Lalu kalau untuk komunikasi kepolisian sendiri dengan pihak keluarga, seperti apa itu, Pak Nur Hamid?
4: Ini nanti teknisnya untuk data dari korban tatkala teridentifikasi, itu nanti akan kita ada posko di sini, Pak. Jadi ada posko Basarnas, nanti di situ ada pihak kesehatan, ada dari pihak kepolisian mengakomodir dengan data penumpang. Dengan data penumpang, nanti dari pihak keluarga bisa melampirkan atau mungkin bisa menyampaikan data-data terkait apa namanya terkait si korban tersebut. Nanti baru nanti kita verifikasi itu, Mbak.
1: Baik. Nah, Pak Nur Hamid mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada keluarga korban yang saat ini masih menunggu kepastian mengenai anggota keluarganya, seperti apa ini, Pak?
4: Baik, kami mengimbau untuk bagi keluarga dan saudara saudara daripada penumpang kapal ini, ya kita berdoa semoga penumpang yang memang masih ada kurang lebih 130 ini semoga diberikan keselamatan, ya, keselamatan, dan semoga juga korban yang nantinya ditemukan bisa bisa utuh dan saya berharap tenang. Dan nanti mohon apabila nanti ada apa namanya ada pencarian terhadap terkait masalah keluarga atau saudara, silakan hubungi kepolisian atau Basarnas yang ada di Banjarmasin. Itu, Pak.
1: Baik. Pak Nur Hamid, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya, begitu Pak Nur Hamid ya, seperti apa saat ini masyarakat. Tadi juga disebutkan kalau memang kami konfirmasi kembali, ini totalnya ada 243 penumpang begitu ya, yang selamat ya, ada 107, betul. Meninggal 6 orang begitu ya, dan 130 orang masih pencarian saat ini, begitu ya Pak Nur Hamid ya.
4: Betul.
1: Baik,
4: betul.
1: Pak Nur Hamid,
4: dan
1: terima
4: satu
1: kasih.
4: Lagi,
1: Silakan,
4: dan satu
1: Pak.
4: Lagi mungkin bisa sampaikan, tadi pagi ada beberapa memang kapal-kapal nelayan. Sebenarnya alur alur kapal ini kan dari Surabaya menuju Banjarmasin.
1: Iya.
4: Yeah. Tatkala terjadi trouble kecelakaan, ada beberapa kapal nelayan yang memang tujuannya bukan ke Banjarmasin. Gitu. Ada beberapa tujuannya entah itu ke Jawa, entah itu ke lokasi lain. Nah, ada juga korban yang naik ke kapal tersebut itu. Ini juga masih kita identifikasi. Ada informasi seperti itu.
1: Baik. Nah, kalau dari
4: itu,
1: Nah, kalau dari Polairut sendiri nih Pak Nur Hamid sudah terjun di titik pencarian yang ada di mana saja ini Pak?
4: Titik pencarian di tempat kapalnya tenggelam, Pak.
1: Oh, di titik kapal tenggelam itu begitu ya Pak Nur Hamid ya?
4: Betul.
1: Baik, dengan
4: betul,
1: satu
4: betul.
1: Kapal dari Polairut tadi yang telah dikerahkan ya?
4: Betul, betul.
1: Baik.
4: Itu perjalanan kurang lebih dari Banjarmasin ke sana 5-6 jam.
1: Berapa jam itu Pak?
4: 5-6 jam ke lokasi titik itu.
1: Oh, 5-6 jam dari Pelabuhan Trisakti ya. Sendiri begitu ya, Pak Nur Hamid ya?
4: Betul, betul, betul sekali.
1: Baik. Pak Nur Hamid, terima kasih telah menyampaikan update terkininya
4: oke.
1: Ini, Pak. Selamat sore.
4: Oke, terima kasih. Pak Nur.
1: Kabit Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Hamid, berbicara terkait update informasi tenggelamnya KM Virgo Transport. Tadi disebutkannya kalau memang dari Polda Kalsel sendiri ini menurunkan satu kompi 100 personil, lalu juga ada ambulans dan juga Polairut yang telah mengerahkan kapalnya. Dan ada data update terbaru yang disampaikan ke Basarnas saat rilis, menurutnya ada 243 penumpang totalnya di KM Virgo Transport tersebut. Selamat 107 orang, meninggal dunia 6 orang, lalu 130 orang masih dalam pencarian. Nanti juga kami akan terus update-nya informasi dari reporter kami yang berada di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.

0: setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa Sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Kilas Berita.

0: Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 1 Banjarmasin Heri Purwanto mengatakan pihaknya langsung melakukan sejumlah langkah setelah menerima laporan insiden kejadian kapal penumpang KM Kargo Transport 8 yang mengalami listing atau kemiringan dan kehilangan kontak di perairan Masalembu Laut Jawa Minggu 13 September 2026 dini hari. Beliau mengatakan, berdasarkan data manifest terdapat 243 orang di atas kapal yang terdiri atas 30 kru, 27 mitra kerja kapal, 59 penumpang dewasa, 1 anak-anak, serta 126 supir dan kernet. Kapal tersebut juga membawa 89 unit kendaraan sebagai muatan. Operasi evakuasi dilakukan unsur SAR gabungan bersama Basarnas Banjarmasin. Sejumlah kapal yang berada di wilayah lokasi turut membantu proses penyelamatan. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Tahukah kamu, RRI ternyata tidak lahir lewat sebuah seremoni peresmian yang megah. Tidak ada panggung besar, tidak ada gunting pita, dan tidak ada upacara peresmian seperti yang mungkin kita bayangkan. RRI lahir dari sebuah rapat. Pada 11 September 1945, para tokoh radio bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta. Mereka membahas satu hal penting, bagaimana radio bisa menjadi alat komunikasi antara pemerintah dan rakyat Indonesia yang baru saja merdeka. Malam harinya, rapat dilanjutkan di rumah Adang Kadarusman. Dari rapat inilah diputuskan berdirinya Radio Republik Indonesia, dan Dr. Abdurrahman Saleh ditetapkan sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, kalau ditanya siapa yang meresmikan RRI, jawabannya bukan tentang siapa yang memotong pita, karena RRI lahir dari keputusan dan perjuangan para tokoh radio. 11 September 1945 bukan sekedar tanggal berdirinya RRI, tapi awal dari suara Republik yang mengudara.

0: Basarnas melaporkan sebanyak 103 orang telah berhasil dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Masalembu, Laut Jawa, Minggu 13 September. Dari jumlah tersebut, 6 orang dinyatakan meninggal dunia. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator, Iputu Sudayana di Banjarmasin, Minggu 13 September. Ia mengatakan 6 korban meninggal dunia dievakuasi oleh TB Mauhau 9 dan TB TCP. Lalu juga disebutkan kapal MV Haida berhasil mengevakuasi 49 orang dari KM Virgo Transport 8. Seluruh korban yang dievakuasi kapal tersebut dilaporkan selamat. Dengan demikian, total 103 orang yang telah dievakuasi terdiri atas 97 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Putu mengatakan terkait 16 orang yang dievakuasi TB Mahuau 9, termasuk satu korban meninggal dunia, akan dibawa menuju Pelabuhan Tuban sesuai informasi dari nahkoda kapal tersebut. Sementara 87 orang yang dievakuasi TB TCP dan MV Haida akan dibawa menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada Minggu sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin sejak Sabtu 12 September. Basarnas kemudian memperkuat operasi pencarian dan pertolongan dengan mengerahkan unsur udara serta kapal SAR gabungan untuk mencari dan mengevakuasi para korban. Operasi SAR gabungan hingga kini masih terus dilakukan dengan menyisir lokasi kejadian melalui unsur laut dan udara. Dari total 243 orang yang berada di atas KM Virgo Transport 8, sebanyak 103 orang telah dievakuasi. Masih terdapat 140 orang yang belum masuk dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi. Kami juga akan menghadirkan informasi terkait BMKG Jambi mencatat lebih dari 1.000 titik panas terpantau dalam sepekan ini di awal September bersama reporter Rizky Amalia.
1: Sebanyak 1.846 titik panas atau hotspot terdeteksi di Provinsi Jambi selama 7 hari pertama di bulan ini. Data BMKG menunjukkan titik panas tersebut terpantau sejak 1 hingga 7 September 2026. Jumlah ini sudah lebih dari separuh dibandingkan dengan titik panas sepanjang Agustus yang mencapai sekitar 3.000 titik. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Martua Sinaga kepada RRI menyebut, kondisi tersebut perlu diwaspadai karena Jambi masih berada pada periode puncak musim kemarau. Jaya Mertua Sinaga mengatakan tingkat kemudahan terjadinya kebakaran saat ini berada pada kategori sangat mudah terbakar. Api yang muncul dari aktivitas masyarakat dapat dengan cepat berkembang menjadi kebakaran, terutama di lahan dan kawasan hutan yang kondisinya kering. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu api.
2: Di bulan September ini masih puncak musim kemarau. Terindikasi di bulan September dari tanggal 1 hingga tanggal 7, itu 7 hari saja sudah kami rekap jumlah titik panas sebanyak 1.846. Ini sudah termasuk banyak ya. Dibandingkan bulan sebelum bulan Agustus itu sudah satu bulan itu 3.000. Nah, ini di bulan September aja selama seminggu sudah 1.000. Kemungkinan ini masih akan terus bertambah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Maharuzar, mengatakan pihaknya terus memantau kondisi lingkungan selama musim kemarau ini, termasuk Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU.
3: Nah, kita ketahui bersama bahwasannya sedang musim kemarau, tentunya dari pemerintah kota khususnya lingkungan hidup selalu mengamati kondisi iklim dan khususnya terkait dengan Indeks Standar Pencemaran Udara, monitor kondisi di Kota Jambi sendiri. Kami selalu monitor untuk ISPU itu, dulunya kami sampaikan kepada masyarakat agar dapat mengantisipasi apa kegiatan yang dapat dilakukan sehari-hari.
1: Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan jika menemukan titik api. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan Indonesia Menyapa Sore edisi 13 September. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger.
4: Strength. Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.

0: dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tersementara untuk Indonesia.
2: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
3: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB-TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
4: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8. Ya.
3: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman, berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
5: Ada cuman sore terakhir jam 4 ke pasar.
6: Kontak itu apa? Bilangnya lu.
5: Jaringannya hilang Pak.
7: Enggak.
5: Tapi ada lagi. Kabarnya
7: jaringannya
5: buruk lah.
7: Enggak.
8: Ada mengatakan soal cuaca juga lah saat itu.
6: Kalau bicara mengenai kondisi kapal ada nggak, Bu?
7: Kada.
3: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin.
2: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk. Di antaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
9: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
10: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balab menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
11: Jadi asap yang dari kebakarannya bawah tanah itu masih menyala masih.
12: Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
13: Jadi sengaja kan?
12: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
10: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi.

0: terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpe Karuhe. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
1: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
0: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
2: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
3: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
4: Juga menjadi momentum ya. Artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
3: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
5: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasin yang tupsi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari paham. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu disiapkan. Helm, masker, terus baju yang APD itu wajib harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
3: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbu melaporkan.
2: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
6: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Shopper Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan Mahmud kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
7: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
6: Sementara itu, Muhammad Hoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
8: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
6: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anung Kusuma melaporkan.
2: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdulitololi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan, Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan JICC Senayan, Panji sapaan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri atau mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat. Salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin bertanya untuk kita semua balik ke klub, jangan lupa kerja keras di klub dan semoga Allah mendapatkan kita bisa memperoleh pemain di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0 dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabduli, Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam.
1: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi? Saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.
2: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
3: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
2: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
3: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
2: Emang ngaruh ya?
3: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet, jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang jaga kebersihan.
2: Oke, bos. Mulai sekarang aku rajin buang sampah pada tempatnya.
4: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
6: Indonesia menyapa malam. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukman Tara dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menghadiri hari kedua konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-18 BRICS 2026 di India. Pada hari kedua ini, Presiden Prabowo hadir dalam sesi terbuka KTT BRICS. Dalam forum sesi terbatas pada hari sebelumnya, Presiden Prabowo mengajak para pemimpin dunia untuk membayangkan apa yang dapat dicapai BRICS jika kekuatan ini dikerahkan sepenuhnya untuk membantu menjamin pasokan pangan dan energi. Selain itu, Presiden Prabowo menilai BRICS dapat menciptakan peluang yang lebih besar bagi negara-negara berkembang jika pasar, modal, sumber daya, teknologi, dan pengetahuan terhubung dengan lebih baik. Presiden Prabowo menilai jika cara dan tujuan tersebut bisa dicapai, dapat mendukung negara-negara maju dan berkembang. Untuk mencapai cita-cita, Presiden Prabowo ingin menempatkan PBB sebagai pusatnya, karena PBB forum berkumpulnya seluruh negara dunia.

0: Indonesia menyapa malam.
1: Presiden Prabowo menghadiri KTT BRICS di India. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Geopolitik Grid Institute, Dr. Teguh Santosa.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Teguh, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas
1: Lukman. Kabar sehat ya, Pak Teguh?
3: Insya Allah sehat,
1: Mas. Alhamdulillah. Pak Teguh, Presiden Prabowo menekankan ya pentingnya persatuan negara-negara BRICS dengan mengutip pepatah bersatu kita teguh, terpecah kita runtuh. Nah, kalau kita bicara BRICS sendiri, ini kan beranggotakan negara-negara dengan kepentingan dan rivalitas yang sangat berbeda, termasuk China dan India. Bagaimana Pak Teguh melihatnya?
3: Ya, itu tadi benar ya bahwa BRICS juga sebuah platform di mana anggota-anggota di dalamnya itu memiliki kepentingan-kepentingan yang berbeda yang kadang-kadang bertolak belakang juga begitu ya. Saya misalnya bulan Agustus lalu juga hadir dalam pertemuan Menteri Lingkungan Hidup BRICS di India juga ya, di tempat yang sama dengan KTT tadi gitu. Nah, di situ saya bisa menyaksikan misalnya dalam isu mengenai pengelolaan sungai yang dilintasi oleh sejumlah negara ya, dalam hal ini yang jadi perdebatan keras itu adalah antara Ethiopia dan Mesir, keduanya sama-sama anggota baru BRICS gitu ya. Tetapi juga ada misalnya sedikit perbedaan pandangan antara China dan India juga terkait dengan sumber-sumber air di pegunungan gitu, atau misalnya cara Iran mendefinisikan lingkungan hidup, isu lingkungan hidup dengan melihat kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk, dan itu sedikit banyak, bukan sedikit banyak, banyak sekali berbenturan dengan Uni Emirat Arab ya, dan sempat terjadi ini juga lah ya, dialog lah gitu,
1: debat
3: sedikit gitu. Jadi kalau saya lihat memang BRICS ini sebuah platform di mana anggotanya memiliki kepentingan yang mungkin berbeda dan barangkali juga bertolak belakang. Nah, tetapi menurut saya begini ya, tetap platform-platform multilateral seperti ini penting ya, penting untuk terus dibuka, karena memang hari ini kan kita memperhatikan bahwa setiap negara sedang berjuang untuk mengedepankan kepentingan mereka masing-masing ya. Multipolarisme ini memberikan ruang yang besar untuk itu. Maka sebaik-baiknya cara saya kira memang memperbanyak ruang dialog. Nah, saya melihat BRICS juga misalnya ada MIKTA kan, ada Meksiko, Indonesia, Turki, Korea Selatan dan Australia. Itu juga satu platform ya, atau misalnya CSO, banyak platform di muka bumi ini sebetulnya. Bukan hanya BRICS sebagai satu-satunya alternatif untuk mengkoreksi katakanlah misalnya ketidakpuasan publik terhadap PBB begitu ya. Jadi saya pikir ini sih baik-baik saja terlepas dari tadi kenyataan-kenyataan itu.
1: Tapi dinamikanya ketika Pak Teguh hadir yang kemarin itu seperti apa itu Pak tadi? Perdebatannya itu ya? Akhirnya mencapai titik temu tidak?
3: Iya, ada. Jadi yang paling keras itu kan persoalan misalnya pengelolaan air di Sungai Nil. Hulunya itu berada di Ethiopia, yang dia mengalir ke hilir bermuara nanti di Mesir gitu ya. Ya, Ethiopia misalnya melihat bahwa mereka memiliki hak untuk membangun dam yang cukup besar untuk tadi kebutuhan ekonomi mereka, pertanian dan seterusnya gitu, energi sudah tentu. Nah, tetapi bagi Mesir ini kan ancaman gitu. Ini ancaman. Karena berarti pasokan air Sungai Nil untuk mereka itu bisa dikendalikan di hulu oleh dialog-dialog macam begini kan penting ya kan, bagi mereka yang memang betul-betul berbagi air, sumber air begitu ya. Nah, akhirnya perdebatannya diselesaikan dengan cara yang menurut saya menarik juga. Ya, paragraf yang diperdebatkan dibuang aja gitu. dan itu setelah terjadi perdebatan hingga setengah tiga pagi gitu ya. Untuk nanti siangnya dibacakan pernyataan bersama itu. Jadi, dan ini terjadi di semua platform multilateral gitu. Bukan berarti ini situasi memperlihatkan bahwa wah, BRICS nggak bekerja dong, enggak. Bukan soal itu. Ini soal memang setiap negara harus memperjuangkan kepentingannya di banyak fora yang ada gitu.
1: Yeah. Ya,
3: BRIC ini cuma satu dan sekian banyak forum itu.
1: Mm.
3: Termasuk bagi Indonesia, kita memperjuangkan kepentingan kita pada platform-platform yang memang tersedia. Tentu saja di PBB kita lakukan perjuangan itu.
1: Mm.
3: Juga di BRICS ya. Tadi saya tersentuh ketika Presiden Prabowo mengatakan bahwa Indonesia ini tidak mau didikte.
1: Yeah.
3: Gitu ya. Yeah. Tidak mau didikte. Itu saya pikir cukup kuat. Kita tidak mau didikte oleh negara manapun. Dan saya kira semua negara juga sekarang begitu. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat ya, platform seperti BRICS ini kan hadir sebagai respon terhadap katakanlah ketidakefektifan PBB, karena begitu ya.
1: Yeah.
3: Ya, kalau kita berharap PBB ini bisa menyelesaikan semua persoalan gitu. Nah, dia hadir ya. Nah, tetapi eksistensinya ini tadi kita sudah katakan di bagian awal itu juga dipenuhi dengan dan mendapetik ya pertempuran-pertempuran baru gitu. Nah, kalau misalnya dalam landscape politik konvensional sekarang ini ada kecenderungan negara-negara superpower terutama blok barat dikritik oleh blok global south ini cenderung untuk mendikte ya, kita juga kalau misalnya membangun aliansi yang lain gitu ya atau bergabung dalam platform yang lain, kita juga tidak mau dong. Ya kan, situasi tunggang menunggangi seperti yang kita kritik itu juga dipindahkan ke platform baru kan begitu.
1: Iya.
3: Ya kan, nah makanya kemudian Presiden Prabowo mengatakan bersatu kita teguh gitu ya. Artinya ya ini jangan mengulangi penyakit di tempat yang kita kritik begitu. Ya. Dan sebetulnya harapannya adalah forum-forum ini itu menjadi satu mekanisme yang dia bisa memperkuat forum yang lebih besar yaitu PBB begitu ya. Misalnya kalau kita lihat di dalam deklarasi New Delhi ada semangat untuk melakukan reformasi terhadap PBB, terhadap Bank Dunia, terhadap IMF begitu. Ya, istilah yang mereka gunakan adalah mereformasi. Artinya mereka masih menerima bahwa platform-platform itu baik PBB, Bank Dunia, IMF ini adalah platform yang asistennya tidak bisa diadakan ya. Tetapi kalau misalnya ada ketidaksempurnaan dalam penyelenggaraannya, nah itu yang mesti diperbaiki. Dan forum-forum seperti BRICS, seperti MIKTA, seperti CSO, seperti yang lain-lain yang jumlahnya banyak sekali itu, termasuk juga ASEAN, ini kan adalah forum tempat kita melatih ya, tempat kita membiasakan diri untuk membicarakan kepentingan kita, mendengarkan kepentingan negara lain, dan sebisa mungkin mencari jalan tengah yang itu win-win solution sepatnya.
1: Nah, ini tadi kalau kita lihat pernyataan Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya ketahanan dan kemandirian negara ini, Pak Teguh. Nah, ketika Indonesia memilih memperkuat BRICS, apakah langkah tersebut benar-benar merupakan bentuk strategic autonomy atau justru berpotensi menciptakan ketergantungan baru kepada kekuatan besar di dalam BRICS?
3: Saya kira tidak akan ke arah itu ya. Jadi yang saya perhatikan, Presiden Prabowo ini kan tidak menggunakan combative lens. Ya, dia tidak melihat bahwa semua isu ini harus dipertentangkan.
1: Ya. Okay.
3: Dia berusaha untuk mencari jalan keluar. Ya, dia tidak berpikir sedang bermain catur, di mana dia harus mengeliminasi musuh begitu.
1: Yeah.
3: Atau pihak lawan atau ancaman. Tidak, tetapi Prabowo ini sosok yang melihat bahwa siapapun dalam hal ini tentu setiap negara mereka memiliki alasan mereka masing-masing terhadap sebuah isu begitu. Ya, nah persoalannya memang karena kita ini adalah bagaimanapun juga kita pelopor pertama lah ya dari kebangkitan non-blok, kebangkitan Global South yang melalui konvensi Asia Afrika di Bandung. Ini menjadi warisan yang mau tidak mau ya harus kita kerjakan ya. Jadi kata kunci dari deklarasi Bandung tahun 55 itu adalah fiscal konsistensi gitu ya, kehidupan bersama secara damai. Tentu saja ini kan sesuatu yang tidak mudah dicapai karena tadi setiap negara punya kepentingan sendiri berbeda dan kadang-kadang bertolak belakang begitu ya. Nah, tetapi ada perintah untuk membangun fiscal konsistensi. Makanya tema yang dibawa oleh Presiden Prabowo ya konsisten dengan semangat kita sejak awal dulu Indonesia menjadi pelopor dekolonisasi pasca Perang Dunia Kedua. Jadi saya kira sih sebetulnya Prabowo sedang mengingatkan itu bahwa kita ini hadir untuk mengkritik ketimpangan sistem internasional ya katakanlah sejak Perang Dingin berakhir. Tetapi jangan kemudian kita malah menciptakan hal yang sama lagi. Nah, yang saya perlu kita perlu sama-sama garis bawahi adalah tadi ya dari deklarasi New Delhi 2026 ini adalah keinginan ya untuk katakanlah membangun tata hubungan yang lebih berkeadilan, lebih setara di antara negara-negara Global South begitu ya. Nah, dan segala macam inisiatif yang dikembangkan untuk membantu setiap negara Global South yang katakanlah selama ini hidup di bawah ketergantungan Barat itu bisa bangkit, bisa memaksimalkan potensi apa namanya ekonominya, sumber daya alamnya walaupun itu terbatas, sumber daya manusianya walaupun itu terbatas. Nah, sehingga dengan demikian nanti akhirnya tidak ada lagi negara yang tertinggal di belakang atau negara yang hanya menjadi objek gitu ya. Karena barangkali ada negara kecil dengan sumber daya alam yang kecil, tapi barangkali dia memiliki hal lain yang itu dibutuhkan oleh sistem politik global gitu. Nah, dan ini kan mesti diberi harga ya, mesti dihargai gitu, nggak bisa karena dilihat kecil tidak signifikan kemudian tertinggal di belakang terus kan. Kira-kira itu semangat yang dibawa oleh BRICS, oleh MICTA, oleh CSO, oleh yang lain-lain ini, termasuk juga oleh ASEAN kan begitu. Semangat itu yang kita bawa, dan kalau itu memang dikerjakan benar-benar, ya saya pikir semua orang akan mendapatkan hasil yang lebih baik untuk dunia yang lebih damai bersama begitu.
1: Nah, tapi kalau kita bicara tantangan KTT BRICS sendiri, Pak Teguh, menjaga keseimbangan antara China, Rusia, India dan negara anggota lainnya. Ini China dan Rusia kan cenderung melihat BRICS sebagai sarana membangun alternatif terhadap dominasi Barat begitu ya. Sedangkan India ini lebih berhati-hati agar BRICS tidak berubah menjadi blok anti Amerika Serikat. Gimana, Pak?
3: Jadi situasi itu yang dihadapi juga gitu ya, situasi itu yang dihadapi, dan memang harus pelan-pelan. Ya. Tapi kalau tidak, tadi saya katakan, semakin banyak perbincangan kan semakin baik.
1: Ya.
3: Kalau misalnya kita hanya bertemu di platform PBB misalnya, dan itu kan keras. Nah, kita mungkin perlu untuk membangun platform-platform yang lain. Jadi kata kuncinya kalau menurut saya memang interaksinya harus terus menerus. Ya kan, dibicarakan di sini nggak ketemu, dibicarakan di sini nggak ketemu, dibicarakan di sini nggak ketemu, mungkin dibicarakan di situ ketemu gitu ya. Semakin sering kepentingan ini dipertukarkan, itu kan menurut saya ya, sama akan ketemu jalan yang lebih baik lah begitu. Dan kalau BRICS ini kan juga dia apa namanya non-binding kan begitu, non-binding. Jadi ya kira-kira ya tetap aja dia, kok saya pandang satu forum yang penting, sangat penting, yang sifatnya adalah untuk menjadi supporting system dari sistem internasional yang sama-sama kita kita akui. Misalnya tadi ya, ada salah satu poin di situ yang mengatakan bahwa ya terjadi pelemahan terhadap multilateralisme yang kita praktikkan sekarang ini gitu ya. Barangkali kritiknya adalah terhadap Amerika Serikat, terhadap Donald Trump yang coba berapa banyak 66 ya, dia keluar dari 66 perjanjian internasional, baik yang disetujui oleh PBB maupun yang sifatnya non PBB begitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang itu kan, kita juga bisa menunjuk hidung yang lain yang ada di BRICS ya, negara-negara itu. Kita bisa sebut Rusia, kita bisa sebut China juga,
1: melakukan
3: hal yang kurang lebih sama atau ini yang kurang lebih sama begitu. Nah, tapi masing-masing negara pasti memiliki alasan sehingga dia mengambil tindakan-tindakan yang oleh negara lain dianggap sebagai mengangkangi hukum internasional atau multilateralisme kan begitu. Termasuk misalnya mengapa Donald Trump memutuskan untuk keluar dari 66 organisasi internasional itu, karena dia juga punya alasan gitu ya. Nah, alasan-alasan ini kan tidak bisa kita bilang tidak benar gitu. Mungkin menurut kita tidak benar. Tetapi kalau kita lihat dari POV mereka, barangkali memang menurut Donald Trump ada alasan kuat ya. Misalnya apa? Dia mundur dari semua komitmen tentang demokrasi gitu ya. Kenapa? Karena dia lihat orang-orang di dunia internasional, di negara-negara lain ini dibiayai Amerika Serikat untuk belajar demokrasi, tetapi kemudian produk akhirnya itu menyerang Amerika Serikat.
1: Iya.
3: Semuanya kan loh. Gue bantu lu jadi nyikar gue kan, macam-macam begitu kan.
1: Iya.
3: Nah, tetapi dari saya katakan, mungkin akan jadi sulit kalau kita hanya punya satu platform.
1: Iya.
3: Tetapi kalau kita punya lebih dari satu platform, sebanyak mungkin platform yang positif, barangkali pelan-pelan kita bisa mempelajari sehingga kita bisa memahami negara lain dan mereka juga bisa memahami kita, dan
1: insya
3: Allah ada jalan tengah bersama.
1: Iya, tapi yang jadi masalah kan di berbagai platform ini juga beda-beda ini, Pak Teguh. Kalau tidak salah ini ya, kalau BRICS ini kan ini mengurangi ketergantungan pada dolar.
3: Iya.
1: Dan ini juga bagaimana tekanan terhadap negara Barat ini? Apakah bisa menciptakan konflik baru dalam?
3: Ya, saya kira kan semangat orang untuk meninggalkan dolar ini juga di apa didorong oleh kelakuan Donald Trump. Ya kan, Donald Trump ini kan masalah bagi Amerika Serikat juga. Tetapi dalam sistem politik terbuka seperti Amerika Serikat, di mana sangat mungkin mengkoreksi struktur politik melalui pemilu dan jalan-jalan demokrasi yang lain, saya kira ada peluang ya Amerika Serikat akan menemukan model kepemimpinan nasional yang itu juga bermakna positif bagi dunia internasional begitu ya, seperti di beberapa periode sebelumnya. Jadi kalau menurut saya ya sebetulnya nggak masalah juga. Dan misalnya begini, kita melihat juga misalnya negara-negara yang ada di dalam BRICS ini seperti menjanjikan kan begitu ya. Dalam konteks ini kan menjanjikan, tapi kan kita tidak bisa memastikan bahwa dalam 5-10 tahun ke depan mereka juga akan seperti hari ini bicaranya kan. Karena bisa jadi mereka juga akan menjelma menjadi apa namanya great powers ya, yang sebenarnya ingin mendominasi juga. Nah makanya Presiden Prabowo mengatakan kami tidak ingin didikte di PBB, kami nggak ingin didikte di BRICS, kami nggak ingin didikte, kami nggak ingin didikte, biarkan kami ada di mana-mana gitu. Nah spirit itulah yang dibawa oleh Indonesia ya. Barangkali ini sulit untuk dipahami oleh segelintir orang kalau kita menggunakan competitive lens atau kacamata tempur, kacamata perang, seolah-olah harus zero sum game gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita menanggalkan competitive lens, barangkali kita bisa melihat apa yang ditawarkan Indonesia dalam forum-forum internasional katakanlah 2 tahun belakangan ini itu sebagai satu seruan moral, tetapi juga tidak cuma di atas kertas tetapi bisa dipraktikkan begitu.
1: Ya, dengan kerangka politik luar negeri bebas aktif, artinya juga Indonesia bebas bermanuver gitu ya Pak Teguh ya.
3: Iya, bebas aktif, dan bebas aktif itu kan juga makna sisi lainnya adalah tanggung jawab gitu.
1: Karena kan yang tadi jadi banyak pertanyaan di media sosial gitu, ataupun warga menyoroti bagaimana jika tujuan Indonesia di BRICS ini adalah memperkuat kemandirian dan posisi tawar, dan bagaimana pemerintah juga memastikan bahwa penguatan hubungan dengan BRICS ini tidak mengorbankan hubungan strategis Indonesia dengan Amerika Serikat dan juga negara-negara Barat, itu yang dikhawatirkan itu ya, Pak Teguh.
3: Coba kita lihat sekarang apa yang dilakukan oleh pemerintah, mendiversifikasi. Alutsista kita didiversifikasi, sumber energi kita didiversifikasi. Ya, tadi dalam rangka kita tidak ingin tergantung gitu ya. Kalau kita tergantung, langkah berikutnya ya kita didikte. Ya. Kemudian juga hal di dalam negeri juga kita perkuat, ya kan. Jadi saya kira ini yang dikerjakan memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Tapi maksud saya tolong kita beri dulu ruang untuk melihat ini dari sisi yang paling yang optimistis lah begitu ya. Jangan apa suasana geopolitik hari ini kemudian diamati secara impulsif gitu ya. Jadi kayak nonton film kungfu. Ini bukan film kungfu, ini bukan film cowboy ya. Ini betul-betul real politik ya. Ini menuntut kita harus pelan-pelan ya, bahkan sebetulnya kan bukan cuma di era ini ya, kalau kita mundur sedikit misalnya di zaman Presiden SBY juga kan semangatnya kurang lebih sama ya, kurang lebih sama ya, navigating the turbulent ocean begitu ya, sehingga saya kira Presiden SBY juga menggunakan tema yang sama, Thousand Friends Zero Enemy begitu. Ya kenapa? Karena memang dalam situasi dunia yang sedang bergolak begini, kita terperangkap di tengah badai di atas sebuah kapal gitu ya, ketika di hadapan kita berdiri musuh kita, ya kita nggak boleh ribut sama dia. Kenapa? Karena dia tidak lebih mematikan daripada ombak yang sedang menggulung kapal kita gitu. Nah kira-kira kebijaksanaan-kebijaksanaan macam beginilah yang perlu kita resapi dulu. Jangan emosi dulu gitu ya. Jangan
1: negatif terus.
3: Saya lihat udah
1: kayak film kungfu aja nih. Iya, Pak Teguh, kalau kita bicara ini secara konkretnya gitu ya, kepentingan apa Pak yang mungkin bisa diperjuangkan Indonesia melalui BRICS yang mungkin tidak dapat diperjuangkan melalui G20, ASEAN ataupun PBB?
3: Ya ada pasar yang ini akan terbuka lebih luas berarti kan. Selama ini kan salah satu persoalan kita menurut saya karena kita tergantung hanya pada pasar-pasar Eropa Barat dan Amerika Utara, sehingga keberanian kita untuk membuka pasar yang baru itu agak kurang gitu ya. walaupun bisa jadi itu karena ada kelompok oligarki yang tidak mau memindahkan jalur rezeki gitu ya, karena kalau dia harus buka tempat lain, dia itu kan di dalam negeri ada macam begitu. Ini yang sering disebut oleh Presiden Prabowo sebagai deep state gitu ya, kelompok oligarki gitu. Nah, tapi secara general saya kira itu yang akan terjadi. Kita punya keleluasaan gitu. Juga misalnya teknologi ya, ada semangat Cina mengatakan mereka akan membantu teknologi digital ini sehingga bisa jadi open source begitu ya pemanfaatannya. Ya kemudian juga ya hal-hal yang lain lah yang barangkali tidak begitu mudah didapatkan dari negara-negara katakanlah maju. Ya kenapa? Karena kan logikanya kan berbeda ya. Kalau negara maju ini kan mereka memang melihat kita hanya sebagai objek saja kan begitu. Sejauh ini begitu ya. Jadi kalau misalnya mereka punya program banyak juga ke kita, tetapi yang sifatnya itu untuk memperpanjang pengaruh, memperdalam pengaruh. Nah, ini kan ada yang dijanjikan. Apakah ini bisa atau tidak? Nah, kita lihat nanti. Makanya saya pikir pertaruhan BRICS setelah 18 tahun ini ya dimulai setelah deklarasi New Delhi itu ditandatangani, dibaca bersama tadi.
1: Ya, baik. Pak Teguh, ini semoga diskusi ini juga memberikan pemahaman yang lebih kritis gitu ya mengenai arah geopolitik Indonesia ke depan. Terima kasih atas waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Teguh. Selamat malam.
3: Terima kasih, Mas Tumo. Selamat malam.
1: Pendengar, Direktur Geopolitik GRID Institute, Dr. Teguh Santosa. Kami berbincang bagaimana Presiden Prabowo menghadiri KTT BRICS di India.
0: Wawancara Pro 3.

pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari PT Jasara Harja yang memastikan pelayanan terhadap korban insiden KM Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan dalam pelayaran rute Surabaya-Banjarmasin berjalan dengan cepat. Direktur Utama Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, menegaskan Jasara Harja berkomitmen memberikan pelayanan kepada seluruh korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk seluruh korban yang telah dievakuasi dan dirawat, pihaknya telah memberikan jaminan biaya perawatan kepada pihak rumah sakit dengan nilai jaminan biaya perawatan bagi korban luka-luka hingga maksimal 20 juta rupiah. Sedangkan bagi korban meninggal dunia diberikan uang bela sungkawa sebesar 50 juta rupiah kepada ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kita beralih ke informasi lainnya. Pertamina Patraniaga memastikan penyaluran bahan bakar minyak atau BBM di SPBU Kota Palu, Sulawesi Tengah tetap lancar tanpa ada kendala. Penjabat sementara Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Galariski Wiragaharu Putra, mengemukakan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di SPBU guna memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Ia juga meminta masyarakat tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panic buying karena dapat memicu antrian dan membuat pola penyaluran di lapangan menjadi tidak optimal. Kita beralih ke informasi mancanegara. Ratusan pemukim Israel menyerbu pelataran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem yang diduduki dengan dikawal ketat polisi Zionis pada hari ini. Berbagai sumber setempat melaporkan sekitar 240 pemukim menerobos masuk komplek masjid lewat pintu gerbang Maroko dan melakukan aksi provokatif dengan membacakan catatan yang dipercaya oleh kaum Yahudi. Tindakan itu semakin mempersulit kehidupan sehari-hari warga Palestina dan semakin membatasi kebebasan beribadah mereka. Akibat keberadaan pasukan otoritas Israel yang memfasilitasi pergerakan pemukim Israel serta mengurung warga Palestina di dalam kota dan desa mereka sendiri. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Nasional Bola Basket Putra Indonesia gagal melaju putaran perempat final Asian Games 2026 setelah

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya, RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah.

0: pulang.
1: Iya.
0: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Woi, maju, maju, serasi, macet.
5: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Memori kolektif bangsa.
7: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
8: Selama di ELS itu, dia itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil tuh udah diajar berpikir revolusioner gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuman sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
9: Catatan peristiwa.
10: Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengesahkan deklarasi tentang hak-hak masyarakat adat pada 13 September 2007. Draft deklarasi ini dirujuk Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Deklarasi ini menetapkan hak individu dan kolektif masyarakat adat, serta hak mereka atas budaya, identitas bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan masalah lainnya. Tujuan deklarasi ini adalah untuk mendorong negara-negara untuk bekerja sama dengan masyarakat adat dalam memecahkan masalah global, seperti pembangunan demokrasi multikultural dan desentralisasi. Chairul Saleh Datuk Paduko Rajo lahir pada 13 September 1916 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Chairul Saleh adalah salah satu tokoh penting yang berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ia termasuk dalam golongan muda yang mengupayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan tanpa menunggu Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Chairul Saleh beberapa kali menjabat sebagai menteri. Namun setelah peristiwa G30S, ia masuk daftar hitam pemerintah karena dicurigai terlibat dalam upaya kudeta yang gagal tersebut. Chairul Saleh meninggal pada 1967 ketika masih berstatus sebagai tahanan yang tidak pernah mendapat penjelasan resmi mengenai alasan penahanannya.
9: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
11: Indonesia Menyapa Malam.
12: Pendengar, salah satu dampak perubahan iklim yang jarang disadari adalah meningkatnya ancaman penyakit zoonosis, yaitu penyakit menular yang berpindah dari hewan ke manusia. Istilah zoonosis mungkin masih asing bagi sebagian orang, namun kita baru saja mengalaminya. Pandemi COVID-19 yang disebabkan virus SARS-CoV-2 yang diduga berasal dari kelelawar di Asia Tenggara adalah contoh nyata penyakit zoonosis. Dan belum lama ini, dunia juga dikejutkan dengan munculnya strain hantavirus Andes dan kemunculan kembali virus Ebola di Afrika Tengah. Keduanya merupakan penyakit zoonosis dengan tingkat kematian yang tinggi. Dan menurut Life Science, pada Kamis 10 September 2026 kemarin, ancaman ini bersifat global. Namun dampaknya bisa sangat lokal. Ketika wabah skala besar terjadi, bukan hanya kesehatan yang terganggu, tetapi juga ekonomi. Lalu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam menjaga kesehatan? Perubahan iklim, penyakit dari hewan ke manusia makin marak. Kami akan hadirkan perbincangannya dalam To The Point kita pada malam hari ini.
11: To The Point.

Nanti kami akan hadirkan perbincangannya dengan beberapa narasumber, dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888.

Perubahan iklim dapat meningkatkan risiko penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. Perubahan suhu, pola hujan, dan kejadian cuaca ekstrim dapat mengubah habitat serta perilaku hewan dan vektor penyakit seperti nyamuk dan kutu. Akibatnya manusia dapat lebih sering bersentuhan dengan hewan atau vektor pembawa penyakit.

Nah, ada beberapa contoh yang mungkin kerap ataupun sering terjadi di sekitar kita. Ada demam berdarah ini yang juga dapat meluas ketika kondisi lingkungan semakin mendukung perkembangan nyamuk Aedes, ya. Malaria, leptospirosis, ya, meningkatkan setelah banjir karena bakteri dan urin hewan dapat mencemari air dan lingkungan. Perubahan habitat juga mendorong satwa liar berpindah lebih dari ke permukaan, meningkatkan peluang terjadinya penularan penyakit dari hewan ke manusia. Dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Perubahan iklim, penyakit dari hewan ke manusia makin marak.

Atau mungkin Anda juga pernah mengalami ya, bagaimana tadi ada beberapa penyakit gitu ya, terkait dengan zoonosis gitu ya, dan juga yang sering kita jumpai yaitu demam berdarah, malaria, leptospirosis gitu ya, ataupun ada beberapa penyakit lainnya.

Dan kalau kita lihat aktivitas manusia yang memompa gas rumah kaca, membuang limbah kimia ke air dan meracuni tanah, dan pada akhirnya akan merusak kesehatan manusia itu sendiri. Ketika daya tahan tubuh populasi menurun, penyakit zoonosis akan lebih mudah menyebar gitu ya. Para ahli memprediksi penyakit pernapasan, penyakit yang ditularkan melalui air, nyamuk, jamur, dan kutu akan meningkat seiring perubahan iklim. Dan menurut Federation of American Scientists, ada 3 contoh vektor atau pembawa penyakit yang paling berdampak gitu ya. Di antaranya adalah kutu yang menyebar ke utara dan siklus hidup lebih cepat. Kutu adalah hewan ektotem, yaitu suhu tubuhnya sangat bergantung pada suhu lingkungan. Saat suhu rata-rata bumi naik, kutu bisa bermigrasi ke wilayah utara yang dulunya terlalu dingin dan ke dataran yang lebih tinggi. Suhu yang lebih hangat juga mempercepat siklus hidupnya, dan jika biasanya siklus hidup kutu memakan waktu 3 tahun, kini bisa menjadi 2 tahun saja. Artinya populasi kutu akan lebih banyak dan risiko kontak dengan manusia jadi lebih tinggi. Penyebaran kutu juga diperparah oleh fragmentasi hutan. Ketika hutan menyusut akibat pembangunan, predator tikus seperti ular dan burung hantu berkurang, sementara populasi tikus ini meningkat. Padahal tikus adalah inang utama bakteri yang kemudian dihisap oleh kutu dan ditularkan ke manusia.

0: Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan praktisi kesehatan yang juga dokter senior di Rumah Sakit Dr. Yohanes Leimena, Dr. Yan Aslianur.
1: Wawancara Pro 3.
0: Dokter Yan, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Mas Lukman.
0: Ya.
2: Gimana suara kita?
0: Cukup jelas, Dok.
2: Oke.
0: Ya, Dok, kita bahas terkait dengan zoonosis ya, atau penyakit dari hewan ke manusia. Ini kan katanya makin marak ini, Dok, ya, perubahan iklim. Nah, sepanjang dokter melakukan ataupun menangani pasien ya, ataupun sebagai kepala dinas kesehatan Maluku gitu ya, Dok ya. Apa sih, Dok, yang memang sering dijumpai terkait dengan perubahan iklim ini?
2: Oh, baik. Karena kita bicara terkait dengan iklim ya. Iklim ini kan dalam lingkungan kita. Ada beberapa yang bisa mempengaruhi kesehatan kita ya,
0: yeah.
2: Tentang perubahan iklim ya. Nah, tentunya kita persempit lagi terkait dengan risiko penyakit ya,
0: yeah.
2: Masukan gitu. Nah, tentunya ada beberapa perubahan iklim itu ya karena akibat dari perubahan global itu, climate change itu, sehingga menyebabkan beberapa hewan-hewan kecil ya, zoonosis itu udah kita bilang itu, itu yang awalnya normal itu tidak mengganggu, akhirnya bisa mengganggu manusia gitu ya,
0: yeah.
2: Dalam keseharian. Nah itu sangat mungkin terjadi gitu ya, dan itu banyak beberapa contohnya ya. Nah sebelum saya bertugas ke Ambon dulu itu, saya di Jakarta ini di Rumah Sakit Sudianti Saroso ya, di Sunter.
0: Oh ya.
2: Dulu itu Sunter kan terkenal daerah banjir itu Mas.
0: Iya, iya, banjir rob juga ya.
2: Kalau itu banjir di situ, maka akan menyebabkan beberapa hewan tertentu akan keluar dari sarangnya, kemudian dia akan berkeliaran, kemudian dia akan mencemarkan, mengotori air-air itu di dalam genangan-genangan air yang banjir tadi. Nah, contohnya itu adalah tikus ya. Tikus itu kalau dia sudah keluar dari sarangnya dan dia berkeliaran dan dia berenang itu, dia akan menyebabkan membuang kotoran itu seperti kencingnya itu masuk ke mana. Itu akan menyebabkan penyakit yang kita sebut sebagai penyakit
0: leptospirosis ya.
2: Ya. Ini karena bakteri itu. Jadi bakteri itu melalui lingkungannya tercemar lah, apakah urin, jadi urin tadi itu dia akan menularkan ke manusia ketika orang-orang itu terendam kakinya atau badannya gitu, Mas Uman.
0: Yeah.
2: Ini sebagai contoh. Nah, ini yang kita dapatkan. Nah, jadi intinya adalah salah satunya karena climate change itu menyebabkan zoonosis disease ya, penyakit ya, dan itu sangat berdampak. Makanya kalau hewan itu sebagai sebagai penyebab bawa penyakit, itu akan lingkungan itu akan berubah dan perilaku itu akan berubah. Akibatnya akan membuat dia akan dekat dengan manusia, kontak, akhirnya kita akan terpapar oleh patogennya itulah ya, bakterinya itu. Dan itu akan menginfeksi. Jadi tapi juga kita perlu tegaskan bahwa kontak dengan hewan yang membawa patogen itu sebenarnya tidak otomatis berarti manusia itu tertular. Jadi belum tentu ya. Karena itu juga tergantung daripada bagaimana bentuk kontaknya, kemudian intensitasnya, kemudian kemampuan menginfeksi juga tergantung juga kerentanan manusia itu. Apakah dia itu lagi sehat, sakit, atau di kulitnya luka gitu, atau lecet. Karena yang itu kalau kulitnya terjaga, dia pakai apa namanya sehat itu tidak apa tidak mudah juga terinfeksi. Itu kira-kira contohnya gitu.
0: Kalau kita bicara banjir tadi kan ini artinya semua kalangan ini semua kalangan usia dok pernah banjir gitu banjir-banjiran ataupun terkena banjir ini bagaimana dari segi kerentanannya itu tadi?
2: Ini kerentanan ini kan contohnya yang paling banyak terjadi itu di situ Mas Lukman di Semarang. Semarang pernah tuh kejadian tuh rob besar itu banjir besar kan situ di Semarang. Itu sempat kewalahan juga dinas kesehatan di provinsi di Semarang itu kota Semarang dengan Ungaran itu terkait dengan ini kejadian perubahan iklim cuaca itu sehingga menyebabkan terjadinya paparan dari hewan hanya salah satunya leptospirosis itu Mas Kuman.
0: Kita undang pendengar dok boleh ya yang bergabung bersama boleh, kita boleh. Ya pendengar untuk Anda yang bergabung silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ada Pak Udin di Boyolali, malam Pak Udin.
3: Malam, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan.
3: Kalau tikus yang kakinya kering menginjak lantai gitu, habis itu lantainya kita injek atau kepegangan lagi apa gitu, itu ada bahaya tidak? Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Baik, ya, waalaikumsalam. Silakan, Dokter Yan. Ini kalau ada tikus yang melintas ataupun menginjak lantai, katanya, tapi kakinya kering nih tikus ini. Terus kita injak, ini bagaimana? Pola penyebarannya seperti apa ini?
2: Kita harus terima kasih dulu ya sama Pak Odin di Bon. Saya kira bagus juga ini adanya kekhawatiran dari Pak Odin. Tertularnya itu Pak Odin hewan tikus itu bakteri ini dia butuh media ya jadi media. Nah media ini salah satunya tuh yang paling cepat itu air Pak Odin. Ya, jadi kalau ada air, maka bakteri itu akan hidupnya bagus gitu ya. Jadi akan hidupnya dia tidak akan cepat mati. Kemudian dia akan dengan media air ini dia akan kontak dengan manusia di umpamanya di kaki ya di rumah gitu ya. Nah itu dengan otomatis akan cepat dia ketular. Tetapi kalau lantainya kering ya tidak ada media sebagai bakteri itu menularkan, saya kira Pak Udin tidak usah khawatir karena bakteri itu tentu akan mati karena dia tidak punya media buat dia hidup gitu untuk dia tertular gitu. Penjelasannya Pak Udin
0: dari meskipun tadi ya resikonya minum tapi tetap harus ini ya berperilaku bersih gitu ya ataupun berperilaku sehat ya dok ya.
2: Ya betul. Jadi kita harus tetap waspada, artinya menjaga kebersihan. Kalau umpamanya kita curigai itu adalah pernah dihinggapi atau hewan gitu ya. Walaupun itu dia hewan ini tidak punya media, tapi tetap kita waspada untuk selalu berhati-hati untuk membiasakan hidup sehat gitu ya. Artinya bersih.
0: Makasih. Ya. Dok, kalau yang sering dijumpai atau pernah ditangani ini ketika banjir, bagaimana ketika kemarau? Masih banyak tidak untuk penyakit zoonosis ini potensinya?
2: Jadi ini tadi kita berbicara tentang hujan ya. Gimana kalau dalam musim kemarau ya? Di dalam beberapa hewan tertentu kita juga harus waspada terkait dengan beberapa hewan seperti nyamuk ya. Hewan seperti malaria ya, kemudian demam berdarah dengue ya. Ini juga kita harus waspadai pada musim-musim kemarau. Kemudian pada hewan-hewan seperti apa namanya anjing juga ya, itu kita juga harus waspadai. Kemudian ada juga pada ular juga ya, kita juga waspadai itu, karena pada musim transisi itu akan mempengaruhi apa, mereka akan meningkatkan jumlahnya akan lebih banyak. Dan jumlah yang banyak ini membuat kita akan rentan untuk tertular gitu ya.
0: Iya. Baik.
2: Ya, jadi waspada panjang kering ini juga sebenarnya karena kita tubuh kita rentan. Jadi artinya yang membuat kita punya pintu masuk hewan-hewan jemuran itu udara itu akan membuat kita jadi apa namanya mudah terinfeksi gitu ya.
0: Iya. Baik. Kita sapa pendengar lagi ya, boleh dok ya. Kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Malam Pak Wibi.
4: Ya, malam Bang.
0: Ya, malam, silakan.
4: Begini Pak Narasumber. Bagaimana dengan hewan yang namanya kucing itu Bang?
0: Oke.
4: Karena saya sering memberi makan kucing-kucing liar, kucing-kucing jalanan itu. Tapi tidak pernah memegang, karena itu kucing kotor badannya. Jadi saya cuma memberi makanan saja, saya belikan itu makanan yang sudah yang banyak dijual.
0: Ya.
4: Saya belikan kucing, banyak itu kucing-kucing jalanan di dekat rumah saya itu.
0: Tapi nggak bersentuhan?
4: Saya nggak mau bersentuhan, karena kotor itu kucing itu, badannya kotor. Jadi
0: cuma
4: saya beri makanan saja, baru saya tinggalkan.
0: Ya,
4: baik. Apa itu juga, kucing itu juga berbahaya, penyakit begitu lah.
0: Terima kasih. Ditahan dulu dok ya, kita ke Pekanbaru, ada Pak Alvin. Malam Pak Alvin.
5: Halo. Halo Bung Lukmantara.
0: Ya.
5: Halo. Dan dokter narasumber.
0: Ya.
5: Saya tanya ini. Saya pernah dengar di televisi di Australia katanya begini. Ada kejadian flu burung ya. Flu burung itu terjadi kepada sapi, tapi yang lucunya ini ada juga terjadi kepada lumba-lumba. Itu kak, apakah bisa jadikan jadi kan topiknya kan zoonis menular kepada hewan. Ini bisa enggak kepada manusia gitu. Apakah itu? Sudah tuh kedua, seandainya ya ada penyakit flu burung itu epidemiknya tuh massal memang terjadi kan, itu kan dari burung ke manusia kan. Contohnya gitu kan. Nah, itu ada enggak penanggulangan atau pengobatannya oleh pemerintah atau negara? Yang ketiga ya, saya boleh bertanya. Ini kan daerahnya kemarau kan, ada di suatu daerah di Sulawesi itu apa? Itu maaf ya, kalau dia biasa makan binatang kayak monyet, kayak anjing itu tuh bagaimana apa bisa menular kepada manusia Pak? Terima kasih, assalamualaikum. Terima kasih
0: Pak. Terima kasih Pak Alvin di Pekanbaru. Dari Pekanbaru kita ke Jakarta, ada Pak Roni. Malam Pak Roni.
6: Selamat malam Pak Lukman, Pak Dokter Rian.
0: Silakan.
6: Saya mau ngasih tip soal demam berdarah Pak Lukman. Kalau dari saudara-saudari yang terkena demam berdarah, tipnya satu aja Pak Lukman. Itu Pak ngerebus daun kelor Pak Lukman. Nah itu direbus seperti kita masak sayur bayam Pak Lukman. Bisa dipakai nasi, bisa langsung gitu aja. Tapi ciri-ciri nanti kalau sudah sembuh, keringetan, buang air kecil atau buang air besar itu nanti sudah sembuh.
0: Ada yang ditanyakan terima tidak Pak Roni? Oke, baik, terima kasih. Silakan Dokter Yan. Ada Pak Wibi di Makassar. Ini menarik ya, karena tidak sedikit masyarakat ataupun warga memberikan makan kucing liar. Ini bagaimana potensinya?
2: Ya, untuk kucing liar terhadap manusia sebenarnya relatif jarang ya dibandingkan dengan anjing. Kucing dapat tertular rabies dan nularkannya melalui gigitan atau cakaran ya yang terkontaminasi dengan karena kalau terkena juga kan fatal ya. Nah, luka akibat cakaran kucing ini tentu dapat terinfeksi bakteri ya, karena itu luka sudah harus segera dicuci dengan air yang mengalir dan pakai sabun. Dan kucing liar itu juga dia membawa ini juga kutu atau tungau ya istilahnya, kadang-kadang jamur tertentu yang berpindah ke manusia. Makanya dianjurkan hewan kayak kucing, anjing itu jangan diajak tidur bersama-sama sama anak-anak di rumah dalam satu kasur ya, itu sangat berbahaya.
0: Apa dari toksoplasma itu?
2: Ya betul, karena kutu-kutunya itu masukan itu atau udahlah kita nggak anjurin deh tidur ya. Jadi cukup di biara untuk di rumah bolehlah, tapi jangan diajak untuk barang-barang dempetan untuk kayak dibawa tidur gitu.
0: Karena saking dekatnya biasanya ya.
2: Jadi kucing liar itu tidak boleh langsung dianggap sebagai hewan berbahaya sebenarnya ya. Yeah. Namun kita pada mengenai status kesehatannya, dia juga berpotensi untuk menularkan ya penyakit melalui gigitan atau cakarannya itu, dan itu sangat beresiko. Resiko kita di depan kita itu adalah rabies sebenarnya, atau juga toksoplasmosis itu ya. Dan ada juga beberapa parasit yang itu.
0: Yeah.
2: Demikian untuk penjelasannya gitu, masukan dari Pak
0: Wibi di Makassar. Lalu ada Pak Alvin di Pekanbaru terkait dengan flu burung tadi.
2: Ya, ini kan flu burung ini kan kita sudah punya pengalaman lah bagaimana dia menunjukkan penularannya dari manusia ke manusia. Tentunya secara epidemiologis selalu bervariasi lah tingkat kejadiannya ya. Namun kita harus tetap waspada karena yang satu gini, yang pernah kita dapat pelajaran dari pengalaman kita COVID kemarin atau flu burung itu adalah kalau kita di rumah atau tetangga kalau ada kematian burung atau unggas itu mendadak, nah kita harus waspada, kita harus ini ya. Karena kita tahu bahayanya ini penularan dari burung atau unggas ini itu bisa menyebabkan kematian yang cukup berbahaya, dan itu bisa akut fatal ya. Itu kita sudah punya pelajaran dari yang itu. Tapi tetap kita harus waspada karena menurut penelitian itu, dan sebenarnya sudah tahu lah ya, mutasi gen itu di virus ini itu setiap waktu itu berubah terus masuk man. Cuma kebetulan waktu di tahun 2021 itu kita mendapatkan yang jenis betanya. Nah itu yang berbahaya karena Tuhan menciptakan bahwa para peneliti itu sebenarnya sudah mengetahui satu per seribu ya, saya sudah lupa. Itu satu dari seribu kemungkinan itu akan muncul yang paling berbahayanya gitu loh. Jadi itu mutasinya itu tetap ada terus jadi ya. Jadi kita harus tetap waspada terkait dengan kalau ada flu burung, karena flu burung itu tetap ada, cuma kita mendapatkan yang jenisnya yang tidak berbahaya, yang ringan gitu ya. Demikian penjelasannya.
0: Nah ini kan tadi ya, kalau bicara masalah makan hewan yang mungkin tidak biasa, yang ini bagaimana dokter?
2: Memang ada beberapa kelompok masyarakat yang memakan hewan yang tidak biasa ya, maksudnya kira-kira gitu ya. Nah, saya kira ini sebenarnya kita mensikapinya adalah seperti begini. Kalau memang kita jarang memakan itu, janganlah dicoba untuk dimakan gitu ya. Andai pun kalau ada satu kelompok tertentu masyarakat memakan itu, saya rasa harus memperlakukan membuat dia menjadi makanan itu harus yang higienis ya, artinya yang benar-benar aman, sehat, baik itu dari cara pengolahan, memasaknya sampai itu dihidangkan gitu ya. Saya kira itu karena memang ada beberapa masyarakat di Indonesia yang kebiasaan memakan hewan-hewan yang agak ekstrim ya. Demikian Mas Lukman.
0: Baik, kita sapa pendengar lagi boleh ya dok ya. Kita ya, Bu Dinda di Bogor.
7: Malam Bung Lukman.
0: Malam.
7: Malam dok.
2: Ya, malam Bu Dinda Bogor, silakan Bu.
7: Ya, saya ada teman nih beberapa tahun yang lalu itu rumahnya kebanjiran dok. Ya itu jadi satu minggu sebelum kejadian banjir itu saya baru ketemu sama beliau kan. Setelah ya. Itu setelah rumahnya kebanjiran itu kabarnya itu kakinya sakit itu apa namanya? Akhirnya sakit dan sakitnya tuh berkepanjangan akhirnya harus di amputasi gitu kakinya. Nah, itu selain memang tikus itu apalagi ya, Dok? Kok efeknya kok cepat sekali gitu reaksi dari kalau memang itu mungkin kencingnya tikus ya, yeah. Dok ya. Itu apalagi ya, Dok ya? Kok yeah. sampai sedemikian cepat gitu
0: reaksi. Berapa lama tadi Bu Dinda reaksinya dari pasca banjir?
7: Satu minggu
0: sudah mulai terasa.
7: Sudah mulai terasa terus akhirnya dia ke dokter dan bolak-balik ke dokter ke rumah sakit begitu akhirnya harus dipotong itu jarinya begitu sampai bukan hanya ke jari Bung Lukman
0: iya.
7: Dan jadi agak sampai ke telapak kaki itu di atas telapak iya. kaki itu iya. akhirnya sampai sedemikian begitu dan itu reaksinya cepat sekali begitu.
0: Oke.
7: Okay. Ya, itu pertanyaannya, Dokter.
0: Iya.
7: Bung Lukman, terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Ya, silakan, Dokter Yan.
2: Ya, terima kasih Bu Dinda di Bogor. Saya yang jelaskannya ada sedikit ilmu juga, ada sedikit anu ya, secara umum. Air banjir kan itu mengandung bakteri ya. Pasti kotoran ya, sekotor lah di bawah manusia juga ada, hewan juga ada dan itu menyebabkan bisa terkontaminasi. Kemudian kontaknya itu adalah teman ibu tadi, mungkin kakinya itu lecet atau luka ya sebelumnya, jadi dia menjadi entry point untuk masuknya infeksi tersebut. Nah, ketika infeksinya itu masuk ke luka tadi, kemudian tidak sembuh, malah menjadi infeksi makin meluas ya, dan itu sehingga menyebabkan bengkak, kemudian dia menjadi demam, gejala umum ya, kemudian keluar nanah, kemudian lama-lama akan melepuh, kemudian akan hitam jaringannya ya, kalau kita lihat jelas sebagai terjadinya nekrosis jaringan. Jadi ini infeksinya berdiri di lokasi tadi, tapi juga dia dapat menyebabkan istilahnya inflamasi keseluruhan, artinya membuat dia menjadi sepsis. Sepsis itu adalah infeksi yang sudah meluas ke semua organ. Akhirnya dia menjadi ya, bisa kehilangan anggota tubuh. Nah, ketika dia mengalami shock itu dan kegagalan organ secara luas termasuk juga ginjal dan jantung paru, akhirnya dia menyebabkan kematian. Nah, kaki yang tadi yang sudah yang diamputasi itu biasanya kakinya itu udah hitam, Mas Usman. Kakinya sudah mengalami prosis tuh. Nah, itu di rumah sakit itu harus diamputasi, karena kalau tidak diamputasi karena dia akan sedikit dengan itu menyebar ke organ yang lain karena sumber infeksinya di situ, ya, makanya itu harus diamputasi. Dan itu
0: tapi tadi selain mungkin kemungkinan selain urin dari urin tikus itu apa, Dok?
2: Yang tadi saya bilang ada bakteri lain yang ikut di dalam air tadi ya, atau juga tikus itu juga kan bukan kencing saja tapi dalam tubuhnya kan membawa bakteri patogen yang lainnya gitu. Kira-kira begitu.
0: Iya, iya.
2: Jadi kalau sederhananya itu, kalau kejadiannya banjir, kemudian mungkin organ tangan kakinya tercemar, karena lukanya sudah ada duluan, itu, kemudian terjadinya infeksi di jaringan tempat luka tadi, kemudian bengkak, mengganggu aliran darah, kemudian jaringannya itu kekurangan oksigen, mati, kemudian terjadi nekrosis, gangren, dan itu yang warnanya kehitaman.
0: Bisa akhirnya, secepat itu ya, Dok ya? Tapi ya.
2: Bisa dalam satu minggu juga bisa kalau memang itu memang sangat infeksius ya, maksudnya.
0: Apalagi
2: orang itu mungkin juga ada mengalami faktor yang berat, salah satunya mungkin dia penderita diabetik. Diabetik itu kan itu kalau infeksi aduh susah ditanggulangi, sulit masuk itu menjadi media sumber untuk bakteri atau kuman itu ke gula darah tubuh seseorang itu. Nah, kira-kira begitu,
0: Mas. Iya. Kita sapa pendengar lagi ya, boleh ya, Dokter Yan ya. Ada Pak Dimas di Buleleng, Bali. Pak Dimas, malam.
8: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Dimas, silakan.
8: Ah, begini. Saya mau nanya pada... Selamat malam, Pak Dokter.
2: Ya, silakan, Pak Dimas.
8: Ah, begini ya. Odetiknya kan anjing yang rabies. Saya mau nanya, apakah kera sejenisnya itu, apakah rabies juga? Itu pertanyaannya. Terus yang kedua, sejak tahun berapa ini ada penyakit rabies ini, kalau dokter? Mohon penjelasannya, kenapa? Karena dulu masih saya kecil itu sering sekali artinya digigit anjing, tidak kenapa-napa gitu.
0: Sampai sekarang ya?
8: Iya. Yeah. Ya sampai sekarang
0: kita
8: sudah berjuta-juta.
0: Baik.
8: Ya. Yeah. Itu dulu masih sekolah, masih SD. Nah, ini penyakitnya itu mulai sejak tahun berapa itu? Dari mana asal penyakitnya rabies itu? Hanya itu pertanyaannya, kurang lebih mau
0: update. Baik. Terima kasih. Silakan Dokter Yan ditanggapi.
2: Oke. Pertanyaan pertama dulu ya, Pak Dimas yang
0: paling
2: ya. Benar. Jadi Pak Dimas, itu sebenarnya kita rabies itu kan itu adalah bakteri ya, Mas Dimas ya, itu bakteri. Bakteri ini ada di hewan anjing umumnya ya, tapi ada juga di kucing, bisa juga di kera, bisa juga di kelelawar gitu loh. Jadi hewan-hewan yang saya sebutkan ini bisa membawa bakteri rabies gitu loh. Nah, gitu. Nah, ketika dia menggigit atau mencakar manusia, ya, itu kita akan terkena tetap rabies juga gitu, Mas Ukman. Jadi kalau digigit atau dicakar kera yang status rabiesnya kita tidak tahu ya, karena binatang ini harusnya kan divaksinasi ya.
0: Iya. Artinya tadi rabies bukan hanya pada di hewan anjing saja, tapi bisa di kera juga gitu ya, Dokter Yan ya.
2: Bisa di kera, bisa di kucing, bisa di kelelawar. Nah, itu kalau digigit atau dicakar kera yang status rabiesnya kita nggak tahu ya, itu harus cuci lukanya dengan sabun dan air yang mengalir ya, di air keran yang mengalir itu minimal 15 menit. Jadi kasih air mengalir gitu di pakai sabun gitu. Itu sangat sangat ampuh benar sebenarnya. Nah, kemudian segera pergi ke puskesmas atau rumah sakit daerah di tempatnya Dimas gitu ya, atau untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Di situ nanti akan dipertimbangkan untuk pemberian vaksinasinya, serum rabiesnya itu, bila petugas sudah melakukan memeriksa dan mempertimbangkan oh ini perlu gitu ya. Nah itu baru itu. Dan itu pada daerah-daerah yang endemis itu pasti diberi oleh pemerintah pusat, dari Jakarta dikirim ke provinsi, dari provinsi dikirim ke kabupaten kota, itu sudah pasti. Nah, yang kedua untuk kapan munculnya ya. Nah, kalau dari catatan kami yang di Kementerian Kesehatan itu pertama kali itu dilaporkan di tahun 1884 dulu tuh, agak lama banget. Kemudian itu di Jawa Barat kejadian. Kemudian 1909 itu dilaporkan pada di Bekasi itu ada. Kemudian tahun 1890 di anjing. Kemudian 1894 itu ada dicatat tuh di Jawa Barat. Nah, jadi ini sudah cukup lama.
0: Ya. Artinya Pak Dimas, ketika tergigit oleh anjing kala itu ya anjingnya tidak rabies gitu ya, Pak Yan ya?
2: Ah, kalau dia tergigit anjing kemudian dia tidak terkena rabies, berarti anjing itu ada kemungkinan dia tidak membawa rabies itu, atau kemungkinan anjing itu sudah divaksinasi oleh petugas PAN gitu loh. Jadi tidak
0: bahkan. Baik, iya. Baik, Pak Yan atau Dokter Yan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita kali ini masyarakat juga lebih aware gitu ya dengan kesehatannya dan juga tadi untuk potensi-potensinya menyebar atau penyakit zoonosis ini juga bisa diminimalisir ya, Dokter Yan. Terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Dokter.
2: Selamat malam, Mas Lukman dan semua pemirsa yang bahagia.
0: Pendengar, praktisi kesehatan dan juga dokter senior di Rumah Sakit Dr. Yohanes Leimena, Dr. Yan Aslianur ya, kami berbincang dalam To The Point terkait dengan perubahan iklim, penyakit dari hewan ke manusia ini makin marak.
9: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
10: Pro 3, jaringan berita nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jawa Timur yang menyatakan beberapa area pegunungan dengan resiko kebakaran tinggi di wilayah setempat masuk ke dalam skala prioritas pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto menyampaikan selain wilayah pegunungan di Jawa Timur, OMC juga harus difungsikan memenuhi pasokan air untuk kebutuhan irigasi di wilayah pesisir utara provinsi setempat seperti Lamongan dan Bojonegoro. Ia menegaskan modifikasi cuaca tidak dilakukan di semua wilayah, pelaksanaan akan melihat pada tingkat kebutuhan di masing-masing daerah di Jawa Timur. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi mulai menerapkan sistem ganjil genap untuk pengisian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar di seluruh SPBU pada 13 hingga 20 September 2026. Penerapan kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah untuk mengurai antrian kendaraan sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar SPBU yang sebelumnya terjadi pada sejumlah wilayah. Pelaksana tugas Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Sulawesi Selatan Fahlevi Yusuf mengatakan penerapan sistem ganjil genap di SPBU Racing Center menunjukkan antrian kendaraan relatif terkendali saat ia sedang melakukan pemantauan di lokasi tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Minggu menyerukan penguatan kerjasama negara, anggota dan mitra BRICS untuk membangun ekonomi yang lebih tangguh dalam menghadapi perubahan dan tantangan ekonomi global. Sisi mengatakan ketahanan ekonomi memerlukan diversifikasi sumber pertumbuhan, penguatan rantai pasok, investasi pada manusia dan teknologi, serta perluasan kerjasama negara-negara selatan global. Ia juga menyatakan Mesir menaruh perhatian pada kerjasama di bidang inovasi dan kecerdasan buatan, serta transfer dan lokalisasi teknologi, agar negara berkembang dapat memperoleh manfaat lebih besar dari transformasi teknologi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pembalap andalan Indonesia, Mario Suryo Aji, finish di posisi ke-22 setelah terpaut 42,45 detik dengan pemenang balapan Manuel Gonzalez dalam Moto2 Grand Prix San Marino 2026 Italia hari ini. Meski berhasil menyelesaikan balapan, Mario tidak mendapatkan poin sebab ia tidak mampu masuk ke dalam zona perolehan poin alias 15 besar. Hasil tersebut membuat pembalap itu kembali harus menunggu untuk menambah koleksi poin pada seri berikutnya. Sementara ini Manuel Gonzalez berhasil keluar sebagai juara guna memperkuat posisinya di puncak klasemen sementara Moto2.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman.

0: pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia. Saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya namanya Nurdin, pendengar RRI Bandar Lampung. Selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Terima kasih RRI karena selalu menemani saya, aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus menyampaikan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mau beli yang ini ah.
3: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
2: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
3: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
2: Iya sih, tapi gimana dong?
3: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
2: Oke deh, kamu bener.
3: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
4: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia, dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
5: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913 dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser. Dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
6: Papi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin di

0: masukan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
4: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
5: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Pendengar, gelaran FIFA ASEAN Cup 2026 tinggal menghitung hari. Sebanyak 8 tim akan bertanding di Divisi 1 yang akan berlangsung di Indonesia. FIFA ASEAN Cup 2026 Indonesia akan berlangsung pada 24 September sampai 5 Oktober 2026 di Jakarta dan Bandung. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mendorong para supporter Indonesia untuk menyambut dengan ramah para penggemar tim tamu dari negara lain yang juga akan hadir. Grup A yang akan dihuni timnas Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh akan beraksi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara grup B yang diisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan India akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Bandung.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Nanti kami akan membahasnya dengan beberapa narasumber dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Forum Komunikasi Supporter Indonesia atau FKSI, Bung Richard Ahmad Suprianto.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Richard, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga, Bung.
0: Bung Richard, ini bagaimana? Kalau ini kan tadi Ketua PSSI Erick Thohir ini meminta untuk bisa menyambut kata tim tamu. Bagaimana dari supporter Indonesia atau FKSI sendiri menanggapi pernyataan dari Pak Erick Thohir ini?
2: Pada prinsipnya kita sebagai supporter maupun warga negara Indonesia tentunya menyambut baik, dan kita akan selayaknya tuan rumah yang baik lah menyambut tamu-tamu negara yang akan berlaga di Indonesia dalam FIFA ASEAN Cup 2026, yang tentunya memang tuan rumah ini akan antara Jakarta dan juga Bandung,
0: yeah,
2: kan gitu. Artinya secara keseluruhan kita menerima dengan baik, dan tentunya kita juga ingin memberikan yang terbaik buat tamu sebagai penyelenggaraan, kan gitu ya.
0: Iya.
2: Dan juga kita ingin menjadikan timnas kita menjadi juara di FIFA ASEAN Cup 2026 gitu kan.
0: Nah, ini bagaimana kalau kita lihat kan di dalam negeri saja untuk antar supporter ini hubungannya ya kurang harmonis gini, Bung Richard.
2: Ya, saya tadi sebelum RRI telepon memang saya sedang bergurau gitu bersama teman-teman, sekaligus juga beberapa media mempertanyakan hal yang sama. Saya bilang ke teman-teman media, kalau Pak Menpora dalam hal ini garis miring gitu, Ketua Umum PSSI menyatakan seperti itu, harusnya dia bertanya dulu, teman-teman supporter Indonesia kira-kira kapan diundang Pak Menpora atau Pak Ketua PSSI untuk duduk bareng bicara soal itu, kan gitu ya?
0: Iya.
2: Ini kan jadi salah tafsir dan salah persepsi menurut saya kayak gitu. Pagi tadi mereka coba melakukan promosi gitu di CFD. Harusnya kan juga mengajak kita-kita dalam prosesi itu dan diajak ngomong bahwa kita akan tamu, ada gelaran FIFA ASEAN Cup, kan kira-kira gitu. Nah, untuk momentum ini, yuk kita bareng-bareng, duduk bareng, kita menyambut tuan-tuan rumah ini sebagai tuan rumah dan menjadi penyelenggara yang baik. Kira-kira begitu maksud saya. Tapi kan sampai jam 9:20 ini, RRI telepon, belum ada kata, sepatah kata pun dari petinggi Menpora maupun PSSI ke saya atau ke teman-teman gitu.
0: Belum, kali mungkin setelah ini kali. Bung Richard. Nah, kalau ini saya mau tahu juga bagaimana komunikasi antar supporter kita itu seperti apa, Bung Richard?
2: Kalau kita coba mundur satu pekan, dua pekan kemarin, kan sudah kick off ya, Liga 1 dan Liga 2-nya. Dua-dua ini sudah melakukan pertemuan teman-teman dan melakukan deklarasi perwakilan di Bali dan juga di Semarang kemarin. Komunikasi kita intens, tidak ada hal-hal yang memang menjadi khawatir, makanya komitmen kita sama-sama bahwa tahun ini teman-teman bisa away, bisa mendampingi tim home, kira-kira gitu. Saya kira nggak ada problem yang perlu dikhawatirkan, ada kutip. Dan kemarin juga penyelenggaraan El Clasio Indonesia di Jakarta juga baik, tidak ada hal yang tercederai. Begitupun teman-teman yang di Bandung, saya kira masih oke, nggak ada masalah. Nah, tinggal saya bilang bahwa para petinggi di Menpora dan juga federasi kira-kira maunya seperti apa kan untuk menyambut ajang FIFA ASEAN Cup 2026 ini, kan gitu, Bu.
0: Nah, ini kan masih berlangsung ya, yang pertandingan Super League ini ya. Kita ketahui juga kan, ya dinamikanya kita ketahui lah kemarin ya, dan juga masih berjalan. Ini bagaimana kalau ketika di turnamen ataupun kompetisi lain ini terjadi gesekan antar supporter, sementara di ASEAN Cup ini kita harus bersatu nih untuk bisa menjamu tim tamu dengan ramah ini, Bung Richard.
2: Ya, kalau saya lihat kan gini, karena kan Jakarta dan Bandung, Jakarta sendiri kan tim sepak bolanya akan tidak karena selama gelaran FIFA Asian Cup akan bergeser ke Jawa Tengah dan Jogja. Saya nggak tahu kalau di Bandung ya seperti apa. Nah, ini agak membagi waktunya pastinya dalam gelaran yang sama antara Liga 1 dan juga Liga 2 dan seterusnya dan juga berbarengan dengan timnas. Saya kira kalau berkaca pada kesepakatan federasi seingat saya biasanya kalau ada timnas berlaga biasanya liganya libur. Kan gitu nih. Artinya tidak akan ada sentuhan itu. Nah, tapi sampai hari ini saya belum dapat kepastian apakah itu tetap dijalankan atau dua-duanya jalan bareng beriringan. Nah, itu yang harus kita cari dan harus kita cermati apakah Pak Erick sudah menyampaikan itu atau dari operator sudah menyampaikan atau belum. Setahu saya sih belum ada statement soal itu gitu, Bung.
0: Nah, ini kan tapi kalau kita bicara turnamen ataupun kompetisi yang memang secara secara nasional ini kan tentunya masih ada dinamika antar supporter itu ya, Bung Richard ya, tidak bisa ditampik dengan itu ya, Bung Richard.
2: Oh iya, kalau misalkan dinamikanya di dalam kompetisi Liga 1, Liga 2 dan seterusnya itu kita tidak bisa tampik.
0: Iya.
2: Tapi insya Allah dalam momentum-momentum tertentu timnas, saya bisa menggarisbawahi mereka yang akan menonton timnas itu menanggalkan lah warna baju masing-masing, taruh di rumah, mereka berangkat ke stadion tentunya untuk bersatu padu untuk timnas.
0: Iya.
2: Karena bicara pengalaman, semua warna yang tadi Bung sampaikan itu pernah saya temui semua di lapangan, mereka jadi satu.
0: Gitu. Bisa profesional ya, bisa memisahkan itu ya. Baik. Kita undang pendengar boleh ya, Bung Richard ya, yang bergabung.
2: Boleh, Bung.
0: Ada Pak Alvin di Pekanbaru. Malam Pak Alvin.
3: Selamat malam Bung Lemantaran dan narasumber Ketua Persepater Indonesia. Yang saya lucunya ya. Kemarin saya nonton Indonesia melawan Australia, tidak ada penontonnya, tidak terlalu banyak atau apa, tak terintimidasi. Kok menang 2-0? Yang lucunya ya, Piala ASEAN timnas dibantai Thailand, dibantai Vietnam, dibantai Singapura. Yang saya tanya kan, apakah pemain kita ini gara-gara mentalnya terintimidasi jadi beban, harus menang jadi kalah, atau karena gaya permainan skillnya memang di bawah negara lain. Apa itu bagaimana dari menurut supporter?
0: Baik.
3: Assalamualaikum, Bung Lemantaran.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bung Richard.
2: Ya, memang kan timnas kita ada senior, ada 23, ada 20 dan seterusnya kira-kira gitu ya. Memang ada tim yang memang tidak sampai dalam fase yang kita harapkan, kita inginkan sama-sama. Itu kembali lagi saya kira itu tanggung jawabnya tim pelatih ya untuk meracik tadi itu bilang. Tapi memang pasca menurut saya John Hedman tuh gagal di AFF kemarin, yaitu tanggung jawabnya John Hedman sebenarnya gitu. Karena target yang diterapkan oleh federasi kan sudah punya catatan dalam kontrak itu. Nah, tidak hanya saya bicara itu kalau bicara kegagalannya John Hedman. Semua pengamat atau ini berkomentar hampir sama menurut saya 11-12. Kan gitu. Jadi saya kembalikan ke tim asuhnya John Hedman dan John Hedman bertanggung jawabnya sama federasi menurut saya gitu.
0: Tapi kalau dalam laga internasional ini sebelumnya Kemenpora atau PSSI berkomunikasi dengan FKSI dalam hal supporter ini?
2: Sampai kemarin sore saya tanya ke teman-teman di luar saya gitu. Artinya belum ada bahasa atau statement dari mereka, federasi maupun Menpora untuk FIFA ASEAN Cup 2026 ini.
0: Enggak, kalau perhelatan sebelum-sebelumnya ini Bang Richard?
2: Sebelumnya gini, Bu. Jadi perhelatan sebelum-sebelumnya misalnya kayak babak kualifikasi Piala Dunia dan seterusnya, itu memang kita ada pertemuan. Ada pertemuan, artinya di satu tempat kita ngobrol bareng apa kebutuhan teman-teman, lalu kita sinkronkan kira-kira gitu. Nah, pasca itu sepertinya menurut saya tidak berjalan mulus karena memang terkait soal distribusi tiket. Nah, distribusi tiket ini yang akhirnya menurut saya tidak maksimal pada saat itu diserahkan ke kita, kita yang distribusi. Kan gitu ya?
0: Oke.
2: Nah, pada saat akhirnya tiket itu ternyata di take over kembali oleh namanya Marsal, yaitu direktur komersial Timnas. Jadi itu dikelola oleh mereka dan ada salah satu bank gitu ya, yang biasa sebutkan, tapi ada salah satu bank BUMN yang dapat kelola itu juga karena pembayarannya melalui linknya di linknya mereka.
0: Iya.
2: Gitu. Akhirnya kan kalau menurut saya bank itu bisa memborong itu banyak tiket dan bisa juga dijual kemanapun kira-kira gitu. Nah, pada akhirnya teman-teman supporter yang pada sesungguhnya yang memang kalau tanda kutip kerjaannya nonton bola gitu kira-kira itu kan, hobinya nonton bola, ya dia tidak bisa mengakses itu tadi. Yang akhirnya banyak hal tanda kutip teman-teman tercerai-berai, tidak bisa dikoordinir dengan baik, dengan rapi kira-kira gitu.
0: Oh, oke. Kita ke pendengar dulu deh ya. Nanti saya banyak ya yang saya tanyakan, penasaran juga itu. Ternyata dinamikanya sampai sejauh itu ya, Bung Richard ya.
2: Iya, iya.
0: Tapi kita sama pendengar dulu, ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, malam.
4: Selamat malam Pak Lukmantara sama Bung Richard Ahmad Supriyato.
0: Ya, silakan.
2: Selamat malam Bang.
4: Ini buat Timnas Usniar ya Pak Lukman ya. Ya mungkin kalau soal Timnas sendiri mungkin persiapan untuk Piala Asia yang ada datang di Arab Saudi kali ya Pak Pak Lukman. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, apakah ketika Asian Cup tersebut kalau menang apa juga ranking FIFA-nya juga bisa
0: berubah terkerek ya. Oke.
4: Okay. Iya, itu aja sih.
0: Baik.
4: Terima kasih Bung Richard Ahmad
0: Supriyatno. Baik, terima kasih. Silakan Bung Richard.
2: Ya, ini memang yang akan diturunkan adalah senior, tapi saya juga belum tahu apakah John Hetman manggil siapa dan siapa, saya belum tahu. Tapi dimungkinkan analisis saya adalah dia akan memanggil pemain-pemain yang memang mayoritas ada di Liga 1 tentunya, di klub-klub besar yang saat ini baru 2 pekan ya, 2 pekan bergulir. Tentunya nama-nama itu mungkin dikantongin oleh John Hetman dan kawan-kawan. Nah yang kedua, kalau Indonesia memucaki dalam turnamen ini, apakah peringkatnya naik? Tentunya pasti naik, karena ini kan kalender resminya FIFA.
0: Iya.
2: Ini kalender resminya FIFA, dibuatlah FIFA ASEAN Cup 2006. Walaupun gitu ya, ada negara yang mengundurkan diri dari ajang ini, ada. Kan gitu. Tapi tidak patah arang kira-kira Indonesia karena ditunjuk sebagai tuan rumah, dia Indonesia akan siap sebagai tuan rumah yang baik dan juga ingin juga prestasi di timnas Indonesia juga memadai kira-kira gitu.
0: Bung Richard, tadi kalau kita kembali koordinasi antara FKSI dengan Kemenpora atau PSSI, ini biasanya berlangsung berapa hari atau berapa pekan sebelum laga dimulai?
2: Sebenarnya harusnya sudah dari berbarangan dengan akan bergulirnya kompetisi menurut saya, Bung Lukman. Biasanya begitu. Nah, sebelum memasuki kepemimpinan Erick Thohir, kan gitu ya, sebelumnya tuh masih ada Dito. Namanya
0: Kemenpora apa PSSI ini?
2: PSSI.
0: Oh, PSSI, ya.
2: Ya, ada namanya di PSSI itu namanya badan... bukan badan ad hoc, tapi ada badan dalam posisi kira-kira gambarannya gampangnya ada badan pembinaan supporter lah kira-kira gitu.
0: Mm.
2: Di PSSI tapi undernya Sekjen.
0: Okay.
2: Nah, eranya Pak Erik ini dihapus.
0: Mm.
2: Nah, dihapus tidak dalam struktural di federasi, digantilah namanya badan ad hoc.
0: Mm.
2: Gitu. Badan ad hoc itu diketuai oleh Pak Arya Situlinga.
0: Mm.
2: Nah, ini yang kadang yang menurut teman-teman hari ini rasakan macet gitu.
0: Komunikasinya.
2: Komunikasinya.
0: Hmm.
2: Tidak seperti awal-awal Pak Erik naik kira-kira gitu. Nah, ini yang jadi yang apa namanya? Trouble-nya mungkin secara publik orang tahunya supporter di apa di apa namanya diperhatikan dan sebagainya. Nah, itu awal-awal saja.
0: Ternyata nggak diakomodir juga ya?
2: Ya situasinya kira-kira tadi saya sampaikan di depan tadi Bung Lukman. Gitu.
0: Tapi
2: maka, sebenarnya banyak juga teman-teman tuh teriak gitu segala macam lah. Teman-teman saya nggak mungkin sampaikan di ruang publik ini kan kira-kira gitu ya. Karena di handphone saya itu ada mungkin 4 kalau apa sampai 6 grup sepak bola gitu, multi, yang ada supporter, yang ada pemain legend dan segala pengurus, itu hampir sama bahasanya kira-kira gitu.
0: Pada teriak juga ya?
2: Ya gitu, kalau grup supporter tuh saya punya 4 grup, yang irisannya ada yang ya campuran sampai Liga 4 gitu, ada yang cuma Liga 1, ada juga yang gabungan senior-senior gitu, ya bahasanya kurang lebih sama gitu.
0: Nah, kalau biasanya juga diajak komunikasi tidak dengan pihak keamanan, supporter ini?
2: Saya sebenarnya walaupun tidak diderek langsung oleh Federasi Kalau Kemenpora, saya sebenarnya komunikasinya juga masih intens ke teman-teman semua, termasuk juga pihak apa namanya
0: polisian
2: keamanan gitu ya. Karena kenapa saya tetap harus komunikasi, karena mengantisipasi kalau ternyata ada hal-hal yang tidak diinginkan kejadian yang taunya mereka adalah kita.
0: Iya.
2: Kan gitu ya?
0: Iya.
2: Karena walaupun kan ini, walaupun kepengurusan organisasi supporter itu masing-masing sudah bergulir berganti. Karena taunya sudah berbeda dan sebagainya. Tapi kadang ada tanda kutip pemikiran pihak keamanan itu, saya gampangnya komunikasi masih A gitu. Kayaknya kalau yang masih B agak tersendat misalnya gitu. Itu ada kayak gitu. Gitu.
0: Iya.
2: Jadi kadang saya juga masih komunikasi sama lintas itu karena buat antisipasi tiba-tiba ada kejadian ternyata ini luput dari pantauan kira-kira gitu.
0: Iya.
2: Nah, yang begini-gini kan saya harus cepat kasih tahu ke teman-teman yang lain nih agar bisa di-cover segala macam gitu.
0: Baik. Iya, terakhir Bung Richard, mungkin harapannya apa nih jelang laga FIFA ASEAN Cup 2026 ini dari sisi supporter? Silakan.
2: Saya berharap begini. Kalau memang ada agenda seperti ini, baiknya federasi tidak hanya rapat di balik meja di tempat AC, gitu kan? Hanya memikirkan dari sisi penyelenggaraan atau SDM-nya saja di sisi itu. Tapi coba lihat juga sisi kirinya, kira-kira melihat gimana cara memenuhi stadion itu, prosesnya harus gimana, komunikasi dengan supporter dengan security officer-nya seperti apa. Nah, hal-hal inilah yang perlu diakomodir, diajak bareng dari sisi itunya. Supaya memang teman-teman bisa terarah terukur dalam memberikan support kepada timnas, juga membantu terselenggara dengan baik penyelenggaraan kira-kira gitu.
0: Baik, ya. Bu Richard, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
2: Terima kasih, Bung Lukman.
0: Salam olahraga, Bung.
2: Salam olahraga.
0: Pendengar, Ketua Forum Komunikasi Supporter Indonesia atau FKSI, Richard Ahmad Suprianto. Kami berbincang bagaimana sambut para pendukung tim tamu FIFA ASEAN Cup 2026. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya dengan narasumber lainnya setelah yang satu ini.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk...

0: menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
1: Pro3, jaringan berita nasional.
2: Kami akan membahasnya terkait dengan FIFA ASEAN Cup 2026 ini dengan sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP.
1: Wawancara Pro3.
2: Bung Ari, selamat malam, salam olahraga.
3: Jaya selalu Bung Lukman, selamat malam.
2: Sehat ya Bung ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Ya, Bung Ari, kalau melihat bagaimana FIFA ASEAN Cup 2026 ini peluangnya bagaimana untuk Indonesia? Kan ada di divisi A ya, kalau tidak salah ya, Bung Ari ya. Ada Malaysia, Singapura, dan Bangladesh.
3: Ya.
2: Bagaimana ya, peluangnya?
3: Ya, kalau menurut saya peluang Indonesia relatif terbuka ya untuk menjadi pemuncak grup supaya nanti lolos ke final gitu. Karena melihat kekuatan yang ada dan paling jelas sih kita bermain sebagai tuan rumah ya, itu menjadi nilai plus tersendiri, menambah motivasi para pemain gitu. Tetapi kita harus waspada dengan Malaysia dan Singapura, apalagi Singapura di pertandingan ASEAN Championship kemarin kita tidak mampu mengalahkan mereka gitu. Padahal kita kalau mampu mengalahkan Singapura bisa lolos ke semifinal, tapi ternyata itu tidak terjadi gitu. Nah, berikutnya kita menghadapi juga ada Bangladesh gitu sebagai tim yang salah satu tim di luar ASEAN ya, sebagai undangan yang bermain di FIFA ASEAN Cup sekarang ini. Tapi saya kira kalau melihat peluang, kita bisa berkaca dari peringkat di FIFA masing-masing yang terbaru di Juli 2026 kemarin, itu Indonesia menjadi negara atau timnas yang peringkatnya itu paling tinggi di antara tiga pesaingnya gitu. Kita ada di peringkat 118, kemudian Malaysia 136, kemudian Singapura ada 148, dan Bangladesh di peringkat 181. Dari sini memang tidak bisa menjamin ini sebagai gambaran kekuatan kita menjadi lebih unggul gitu ya. Tapi setidak-tidaknya kita bisa berkaca dari peringkat yang ada. Indonesia jelas peluangnya untuk bisa bersaing menjadi pemuncak grup untuk lolos ke final itu bisa sangat terbuka kalau menurut saya.
2: Ya, kalau untuk skuadnya belum diumumkan ya, Bung Ari ya, sampai saat ini ya?
3: Iya, kalau dari nama-nama para pemain yang disusun journalism gitu ya, saya kira belum ada pengumuman karena memang ini masih di tanggal 13 ya, mungkin di sekitar seminggu lagi itu baru bisa ada gambaran pemain yang akan dipanggil oleh pelatih timnas kita. Tapi karena ini ajang internasional dari FIFA, kemudian seluruh klub di seluruh dunia yang dipanggil kembali ke negaranya untuk memperkuat timnas itu harus kembali, dan saya kira Jerman akan memaksimalkan itu untuk memanggil para pemain yang sekarang import di Eropa ya, ada Martin Paes, kemudian ada JCS dan lain-lainnya, saya kira Calvin Serdong masih ada gitu ya. Jadi saya kira pemain-pemain terbaik yang kemarin sampai ke kualifikasi kita di Piala Dunia di babak-babak akhir itu akan tampil di pertandingan nanti.
2: Nah, kalau dilihat ini berarti senior ya, berarti ya Bung Ari ya, atau nanti akan ada kombinasi dengan pemain juniornya atau seperti apa ini kemungkinannya nih?
3: Iya, saya kira Jerman barangkali akan memakai opsi itu ya, karena ini kan kalau senior itu berarti pemain U20, U17 pun bisa dipanggil ke timnas senior gitu. Tapi saya kira ini Jerman menjadi kesempatan yang bagus juga buat dia untuk meregenerasi pemain-pemain yang sekiranya usianya itu sudah melewati usia emas. Saya kira ini apalagi kemarin pemain kita ya timnas U20 itu lolos ke Piala Asia gitu di 2027. Saya kira ada beberapa pemain yang nanti bisa dipanggil ke senior, tidak-tidaknya bisa merasakan terlebih dahulu bagaimana atmosfer di timnas senior gitu, dan sekaligus sebagai ajang regenerasi. Jadi saya kira persentase pemain-pemain yang masih di U20 kemudian U17 untuk bisa merasakan debut di senior, saya kira tidak terlalu banyak ya, karena memang ini sebagai salah satu yang prestis gitu, FIFA ASEAN Cup, setelah kita kemarin gagal di ASEAN Championship gitu. Jadi saya kira ini teman-teman juga bertaruh gengsi dia juga gitu, bagaimana nanti di FIFA ASEAN Cup jangan sampai lagi kita setidaknya kita bisa lolos ke final dulu gitu, untuk bisa memberi garansi bahwa teman-teman ini adalah pelatih yang memang bisa kita harapkan untuk membawa prestasi buat timnas Indonesia.
2: Iya. Kita undang pendengar boleh ya, Bung Ari ya, yang ingin bergabung.
3: Iya, silakan Bung Lukman. Iya.
2: Pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Bung Ari, tapi kalau kita bicara kematangan skuad timnas kita ini sejauh mana dari sisi mental, strategi ataupun taktik sendiri?
3: Iya, kalau saya menilai ya timnas kita itu sudah secara mental itu sudah teruji gitu, bahwa kita kemarin juga bermain sampai kualifikasi, sampai lolos babak-babak akhir di kualifikasi Piala Dunia gitu. Tapi secara mental udah oke gitu. Cuma ini kita lihat dulu nih gentleman ini adaptasi dengan para pemainnya itu sudah sampai mana gitu. Jadi kita bisa mengukurnya. Dan kalau di ASEAN Cup kemarin itu, saya kira ASEAN Championship ya, saya kira kemarin pemain yang diturunkan itu bukan yang pemain timnas utama, karena masih banyak pemain yang di Eropa yang tidak dipanggil. Dan ini kesempatan ini, saya kira dari sisi apa ya, chemistry antar pemain, kemudian bagaimana John Herdman ini bisa benar-benar menanamkan konsep dia sebagai pelatih untuk timnas Indonesia. Jadi saya kira ini besok untuk FIFA ASEAN Cup ini jadi ajang yang sangat bagus untuk timnas kita memperlihatkan bagaimana John Herdman ini sudah sosok yang tepat untuk timnas atau enggak gitu. Kemudian para pemain juga bisa menunjukkan bahwa kemarin timnas Indonesia di ASEAN Championship itu karena yang diturunkan hanya pemain-pemain mix antara banyak pemain domestik yang diturunkan gitu ya di kompetisi domestik. Saya kira ini jadi kesempatan yang paling bagus gitu untuk Indonesia berbicara banyak di FIFA ASEAN Cup.
2: Iya, ini kan yang jadi pertanyaan, bagaimana FIFA ASEAN Cup 2026 ini apakah akan benar-benar menjadi panggung bagi pemain muda, atau pada akhirnya pelatih tetap lebih memilih pemain senior gitu ya, karena tekanan hasil itu ya, Bung Ari ya.
3: Iya, saya kira kalau kita melihat sisi itu, kita bisa melihat dari jadwal yang ada ya. Jadi kita pertandingan pertama menghadapi Singapura, kemungkinan itu John Herdman akan menurunkan pemain yang terkuat gitu ya. Kemudian di pertandingan kedua masih menghadapi Malaysia yang secara tradisional bahwa itu adalah pesaing kita, negeri jiran gitu ya. Jadi kalau boleh kalah sama tim lain, tapi kalau Malaysia jangan sampai gitu. Jadi ini ada yang dipertaruhkan. Di pertandingan itu masih ada masih banyak pemain-pemain yang berpengalaman yang akan diturunkan. Baru mungkin nanti menghadapi Bangladesh itu ada beberapa pemain yang saya kira perlu diberi kesempatan. Tapi itu melihat peluang lagi di dua pertandingan sebelumnya pasti. Gitu.
2: Tapi kalau kita bicara terkait dengan FIFA ASEAN Cup ini, seberapa penting sih Bung Ari untuk perjalanan sepak bola kita ke depannya ini?
3: Oh iya, kalau menurut saya sangat penting ya, karena kita di Januari 2027 kita akan bermain di Piala Asia 2027 di Arab Saudi gitu. Jadi ini adalah ajang yang benar-benar sangat strategis gitu ya, untuk bagaimana John Herdman memantapkan timnya. Kemudian nanti di November masih ada agenda FIFA Matchday juga. Jadi ini di September, kemudian November, nanti Januari langsung masuk ke Piala Asia di tanggal 5 kita sudah main, tanggal 7 kalau nggak salah. Itu kita sudah main, dan saat kita ada satu grup dengan di grup F, kita ada Jepang, Qatar, dan Thailand gitu. Jadi saya kira ini memang ajang yang sangat bagus itu. Apa ya, untuk pemanasan kita, bagaimana benar-benar meratik skuadnya si John Herdman ini, bagaimana nanti di Piala Asia. Kita bisa lihat gambarannya nanti di FIFA ASEAN Cup, dan nanti di FIFA Matchday di bulan November gitu.
2: Nah, ini kan bagaimana kedalaman skuad Indonesia, apakah sudah cukup untuk menghadapi turnamen yang tadi ya cukup padat, atau performa tim masih terlalu bergantung pada beberapa pemain kunci ini, Bung Ari?
3: Iya, saya kira ini kesempatan juga buat John Herdman gitu ya, bagaimana mencoba kembali, ya, bagaimana komposisi pemain terbaik seperti apa yang dia ingin turunkan gitu, mati. Terutama di para pemain yang di Eropa, kemudian meramunya dengan para pemain yang ada di kompetisi domestik kita, karena beberapa pemain keturunan sekarang juga sudah bermain di kompetisi domestik, itu ada Ratmangun, kemudian ada Liano Reynders dan lain-lainnya. Saya kira ini jadi kesempatan yang terbaik ya buat John Herdman untuk mencoba kedalaman squad, dan saya kira komposisi pemain ini yang saya kira masih perlu kita matangkan gitu, karena menghadapi di FIFA ASEAN Championship kemarin, di ASEAN Championship kemarin kita bermain dengan beberapa kali perubahan pola gitu, tapi terutama di belakang itu masih tetap dengan 3 back tengah gitu, kemudian ada 2 sayap, kemudian ada 3 pemain gelandang gitu, kemudian ada 2 penyerang gitu. Saya kira ini untuk kesempatan terbaik untuk teman-teman bagaimana menguji kedalaman squad ya, di menghadapi Singapura, Malaysia, kemudian Bangladesh, kemudian nanti November masih ada jadwal lagi, dan salah satunya kemungkinan menghadapi Yordania, salah satu peserta Piala Dunia kemarin ya, kemudian nanti langsung masuk ke Piala Asia. Jadi saya kira ini kesempatan yang terbaik ya untuk Donnerman meramu komposisi pemain yang bagaimana itu supaya bisa berbicara banyak di Piala Asia nanti.
2: Ya, ini ada pertanyaan melalui WhatsApp, ada Pak Aji di Tangerang Selatan atau di BSD Tangerang Selatan. Bung Ari, jika Indonesia gagal menjadi juara, apakah itu harus dianggap sebagai kegagalan mengingat ekspektasi publik terhadap timnas saat ini semakin tinggi?
3: Iya, itu pasti kalau dibilang gagal, pasti kalau kita nggak bisa juara gitu ya, kita pasti gagal, ya pasti gagal. Karena apalagi kita sudah merindukan prestasi yang ya begitu lama kita, tim nasional kita ini tidak mampu meraih trofi gitu. Bahkan untuk Piala AFF pun kita juga belum mampu sampai saat ini gitu. Jadi saya kira perjalanan di FIFA ASEAN Cup nanti, kalaupun nanti kita sampai gagal, pasti itu akan dianggap kegagalan, dan itu akan menambah beban bagi John Herdman bagaimana nanti di Piala Asia gitu. Jadi saya kira ini kalau besok itu sampai gagal, ya pasti tekanan ke depan itu pasti akan lebih berat lagi. Berbeda ketika nanti kita berhasil menjadi juara atau setidak-tidaknya mampu lolos ke final. Saya kira beban dari John Herdman itu untuk membawa timnya sampai ke Piala Asia nanti itu relatif lebih bisa ya, lebih ringan lagi gitu.
2: Pak Kiki di Bintaro, Bung Ari, apakah tren naturalisasi pemain di ASEAN merupakan solusi jangka pendek yang cerdas, atau berpotensi menjadi jalan pintas yang menghambat pembangunan pemain lokal atau domestik?
3: Iya, saya kira di tengah industri sepak bola yang sudah global seperti ini, para pemain yang memiliki darah keturunan dari satu negara lainnya, kemudian apakah dia berganti kewarganegaraan, itu tidak bisa dinafikan gitu. Dan Malaysia pun nanti di pertandingan FIFA ASEAN Cup nanti juga akan menurunkan setidaknya ada 2 yang sudah disahkan FIFA nih untuk bisa bermain di FIFA ASEAN Cup nanti, ada Persson da Silva, kemudian ada Brett Trapp gitu ya, kemudian ada masih ada 2 pemain lagi yang diharapkan bisa disahkan oleh FIFA sebelum FIFA ASEAN Cup ini bergulir gitu, ada Manuel Hidalgo dan Sven Lauri gitu. Saya kira tidak hanya Indonesia, kemudian Malaysia, Vietnam pun juga sudah punya pemain naturalisasi. Nah, barangkali cuma tinggal Thailand nih yang belum terlalu banyak gitu ya, yang memanfaatkan pemain-pemain yang memiliki darah keturunan atau apa seperti itu. Tapi saya kira ini bukan solusi jangka pendek ya, tapi menurut saya lebih ke karena tuntutan dari industri sepak bola itu sendiri gitu. Karena kalau memang kita berbicara soal global gitu, internasional, itu lintas batas negara itu seperti agak sudah susah di ini ya, sudah di susah samar gitu, karena memang ya ini tuntutan gitu, karena banyak pemain yang saya kira tidak misalnya pemain Inggris gitu, dan sudah mungkin berpikir ah saya tidak mungkin bisa lolos dipanggil ke timnas Inggris nih, kalau gitu saya bisa bermain di negara mana nih. Nah ini kan ini saya kira-kira ini tuntutan salah satu industri sepak bola kita yang semakin global, dan tidak ada salahnya pemain tersebut misalnya kemudian mencari garis keturunannya, dan itu dibolehkan oleh FIFA. Jadi memang FIFA sudah memberi jalan, ada pintu masuknya untuk seperti itu, untuk naturalisasi, dan kenapa tidak gitu, dan negara-negara lain pasti akan seperti itu. Dan kita tahu di Perancis pun juga meskipun banyak pemain-pemain yang sudah itu, tapi kan banyak yang korban apa keturunannya bukan katakanlah bukan asli Prancis gitu, tapi banyak pemain-pemain yang barangkali bisa dikatakan imigran dan lain-lain. Saya kira itu sama. Jadi saya kira ini tuntutan industri sepak bola yang semakin global, hal seperti ini bukan menenggelamkan pembinaan pemain usia muda dan lain-lain. Karena itu sudah ada porsinya tersendiri. Karena PSSI misalnya sudah memiliki kompetisi suratin, kemudian lain-lainnya gitu, ada timnas U20 atau kelompok umur gitu. Nah, tapi ketika berbicara timnas senior sudah tuntutan prestasi, itu saya kira ini soal naturalisasi dan lain-lainnya itu sudah menjadi tuntutan dari industri sepak bola itu sendiri.
2: Iya. Nah, ini ada Pak Wanto di Jakarta Utara. Negara mana, Bung Ari, yang paling mungkin menjadi kuda hitam FIFA Asian Cup 2026? Apa alasan taktis di balik prediksi tersebut?
3: Iya, saya kira kalau dikatakan sebagai kuda hitam gitu ya. Kita kalau ini kan FIFA Asian Cup gitu.
2: Iya.
3: Jadi kalau kuda hitam itu kalau Thailand, Vietnam itu kan sudah nggak bisa disebut sebagai kuda hitam gitu ya. Kemudian kalau Malaysia pun juga karena pernah menjadi juara ASEAN Championship itu atau Piala AFF juga susah dibilang kuda hitam gitu. Tapi saya kira jangan-jangan kuda hitamnya malah Indonesia tuh, karena kita belum pernah juara di Piala AFF gitu. Jadi saya kira tidak ada salahnya kita bisa menjagokan Indonesia sendiri sebagai kuda hitam, karena memang faktanya kita belum pernah juara Piala AFF gitu. Jadi layak untuk kita jadikan sebagai kuda hitam untuk di pertandingan FIFA ASEAN Cup nanti.
2: Baik, tapi ada catatan tidak sih Bung Ari kalau kita bicara timnas, mungkin dari sisi pertahanan ataupun penyerang atau seperti apa ini dari Bung Ari, silakan.
3: Iya, kalau saya kira kalau kita bedah kekuatan timnas kita ya dari di bawah Mister Kawang ada posisi kiper ada Martin Paes dan masih ada Emil Audero ya yang kemarin bermain menghadapi Real Madrid gitu meskipun kalah telak gitu ya. Tapi pengalaman itu di sisi posisi kiper kita masih bisa memberi garansi gitu ya. Kemudian di sisi pertahanan juga ada Jesus yang bermain di Liga Italia. Kemudian ada bek sayap masih ada Calvin Verdonk, kemudian masih ada banyak pemain yang saya kira di posisi-posisi tertentu Indonesia sudah cukup mumpuni gitu ya untuk bersaing di tingkat ASEAN gitu. Tapi saya kira justru pelapisnya ini yang saya menurut saya perlu diperhatikan gitu. Entah itu pelapis dari sisi pertahanan, kemudian dari tengah, dari depan, dan barangkali posisi depan ini yang masih jadi catatan ya, karena bagaimanapun para penyerang kita itu memang di sebagai target man itu belum kelihatannya kok belum mampu gitu untuk memberi apa sebagai goal getter gitu, sebagai apa striker yang julung bisa ulung dalam mencetak gol itu. Ini saya kira menjadi PR tersendiri buat John Herdman, bagaimana menemukan pemain-pemain yang misalnya bisa apa ya banyak memberikan gol buat timnas kita. Ada Ole Romney dan kemarin ada Mitchell juga gitu. Saya kira besok dua pemain striker ini akan menjadi, kalau dipanggil ya, mereka akan menjadi, saya kira keyakinan saya dia bisa menjadi jawaban gitu. Bagaimana untuk lini depan kita bisa lebih tajam lagi untuk bisa membobol gawang lawan.
2: Baik, Bung Ari, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
3: Salam olahraga, jaya selalu Bung Lukman. Terima kasih.
2: Pendengar pemerhati sepak bola tanah air, Bung Ari DP ya, melengkapi perbincangan kita di mana tadi menyambut para pendukung tim tamu FIFA Asian Cup 2026, di mana memang untuk jadwal timnas Indonesia yang akan berlaga perdana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia versus Singapura pada Jumat 25 September 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Lalu untuk Indonesia akan bertemu Malaysia pada Senin 28 September dan Indonesia versus Bangladesh di Kamis 1 Oktober 2026.
1: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Ekonom Institute for Development of Economic and Finance, Eko Listianto, menyatakan kenaikan harga minyak dunia yang menembus $100 Amerika Serikat per barrel memberikan beban kompensasi subsidi bahan bakar minyak atau BBM agar tak naik harga. Menurut Eko, harga BBM subsidi yang dijamin tak naik sepanjang tahun ini memerlukan anggaran kompensasi subsidi dari komoditas tersebut. Apalagi di tengah kenaikan harga minyak mentah global. Ia juga menegaskan terkait inflasi juga dinilai berisiko naik seiring industri dan sektor-sektor distribusi logistik sebagian besar menggunakan BBM non-subsidi. Selain itu, bahan baku yang berasal dari minyak bumi turut berisiko kembali naik seperti plastik, terlebih lagi dari sisi situasi alam juga sedang terjadi El Nino. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan pemerintah akan menginvestigasi secara menyeluruh kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa yang membawa 243 penumpang. Dudi meminta seluruh pihak memberikan kesempatan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk bekerja secara profesional, independen, dan berbasis data serta fakta guna memastikan penyebab kecelakaan dapat diketahui secara objektif dan menjadi dasar evaluasi keselamatan transportasi. Menurutnya, hasil investigasi KNKT nantinya akan menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan keselamatan transportasi di kemudian hari, sehingga temuan dan faktor penyebab kecelakaan dapat digunakan untuk meningkatkan standar keselamatan serta mencegah kejadian serupa kembali terjadi. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden China Xi Jinping mendesak negara-negara selatan global untuk melakukan formasi dan memperbaiki arsitektur keuangan internasional. Presiden Xi menyerukan negara-negara anggota dan mitra BRICS yang diperluas menjaga rantai industri dan pasokan tetap stabil di tengah gangguan pelayaran di Selat Hormuz akibat perang Amerika Serikat dan Iran. Ia juga mengatakan BRICS yang sudah diperluas harus memanfaatkan kekuatan yang berakar pada pasar negara berkembang dan terhubung dengan negara-negara selatan. Menjunjung tinggi keterbukaan dan kerjasama untuk keuntungan bersama dan hasil yang saling menguntungkan. BRICS juga harus mampu menjaga rantai industri dan pasokan tetap stabil dan tidak terhambat serta mendorong pasar terintegrasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pada laga perdana Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang hari ini, PSMS Medan membawa pulang 1 poin usai bermain imbang dengan skor 2-2 melawan tuan rumah Sumsel United. Pelatih PSMS Eko Purjianto mengaku laga tandang pertama musim ini memang tidak mudah. Ia menilai para pemain sudah berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan. Eko memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki konsistensi permainan jelang laga berikutnya menghadapi Persiku Kudus di Stadion Utama Sumatera Utara pada pekan depan pada tanggal 20 September 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Saya Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para toko radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Deretan Peristiwa.
1: Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengesahkan deklarasi tentang hak-hak masyarakat adat pada 13 September 2007. Draft deklarasi ini dirujuk Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Deklarasi ini menetapkan hak individu dan kolektif masyarakat adat, serta hak mereka atas budaya, identitas bahasa, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, dan masalah lainnya. Tujuan deklarasi ini adalah untuk mendorong negara-negara untuk bekerja sama dengan masyarakat adat dalam memecahkan masalah global, seperti pembangunan, demokrasi multikultural, dan desentralisasi. Chairul Saleh Datuk Paduko Rajo lahir pada 13 September 1916 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Chairul Saleh adalah salah satu tokoh penting yang berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ia termasuk dalam golongan muda yang mengupayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan tanpa menunggu Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Chairul Saleh beberapa kali menjabat sebagai menteri. Namun setelah peristiwa G30S, ia masuk daftar hitam pemerintah karena dicurigai terlibat dalam upaya kudeta yang gagal tersebut. Chairul Saleh meninggal pada 1967 ketika masih berstatus sebagai tahanan yang tidak pernah mendapat penjelasan resmi mengenai alasan penahanannya.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Indonesia menyapa malam.
3: Bergerak Indonesia menghadapi ancaman gempa bumi dahsyat dari 14 segmen zona megatrust yang mengitari, di mana jumlah ini meningkat dari peta sebelumnya, menandakan perlunya kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap potensi bencana. Berdasarkan peta sumber daya dan bahaya gempa Indonesia 2024 yang lalu, tercatat ada 14 segmen megatrust ya, yang berpotensi menghasilkan gempa bumi dengan kekuatan merusak. Angka ini bertambah dibandingkan peta 2017 yang mencatat 13 segmen dan peta tahun 2010 yang hanya mencatat 11 segmen.

Para ahli menjelaskan bahwa pembaruan segmentasi sumber gempa megatrust ini tidak mengalami peningkatan signifikan secara jumlah, namun detailnya diperkaya berdasarkan berbagai publikasi ilmiah yang terbit antara tahun 2017 hingga 2024. Dan kita ketahui setiap terjadi gempa di Indonesia, isu terkait dengan megatrust ini selalu mencuat ya, dan menyebabkan kekhawatiran di kalangan masyarakat.

0: Dan terkait dengan megatrust atau ancaman megatrust di Indonesia, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Profesor Dwi Korita Karnawati.
1: Wawancara Pro 3.
0: Prof. Dwi, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kabar sehat ya, Prof?
2: Alhamdulillah, terima kasih. Sehat, alhamdulillah.
0: Prof, kalau...
2: Semoga pendengar juga sehat.
0: Iya, alhamdulillah sehat. Prof, kalau kita bicara masalah gempa, ini kan beberapa kali, setiap kali ada gempa gitu ya, di media sosial ini selalu muncul namanya isu megatrust di Indonesia. Nah, kita ingin tahu sebenarnya megatrust itu sebenarnya apa sih, Prof? Dan mengapa isu ini selalu muncul atau kembali diperbincangkan di kalangan masyarakat, Prof?
2: Ya, jadi sebetulnya yang dimaksud dengan gempa megatrust itu adalah gempa yang terjadi pada zona yaitu zona yang merupakan bidang kontak antar lempeng, yaitu lempeng samudra di selatan Jawa tuh dan di sebelah barat Sumatera itu lempeng samudranya Indo-Australia yang menumbuk di bawah lempeng benua Asia. Jadi gempa megatrust itu adalah gempa yang terjadi pada zona megatrust tersebut, yaitu zona tumbukan lempeng atau tepatnya pada bidang kontak antar lempeng yang bertumbukan. Nah, kenapa menjadi isu gempa yang terjadi di zona tersebut, itu magnitudonya bisa hanya kecil, hanya 3, 4, 5 gitu ya. Namun yang dikhawatirkan apabila magnitudonya itu mencapai lebih dari 7, misalnya mencapai 8, bahkan sampai mencapai 9. Nah, pertanyaannya, kapan bila magnitudo yang tinggi tersebut di atas 7 bisa terjadi, yaitu seandainya segmen yang bergerak atau yang bergerak menumbuk itu merupakan segmen dengan panjang pergerakan itu cukup panjang, misalnya 100 kilometer ya, atau puluhan kilometer. Jadi dimensi bidang yang menumbuk itu cukup mega. Contohnya yang Banda Aceh itu bidang yang sampai mencapai dari 1000 kilometer dan menumbuk itu kan terjadi perlipatan. Perlipatan tadi kan tumbukan antara dasar samudra lempeng lempeng samudra menusuk menumbuk di bawah lempeng benua. Nah, bagian dari lempeng yang menumbuk itu terlipat, terlipat ke atas. Ya, itu misalnya di lempeng benua itu akan terlipat ke atas, tertekuk. Nah, lipatan inilah kalau terus ditumbuk, disondol, itu akan patah. Nah, saat gempa Aceh, yang patah tadi, patahnya tuh naik ke atas. Karena kesalahan dari baji, patahnya naik ke atas. Zona yang patah ini lebih dari 1000 km dari Simelu sampai Andaman, ya. Dan yang tertekuk patah ini juga lebar. Selain panjang 1000 km juga lebar. Jadi ada zona yang berukuran panjang kali lebar. Nah, panjang kali lebar ini ribuan kilometer persegi. Sehingga energi yang terlepas pada zona tersebut juga energi yang menghasilkan magnitudo yang itu apabila zona yang buktu panjangnya ribuan kilometer dan juga lebar. Ini akhirnya dapat terjadi gempa seperti di Banda Aceh sampai magnitudo 9. Yeah. Itu yang mengkhawatirkan. Namun saat ini untuk segmen di Selatan Jawa itu kan belum terjadi.
0: Okay.
2: Belum terjadi. Yang terekam baru gempa-gempa kecil.
0: Iya.
2: Itu. Jadi yang besar itu belum lepas. Kalau segmen yang lain yang besar sudah lepas, demikian.
0: Oke. Sebelum kita lanjutkan, kita undang pendengar boleh ya, Prof ya, untuk bisa bergabung.
2: Oh, silakan.
0: Iya, pendengar silakan. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan di kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712. Atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, Prof, ini banyak yang mengatakan Megatrust itu nyata. Nah, ini apakah yang dimaksud nyata adalah ancaman gempanya, atau memang ada indikasi gempa besar akan segera terjadi, Prof?
2: Jadi dikatakan nyata karena zona yang dikatakan zona metras itu tetap terekam, itu kan zona pada trench apa palung laut, jadi okay. manifestasi dari tumbukan itu maka di dasar laut itu jadi palung bah yang dalamnya 2 kilometer dan palung laut jurang laut itu merupakan zona tumbukan tadi kan membentuk jurang laut.
0: Yeah.
2: Jurang laut itu nyata terlihat dari peta batimetri itu kelihatan, laut manjang, trens ya atau palung laut dari Andaman terus masuk ke sebelah barat Pulau Sumatera ya, dari Aceh turun sampai ke Lampung lalu membelok ke timur ya, jadi trensnya jurang lautnya tuh kelihatan. Membelok ke timur di selatan Selat Sunda. Jadi jarak jurang laut atau trench itu tadi kurang lebih ya, kurang lebih itu 250 km dari tepi pantai barat Sumatera dan pantai selatan Jawa hingga NTT ya. Nah, itu lalu membelok ke timur melalui selatan Selat Sunda, lalu selatan Jawa hingga NTT, melewati Bali segala itu. Itu kelihatan nyata. Kemudian aktivitas dari gempa-gempanya itu terdeteksi nyata dari seismograf, dari data-data seismik atau kegempaan yang direkam oleh BMKG.
0: Yeah.
2: Lihat apa gempa terletak di zona tersebut. Namun saat ini yang untuk di mega, yang terletak itu gempa-gempa magnitudo itu rendah,
0: masih kecil ya.
2: Jadi belum pernah terlepas sampai magnitudo di atas 7 atau sampai 8 itu belum.
0: Okay.
2: Sehingga seakan-akan pergeseran. Pergerakannya tuh agak terbreak apa?
0: Yeah.
2: Rem gitu ya. Karena ada yang ganja atau seakan-akan terkunci mengatakan
0: dia. Baik. Ya, Prof. Kita sapa pendengar, tapi izin Prof, ini agak terputus-putus, mungkin bisa sedikit bergeser Prof untuk sambungan teleponnya biar lebih jelas.
2: Ya. Kita ya. Bagaimana sekarang?
0: Ya, sudah jelas. Ini kita sapa pendengar ada Pak Arman di Kalimantan Timur. Pak Arman, malam.
3: Malam Bung Lukman.
0: Malam.
3: Iya, malam juga Ibu. Iya, saya hanya di sini. Ya, saya hanya mengingatkan sedikit nih, memberi masukan Ibu. Mohon dipantau itu Selat Makassar, Ibu. Ya, Selat Makassar mohon dipantau Ibu. Karena itu megatrustnya itu luar biasa nanti itu. Menyisir ke Pulau Kaltim itu sama Renda, Berau itu. Sangat berbahaya di situ Ibu. Jadi saya mohon dipantau itu. Yang kedua itu Gunung Toba. Nah, Gunung Toba itu yang luar biasa itu mengalahi daripada di Selat Sunda itu Gunung Krakatau. Demikian mohon itu
2: Gunung
3: dua
2: Krakatau.
3: Itu yang
0: Gunung Toba.
3: Gunung Toba. Nah, itu yang sangat-sangat riskan Ibu.
0: Iya.
3: Iya, itu yang paling berbahaya. Demikian Bung Lukman, terima kasih.
0: Ya, waalaikumsalam.
2: Bagus ya.
0: Iya, ini memang potensinya cukup tinggi ini Prof. Untuk Selat Makassar tadi?
2: Iya, Selat Makassar itu juga ada zona patahan. Itu berpotensi menimbulkan tsunami. Namun berdasarkan perhitungan para pakar gempa, potensinya insya Allah tidak akan sebesar megatrust. Namun tetap harus dipantau, karena dampaknya juga membahayakan. Bisa terjadi kerusakan, jadi bisa mencapai di atas 7 potensinya. Itu cukup besar kan? Dan bisa membangkitkan tsunami ke arah Kalimantan Timur dari Sulawesi itu. Jadi memang terus dipantau oleh BMKG ya. Betul sekali, terus dipantau. Nah, kalau pemantauan gunung saat saat ini kan gunung itu yang memantau kan bukan BMKG.
0: PVMBG.
2: BMKG itu PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Nah, BMKG itu memantau gunung yang mempengaruhi cuaca, yaitu cuaca untuk penerbangan. Adalah memantau sebaran vulkaniknya itu oleh BMKG karena konteksnya adalah menjaga keselamatan penerbangan. Namun kalau aktivitas magnetisme itu yang memantau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Dan saya yakin bapak-bapak atau tim apa di PVMBG mestinya terus memantau ya data itu. Jadi terima kasih masukannya Bapak mengingatkan ya sekali, itu memang benar Pak.
0: Iya. Prof, seberapa besar Prof potensi gempa megatrust di Indonesia khususnya untuk di zona Selat Sunda dan Mentawai Siberut ini?
2: Jadi ini menurut para pakar gempa bumi itu saat ini sedang mengkhawatirkan potensinya yang cukup perlu dijaga karena segmen-segmen yang lain itu sudah terlepas energinya, sudah terjadi gempa. Contohnya di Simelu ya, di apa, maaf, di Banda Aceh itu kan apa yang membangkitkan tsunami Banda Aceh itu kan sebelah barat Aceh itu sudah terlepas energinya 9,1 magnitudonya 9,1. Nah, yang saat ini yang sudah ditunggu cukup lama belum terlepas itulah di selatan Selat Sunda dan di sebelah barat Siberut atau di sebelah barat pulau maaf di sebelah barat Sumatera Barat, provinsi Sumatera Barat. Nah, ini potensi yang di dua segmen tersebut menurut para pakar ini cukup penting untuk terus dimonitor dan tidak disiapkan langkah-langkah mitigasinya agar apabila terjadi a'udzubillahi min dzalik itu semuanya sudah siap hingga jiwa dan kerusakan dapat diminimalkan atau dicegah itu di dua zona tersebut. Karena zona tersebut yang terjadi baru gempa-gempa kecil. Jadi seakan-akan, bukan seakan, jadi para pakar mengatakan itu ada locking, ada terkunci sehingga pergeserannya tuh seperti terganjal gitu loh. Berarti kan ada energi yang terakumulasi sedang geser, geserannya terganjal sehingga akumulasi energi akan terjadi di yang terganjal itu. Dan kalau itu sampai akumulasinya berlanjut, kalau itu bisa guncangannya menjadi kuat seperti itu. Sehingga bukan untuk menakut-nakuti, untuk bersiap
0: mitigasi ya.
2: Mitigasi. Iya, demikian.
0: Nah, kalau tadi dari sisi ilmu pengetahuan ataupun teknologi yang kita miliki saat ini, Prof, ini sudah bisa memprediksi kapan dan di mana gempa megatrust akan terjadi, Prof?
2: Kalau di mana itu para pakar gempa itu sudah relatif sih ya, terutama para pakar-pakar ada di Indonesia, bahkan dari pun juga nampaknya sepakat bahwa dua segmen tersebut yang harus dijaga. Karena itu juga berdasarkan data SIS ya, menunjukkan adanya zona apa ya, kumpulan gempa-gempa kecil di situ, tapi belum muncul yang energi besarnya. Jadi secara ilmiah, di mana terjadinya, teknologinya bisa deteksi. Tetapi kapan terjadinya itu belum bisa dipastikan. Kapan terjadinya, di bulan apa, tahun berapa, tanggal berapa, bahkan jam berapa, itu tidak bisa, belum bisa. Tapi diperkirakan ini periode ulangnya, ada pakar dari ITB yang mengatakan, juga dari UGM, mengatakan periode ulangnya sekitar 200 tahunan. Dan pakar ITB menyebutkan saat ini tuh sudah memasuki 30 tahun terakhir dari 200 tahun. Dari pakar geodesi dari ITB menyampaikan tersebut. Artinya kan semakin dekat ya. Seperti itu.
0: Iya.
2: Demikian.
0: Iya, artinya prediksi gempa besar yang dikatakan oleh peramal cuaca dari Kanada ini menyesatkan ya, Prof ya. Karena mereka, dia kan juga mengatakan ini akan terjadi di sebelum akhir tahun 2026.
2: Kalau menyebut jadi sebetulnya ini, di BMKG pun ada earthquake prediction. Jadi sebetulnya sudah sejak sebelum tahun 2017 BMKG itu sudah melakukan semacam riset studi dengan Jepang yang si yang dengan menggunakan apa radon ya, gas radon yang di install di beberapa titik di wilayah Pulau Nusantara. Dan di situ bisa diperkirakan gempa berikutnya akan terjadi di mana. Misalnya di mana itu kisarannya bukan dari Sabang sampai Merauke gitu. Yeah. Itu kan terlalu luas ya. Tapi misalnya apakah akan di Selat Sunda atau apakah akan di Selat Sulawesi atau akan terjadi di Laut Banda. Itu bisa diprediksi. Dan kira-kira berapa minggu lagi gitu. Bahkan ya sampai itu sampai sebenarnya bisa sampai tanggalnya dikira-kira bulannya apa. Itu udah diuji coba. Namun ya kadang-kadang cocok. Kadang-kadang cocok. Tapi lebih sering tidak sering meleset. Jadi ilmunya itu ada. Untuk memprediksi.
0: Iya.
2: Nah, cuma akurasinya itu belum memenuhi standar yang layak untuk dipublish. Baik yang di Jepang, baik yang di negara maju di Cina, dan kita di Indonesia itu sebetulnya teman-teman BMKG itu melakukan itu. Tetapi diputuskan untuk tidak diumumkan karena belum memenuhi standar kaidah ilmiah. Kalau katakan akurasinya masih 60%, 50%. Nah, itu kan banyak enggak cocoknya.
0: Iya. Hanya menimbulkan kepanikan ya.
2: Kepanikan. Makanya kita putuskan sampai hari ini tuh itu tidak dipublish. Sehingga mungkin pernah cocok itu kebetulan. Itu okay. Kebetulan. Karena sering tidak cocok ya. Di Cina juga pernah cocok. Tapi tidak cocoknya lebih sering lagi.
0: Iya. Iya. Prof, kalau gempa jika gempa megatras ini terjadi di laut ini, seberapa besar kemungkinan memicu tsunami dan faktor apa, Prof, yang tadi yang menentukan tingginya tsunami itu, Prof?
2: Nah, jadi faktor apa yang menentukan terjadinya tsunami lebih dahulu? Terjadinya tsunami. Apakah setiap gempa yang terjadi di dasar laut selalu memicu tsunami? Tidak. Yang menentukan adalah mekanisme terjadinya gempa itu harus berupa patahan yang bergerak vertikal. Vertikal dan magnitudonya lebih dari 7. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari 7,5. Dan posisinya tidak terlalu dekat dengan pantai. Artinya gini, kan kenapa harus vertikal? Karena kan dasar laut itu patah.
0: Yeah.
2: di sekitar tren, sekitar tumbukan lem atau palung laut. Itu pat, dan patnya itu harus mengakibatkan hentikan dasar ke atas. Karena teras itu artinya naik, patah, naik. Jadi dasar itu patah dan menghentak ke atas. Itu kan menghentak tubuh air yang ketebalannya ribuan meter.
0: Yeah.
2: Itu kan kedalaman di sekitar palung itu kan ribuan meter. Bayangkan seribu meter itu dihentakkan ke atas, berarti volume yang bergerak ke atas dan akhirnya terhempas ke bawah itu besar ya. Dan itulah terhempas ke bawah dan terhempas ke segala arah termasuk ke arah pantai. Nah, jadi itu tadi syaratnya. Jadi di dasar laut pada kedalaman yang tubuh airnya cukup tebal dan magnitudenya cukup, kalau magnitudenya cuma 5, 6 bahkan 7 kadang-kadang bisa. Nah, 7,5 magnitudenya, dan pertama pusat gempanya dangkal.
0: Yeah.
2: Magnitudenya tinggi, 7 lebih, 7,5 pusat gempa 100 km di bawah permukaan, ya itu sulit terjadi tsunami. Tapi dangkal itu katakan 10 km atau belasan meter, kurang dari 30 meter. Dan ketinggiannya juga tergantung itu tadi, parameter-parameter tadi itu. Semakin dangkal magnitude, dan magnitudenya semakin kuat, berarti kan hentakannya kan semakin hebat.
0: Iya.
2: Sehingga hempasan gelombangnya akan semakin hebat. Dan ketinggian tsunami-nya pun makin tinggi.
0: Iya. Ini tanda-tandanya apa, Prof? Tanda-tanda atau kondisi yang memang harus membuat masyarakat segera melakukan evakuasi? Karena kan kalau kita lihat ini daerah pesisir ini sering atau menjadi wilayah yang paling rentan gitu ya, Prof, ya, terdampak ini.
2: Iya. Tanda-tandanya ini kalau gempa, maksudnya tsunami karena
0: tsunami
2: megatras ya, tsunami karena megatras itu air laut itu surut, air laut surut. Namun sebelum air laut surut itu diawali dengan goyang, ada gempa dan goyangannya mengayun, karena magnitudonya kan tinggi ya, goyangannya mengayun continuous gitu ya, mengayun sampai hitungan lebih dari 10. Jadi kalau ada gempa, goyangannya mengayun gitu, kita hitung 1 2
0: 10 second.
2: 4 sampai 10 lebih, itu segera saja mencari tempat yang tinggi menjadi pantai. Karena dikhawatirkan akan disusul dengan tsunami. Enggak usah ngecek lihat dulu ke pantai air laut surut enggak. Enggak usah.
0: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Pokoknya kalau goyangannya mengayun lebih tinggi ini. Seperti itu. Itu
0: ada berapa menit, Prof? Mungkin waktu yang mungkin dimiliki masyarakat untuk bisa menyelamatkan diri dari gempa yang cukup kuat hingga terjadinya tsunami ini.
2: Nah, kalau menurut para pakar, itu waktu paling cepat datangnya tsunami setelah gempa bumi itu adalah kira-kira 30 menit.
0: 30
2: paling
0: menit.
2: Cepat. Jadi ada gempa, terus 30 menit kemudian itu tsunami datang. Itu misalnya di daerah Banten, Selat Sunda, di apa ujung kulon, itu yang paling kalau kejadiannya di selatan Selat Sunda.
0: Yeah.
2: Kalau kejadiannya di selatan Selat Sunda, itu paling dekat 30 menit. Selatan Selat Sunda. Tapi kalau di Siberut, wah itu pendek itu. Hanya beberapa menit karena patahnya sangat dekat dengan bukan sangat dekat, apa, relatif lebih dekat, relatif lebih dekat.
0: Yeah.
2: Itu kurang dari 30. Nah, sehingga waktu evakuasi itu tergantung dikeluarkannya peringatan dini. Nah, saat ini BMKG belumnya itu peringatan dini keluar 5 menit setelah gempa bumi. 5 menit setelah gempa bumi sebelumnya. Tahun 2018 ya.
0: Yeah.
2: Jadi kan kalau 5 menit setelah gempa bumi, berarti kan waktu evakuasinya kan tinggal 30 dikurangi 5 menit.
0: 25 ya.
2: Ya. Hmm. 25. Tapi sekarang BMKG, jadi sejak tahun 2019 kita modernisasi, kita tambah jumlah sensor-sensornya ya. Sehingga bisa diperoleh 3 sampai 2 menit setelah gempa.
0: Oke. Okay.
2: Berarti kan ada waktu luang lebih 2 menit atau 3 menit.
0: Oke.
2: Okay. Itu untuk lokasi paling dekat. Tapi kalau sampai ke Pelabuhan Merak itu kira-kira 70 menit.
0: Oke.
2: Okay. Jadi tergantung jaraknya dari pusat gempa.
0: Iya.
2: Yeah. Kalau sampai Pelabuhan Merak itu kira-kira 70 menit, kalau sampai Jakarta itu kira-kira 3 jam lah, beberapa jam. Seperti itu. Yeah. Dan ketinggiannya sudah landai setengah meter sampai Jakarta. Okay. Tapi setengah meter itu kalau menurut eksperimen di Jepang, penelitian di Jepang itu sudah bisa merusak. Karena gelombangnya itu seperti blender, menggerus, dan bercampur material-material, pecahan-pecahan material. Jadi bisa membahayakan meskipun setengah meter.
0: Iya.
2: Demikian.
0: Iya. Nah, kalau tadi seberapa siap Prof, Indonesia saat ini dari sisi jalur evakuasi, tempat evakuasi, sistem peringatan dini, dan edukasi ke masyarakat. Tadi kan kalau untuk dari sisi BMKG sudah mulai berkembang gitu ya, sudah dari 5 menit mungkin jadi 2 menit. Ini dari sisi edukasi ke masyarakatnya bagaimana Prof?
2: Nah, sebetulnya BNPB, BMKG, BPBD, ada dari LSM, dari universitas, itu sudah banyak bekerja untuk menyiapkan literasi, edukasi, bahkan gladi evakuasi. Gladi untuk latihan evakuasi. Di daerah-daerah yang rawan, forum pengurangan risiko bencana itu terdiri dari berbagai pihak, mulai dari BPBD dan akademisi, ya, relawan, apa juga LSM. Itu giat, terutama di Bali, DIY, dan Sumatera Barat.
0: Okay.
2: Terutama itu. Nah, 6 dan jalur-jalur evakuasi sudah dipasang. Peta-peta evakuasi sudah dipasang di pantai-pantai. Terutama kalau peta-peta itu oleh BMKG, jalur itu ya BMKG, kadang dengan, karena kan daerahnya luas ya Indonesia, jadi tidak mungkin BMKG kerja sendiri.
0: Iya.
2: Jadi dengan setempat, BPBD setempat, terus BNPB juga, bahkan BNPB itu sudah sejak mungkin 10 tahun ini ya, mengembangkan desa, jadi membangun desa tangguh bencana.
0: Oh, iya.
2: Bahkan sudah sampai keluarga tangguh bencana. Itu sudah dibangun semuanya, sudah disiapkan. Namun, apa yang harus diperhatikan sebagai hambatan atau tantangan, itu satu, dari segi fasilitas peringatan dini. Meskipun BMKG sudah memodernisasikan alat-alatnya, sehingga bisa memberikan peringatan dini 2-3 menit, ya, namun tidak bisa dijamin peringatan dini itu bisa diterima oleh calon korban. Karena informasi peringatan dini dari BMKG itu masuknya ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
0: Iya.
2: Yang berada di kota atau di ibu kota kabupaten. BPBD kan ada di situ.
0: Iya.
2: Di kabupaten itu kan di ibu kotanya atau di kota. Nah, informasi itu oleh BPBD setempat akan diteruskan dari lokasi kabupaten atau kota itu ke pantai. Nah, itu bisa melewati gunung-gunung. Jauhnya bisa puluhan kilometer. Bahkan kalau di luar Jawa bisa mencapai 100 kilometer kan. Nah, di situ jaringan infrastruktur untuk jaringan komunikasi itu perlu dicek.
0: Iya.
2: Di Jawa saja belum tentu bisa sampai ke lokasi. Jadi persoalannya, Informasi BMKG itu kan berhenti di BPBD.
0: Yeah.
2: Ini sesuai undang-undangnya. Kemudian oleh BPBD diteruskan ke lokasi. Sirinenya tuh tidak ada di BPBD. BPBD kan jauh dari pantai.
0: Iya.
2: Sirinenya tuh ada di pantai. Lalu BPBD mencet sirine. Sehingga sirine di pantai itu berbunyi. Nah, kendalanya apakah bisa terjamin sirine dari BPBD ke pantai itu bisa berbunyi? Itu makanya setiap tanggal 26.
0: Iya.
2: Setiap bulan itu ada tes sirine di seluruh BPBD di tepi pantai, di tes itu. Jadi kalau ada hambatan jaringan komunikasi, ya sirinenya nggak berbunyi. Itu kena. Meskipun teknologinya modern, tapi infrastruktur komunikasi kita ini kan, ya telepon saja saya ini di kota ya.
0: Iya.
2: Aku miring sedikit, bapaknya mengatakan putus-putus.
0: Iya, iya.
2: Nah, kalau data kan putus-putus berarti data enggak masuk.
0: Bahaya juga, iya.
2: Putus-putus berarti sirine enggak berbunyi. Aku di kota, Mas. Saya miring sedikit aja kan.
0: Iya.
2: Titik lemahnya.
0: Iya.
2: Sistem peringatan dini. Di situ.
0: Belum lagi yang dicuri ya, Prof ya. Ada yang dicuri juga nih, Prof nih untuk.
2: Oh iya. Belum lagi kalau ada yang dicuri. Itu. Nah, itu masalah infrastruktur dan papan-papan rambu-rambu itu sudah dipasang, tapi tetap harus dijaga. Makanya pemerintah daerah itu jadi kan harus kolaborasi. Tidak mungkin BNPB sendiri, BMKG sendiri, tidak mungkin.
0: Yeah.
2: Karena letaknya Indonesia ini sangat luas.
0: Yeah.
2: Jadi BPBD, BPPD, pemerintah daerah dimohon untuk ikut menjaga agar yang sudah pasang tidak hilang, tidak rusak, masih bisa dibaca. Dan sirine-sirine itu setiap tanggal 26 mohon dites apakah berbunyi. Belum lagi literasinya. Katakan sirine sudah berbunyi. Tapi apakah masyarakat setempat paham sirine itu adalah sirine tsunami, harus segera evakuasi. Kadang-kadang kan juga ada sirine mondar-mandir itu ambulan,
0: yeah,
2: atau sirine patwal,
0: damkar,
2: kan? Yeah. Nah, damkar. Nah, bunyinya beda sirine yang ada itu. Tapi kan masyarakat perlu dilatih sirinenya seperti ini loh.
0: Yeah.
2: Lalu perlu dilatih apa yang harus dilakukan sebelum, jadi saat kita aman, tidak ada gempa, tidak ada tsunami, apa yang harus dilakukan, yang harus disiapkan saat ada sirine berbunyi, apa yang harus dilakukan? Siapa dulu yang harus dikawal, siapa dulu yang harus evakuasi, ke mana evakuasinya, perlu berapa menit. Golden time-nya kan ada yang hanya 27 menit.
0: Yeah.
2: Cukupkah sampai ke sana? Adakah tempat evakuasi sementara sebelum sampai ke sana cukup aman? Nah, itu juga persoalan lagi. Harus jadi prinsipnya harus terus berlatih dan berlatih. Karena semakin sering berlatih, itu evakuasinya akan cekatan.
0: Iya.
2: Kalau setahun sekali belum tentu latihan, bingung evakuasi.
0: Nah, ini apa Prof yang jadi wajib tidak dilakukan masyarakat sebelum, saat, dan setelah terjadi gempa besar dan tsunami, Prof?
2: Nah, sebelum itu adalah persiapan. Jadi masyarakat mengikuti arahan BPBD setempat. Akan diedukasi, diliterasi, tunjukkan peta rawan tsunami, posisi Anda di mana, harus mengikuti jalur seperti apa, jalurnya dari pantai ke arah mana, itu harus jelas jalur-jalurnya. Rambu-rambunya dipasang, itu semua dilakukan belum ada tsunami. Saat kondisi aman, dicek petanya ini masih relevan enggak?
0: Yeah.
2: Ada perubahan penggunaan lahan. Petanya kan berubah lagi. Nah, ada penggalian-penggalian yang tadinya ada gunung untuk tempat evakuasi, tiba-tiba ditambang. Gunungnya menjadi penggunaan sangat. Nah, itu harus selalu disiapkan. Yeah,
0: dipastikan.
2: Masihkah
0: ya
2: gunung itu utuh? Pastikan. Nah, kalau sudah semuanya siap, tanya siap, jalurnya siap, rambu-rambunya siap, latihannya apakah dilatih, sudahkah bisa berjalan, seberapa cepat jalannya itu agar bisa mencapai titik tinggi sebelum tsunami datang. Itu saya ikut melatih, saya ikut berlatih juga, ikut jalan, ikut lari. Kita yang masih kuat gitu aja nggak nyampe, apalagi yang sudah lansia, apalagi anak-anak. Nah, itu harus banyak latihan. Banyak latihan. Nah, apakah tata ruangnya juga masih dijaga atau semakin banyak tumbuh di pinggir pantai? Nah, ini kan juga menambahkan risiko. Nah, itu harus dilakukan sebelum. Nah, kalau saat ya tinggal mengikuti, mengulang latihan tadi. Dan setelah itu ada langkahnya juga. Gitu.
0: Prof, terakhir mungkin pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar tidak panik menghadapi isu megatrust, tetapi juga tidak menganggap remeh ancamannya, Prof. Silakan.
2: Betul sekali. Memang tidak panik itu wajib. Caranya tidak panik bagaimana? Kalau kita tahu apa yang bisa bersiap, apa yang akan terjadi. Nah, caranya tidak panik juga sering berkoordinasi dengan aparat setempat, aparat desa, tiap desa, dan juga dibina oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Kabupaten. Nah, itu kalau lebih sering melakukan koordinasi dan latihan dan menjaga fasilitas-fasilitas yang sudah ada dan mengatasi persoalan, pastikan sinyal itu bekerja baik atau jaringan komunikasi bekerja baik, dan siapkan kearifan lokal. Kalau biasanya kadang-kadang setelah gempa tuh listrik padam, listrik padam kan sirine nggak berbunyi. Nah, kalau nggak ada sirine, gimana cara evakuasi? Selama ada gempa dan terjadi goyangan lebih dari 10 detik, segera lari mencari tempat, menjauh dari pantai, mencari tempat yang lebih tinggi. Tidak usah menunggu sirine berbunyi. Karena saat dites, sirine berbunyi karena nggak ada gempa. Kadang kalau ada gempa itu listrik putus. Itu terjadi beberapa kali. Jadi kearifan lokal itu juga dipelihara. Jadi ada goyangan tadi harus segera meninggalkan tempat. Itu biar kalau tahu apa yang akan yang harus dilakukan, insya Allah itu menjadi tidak panik. Dan sudah disiapkan kontingensi dan rencana kedaruratan saat pada evakuasi, itu logistik sudah disiapkan, Jadi itulah kuncinya. Dan tadi siapkan tas siaga bencana di rumah, di dekat pintu. Itu kan menjadi mengurangi kepanikan. Seperti itu.
0: Baik.
2: Demikian.
0: Prof, terima kasih banyak edukasinya malam hari ini. Mudah-mudahan kita juga tadi bagaimana tidak meremehkan tapi tetap waspada Prof, dengan isu atau ancaman megatrust di Indonesia. Dan terima kasih sekali lagi waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Prof.
2: Sama-sama. Terima kasih, sehat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pendengar Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, Profesor Dwi Korita Karnawati, kami berbincang bagaimana megatrust ini bukan mitos tapi nyata.
1: Wawancara Pro 3.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari tim SAR gabungan yang menemukan sejumlah benda saat melakukan pencarian 8 warga yang hilang kontak saat memantau Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda, Banten. Kepala Subseksi Operasi dan Siaga Basarnas Banten, Rizky Dwianto, mengatakan benda-benda tersebut ditemukan oleh sejumlah unsur SAR yang melakukan penyisiran di beberapa sektor pencarian. Temuan lainnya diperoleh KM Bima yang melakukan pencarian bersama RIB 02 Banten dan KM Garuda di sekitar Pulau Gunung Anak Rakatau. Ketiga kapal tersebut menyisir area yang sama. Kita beralih ke informasi lainnya. Personil gabungan kepolisian Resor Probolinggo, Jawa Timur melakukan patroli untuk memperketat larangan wisatawan masuk area wisata Gunung Bromo yang ditutup sementara akibat kebakaran hutan dan lahan. Kepala Polres Probolinggo AKBP Asmida Rizky Siregar mengatakan pihaknya terus memperketat pengamanan dan memaksimalkan patroli di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS, tepatnya di Blok Pengol. Penutupan jalur wisata tersebut berjalan hingga batas waktu yang belum ditentukan karena keputusan pembukaan aktivitas wisata akan terlebih dahulu mempertimbangkan perkembangan kondisi terbaru di lapangan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi, industrialisasi, dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Presiden Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS dan Global South. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan ekonomi dan sumber daya negara-negara BRICS dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan investasi antar negara anggota.

Kita beralih ke informasi olahraga. Pebalap Ducati Lenovo Team Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia hari ini. Setelah berhasil mencetak waktu 41 menit 31 detik selama 27 lap perlombaan, Marc Marquez berhasil mengemas 25 poin sekaligus mempertegas posisinya di puncak klasemen sementara. Sehari sebelumnya, Marc berhasil memenangkan sprint race sekaligus mendapatkan tambahan 12 poin penting dalam perburuan gelar melawan duo Aprilia Racing, yakni George Martin dan Marco Bezzecchi.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya, dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara.

Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hosokyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan bagaimana keterangan pers dari Basarnas terkait dengan update pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal ya, atau 3 warga yang hilang di Selat Sunda. Kami juga hadirkan ke ruang dengar Anda untuk lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Di antaranya ada Laluna, Selepas Kau Pergi.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tim Manuk itu menemukan satu buah lab jacket dan satu buah terpal pada pukul 08.55 local time pada posisi koordinat 06 derajat 02 menit 174 detik sera, 105 derajat 49 menit 844 detik eko di sekitar selatan perairan Pulau Sangiang. Untuk sektor 2 sendiri yaitu sektor W, di situ KL Kal Anyar melaksanakan pencarian selama kurang lebih 9 jam juga dan melakukan pencarian di sekitar Teluk Belimbing, Lampung, dan menemukan satu buah life jacket pada pukul 09.45 WIB pada koordinat 06 derajat 01 menit 99 detik sera, 105 derajat 52 menit 82 detik eko. Untuk di sektor 3, di sektor Z, KN SAR Wasudewa melakukan pencarian kurang lebih 9 jam dan KN SAR Antasena juga melakukan pencarian kurang lebih 9 jam dengan hasil nihil. Sedangkan di sektor 4, sektor Y berikutnya, itu terlibat KP Sanjaya dan KRI Lepuh kurang lebih melakukan pencarian kurang lebih 9 jam di selatan Teluk Semangka, Lampung, itu dengan hasil nihil. Untuk di sektor 5 sendiri, di sektor X, itu ada KN SAR Tetukah melaksanakan pencarian kurang lebih 9 jam dengan hasil nihil. Untuk KRIP 02 Banten, KM Garuda, KM Bima, ini dari masyarakat setempat, itu melakukan searching kembali di sekitaran Gunung Anak Rakatau. Di situ sendiri, di situ juga KRIP 02 melakukan pencarian di sekitar Gunung Anak Rakatau dengan radius kurang lebih 5 km dari Anak Rakatau dengan hasil nihil. KM Garuda melakukan pencarian kurang lebih 8 jam dan juga nihil, sedangkan KM Bima menemukan sebuah life jacket. Life jacket itu pada 09.58 berwarna orange di Pulau Rakata, di sekitaran Pulau Rakata. Jadi rekan-rekan tiga alu tadi ini, RIP 02, RIP KM Garuda dan KM Bima ini, itu melakukan di secara yang sama di sekitaran anak gunung Krakatau. Untuk penemuan titik koordinatnya adalah 6 derajat 9 menit 44.04 detik sera, 105 derajat 27 menit 29.07 detik eko. Dan untuk KRIP 02 Lampung, 02 Lampung yang bertolak dari Sabesi, semalam bermalam di Sabesi, itu melakukan penyisiran di sekitar Pulau Sabesi dan menemukan terpal pada pukul 10.15 di sebelah selatan penyisiran Pulau Sangiang dan satu buah gelon pada koordinat 6 derajat 5 menit 52.51 detik sera, 105 derajat 40 menit 23.13 detik eko. Untuk KP2016 dan KP2013 melakukan pencarian hal yang sama di sebelah selatan Teluk Semangka, Lampung, itu dengan hasil nihil. Untuk keseluruhan pelaksanaan operasi SAR pada hari ini, objek-objek tersebut telah akan kami serahkan kembali kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, untuk menindaklanjuti lebih lanjut. Dan hasil e-broadcast pemapelan ke kantor SAR Lampung, termasuk ke VTS, untuk menyampaikan ke kapal-kapal yang lewat. Hingga saat ini juga kami berkoordinasi terakhir tadi itu menyatakan bahwa masih nihil, belum ada melihat tanda-tanda speedboat tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Nanti mungkin dari pelayar untuk bisa menyampaikan hasil barang yang sebelumnya ditemukan sebelum hari ini, Pak Presiden.
2: Baik, jadi kami dari Dinas Kesehatan menyediakan tenaga medis dan juga psikolog ya, untuk mendampingi teman-teman keluarga yang ini, dan kami mengarahkan untuk mereka bisa menginap di tempat yang telah kami sediakan agar kita bisa mengontrol. Dan itu sementara yang bisa sampaikan terkait dengan soal kesehatan mental.
1: Satu. Nanti mungkin ada tambahan dari Pak Dan Lanal ya, karena ada beberapa objek juga ditemukan oleh KAL dan KRI. Mungkin karena itu di bawah koordinator langsung Dan Lanal ya. Dan Lanal menyerahkan ke kami hasil temuan tersebut. Mungkin Pak Dan Lanal bisa menambahkan.
3: Terima kasih pada Kepala Kantor Sar Banter. Berkaitan dengan temuan dari KAL Anyer maupun dari KRI Gilimanuk, tadi disebutkan oleh Kepala Kantor Sar Banter bahwa sektor maupun lokasi penemuan, rekan-rekan ada yang mencermati akan bertanya kaitannya dengan lokasi atau sektornya. Saya menjelaskan bahwa penemuan yang diperoleh oleh KAL Anyer maupun KRI Gilimanuk itu pada saat mereka perjalanan menuju sektor. Dan lokasi-lokasi yang ditemukan tersebut, untuk yang ditemukan oleh KRI Gilimanuk pada pukul 08.55 di posisi 06 derajat 02.174 menit selatan, 105 derajat 49.844 menit timur, ini berada kurang lebih 5 nautical mile di sisi barat laut Suar Tanjung Koning. Atau kalau dihitung jarak atau diukur jarak dari lokasi atau posisi Gunung Anak Krakatau, itu berada kurang lebih 30 nautical mile di arah timur laut dari Gunung Anak Krakatau. Itu yang ditemukan oleh KRI Gilimanuk pada pukul 08.55. Kemudian yang ditemukan oleh KAL Anyer pada pukul 09.45, posisi yang disampaikan oleh Kakansar tadi di 06 derajat 01.99 menit selatan, 105 derajat 52.82 menit timur, menemukan satu buah life jacket juga sama seperti KRI Gilimanuk, itu berada di jarak atau lokasi 2.5 nautical mile arah barat laut dari Suar Tanjung Koning di Anyer. Berkaitan dengan yang ditemukan untuk barang-barang tersebut, sama seperti yang disampaikan oleh Kakansar bahwa barang-barang tersebut akan dikumpulkan dan nantinya akan diserahkan kepada yang berwenang untuk mengidentifikasi, dalam ini rekan-rekan dari kepolisian. Demikian.
1: Untuk personil nggak ada pengurangan. Untuk semua alut yang terlibat, kurang lebih sekitar 14 alut. 14 alut itu dengan unsur yang terlibat rekan-rekan dari jurnalis, dari pihak keluarga, termasuk dari masyarakat yang ikut onboard, itu totalnya 300 lebih. Ya, itu belum termasuk yang tadi disampaikan Pak Gub juga yang terlibat di posko dari pemerintah setempat, ya, termasuk dari unsur-unsur SAR lain, itu lebih kurang lebih hampir 600-an. Ya, kalau keseluruhan ya, keseluruhan yang baik yang melakukan suruh laut untuk pencarian, termasuk yang di posko kita. Jadi tim SAR gabungan itu kita saling mendukung rekan-rekan yang termasuk melakukan pencarian di air seperti itu, di laut. Ya.
3: Saya mau menambahkan berkaitan dengan pertanyaan mengenai jumlah personil tadi. Kenapa kalau ada yang ada pertanyaan berkurang dari 400 menjadi 300 sekian? Seperti yang disampaikan, heli terkendala oleh cuaca. Jadi personil tersebut tetap ada, tetapi standby posisinya sama seperti dengan dua aset dari TNI Angkatan Laut, yakni KRI Leuser dengan KAL Pohawang. Pada hari ini mereka sedang melaksanakan refuel dan pengisian untuk bekal bahan makanan. Jadi mereka masih refill dan besok pagi mereka akan bergabung kembali ke lokasi pencarian. Sama dengan yang disampaikan oleh Kak Ansar berkaitan dengan heli, apabila cuaca memungkinkan, heli pun akan terbang. Demikian.
1: Betul. Tadi sudah disampaikan Pak Dalanal. Jadi untuk KRI termasuk KAL itu sekarang masih dalam proses pelayaran, belum merapat ya. Apalagi KRI dia kurang lebih panjang 60 meter, 60 meter apa ya? Dari 90 meter. Jadi untuk alut-alut kecil kita yang ukuran 60 sampai 40 rata-rata sandar di dermaga Ciwandan. Untuk alut-alut yang besar rata-rata Lego Jangkar. Tapi kita belum bisa pastikan mereka Lego Jangkar di mana. Paling tidak mereka mencari titik aman, ya terdekat dengan search area esok hari. Seperti itu. Ya, cukup ya. Oke. Saya belum bisa menerima karena saat ini masih dalam pelayaran. Ya, seperti itu ya. Nanti mungkin kita lihat bersama pada saat barangnya sudah tiba dan hasil dari pemeriksaan rekan-rekan dari kepolisian. Untuk KRI sekarang masih posisi di jalan rencana. Kami mau karena KRI nggak bisa merapat, mungkin dia akan lewat depan, tidak depan cerita, dan mungkin rekan akan merapat untuk mengambil barang tersebut dan serahkan ke pihak yang berwenang. Seperti itu. Ya, cukup ya. Makasih banyak buat rekan-rekan media masih setia. Ya, harapan kita sama semua, semoga korban segera ditemukan. Ini sudah masuk hari ke-6 dan tetap menjaga kesehatan. Ya, doakan kami juga semoga sehat selalu dan untuk pelaksanaan operasi sampai dengan tuntas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama pemerintah Kota Medan, saya Riko Triputra Bayuwas menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Selama 8 dekade, RRI telah menjadi sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan perekat persatuan bangsa. Di tengah dinamika zaman dan kemajuan teknologi, RRI tetap teguh pada jati dirinya, menyuarakan kebenaran, menjaga keutuhan NKRI, serta hadir sebagai radio publik yang independen, netral, dan terpercaya. Tahun ini, dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kita semua diajak untuk semakin yakin bahwa RRI adalah bagian penting dari perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih baik. Kami di Sumatera Utara meyakini, RRI akan terus berperan aktif dalam memperkuat literasi publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menyebarkan semangat kebersamaan demi tercapainya Indonesia yang maju dan sejahtera. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita terus bersama RRI menjaga persatuan dan membangun masa depan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kata tokoh dunia. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
5: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
6: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Selor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Lihat deh, kulit gue belang banget kayak gini. Kira-kira apa penyebabnya ya?
1: Wah iya, itu belang banget. Itu mah kamu kebakar sinar matahari, Di. Kamu selalu pakai sunscreen gak?
0: Memang itu penting ya? Aku sih jarang banget pakai sunscreen, Phil.
1: Nah itu masalahnya. Kamu harus sering pakai sunscreen, apalagi kamu sering beraktivitas di jam 11 ke atas. Itu berbahaya banget loh, karena sinar matahari sendiri di jam 11 itu udah mulai ngeluarin UV yang tinggi. Jadi bisa bikin kulit kita kebakar tahu, dan bisa bikin kulit kita belang loh.
0: Jadi sinar matahari yang bagus itu cuma di pagi hari sampai jam 10 pagi aja ya, Phil? Dan kita juga harus selalu pakai sunscreen.
1: Iya bener, Di. Oh iya, jangan lupa juga selalu pakai pakaian lengan panjang ya.
0: Oke deh, Phil. Makasih ya infonya.
2: Waspada dampak sinar matahari yang berbahaya yang mengakibatkan kanker kulit. Sel-sel yang ada di kulit menjadi lebih cepat rusak bila sering terpapar sinar matahari yang berlebihan.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga, dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Wisnu Wardana dan Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: seluruh Indonesia. Tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kanal Kenangan RRI.
2: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
1: Kanal Kenangan RRI.

0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunul, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi 7 DPR RI mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Laporan selengkapnya oleh Januar Fahmi.
1: DPR RI dan Kemenperin mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Hal itu disampaikan dalam program pelatihan bersama Kementerian Perindustrian yang diikuti sekitar 520 peserta. Kapoksi Komisi 7 DPR RI Bambang Harus Kartono menegaskan, pelaku usaha dapat memanfaatkan KUR dan pembiayaan dari bank daerah untuk mengembangkan usaha. Kemudahan penerbitan NIB juga dinilai mempercepat masyarakat memulai usaha secara formal.
2: Naik kelas. Nah, ini kesempatan pada saat Pak Prabowo sangat perhatian terhadap UMKM yang di mana KUR diberikan, ditambah luar biasa dari 280 ke 300 triliun dengan 100 juta tanpa agunan. Terus ditambah lagi dari Bank Delta Arta yang juga hadir di sini, juga mensupport dengan bunga antara 2-4%.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo atau Disperindak, Eni Rustianingsi, menegaskan pengembangan wirausaha diharapkan memperkuat UMKM sekaligus membuka lapangan kerja. Keberhasilan program diukur dari kemampuan peserta membangun dan mengembangkan usaha mereka.
3: Yang mana untuk membangkitkan Sidoarjo memang terkenal ya dalam kota UMKM. Harapan kami untuk menambah dari juga mengurangi pengangguran di Sidoarjo. Nah, Sidoarjo agak lumayan juga. Nah, nanti dengan pola-pola seperti ini, pelatihan-pelatihan untuk membangun ya, istilahnya pengusaha baru, bukan mencari kerja tapi mengembangkan pekerjaan untuk dirinya maupun orang sekitar.
1: Program tersebut diharapkan mendorong lebih banyak wirausaha baru sekaligus meningkatkan skala usaha pelaku industri kecil di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Kholim, menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
4: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa
5: Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam proses sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnunia Halim menyebut persoalan itu ditemukan saat peninjauan PT Cahaya Agroteknik di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan perekayasaan dan produksi mesin teknologi tepat guna tersebut harus melakukan pengujian produk di Yogyakarta. Kondisi itu membuat proses sertifikasi membutuhkan tambahan waktu dan biaya bagi pelaku industri. Kusnunia mendorong Badan Standarisasi Nasional atau BSN melengkapi fasilitas laboratorium pengujian, terutama di Jawa Timur yang memiliki aktivitas industri besar.
4: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa lab uji itu belum di semua titik mudah diakses. Seperti contohnya barusan ini, ya salah satu kendalanya itu harus di lab ujinya di Jogja. Jadi membuat waktu dan beban biaya dan akhirnya nggak tuntas SNI-nya. Itu yang mempengaruhi produk-produk kita.
5: Selain persoalan laboratorium, sertifikasi SNI pada pasar tradisional juga menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengungkapkan, baru 125 pasar tradisional yang telah memperoleh sertifikasi SNI dari lebih 17.000 pasar di Indonesia.
6: Di pasar tradisional ini tempat berkumpulnya ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan ini berarti sebagian besar rakyat Indonesia itu ada di pasar. Jadi mereka berbelanja di pasar sehingga kualitas atau standarisasi keamanan, keselamatan daripada barang yang ada di pasar itu perlu dilindungi, termasuk pasarnya sendiri. Kalau sesuai dengan standarisasi SNI, tentu pasar itu akan layak.
5: Adapun Badan Standarisasi Nasional mengajukan pagu indikatif sebesar Rp300 miliar untuk tahun depan. Dalam program prioritasnya, BSN menargetkan sertifikasi SNI bagi 1.050 UMKM setiap tahun. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI_Programa3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: My name is Roman Romanovsky. I am Ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republik Indonesia, Skali di Udara, Tetap di Udara.
1: Lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia punya sejarah yang panjang dalam perjalanan bangsa kita. Sejak kelahirannya, media ini menjadi corong untuk kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, dan kemudian ikut membantu mensukseskan proses pembangunan dari setiap pemerintahan yang berjalan. Tentu kita berterima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sampai sejauh ini tetap bertahan, dan tentu sekarang dan ke depan tantangannya jauh berbeda. Kita berharap RRI bisa terus eksis, senantiasa berada di tengah-tengah masyarakat kita, memberikan informasi, literasi, dan pendidikan yang menyeluruh di segala aspek kehidupan, terutama di bidang pendidikan politik, sehingga masyarakat kita bisa memahami betul peran penting serta hak kewajibannya untuk ikut serta dalam membangun masa depan Indonesia. Tentu sekarang ini kita semua sedang menghadapi sebuah era informasi yang tidak menentu, ya. Nah, kita berharap RRI di dalam mempertahankan eksistensinya itu bisa terus menjaga agar masyarakat tidak terbawa munculnya informasi-informasi yang berbau hate speech, kemudian hoax, bahkan disinformasi. Nah, saya kira kita punya kewajiban dan kepentingan untuk menjaga RRI untuk terus bisa tumbuh berkembang menjadi media yang sentiasa dicintai oleh masyarakat Indonesia. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan ucapan selamat Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 11 September 2026 yang akan datang. Terima kasih. Bila Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa.
3: Menanggapi gempa yang terjadi di

0: NTT BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James.
1: Woi, maju, maju, serasi, macet.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yeni Wahid ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81. Semoga RRI bisa terus menghadirkan konten-konten yang informatif, berita-berita aktual, terutama good news tentang Indonesia, baik untuk masyarakat Indonesia dan juga masyarakat mancanegara. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: BBM langka, masyarakat menanggung beban, di mana letak masalahnya jadi tema to the point kita pada malam hari ini. Dan kali ini saya sudah tersambung bersama dengan pengamat ekonomi energi Universitas Pajajaran, Pak Yayan Satyakti.
1: Wawancara Pro 3.
2: Pak Yayan, ini Pertamina menyatakan stok BBM secara regional aman. Tapi kenapa masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan tetap harus mengantri berjam-jam? Apakah ini menunjukkan kegagalan pada sistem distribusi, perencanaan permintaan, atau tata kelola subsidi, Pak Yayan?
3: Oke, kita lihat dulu angkanya ya di sini. Nah, pertama kalau misalkan kita lihat di sini dari sisi kekurangan pasokan ya. Ini Pertamina itu menaikkan penyaluran itu kurang lebih sekitar 15% ya. Kemudian tambahan SPBU 24 jam dan armada tangki ya kalau tidak salah. Kemudian kita lihat substitusi harga. Nah, ini mungkin. Jadi substitusi harga ini yang dengan selisih 5.950 atau 60% dan kemudian kenaikan khususnya konsumsi Pertalite itu sekitar 12.9% dan solar itu di 14.6%. Kemudian di sini kuota habis ya ataupun penjatahan di sini juga kalau kita lihat di sini angka solar itu melampaui garis rata-rata sejak Mei. Kemudian juga Juli itu diproyeksikan ya Pertalite itu melewati kuota. Nah, kemudian ya mungkin ada sebagian ya ada penimbunan ya atau misalkan ada spekulatif motif ya. Kalau kita lihat itu bisa ada juga ya. Nah, tapi kalau misalkan kita lihat di sini ini konsumsi harian ya, ini konsumsi harian tadi saya sebutkan ya. Kemudian konsumsi harian ini sebelum 10 Juni ini 2026 itu sekitar 75.795 kiloliter per hari. Kemudian Juni itu setelah Pertamax itu naik ya menjadi 82.760 kiloliter per hari. Nah, tadi saya sebutkan itu nambah sekitar 9.2%. Kemudian Juli ini puncaknya ini sekitar 85.589 kiloliter ya per hari. Atau kenaikan 12.9%. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sedangkan solar subsidi itu Agustus sampai Mei itu naik menjadi 14.6%. Nah, kemudian juga kalau misalkan kita lihat di sini ada beberapa angka ya. Nah, ini yang menarik ya. Kalau kita lihat stok nasional misalkan untuk 1 Januari 2026 itu di kisaran sekitar 1.487 1.4 juta lah ya kiloliter. Ini ketahanannya itu kurang lebih sekitar 21 hari ya. Kemudian 30 Juni 2026 itu sekitar 1,2 juta kiloliter itu sekitar 17,2. Nah, di sini yang 16 Juli 2026 ini berdasarkan hasil estimasi saya itu ketahanannya sekitar 15 hari. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada stok turun itu 18% ya, dan kemudian ketahanan merosot itu dari 21 hari ke 15 hari. Ini mungkin disebabkan karena adanya misalkan kesulitan logistik ya, kemudian juga karena adanya perang dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di sini tetapi pada akhir Juni ini aliran bersihnya itu sudah mulai sudah mulai berkurang ya, artinya ada cadangan ya, ada cadangan ini yang diambil dari stok stok-stok sebelumnya ke stok saat ini dikarenakan dari stok yang masa yang harusnya misalkan bulan September atau Agustus ya itu ditarik itu ke bulan saat ini karena ada penambahan ataupun shifting dari konsumsi tadi. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat di sini mengapa Makassar ya, kemudian juga Medan, kita lihat bukan Jakarta ya yang apa yang terkena apa yang terkena
2: kelangkaan
3: antrian ya.
2: Oh, yeah.
3: Oke. Okay. Nah, kalau kita lihat di sini dari 8 kilang nasional itu 71% kapasitas itu ada di Sumatera dan Jawa ya. Nah, kalau kemudian di sebelah timur Jawa itu hanya ada kilang Balikpapan ya di Kalimantan.
2: Hmm.
3: Dan kemudian ada kilang kecil itu Kasim di Papua itu sekitar 10.000 barrel per hari. Sementara Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara dan Maluku itu sama sekali tidak memiliki kilang. Jadi 100% bergantung pada pasokan yang dikirim dari pulau lain. Nah, misalkan seperti Makassar ya, sebagai kota besar itu tanpa kilang di dekatnya, tetapi dia berada di ujung rantai pasokannya ya, jadi relatif lebih kadang-kadang aman, tetapi kalau kita lihat stoknya masih ada.
2: Hmm.
3: Nah, kemudian jika kita lihat misalkan di sini saya menggunakan data registri resmi ya Ditjen Migas bulan 1 2024, memang datanya lama. Itu untuk jumlah SPBU Pertamina di 513 kabupaten kota.
2: Yeah.
3: Nah, di sini misalkan di beberapa pulau ya di Jawa itu jumlah SPBU itu sekitar 3.693.
2: Hmm.
3: Kendaraan per SPBU per bulan itu sekitar 26.992. Jadi kalau kita lihat itu tidak ada antrian ya di Jawa. Nah, tetapi jika kita bandingkan misalkan seperti di Sumatera itu jumlah SPBU-nya sekitar 1.646.
2: Iya.
3: Sedangkan yang dilayaninya itu sekitar 21.062 per bulan. Jadi kalau kita lihat indeksnya dibandingkan dengan Jawa, itu berarti 35% lebih tinggi dibandingkan di Jawa.
2: Oke.
3: Okay. Nah, kalau kita lihat angkanya di Makassar, di Makassar itu jumlah SPBU-nya 681. Sedangkan kendaraan per SPBU per bulan itu sekitar 15.364.
2: Oh.
3: Berarti kalau kita bandingkan dengan Jawa itu sekitar 22%.
2: Yeah.
3: Lebih tinggi ya. Artinya bahwa kemungkinan dia akan macet ya. Bukan macet ya, antrean. Antreannya itu menjadi lebih tinggi. Dikarenakan apa? Dikarenakan bahwa memang khususnya infrastruktur dari sisi jumlah SPBU dan kemudian alokasi kendaraan per SPBU itu memang relatif terbatas ya.
2: Ya.
3: Nah, kalau kita lihat di sini, apalagi di Maluku atau Papua ya, itu Papua itu kan kendaraan per SPBU-nya itu relatif kecil ya, itu per bulan hanya sekitar 5.400, kemudian jumlah SPBU-nya 410. Jadi hanya sekitar indeks antriannya dia lebih rendah dibandingkan Jawa, itu kurang lebih sekitar 19%. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa penyebabnya itu ada dua hal. Pertama, pengisian ulang itu lebih lambat. Karena kita lihat terminal ataupun gas stationnya itu lebih sedikit. Dan jarak pasoknya itu lebih jauh. Jadi di sini ada masalah logistik. Kemudian yang kedua, bahwa pangsa BBM subsidi itu lebih tinggi di luar Jawa. Jadi kalau kita lihat kan jarang ya, misalkan di luar Jawa ada Shell atau misalkan ada AKR ya dan lain-lain lah, atau BP ya dan lain-lain, ada sektor swasta di sana tidak ada. Jadi karena pangsa BBM subsidinya itu lebih tinggi di luar Jawa, sehingga guncangan substitusi itu terimbas lebih besar dibandingkan dengan yang ada di Jawa. Jadi kalau kita lihat di sana bahwa indeks tekanan antrian itu di Sumatera maupun di Sulawesi itu semuanya di atas Jawa. Sehingga ketika misalkan ketika terjadi perubahan harga, misalkan harga pertama itu naik sedikit, itu sangat sensitif. Nah, sehingga migrasi ya, kemudian juga peningkatan konsumsi itu menyebabkan bahwa antrian menjadi lebih signifikan dan lebih cepat di luar Jawa dibandingkan di Jawa.
2: Ya. Gitu. Artinya tidak ada keseimbangan antara infrastruktur dengan pertumbuhan kendaraan baru, Pak Yayan. Ini kalau saya lihat datanya Bapenda Sulsel ini di 2026 saja, Januari hingga Agustus ada 162.763 unit kendaraan baru, baik motor maupun mobil.
3: Ya, kalau kita lihat ya, memang masalah di Indonesia itu, khususnya untuk distribusi ataupun logistik dari khususnya SPBU ya, ataupun PIOS itu memang masih bermasalah.
2: Ya.
3: Jadi jangan anggap bahwa negara sebesar ini itu kita bisa mampu untuk menikmati accessibility yang lebih apa, yang lebih cepat, lebih efisien, enggak ya? Ini perjuangannya itu masih jauh. Nah, itu yang menjadi permasalahan bahwa seperti misalnya membengkaknya biaya kompensasi, kompensasi BBM ya, kemudian juga walaupun harga katakan sudah di apa disubsidi oleh pemerintah, katakan untuk Pertalite ya sekitar 10.000. Nah, tetapi kan Pertamina itu selalu membutuhkan biaya kompensasi karena apa? Karena biaya logistiknya itu begitu mahal. Dan biaya kompensasinya itu bisa 100% lebih tinggi. Jadi harganya sebetulnya dua kali lebih tinggi kalau misalkan ditambah dengan biaya kompensasi tadi. Jadi kita bayangkan bahwa ongkos ataupun rantai pasok dari BBM di kita itu relatif mahal. Nah, sehingga diawali dari Pak Jokowi ya dengan menggunakan kebijakan satu harga, nah itu bisa mengikat bahwa harga itu dapat dinikmati oleh khususnya masyarakat yang ada di seluruh Indonesia dengan margin relatif sama ya. Jadi secara real mereka akan menikmati harga yang sama, kemudian aksesibilitas yang, tetapi kan itu kan masih belum apa, masih belum cukup ya. Nah, kalau kita lihat di sini angkanya mungkin kalau di Jawa orang misalkan tidak antri sedikit, misalkan hanya 5 menit, 3 menit ya, atau misalkan setengah jam, itu rame ya. Tapi kalau misalkan kita di Kalimantan, itu kejadian harian ya. Nunggu tuh 1 jam, 2 jam untuk ngisi solar, atau misalkan beli bensin ya, itu kalau misalkan malam-malam karena SPBU-nya tutup, nah jadi kita beli itu yang pakai apa, yang pakai botolan tuh. Itu sudah terbiasa ya di luar Jawa. Begitu.
2: Nah, ini kan tadi sebelumnya kami berbincang bersama dengan salah satu warga Kota Makassar ini, Pak Yayan. Selain BBM jenis Pertalite dan Pertamax, ada pula juga yang langka nih, Pak Yayan, LPG 3 kg. Sekalipun ada, harganya melonjak sampai 30.000. Nah, ini bagaimana, Pak Yayan? Seberapa besar potensi kelangkaan BBM dan LPG ini bisa memberikan tekanan terhadap inflasi Sulawesi Selatan, dan sektor apa yang kemungkinan paling cepat merasakan dampaknya?
3: Kalau kita lihat ya, LPG itu bisa disebabkan karena memang pasokan impor ya. Ini pasokan impornya itu mengalami kendala ya, diakibatkan oleh harga logistik ataupun rantai pasok impornya itu naik ya, karena kan sekarang itu harga sudah nyampe di kisaran 101 sampai dengan 108 US dollar per barrel untuk Brent ya. Artinya kalau itu mempengaruhi terhadap katakan min opleps ya, ataupun misalkan harga yang gas oil ya, ataupun MOPS gas oil yang ini beda lagi mungkin kalau LPG ya, tetapi dia terpengaruh juga bahwa antara gas itu dengan apa, dengan minyak itu memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, jadi dengan adanya kesulitan hal tersebut itu mempengaruhi juga terhadap kondisi dari rantai pasok LPG. Dan juga di sini bahwa kuota LPG ini itu memang agak-agak apa ya, ya lumayan mengkhawatirkan lah ya. Nah, tetapi saya kira bahwa pemerintah itu ataupun Pertamina itu berkomitmen terus ya untuk untuk menghindari adanya bottleneck. Dan kemudian yang jadi masalah itu memang di daerah Indonesia Tengah dan Timur ya. Karena apa? Karena di sini rantai pasoknya memang kan begini ya. Misalkan untuk logistik misalkan masuk ke Makassar itu mungkin bisa sekitar ini kalau saya lihat itu bisa sampai 7 sampai 10 hari ya kalau misalkan dari Jakarta. Nah, jadi kalau misalkan sekarang orang membutuhkan, nah itu sudah misalkan hari ini, kita nggak mungkin hari ini bisa beli ya. Tetapi itu akan disediakan mungkin 3 hari ataupun sampai dengan 6 hari yang akan datang. Nah, itu kan terus terakumulasi ya. Nah, sehingga lama-kelamaan bahwa ketika ada antrian, sementara pasokannya itu selalu berkurang dan itu habis untuk dikonsumsi, jadi dia tidak memiliki stok yang kuat. Nah, ini yang menyebabkan bahwa kondisi di Indonesia Timur ini itu mengalami permasalahan yang, dan juga sekarang itu kan El Nino ya.
2: Iya, tapi jadi artinya juga ada masalah pada manajemen sistem distribusi juga dong ya Pak Yayan, kalau sampai harus menunggu sampai kelangkaan ataupun stok saham sangat menipis ini.
3: Ini mungkin pertama tadi ya disebabkan oleh perang.
2: Iya.
3: Kemudian yang kedua memang penyakit di Indonesia itu masalah sistem distribusi itu masalah klasik. Jadi bukan hanya sekarang aja. Jadi ditambah dengan adanya perang jadi lebih lama lagi.
2: Iya.
3: Gitu. Kalau misalkan kita lihat dengan kondisi saat ini ya, kemudian juga masalah yang dihadapi oleh PLN ya, yaitu dari sisi konsumsi ya. Nah saya kira itu bisa saja ya pemerintah untuk beralih ke sana. Tetapi kalau kita lihat nih, misalkan jumlah dari rumah tangga yang akan mengkonversi itu ke listrik itu kan sangat tergantung dari stand meteran listriknya. Dan kalau kita lihat, kita ini kan berapa persen tuh? Itu kan kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 20% ya, bahwa ada subsidi listrik.
2: Yeah.
3: Artinya bahwa beban dari pemerintah misalkan untuk menambah katakan untuk kompor listrik bagi golongan tersebut itu agak repot. Artinya apa? Artinya kan harus menambah stand meternya kan.
2: Yeah. Nah,
3: jadi kalau misalkan mau ada program itu berarti pertama harus ada konversi dan sesudah konversi baru kemudian programnya jalan. Nah sesudah jalan baru bisa dipakai listrik tersebut ya. Nah tetapi yang jadi masalahnya ya memang dari sisi emisi, dari sisi efisiensi dan lain-lain itu katakan bisa ya, bisa berkompetisi dengan apa dengan gas ya. Tetapi masalahnya kan kadang-kadang kalau di Indonesia ini jaringannya stabil atau enggak ya. Misalkan kita lagi masak ya dan lain-lain kemudian juga jaringannya lagi turun.
2: Iya,
3: misalkan
2: iya.
3: Di luar Jawa, kalau di Jawa mungkin ya, kalau di luar Jawa itu kan beda sistemnya dengan sistem Jawa Bali ya. Mereka hanya mengandalkan misalkan pembangkit listrik dari PLTD atau misalkan sebagian itu mungkin dari hidro ya. Dan kita lihat baseload-nya kalau Jawa Bali ya kita punya banyak kan, ada PLTU dan lain-lain. Nah sehingga kalau misalkan pakai listrik, okelah buat ya. Tetapi kalau di luar Jawa saya kira itu menjadi hal yang sangat apa, yang sangat menantang. Dan juga masalah selain itu pembiayaan. Ya. Jadi pembiayaan itu berarti kan setidaknya pemerintah harus mengganti misalkan dari LPG dikonversi menjadi listrik. Saya kira itu tidak akan jadi masalah sebetulnya bagi apa bagi masyarakat andaikan reliabilitas dari listriknya itu bisa dijaga dengan baik. Kalau kita bandingkan misalkan dengan CNG yang sekarang ya mudah-mudahan ya karena mungkin itu yang relatif lebih kompetitif untuk mengganti LPG ya walaupun jika kita lihat di sini calorific value-nya itu lebih rendah ya. Jadi kalau mengisi itu untuk mengganti LPG itu bisa mungkin 2 ataupun 3 kali ya karena lebih rendah.
2: Yeah.
3: Jadi walaupun 3 kg tetapi dia calorific value-nya lebih rendah. Nah, jadi dia bisa cepat habis. Jadi kalau bisa mungkin 1 bulan itu ya bisa digantikan sekitar 2 atau misalkan 3 kali ya untuk mengganti tabung 3 kg LPG setara dengan 1 tabung LPG. Jadi ada kelebihannya juga ada kekurangannya tetapi kalau menggunakan misalkan yang CNG itu bisa lebih efisien karena apa? Karena rantai pasoknya kita punya. Jadi kita bisa olah sendiri dibandingkan dengan LPG ataupun propan yang mungkin ya diolahnya di kita nggak bisa dan itu membutuhkan biaya yang banyak walaupun lebih ramah lingkungan tetapi itu impor.
2: Ya, Pak Yayan kalau dengan kondisi ekonomi saat ini, Pak Yayan lebih ekonomis menambah infrastruktur penyimpanan dan distribusi BBM apa terus meningkatkan volume pasokan melalui infrastruktur yang sudah ada?
3: Kalau saat ini mungkin yang paling penting dan menjadi kendala memperbaiki sistem tata kelola rantai pasok.
2: Okay.
3: Jadi rantai pasoknya itu diperbaiki dan kemudian juga ini kebocoran-kebocorannya memang ini kalau menurut saya sih memang harus segera diperbaiki ya terutama untuk yang distribusi solar. Kalau kita lihat distribusi solar ini sistem pencatatan kemudian juga kebocoran-kebocoran antar sistem dari misalkan dari pusat ke daerah kemudian juga ke SPBU itu kadang-kadang sulit untuk apa untuk dikontrolnya. Nah, sehingga yang menyebabkan adanya inefisiensi dari sisi jumlah kuota dan juga jumlah konsumsi.
2: Yeah.
3: Nah, ini mungkin yang harus diperbaiki sehingga sistemnya itu bisa dicek secara akurat real time. Ya dan transparan. Nah, betul, secara real time. Tapi kan kalau kita lihat di sini orang masih agak malas ya karena bisnis misalkan seperti itu nggak mau kalau misalkan secara online.
2: Iya, iya.
3: Ya kita tahu sendirilah siapa ya aktor-aktornya ya di balik itu gitu kan. Nah, kalau misalkan itu bisa transparan dan dihitung, saya kira itu bisa dilakukan dengan baik ya.
2: Baik.
3: Kemudian yang kedua, selain dari sistem perbaikan rantai pasok dan informasi itu mungkin kan pada saat ini kan sebetulnya Pertamina juga menjalin banyak kerjasama untuk membangun misalkan seperti SPBU ya. Ini SPBU misalkan bagi misalkan masyarakat yang ingin membantu untuk mendistribusikan khususnya misalkan fuels ataupun LPG. Nah, ini memang memerlukan literasi yang baik dan juga standar yang tinggi ya. Nah, saya kira ekspansi ini mungkin harus dilakukan menjadi lebih banyak ya. Walaupun di sini saya kira kalau sektor swasta sih sebetulnya saya kira itu sangat menarik ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat tadi jumlah SPBU di luar Jawa itu masih relatif potensinya tinggi ya. Nah, tetapi kalau tidak didukung dengan sistem refinery yang
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Indonesia menyapa dini hari, dan kita telah memasuki segmen kedua ya dari Kopi Pro 3. Komentar dan opini Pro 3 masih membahas terkait dengan BBM langka, bagaimana kondisi di daerah Anda saat ini. Silakan di line telepon kami yang sudah kami buka untuk berkomentar di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Ya, ini ada informasi yang sudah saya rangkum ya, terkait dengan kelangkaan BBM ini. Sebenarnya sih apa penyebabnya? Ini udah saya rangkum dari berbagai sumber. Jadi yang terjadi di Sulawesi Selatan, ini Pertamina juga mencatat bahwasannya konsumsi solar JBT meningkat 14,6% dibandingkan Mei 2026. Dan ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas logistik, transportasi, dan juga kegiatan masyarakat. Artinya kegiatan ekonominya itu juga meningkat, pendengar. Selain itu juga, Pertalite juga mengalami peningkatan penyaluran sekitar 7,6%. Ini artinya adalah kondisi di mana kebutuhan masyarakat memang sedang meningkat. Bukan karena BBM-nya itu langka, pendengar. Karena memang rakyatnya yang butuh, masyarakatnya yang butuh untuk melakukan kegiatan. Selain itu, Pertamina juga menyebutkan bahwasanya ada perbedaan atau adanya peralihan konsumsi ya, perbedaan peralihan konsumsi dari masyarakat nih. Yang awalnya menggunakan BBM non-subsidi kemudian beralih menjadi ke BBM subsidi seperti Pertalite. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena salah satunya yaitu perbedaan harga BBM ya, antara dengan subsidi dan juga non-subsidi. Yang non-subsidi lebih mahal, jadi masyarakat berbondong-bondong pindah ke BBM subsidi. Akhirnya ya BBM antriannya panjang tuh, yang subsidi ya permintaannya juga meningkat. Lalu salah satu faktor yang menyebabkan juga ini lebih parah adalah faktor panic buying yang dilakukan oleh yang terlihat di Makassar ya, salah satunya ya. Nah, ketika masyarakat ini melihat antrian panjang atau membaca informasi BBM langka di media sosial, nah itu langsung panik tuh para masyarakat tuh. Nah, karena panik tersebut ada yang panic buying, takut kehabisan, membeli dengan banyak ya. Yang awalnya 50.000 mungkin menjadi 300.000 tanpa melihat kebutuhannya, lebih dari kebutuhan hariannya. Seperti itu pendengar. Itu hal-hal yang menyebabkan kelangkaan BBM yang terjadi ya, khususnya di Sulawesi Selatan, di Makassar itu. Tapi saya juga ingin tahu bagaimana keadaan di daerah-daerah Anda. Silahkan. Ada Ibu Marwati di Jakarta. Oke. Silakan Bu Marwati, selamat pagi, selamat dini hari.
1: Selamat pagi dini hari, Bung Wisnuwardana.
0: Iya, selamat pagi. Kabar baik ya, Bu Marwati di Jakarta ya.
1: Amin. Amin. Ya, kami itu mengamati tentang kelangkaan BBM ini. Sepertinya kalau di Jakarta belum terasa ya.
0: Iya.
1: Ya, belum terasa. Tetapi saat kami itu telepon dengan kakak yang di Jogja itu, ya dia menyampaikan, waduh Dek, aku tadi ini itu terlambat, lah kenapa? Aku tuh antri BBM, ya lah kenapa? Aku tuh dapat nomor 27 katanya begitu.
0: Waduh, berarti ya, panjang dong antriannya?
1: Iya, itu motor ya, itu motor. Jadi aku dapat nomor 27, Dek, udah mana panas-panas katanya. Oh begitu, memang langka. Langka sih enggak, tapi enggak tahu kok orang-orang pada antri begitu. Iya begitu, Bung.
0: Itu Jogjanya di daerah mana, Bu Marwati, kalau boleh tahu?
1: Di tengah kotanya.
0: Di tengah kota ya? di kota Yogyakarta ya.
1: Ya, seperti di Jalan Katamso, Gondomanan begitu. Daerah-daerah ibu tinggal begitu.
0: Nah, itu kelangkaannya mulai terjadi baru-baru ini atau kapan, Bu, ya, Bu Marwati?
1: Baru-baru ini. Kemarin kok baru telepon.
0: Oh, kemarin.
1: Iya, kemarin baru telepon. Dia menceritakan itu, enggak tahu deh, tiba-tiba kok tak lihat antrian panjang lah. Aku tuh dapat nomor 27 gitu loh. Kok panjang, Mas? Iya, mana panas-panas gitu deh, tanya begitu. Itu kakak. Iya. Ya, seperti itu, Bung Wisnu.
0: Oke, baik.
1: Jadi, tapi kalau untuk Jakarta, sepertinya biasa.
0: Iya.
1: Kalaupun tidak ada bagaimana, tetap antrian kadang panjang. Kadangkala ya lihat situasi aja. Tetapi kalau yang mau antri ya antri, tetapi ada yang tidak beli eceran.
0: Nah, iya. Kalau eceran ya, gimana?
1: Eceran itu ya ngadenin 1 liter, 1,5 begitu di jalan-jalan.
0: Ada kabar nggak dari saudaranya itu di Jogja, Bu Marwati?
1: Nah, mereka itu kalau yang di Jogja itu tidak mau beli yang eceran karena sering dicampur. Ada seperti airnya, terus seperti ada air, jadinya kalau di
0: oknum ya,
1: knalpotnya di knalpotnya itu seperti meledak-meledak.
0: Bisa merusak mesin itu, Bu.
1: Iya, begitu Bung Wisnu. Jadi komentar kami cuma itu aja. Ya, mudah-mudahan dapat teratasi dengan baik ya semuanya.
0: Baik, terima kasih Bu Marwati atas informasinya.
1: Iya, terima kasih, selamat bertugas.
0: Sehat selalu, Ibu.
1: Amin.
0: Ya, informasi dari Bu Marwati ya, di Yogyakarta nggak langka sih sebenarnya, cuman terjadi antri yang begitu panjang ya. Nah, ini mungkin masalahnya juga sama seperti yang di Sulawesi Selatan, yang di Makassar ini ya. Sebenarnya memang nggak langka pendengar, cuman permintaan BBM-nya itu meningkat karena seiring kenaikan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Seiring kesibukan dari masyarakat itu sendiri, pendengar, warawiri kesana sini, logistiknya, aktivitas logistik yang meningkat, transportasi kegiatan masyarakatnya, itu mungkin sedang meningkat ya. Nah, kalau dari Anda sebagai masyarakat, apa sih yang perlu pemerintah lakukan untuk mengatasi hal ini, pendengar? Karena sejatinya permasalahan ini tuh tidak hanya terjadi sekarang ini ya. BBM langka itu sudah masalah lama, pendengar. Dan sebagai masyarakat, apa sih yang perlu kita lakukan sebagai masyarakat sendiri ya tentunya ya, supaya tidak memperkeruh atau memperburuk keadaan saat BBM ini langka, pendengar. Silakan. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, selamat dinar, Pak Kendi.
2: Selamat dini hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya?
2: Alhamdulillah dengan siapa ya, dengan Pak Wisnu.
0: Iya,
2: ya,
0: betul sekali, Pak Kendi.
2: Iya.
0: Gimana nih, di Toli-Toli juga langka nggak sih, Pak?
2: Iya, dibilang langka tapi ada, tapi antrian panjang.
0: Langka tapi ada, cuman antriannya juga panjang juga.
2: Iya, tidak pernah selesai antrian. Jauh sebelum heboh di Makassar, Toli-Toli itu sudah antriannya ada panjang. Ya toh, itu kan di Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli itu adanya cuma 4 SPBU.
0: Cuma ada 4.
2: Ya, sekabupaten maksudnya. Nah, itu kan mungkin disesuaikan dengan jumlah penduduknya kan. Jumlah penduduknya kan kurang lebih 250.000. Jadi mungkin ya sudah sepantar lah dengan 4 SPBU. Tapi jauh sebelum hebohnya Makassar, Toli-Toli antrenya panjang.
0: Iya.
2: Tidak pernah berhenti. Nah, jadi kalau dibilang langka dengan tidaknya, saya bingung. Tapi kan tidak jauh, cuma antrenya enggak
0: iya,
2: habis gitu loh.
0: Mungkin bisa jadi karena faktor BBM-nya tadi ya.
2: Ya, bisa jadi. Tapi terus di perusahaan itu kan ada acaranya namanya Halo RRI. Terus banyak penelpon mempertanyakan tentang Markot. markot mobil, kalau orang nyisikan pakai markot ya, kalau nggak salah. Itu kan katanya markotnya disalahgunakan. Tadinya orang yang belum pernah ngisi, katanya markotnya udah dipakai orang lain. Ya kan, artinya kan bagaimana bisa saya kan, itu kan heboh dia. Halo, ya, hampir semua orang nelpon kayak gitu, katanya markotnya dimanfaatkan oleh orang lain. Kan okay. Gitu. Iya. Begitu pada saat dia pergi ngisi, ikut antri, sampai di SPBU ditolak, ini tadi udah ngisi, ini markotnya sudah, ini kan, gimana. Ya kan, jadi seperti itu lah mungkin.
0: Okay.
2: Artinya banyak. Dan kedua, itu juga gas LPG, itu gak pernah, pasti nganteri juga, nganteri dari zaman bahala itu,
0: gak
2: pernah.
0: Oke.
2: Okay. Ya itu kalau itu kan bisa oleh headnya gas LPG kan 30.000. Itu kalau itu kita lebih mudah mendapatkan di luar non pangkalan, bisa dapat 50-60 per satu tabung yang 3 kilo. Itu.
0: Oke. Okay. Baik. Ya, Pak Kendi.
2: Seperti itu ya.
0: Iya.
2: Makasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat
0: dini hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, banyak juga ya pendengar ya yang mengeluhkan bukan hanya BBM yang langka pendengar, melainkan gas LPG juga. Ya. Ini di berbagai daerah ya. Tadi di sesi pertama saya lupa di mana ya. Di Makassar juga Pak Wibi tadi ya juga mengatakan bahwasannya kelangkaan gas LPG. Di Toli-Toli, di Sulawesi Tengah pun juga seperti itu pendengar. Saya juga ingin ke daerah Riau, ada Pak Pandu. Selamat pagi, selamat dinari Pak Pandu.
3: Iya, selamat pagi Mas Wisnu.
0: Iya, selamat pagi. Kabar baik ya Pak Pandu ya.
3: Kabar baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Pak Pandu. Gimana nih terkait kelangkaan BBM nih, apa juga langka Pak Pandu?
3: Tapi, ya kata Mas tadi bukan stok nggak ada ya, cuma antrinya itu ya, karena kebutuhan meningkat ya. Tapi kalau saya itu prihatin loh Mas, kecenderungan kita berkendaraan bermotor ini, hanya jarak dekat itu pakai motor, pakai mobil, pakai sepeda motor.
0: Okay.
3: Itu kalau di token baru Mas, di kota kami ini, kalau ada orang jalan kaki, itu berarti bukan orang pekan baru dia. Jadi jarang, Paknya lihat orang jalan kaki di Pekanbaru itu, di kota itu. Motor gitu.
0: Motor semua di sana, Pak Pandu. Meskipun jarak dekat gitu ya.
3: Iya, anak sekolah tak sampai 1 kilo pun itu pakai motor semua itu. Itu ya saya perhatiin sejak dulu itu. Saya pernah buat artikel di Haluan Padang itu. Judulnya itu kecemasan kita gitu.
0: Iya.
3: BBM dan kecemasan kita. Seandainya habis itu bagaimana gitu. Kalau saya memperkirakan itu pemakaian minyak BBM ini di Indonesia itu mungkin seperti sungai Musi kayaknya itu. Aliran minyaknya itu.
0: Iya.
3: Jadi kalau tugas pemerintah saya pikir bagaimana supaya masyarakat seperti di Jerman, di Belanda, di Jepang, di Cina itu masih banyak orang jalan kaki, naik sepeda itu. Mobil ada sih, cuma kalau jarak dekat kiloan itu pergi kerja itu Pak jalan kaki mereka itu. Orang-orang pakai jas mentereng itu jalan kaki ke kantor kan. Kita dekat. Anak-anak sekolah itu sekiloan, 2 kiloan itu jalan kaki itu naik sepeda lah begitu. Kalau saya Mas, saya naik sepeda kemana-mana itu. Saya punya mobil, saya punya motor itu. Kalau jarak 2 kiloan itu saya naik sepeda itu.
0: Okay, baik Pak Pandu.
3: Ada satu ungkapan Mas, negara maju bukan banyaknya orang miskin yang punya mobil, tapi banyaknya orang kaya yang naik kendaraan umum.
0: Wah, keren. Baik, okay, Pak Pandu, terima kasih. Siang selalu, Pak.
3: Iya, Mas.
0: Iya, dari Pak Pandu memberikan sudut pandang yang lain ya, bahwasanya kita juga sebagai masyarakat jangan terlalu mengandalkan kendaraan. Kalau semisal pun dekat ya, kenapa nggak jalan kaki saja? Itu pun juga hitung-hitung menghemat bahan bakar minyak, ya pendengar. Seperti itu. Kita terakhir ya. Ada Pak Nanang di Mataram. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Nanang.
4: Selamat dini hari, Bung Wisnu.
0: Iya, selamat dini hari, Pak Nanang. Gimana di Mataram? Kabar baik ya, Pak?
4: Ya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Gimana nih pendapat Anda terkait kelangkaan BBM ini, Pak Nanang?
4: Ya, di Mataram juga seperti itu biasanya. Beredar seperti biasanya untuk waktu yang dekat ini. Enggak cukup banyak beredar dari masyarakat, kebanyakan di mereka di pom bensin itu, sehingga mereka harus ngantri yang berkepanjangan di pom bensin gitu.
0: Untuk pembelian BBM-nya hanya aja di pom bensin aja seperti itu, Pak Nanang?
4: Ada cuma enggak terlalu banyak seperti biasanya. Jadi pentingnya hanya di pom bensin saja.
0: Jadi hanya bisa beli di pom bensin sehingga antri berkepanjangan seperti itu.
4: Iya, benar.
0: Tapi ada perbedaan harga nggak sih Pak Nanang karena antri itu?
4: Di pom bensinnya maksudnya? Sama, Mas.
0: Sama aja ya?
4: Iya, sama.
0: Jadi
4: yang di luar yang beredar di masyarakat itu berbeda harganya.
0: Yang eceran-eceran itu ya?
4: Iya, berbeda.
0: Berapa tuh kisarannya, Pak Nanang?
4: 13 ya.
0: 13. Harusnya biasanya berapa? 10.000.
4: Iya, 10.
0: Udah mulai naik-naik tuh berarti ya.
4: Iya, iya.
0: Pak Nanang, mungkin ada yang disampaikan lagi, Pak Nanang?
4: Ya. Saya hanya berpesan kita harus menghemat. Minyak BBM kita harus menghemat, kita menggunakannya yang sesuai kepentingan saya, jangan terlalu boros tentang minyak ini.
0: Iya.
4: Minyak hemat itu sangatlah penting.
0: Baik. Terima kasih kembali Pak Nanang di Mataram. Ya. Sehat selalu Pak, selamat dini hari. Iya, pendengar. Dan memang pada akhirnya persoalan BBM ini tuh sebenarnya bukan soal ketersediaan pasokan saja, tetapi juga bagaimana sih distribusinya ini bisa berjalan dan gimana kita sebagai masyarakat itu menyikapinya, pendengar. Memang pemerintah ini perlu memastikan BBM-nya ini tetap tersedia dan tentunya tepat sasaran. Sementara kita sebagai konsumen, masyarakat juga perlu menghindari panic buying jika ada informasi yang beredar kelangkaan BBM di media sosial. Dan tentunya seperti yang dibicarakan Pak Pandu dan juga Pak Nanang sebelumnya, kita harus membeli BBM sesuai dengan kebutuhan agar tidak memperkeruh keadaan. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari sesi Kopi Pro 3. Kita jelang Warta Berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta Berita kita awal dari informasi di mana sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari Surabaya. Laporan selengkapnya oleh Faris Yarbo.
1: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari Surabaya. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
2: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
1: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
3: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
1: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasannya disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
5: By standing together, we also become stronger.
6: Strength. Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
5: By anyone or two powers.
4: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
7: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
8: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Pemirsa, saya Khalil Nafis, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan barokah alfa mabruk atas hari milad Radio Republik Indonesia ke-81 mengudara dalam rangka mengisi kemerdekaan, bahkan mengawal untuk terus menjaga kemerdekaan. Informasi itu hal yang penting pada era sekarang ini, karena mengubah persepsi, membangun nasionalisme, membangun cinta negeri dan cinta NKRI ini berdasarkan informasi. Oleh karena itu, RRI sebagai penyiaran publik mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan. Memberi informasi tidak sekedar baik, tapi memperbaiki. Tidak sekedar valid, dari informasi yang disampaikan oleh RRI, tetapi juga memberikan inspirasi membangun kemajuan negeri ini. Selamat kepada RRI, terus mengudara, sekali mengudara, tetap mengudara, dan membawa berkah melalui siaran di udara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Harun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa, menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, pengetahuan, dan suara yang menjangkau masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah keberagaman dan dinamika bangsa, informasi memiliki tanggung jawab besar. Karena melalui informasi yang baik, kita dapat membangun pengetahuan, menumbuhkan ketenangan, memperkuat persaudaraan, serta menjaga persatuan. Kami berharap Radio Republik Indonesia terus istiqomah dalam menghadirkan siaran yang informatif, mencerdaskan, menyejukkan, dan membawa nilai-nilai kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga RRI semakin maju, semakin dipercaya, dan senantiasa menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan Indonesia yang damai, rukun, bersatu, dan penuh keberkahan. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia terus mengudara, menyampaikan kebaikan, merawat persaudaraan, dan menjaga persatuan Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara untuk Indonesia Raya. Wallahu

0: Yuwaffiquna ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Catatan peristiwa.
3: Hajah Rangkayo atau HR Rasuna Said lahir di Maninjau Agam, Sumatera Barat pada 14 September 1910. Perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan seperti halnya Raden Ajeng Kartini. Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta pada 2 November 1955 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya pun turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. 14 September sebagai hari kunjung perpustakaan diresmikan Presiden kedua Indonesia Soeharto pada tahun 1995. Presiden Soeharto juga meresmikan bulan September sebagai bulan gemar membaca. Peringatan ini diadakan untuk mengenalkan anak-anak pada perpustakaan dan menyebarkan budaya membaca bagi seluruh masyarakat Indonesia.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kementerian PKP menyebutkan sekitar 823 ribu rumah tidak layak huni masih ada di Jakarta berdasarkan koordinasi dengan Pemprov DKI. Angka ini disampaikan oleh Menteri PKP Marwarar Sirait dalam peninjauan bedah rumah di Jakarta Selatan pada awal September 2026. Kemudian pada 2026, alokasi program bedah rumah di Jakarta dinaikkan menjadi 10.300 unit, terdiri dari 10.000 unit wilayah perkotaan dan 300 unit pesisir. Tahun 2025 alokasinya hanya 158 unit. Artinya, terdapat jarak sangat besar antara jumlah rumah yang disebut tidak layak huni dengan jumlah yang mendapatkan bantuan tahun ini. Dan pagi hari ini kami akan berbincang mengenai ribuan rumah tak layak huni di Jakarta gagal dapat bantuan bedah rumah. Kami sudah tersambung bersama dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Ibu Musrifah.
2: Wawancara Pro 3.
1: Ibu, dari data yang dimiliki saat ini, berapa rumah sih Bu yang memenuhi kriteria untuk bedah rumah itu, Bu?
3: Terima kasih. Kalau secara keseluruhan data yang kami peroleh dari BPS secara nasional itu ada 18.009.150. Itu data tahun 2026 yang dirilis oleh BPS.
1: Okay.
3: Berdasarkan Susenas tahun 2026.
1: Iya. Dari sekitar 18 juta tadi, berapa rumah Bu yang sudah diusulkan ke pemerintah daerah untuk dilakukan bedah rumah ini, Bu?
3: Ada 23 juta yang sudah diusulkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Namun memang kami masih melakukan verifikasi terhadap data usulan tersebut. Karena memang belum seluruhnya bisa dinyatakan akan memenuhi syarat untuk bisa dibantu.
1: Iya. Persyaratan apa ini, Bu, yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan bantuan itu, Bu Musrifah?
3: Baik, yang pertama, ini adalah warga negara Indonesia berkeluarga, dibuktikan dengan kepemilikan KK dan NIK.
1: Ya.
3: Kemudian memiliki dan menempati atau menghuni satu-satunya rumah dalam kondisi tidak layak huni.
1: Okay.
3: Di lahan yang dikuasai atau memang ditempati gitu ya. Dan ada bukti yang sah. Kemudian yang berikutnya adalah penghasilan paling banyak UMP atau UMK, lalu belum pernah mendapatkan bantuan bedah rumah atau program sejenis dari pemerintah.
1: Oke, artinya status persyaratan tadi yang menjadi syarat utama ini, Bu, ya, untuk diprioritaskan. Baik. Nah,
3: iya,
1: kalau akhirnya nanti nasib warga yang rumahnya tidak layak tetapi persyaratannya tidak lengkap, ini bagaimana ini, Bu?
3: Ya, memang di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencoba untuk merespon ya beberapa masyarakat yang dikeluhkan tidak mendapatkan bantuan akibat tidak memenuhi syarat.
1: Ya.
3: Jadi peraturan di internal kita dan juga nanti akan digunakan untuk melakukan verifikasi ini sudah dimudahkan. Ya, yang semula penempatan atau menghuni rumah satu-satunya tidak layak huni itu minimal 3 tahun. Nah, sekarang sudah dimudahkan, ya, menjadi cukup 1 tahun. Kemudian kualitas rumahnya yang dulu minimal ada 2 komponen kerusakan rumah atau komponen bangunan itu minimal 2.
1: Yeah.
3: Sekarang cukup 1, misalnya atapnya saja atau dindingnya saja gitu. Itu bisa bisa diusulkan.
1: Ya, ya.
3: Kemudian yang terkait dengan alas hak atau bukti penguasaan hak atas tanah, yang dulunya memang harus ada sertifikat atau surat keterangan dari pejabat yang bersangkutan atau yang berwenang, ini sekarang bisa dinyatakan oleh yang bersangkutan sendiri melalui surat pernyataan, tapi tetap dikukuhkan oleh pihak yang berwenang.
1: Oke.
3: Mungkin beberapa hal yang menjadi kemudahan itu, dan mudah-mudahan ini bisa membuka peluang untuk yang semula tidak memenuhi syarat bisa diusulkan kembali berdasarkan verifikasi ulang.
1: Ya, untuk Jakarta sendiri ada 10.300 unit Bu ya yang akan dilakukan, dan ini angkanya naik dibandingkan tahun sebelumnya.
3: Betul, betul. Ya, naik cukup drastis karena berdasarkan data yang kita peroleh dari BPS. Ini memang ada penurunan dari 2025 yang semula 823 ribu.
1: Ya.
3: Di 2026 ini ada 821 ribu berdasarkan Susenas BPS.
1: Oke. Sebenarnya Bu, jumlah 10.300 itu disesuaikan dengan anggaran atau memang kebutuhan di lapangan ini, Bu Musrifah?
3: Dua-duanya, Mas Rudi. Jadi kita mencoba untuk mengidentifikasi, gitu ya, kebutuhan di setiap daerah, tetapi juga kita lihat dari kapasitas fiskal di tingkat nasional.
1: Okay.
3: Jadi ini kan banyak, ada 38 provinsi, 514 kabupaten kota yang harus kita proporsionalkan anggaran yang menurut kami memang harus seluruhnya bisa meliputi seluruh Indonesia seperti itu. Jadi kami memproporsikan berdasarkan kebutuhan rumah tidak layak huni yang ada di lapangan yang diusulkan ke kita dan juga kapasitas fiskal di tingkat nasional.
1: Ya, baik. Bu, dari kalau bicara Jakarta 10.300 unit rumah, 10.000 itu di wilayah perkotaan dan 300 di wilayah pesisir ini atau wilayah pesisir, Bu ya, betul ya, itu ya?
3: Ya, ya. Betul. Nah, pesisir ini kita artikan di Kepulauan Seribu, Mas.
1: Kepulauan Seribu, oke.
3: Okay. Yeah.
1: Iya. Apakah memang wilayah perkotaan itu mendapatkan fokus utama dulu dalam pembenahannya? Atau bagaimana nih, sehingga jumlahnya lebih besar?
3: Iya, yeah, betul. Memang kebetulan ini kan harus proporsional secara anggaran gitu ya. Dan kebetulan juga bahwa di perkotaan ini menjadi apa representasi ya dari apalagi di DKI menjadi representasi dari ibu kota kita, dan ini kalau kita tidak sentuh tentunya ini akan menimbulkan kecemburuan gitu ya, meskipun memang DKI Jakarta kita lihat kapasitas fiskalnya tinggi tapi data rumah tidak layak huni juga cukup besar di sana.
1: Yeah,
3: jadi inilah yang melatar belakangi kami untuk memprioritaskan perkotaan.
1: Yeah.
3: Selain waktu yang singkat ya, kita hanya punya waktu Oktober, November, Desember karena September ini sudah berjalan.
1: Yeah.
3: Maka dengan lokasi di perkotaan ini akan lebih optimis untuk ini bisa selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.
1: Oke, okay. Artinya 2027 mungkin ada penambahan jari unit lagi yang sudah memenuhi syarat tadi, Bu, untuk dilakukan bedah rumahnya.
3: Betul, jadi 2027 kita akan mencoba untuk mengidentifikasi kebutuhannya mulai akhir tahun ini ya supaya kita bisa mempersiapkan lebih matang lagi terhadap kebutuhan anggaran maupun titik-titik lokasi atau sebaran lokasi yang memang membutuhkan.
1: Ya. Bu Musrifah, tadi kan dikatakan adanya penyederhanaan aturan atau persyaratan ya Bu ya. Ada beberapa tadi, ada beberapa tahapan. Salah satunya kalau dulu rumah yang bagian kerusakan 2, sekarang hanya cukup 1, kemudian yang lainnya juga. Apakah hal ini nanti tidak akan membuat pengajuan warga lebih banyak lagi nanti, Bu?
3: Iya, betul. Memang kami membuka kesempatan gitu ya untuk yang semula memang tidak memenuhi syarat, tentunya akan terbuka peluang untuk bisa dipenuhi gitu. Memang betul animonya akan sangat tinggi, tetapi karena sebelumnya kita mempunyai tingkat kelolosan hasil verifikasi terhadap data yang diusulkan itu di bawah 50%. Nah, sekarang di tingkat rata-rata nasional ya Mas ya. Kemudian yang di DKI sendiri itu semula ya tingkat kelolosannya itu 18,85%. Jadi dari 100 misalnya yang diusulkan itu hanya 18 sampai 19 calon penerima bantuan yang memenuhi.
1: Oke. Okay.
3: Nah, dengan dibukanya ini tentunya akan menambah peluang sehingga contoh DKI saja yang kami lihat itu sudah naik sekarang menjadi 25,20% tingkat kelolosannya.
1: Tingkat kelolosannya. Nah, nanti gimana ini pemerintah mencegah warga yang mungkin sangat membutuhkan tapi justru terlewat ini, Bu?
3: Ya, ini kami memang memerlukan dukungan dari pemerintah daerah ya yang lebih tahu dan paling tahu kondisi di lapangan sehingga pemerintah daerah ini bisa memfasilitasi masyarakat yang urgent atau sangat membutuhkan untuk bisa disampaikan ke kita, atau kalaupun toh misalnya memang tidak diusulkan kepada kita, tidaknya diintervensi sendiri oleh pemerintah daerah. Inilah yang kita sedang upayakan terus bersama Kementerian Dalam Negeri.
1: Oke, baik. Apa yang perlu, atau sebenarnya Bu, yang juga kami ingin tahu, yang paling menentukan agar data calon penerima itu betul-betul akurat? Ini pihak mana ini, Bu?
3: Iya, ini saling mendukung ya. Artinya memang dari awal kita meminta pemerintah daerah untuk mendata seluruh rumah tidak layak huni di Indonesia. Karena kalau kita lihat dari data Susenas, data makro, itu masih cukup tinggi gitu ya, 18 juta sekian. Nah, sehingga ini kita perlu cek di mana sih titik-titik lokasi dan sebarannya, yeah, gitu ya. Dan ini nanti akan kita integrasikan begitu, sehingga nanti bisa memudahkan bagi kita sebagai pemerintah pusat, provinsi maupun daerah kabupaten kota dalam mengintegrasikan seluruh program. Nah, harapannya ya dengan cek recheck gitu ya dari pemerintah daerah, kemudian kami memiliki namanya tenaga pendamping masyarakat,
1: yeah,
3: yang juga nanti melakukan verifikasi terhadap data yang diusulkan. Nah, yeah, ini juga akan saling mengakurasikan datanya bahwa betul memang yang diusulkan ini adalah orang yang tepat yang memang paling membutuhkan.
1: Oke, jadi ada beberapa tahapan verifikasi sehingga kemungkinan melesetnya itu sangat kecil sekali, Bu ya, di situ ya validasinya dia.
3: Iya, betul. Dan ya, teman-teman masyarakat ya atau media, silakan kalau mau mengecek gitu ya data kita juga terbuka.
1: Mm-hmm.
3: Ada IG Kementerian PKP, ada IG Dijen Kawasan Permukiman, silakan kalau pengen mengetahui sejauh mana sih program kita berjalan atau yeah, sosialisasi terhadap aturan-aturan kami yeah, terbuka.
1: Yeah. Dan 2027 ini peluang pengajuannya hingga di angka 2 juta rumah ini, Bu ya, nanti ya.
3: Iya, yeah, memang betul ini Mas Rudi. Sebenarnya kalau anggaran yang sudah ditetapkan sebagai yeah, pagu indikatif memang belum banyak. Mm-hmm. Ya, baru 315.000. Tetapi kita berupaya untuk usulkan apabila memang hasil evaluasi tahun 2026 ini berhasil gitu ya, 400.000 atau paling tidak sudah 97%-nya, kita coba akan membuka untuk sampai 2 juta. Tapi ini memang masih upaya untuk kita bisa wujudkan.
1: Oke, baik. Jadi kapan warga yang belum terjangkau ini bisa mengetahui kapan rumahnya akan mendapatkan penanganan ini, Bu Musriwah? Silakan, mungkin sekaligus penutup ya, untuk perbincangan kita pagi hari ini, Bu.
3: Iya, mungkin bagi warga masyarakat yang merasa bahwa rumahnya tidak layak, silakan berkoordinasi dengan pemerintah daerah atau dengan RT RW atau lurah dan desa ya, supaya bisa disampaikan secara berjenjang. Dan kami sebenarnya juga sedang membuka gitu ya, apakah setiap warga itu bisa mengusulkan. Tapi ini memang butuh aplikasi yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Nah, oleh karena itu bagi masyarakat yang memang belum bisa mengakses aplikasi kita gitu ya, bisa mengusulkan melalui desa atau lurah. Dan pengusulan program ini juga dibuka, jadi bukan hanya pemerintah daerah, kabupaten, kota, atau provinsi, termasuk dengan kementerian lembaga, ya, misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, kemudian BNPB, ya, yang di perbatasan, lalu juga Kementerian Kebudayaan, ini menyangkut dengan program-program yang kementerian lembaga itu kawal, ya, kemudian juga tokoh masyarakat ini juga bisa mengusulkan untuk program ini. Jadi ini sangat terbuka melalui peraturan baru ini supaya masyarakat lebih mudah nanti mengakses bantuan perbaikan rumah ini.
1: Baik. Bu Musriwah, terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3 RRI. Salam sehat.
3: Baik, terima kasih.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP, Ibu Musriwah.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kementerian PKP menyebutkan sekitar 823 ribu rumah tidak layak huni masih ada di Jakarta. Dan kemudian pada tahun ini atau tahun 2026, alokasi program bedah rumah di Jakarta dinaikkan menjadi 10.300 unit, terdiri dari 10.000 unit di wilayah perkotaan dan 300 unit di wilayah lainnya atau wilayah pesisir. Dan kami akan lanjutkan tema tersebut kali ini berbincang bersama dengan pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna. Pak Yayat, kabar baik Pak ya pagi hari ini?
4: Alhamdulillah.
1: Ya. Pak, kenapa ya kok di Jakarta ini khususnya masih ditemukan banyak rumah yang tidak layak huni ini, Pak?
4: Ya, ini memang harus diakui bahwa harga tanah di Jakarta sangat mahal. Kedua, kepadatannya tinggi, ya kan? Sementara kemampuan ekonomi sangat terbatas. Jakarta itu harus diakui hampir bisa dikatakan sepertiga wilayahnya itu kawasan kumuh.
1: Wilayahnya adalah kawasan kumuh. Okay.
4: Jadi sebetulnya hampir mendekati 40% wilayah itu kumuh. Kumuh itu dalam arti kumuh berat, sedang, sama ringan. Jadi memang ada yang ringan, ada yang berat, ada yang sedang. Jadi itu tergantung kategorinya. Dan juga diakui bahwa tingkat kepadatan penduduknya itu sangat tinggi sekali. Untuk per 1 kilometernya aja ada yang lebih dari 15.000 jiwa. Ini memang luar biasa.
1: Apakah faktor kepadatan penduduk ini menjadi salah satu faktor utama hunian terus muncul di kota Jakarta ini, Pak, atau di perkotaan?
4: Lah iyalah. Sekarang kita lihat ya, memang harus diakui. Kadang-kadang dalam satu rumah itu bisa 3-4 kakak loh. Maksudnya begini, dulu orang tua punya rumah, punya 4 kamar.
1: Ya.
4: Orang menempati satu rumah, satu kamar,
1: ya.
4: Anak masing-masing kamar. Sekarang yang terjadi, masing-masing kamar itu ditempati keluarga anak-anak.
1: Iya.
4: Gitu.
1: Ya. Okay.
4: Nah, jadi betapa sulitnya mendapatkan keterjangkauan untuk membeli rumah.
1: Oke.
4: Okay. Contoh ya. Jakarta itu sebetulnya sudah sulit bagi program FLPP ya, fasilitas subsidias pembiayaan perumahan. Artinya rumah-rumah subsidi itu sudah sulit karena Jakarta itu nggak ada lagi tanah di bawah 300 ribuan, udah jutaan.
1: Yeah.
4: Jadi ibaratnya kalau di Jakarta itu sudah close, sudah tidak ada lagi untuk rumah-rumah subsidi. Kalau rumah subsidi ya kita harus keluar dari Jakarta. Itu persoalan paling berat. Nah, yang diperparah lagi, dan kepadatan itu diperparah lagi karena dari kelompok MBR itu tetap bertahan di tengah kota karena kantong pendapatan, tempat bekerja, tempat usaha, semuanya berada tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Contoh yang paling banyak kan sekarang bekerja di sektor informal ya. Apa kuliner, warung, usaha apa, itu paling banyak. Menjaga toko dan sebagainya. Jadi harus diakui bahwa mereka bertahan karena tidak ada pilihan. Itu paling berat masalahnya.
1: Bertahan karena tidak ada pilihan. Oke.
4: Okay.
1: Baik. 823 ribu rumah tidak layak huni di Jakarta. Dan tahun 2026 ada 10.300 yang dilakukan pembenahan atau bedah rumah. Apakah bedah rumah menurut Anda ini Pak Yayat cukup untuk menyelesaikan persoalan hunian di Jakarta? Kalau begitu, paling tidak.
4: Ya, pertama bedah rumah kan ditanya, berapa sih dana yang diberikan untuk bedah rumah itu? 20 juta,
1: yeah.
4: Berapa? Kan harus jelas. Rumah yang dibedah itu juga harus dilihat pada tingkat kerusakannya, ya kan? Berat, sedang, atau ringan. Atau rumah yang ingin ditingkatkan. Nah, sebetulnya DKI dalam RDTR itu, sudah RDTR 2022 sudah merekomendasikan batas lantai ketinggian bangunan di kawasan padat tuh yang hanya 2 lantai menjadi 4 lantai. Hmm. Bahkan ada orang co-housing ya, dalam satu lahan itu bisa 3-4 keluarga, tapi rumah itu diperbesar ruas arealnya sama lantainya. Nah itu bisa dihuni bareng-bareng. Nah tapi kalau untuk kelompok mereka yang tidak mampu, ini berat loh. Karena memang akhirnya mereka hanya dibuat 2 lantai, tapi lantai keduanya itu dari bahan-bahan yang sederhana. Kemampuan daya tampungnya juga sangat terbatas ya. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya di kawasan yang sudah padat itu, memang disarankan kemungkinan kita bisa nggak ditingkatkan menjadi lebih tinggi. Lebih kalau tinggi belajar lagi dari Surabaya, ya, Surabaya itu memang hebatnya begini. Kampung-kampung yang kumuh padat itu direvitalisasi, diperbaiki. Jadi tanah-tanah mereka warga yang ada situ dihitung asetnya, kemudian dibenahi, kemudian dibangunlah ruas susun dengan 4 lantai. Yang menarik, Surabaya itu berhasil menekan biaya sewanya hanya 10.000.
1: Iya.
4: Bayangkan.
1: 10. Iya.
4: Nah.
1: Iya.
4: Nah, jadi mereka yang dulu berkorban untuk tanahnya, ya dia akhirnya menyewakanlah.
1: Iya.
4: Untuk mendapatkan tempat tinggal dengan sewa yang sangat murah.
1: Okay.
4: Nah, ini kan PR ya, Jakarta. Iya. Ada tak kemungkinan untuk ke sana?
1: Bisa
4: nah,
1: tidak kan, yang dilakukan di Surabaya itu diduplikasi dilakukan di kawasan di Jakarta ini, Pak?
4: Nah, ini tergantung pada masyarakat Jakarta. Ternyata hasil pemetaannya, Jakarta tuh agak sulit karena hampir 44% warganya tuh tinggal ngontrak, numpang, nyewa. Jadi kalau data BPS di 2025, itu yang memiliki rumah di Jakarta tuh hanya sekitar 55%. Nah, kalau misalnya orang Jakarta banyak bekerja di sektor informal dengan income terbatas, maka fenomena yang terjadi udah harga rumah mahal, sulit terbeli. Apa yang terjadi? Mereka tinggal rumah kontrakan, rumah sewa, di atas tanah negara, tanah milik orang lain, kemudian status yang tidak jelas. Akhirnya banyak rumah yang kalau kita buat standar ala Amerika, ala Jepang, yang terjadi ya ala kadarnya kan.
1: Okay.
4: Ya kan. Jadi betul-betul kalau bantuan PSPS dimasukin dan dibilang, wah oh, Jakarta tidak memenuhi target rumah rehab perbaikan, lah susah lah. Orang bukan rumah milik sendiri.
1: Okay.
4: Hal seberat yang diminta oleh PSPS itu, ya rumahnya atas rumah milik sendiri.
1: Yeah,
4: tidak bersengketa, kemudian sesuai tata ruang, kemudian rumah itu ditempati oleh saya sendiri gitu kan.
1: Lantas untuk pemerintah seperti Jakarta, apa kalau memang diciptakan hunian baru untuk mengurangi hunian tidak layak, tetapi kan keterjangkauan daya belinya juga sulit, Anda katakan tadi. Seperti apa skema yang paling memungkinkan, Pak Yayat?
4: Ya, kalau misalnya fakta 44% orang Jakarta tinggal di rumah kontrakan, rumah sewa, harus rumah dibangun lah rumah sewa yang rusunawa, yang sebanyak-banyaknya. Tapi pertanyaan kembali, di Jakarta ini tanah itu sulit didapatkan, bahkan aset Pemda pun ada, tapi ya agak-agak berat untuk dicarikan. Contohnya gini, Kampung Pulo sering kebanjiran, kemudian direlokasi. Di mana digunakan? Di bekas kantor Sudin PU Jakarta Timur yang di negara itu. Akhirnya dibangunkanlah rumahnya, tapi yang bangun PU, Kementerian PUPR, di atas aset tanahnya Pemprov DKI. Nah sekarang Pemprov punya berapa aset-aset tanah yang bisa dijadikan rumah susun sewa? Atau misalnya terjadi lokasi kebakaran. Sudah kebakaran, siapa yang bangun rumahnya?
1: Okay.
4: Kecuali kalau tanahnya itu punya tanah negara seperti di Pasar Bronjong atau pasar apa itu yang di Jakarta Timur itu, yang tempat mainan itu kan?
1: Oh iya.
4: Di pasar apa saya lupa nama pasarnya.
1: Aduh, saya juga lupa itu namanya. Tapi saya tahu yang mainan anak-anak itu, Pak. Iya.
4: Iya. Nah,
1: waktu daerah Basuki Rahmat situ, Pak. Iya.
4: Iya. Waktu kebakaran, pertanyaan dialogkan waktu itu cara yang paling cepat apa? Coba periksa dulu tanahnya punya siapa. Tanahnya tanah negara. Terus kedua, kemana mereka mau dipindahkan kalau diperbaiki. Oh, ada rumah susun sebelahnya itu di Basunawa itu apa itu yang tinggal sementara. Nah, kalau orang-orang yang rumahnya kebakaran dan ingin dipindahkan dengan rumah yang lebih ditata, berapa lama dibangun? Tanya APBD. APBD-nya nggak ada nih, nggak ada dana untuk yang taktis mendadak seperti ini. Dari di Basnas. Basnas ada program untuk rumah bencana. Dibuatkanlah rumah susun dua lantai. Dua rumah dua lantai lah. Nah, di bekas lokasi kebakaran itu. Dibuat dua lantai. Kemudian dipilah-pilah. Nah, mereka kan di situ pertanyaannya dulu ngontrak, nyewa, atau siapa? Kepada siapa mereka menyewa? Kalau memang dulu mereka menyewa, sekarang bayar aja sewanya kepada badan pengelolanya. Tapi rumahnya ditata, dikembalikan.
1: Ya.
4: Nah, yang berat sekarang itu kadang-kadang pendataannya.
1: Pendataannya, oke.
4: Okay. Lokasi strategis tiba-tiba ada ngaku-ngaku. Eh, ya, saya di sini. Nah, ya. Kan Jakarta itu fenomena yang bikin parah itu adalah administrasi kependudukannya. Ya. Karena ada namanya numpang alamat, numpang.com. Jadi orang mudah sekali dapat KTP Jakarta, tapi alamatnya numpang semua gitu.
1: Oke, okay. Artinya begini Pak Yaya, kalau memang solusinya membuat rumah susun, yang harus dipikirkan adalah lahan yang tersedianya di mana.
4: Ya.
1: Itu pun juga sudah sulit ini Pak ya sekarang ya. Kedua, pendataannya siapa yang memang layak untuk di sana. Nah, dimulai dari mana dulu kalau gitu Pak, untuk menyelesaikan ya?
4: Kita mulai dulu dari tanah aset Pemprov DKI. Contoh misalnya di rumah Pasar Rumput.
1: Ya.
4: Bagus banget, keren banget asetnya itu. Tapi dia dikelola oleh BUMN ya, PT apa Perjaya atau siapa. Tapi nggak laku karena sewanya terlalu mahal, 3,5. Nah, ketika terjadi 3,5 juta, ketika terjadi kebakaran di Pasar Manggarai, di Manggarai itu, kan ini warga yang korban kebakaran akan dipindahkan. Pertanyaannya, kalau mereka numpang atau nyewa di tempat kontrakan yang seperti itu, gimana kalau Pasar Rumput? Pasar Rumputnya keren loh. Akhirnya diturunkanlah tarifnya dari 3,5 menjadi 1,5. Banyak yang tertarik. Ya kan? Lokasinya strategis. Nah, pertanyaannya sekarang ini, apakah mereka yang punya aset kontrakan atau tanah cukup besar, itu bekerja sama bisa nggak dengan Pemprov DKI misalnya? Ada pertanyaan hak pengelolaan atau apa gitu kan di atas tanah itu. Karena pemilik tanah pun ingin dapat keuntungan.
1: Artinya kalau itu memang ada kesepakatan berarti sangat memungkinkan itu ya Pak Yayat ya?
4: Jadi sangat memungkinkan.
1: Tanpa kan, harus mencari lahan yang baru, tetapi memanfaatkan yang sudah ada, tetapi memberikan tetap nilai keuntungan bagi pemilik yang sebelumnya sudah di sana.
4: Iya, memang satu yang menarik ya. Misalnya contoh ada kawasan kumuh di Braga, Bandung itu ya.
1: Iya, iya.
4: Mereka menempati tanah dari ahli waris yang mungkin udah tanahnya luas itu. Mereka mungkin bayar sewa tanah ya atau di atas bangunan itu. Nah, pertanyaannya, bagi pemilik tanah, terima sewa tanah aja udah untung. Ya.
1: Iya, iya.
4: Gak ngapa-ngapain ya kan.
1: Iya.
4: Kalau misalnya dibuat nanti jadi rumah susun, kan si penyewa tanah akan dapat, si pemilik tanah akan dapat apa? Nilai tambahnya apa? Akan sangat berbeda. Kalau menyewa tanah, menyewa rumah susun sewa, maka banyak nggak tertarik. Kalau misalnya itu pada kelompok yang MBR, karena affordability. Karena orang agak trauma kalau ada investor mau bangun rumah susun sewa di Jakarta. Karena data terbaru katanya udah lama data ini. Dari 2015 sampai sekarang tunggakannya itu hampir 100 miliar.
1: Oke.
4: Okay. Karena pertanyaannya kenapa sampai begitu? Karena tergantung riwayatnya. Ketika mereka dipindahkan karena apa? Kan ada dua tipe. Satu dipindahkan karena ikut program. Program apa? Nah, ada relokasi dari penataan sungai Ciliwung ya untuk normalisasi pindah. Ada pindah karena penataan dari waduk apa yang di Pluit Jakarta waktu itu. Tapi pindah karena ada janji ya, janji. Tapi kan pertanyaannya pindah tapi nggak punya lapangan kerja.
1: Yeah.
4: Di kampung Pulau juga sama. Ketika dipindah karena, oh ini sering banjir, pindahkan. Dipindahkan rumahnya tapi tidak ada lapangan kerja.
1: Ekonomi. Kan karena jadi, kehidupan ekonominya hilang di situ, harus disiapkan juga di tempat yang baru, itu, begitu ya, Pak Yayat ya.
4: Kan sinergi itu yang
1: harus dilakukan.
4: Kita bukan memindahkan rumah tapi memindahkan kehidupan.
1: Kehidupan. Artinya ekonominya pun tidak hilang ketika mereka dipindahkan ke tempat yang baru di situ. Baik. Baik, kalau begitu Pak Yayat, untuk insight-nya terima kasih banyak sudah membicarakan hal ini dan mudah-mudahan ini menjadi masukan yang berarti juga untuk semuanya. Terima kasih Pak, salam sehat. Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. 81 tahun mengudara, menyuarakan denyut negeri, menjembatani suara rakyat, dan merawat persatuan dalam keberagaman. Dari gelombang udara hingga ruang digital, RRI terus hadir membawa informasi, edukasi, hiburan, serta suara Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Semoga RRI senantiasa menjadi corong kebangsaan, menjaga kebenaran informasi, pemersatu anak bangsa, dan sahabat masyarakat dalam setiap zaman. Teruslah mengudara, menyuarakan Indonesia dengan hati, merawat persaudaraan dengan kata, dan menyalakan harapan untuk masa depan bangsa negara Indonesia. Sekali lagi, Dirgahayu RRI ke 81 tahun. Sekali mengudara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. BMKG Jambi mencatat lebih dari 1.000 titik panas terpantau dalam sepekan ini di awal September. Laporan selengkapnya oleh Rizky Amalia.
1: Sebanyak 1.846 titik panas atau hotspot terdeteksi di Provinsi Jambi selama 7 hari pertama di bulan ini. Data BMKG menunjukkan titik panas tersebut terpantau sejak 1 hingga 7 September 2026. Jumlah ini sudah lebih dari separuh dibandingkan dengan titik panas sepanjang Agustus yang mencapai sekitar 3.000 titik. Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi, Jaya Mertua Sinaga kepada RRI menyebut, kondisi tersebut perlu diwaspadai karena Jambi masih berada pada periode puncak musim kemarau. Jaya Mertua Sinaga mengatakan tingkat kemudahan terjadinya kebakaran saat ini berada pada kategori sangat mudah terbakar. Api yang muncul dari aktivitas masyarakat dapat dengan cepat berkembang menjadi kebakaran, terutama di lahan dan kawasan hutan yang kondisinya kering. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu api.
2: Di bulan September ini masih puncak musim kemarau. Terindikasi di bulan September dari tanggal 1 hingga tanggal 7, itu 7 hari saja sudah kami rekap jumlah titik panas sebanyak 1.846. Ini sudah termasuk banyak ya. Dibandingkan bulan bulan Agustus itu sudah satu bulan itu 3.000. Nah, ini di bulan September aja selama seminggu sudah 1.000. Kemungkinan ini masih akan terus bertambah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Maharuzar, mengatakan pihaknya terus memantau kondisi lingkungan selama musim kemarau ini, termasuk Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU.
3: Kita ketahui bersama bahwasannya sedang musim kemarau, tentunya dari pemerintah kota, khususnya lingkungan hidup, selalu mengamati kondisi iklim dan khususnya terkait dengan Indeks Standar Pencemaran Udara, monitor kondisi di Kota Jambi sendiri. Kami selalu monitor untuk ISPU itu, dulunya kami sampaikan kepada masyarakat agar dapat mengantisipasi apa kegiatan yang dapat dilakukan sehari-hari.
1: Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan jika menemukan titik api. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Handoyo Budi Sejati, selaku Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Mas atau Formas, beserta seluruh jajaran pengurus dan anggota Formas, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia. Secara khusus, kami menyampaikan salam dan penghargaan kepada Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, Bapak Hendrasmo, beserta seluruh jajaran direksi, angkasawan, dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Sejak kelahirannya, Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. RRI tidak hanya hadir sebagai lembaga penyiaran publik, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa yang menyampaikan informasi pendidikan, kebudayaan, serta nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat hingga ke berbagai pelosok tanah air. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan dunia informasi yang begitu cepat, kami berharap RRI terus bertumbuh menjadi lembaga penyiaran publik yang semakin modern, profesional, terpercaya, dan dekat dengan seluruh lapisan masyarakat. Kiranya RRI senantiasa menjadi ruang yang memperkuat persatuan, menjaga semangat kebangsaan, serta menyuarakan optimisme dalam mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2040. Kami juga mendoakan agar seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, dan semangat dalam menjalankan tugas serta pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun pada Radio Republik Indonesia. Teruslah mengudara menjadi

0: rak di atasnya. Pemain itu biasanya disebut sebagai pembarong. Tak banyak yang tahu, pemain reog Ponorogo mengangkat dada merak menggunakan gigi loh. Bener nggak ya? Ada magic di pertunjukan reog itu. Tunggu dulu, jangan buru-buru menyimpulkan ya. Dada merak dengan tinggi lebih dari 2 meter itu beratnya bisa mencapai 40 kg, bahkan bisa sampai 100 kg. Reog sama kok dengan kesenian lainnya? Latihan menjadi kunci keberhasilan pembarong mengangkat dada merak. Rata-rata pembarong belajar sampai dengan 1 tahun, mereka getol berlatih agar punya rahang yang kuat. Tak jarang ada yang mengalami sakit leher sampai patah gigi. Pembarong memang memerlukan kekuatan fisik, bukan gara-gara magic ya.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
2: Kulo ni Hendra Widodo, pendengar setia RRI dari Palembang, nak ucap tu selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini RRI semakin memberikan banyak hiburan, pendidikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI, sekali udara tetap di udara.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
4: Kalau kita lihat aktivitas manusia yang memompa gas rumah kaca, membuang limbah kimia ke air dan meracuni tanah, dan pada akhirnya akan merusak kesehatan manusia itu sendiri. Ketika daya tahan tubuh populasi menurun, penyakit zoonosis akan lebih mudah menyebar gitu ya. Para ahli memprediksi penyakit pernapasan, penyakit yang ditularkan melalui air, nyamuk, jamur, dan kutu akan meningkat seiring perubahan iklim. Dan menurut Federation of American Scientists, ada 3 contoh vektor atau pembawa penyakit yang paling berdampak gitu ya. Di antaranya adalah kutu yang menyebar ke utara dan siklus hidup lebih cepat. Kutu adalah hewan ektotem, yaitu suhu tubuhnya sangat bergantung pada suhu lingkungan. Saat suhu rata-rata bumi naik, kutu bisa bermigrasi ke wilayah utara yang dulunya terlalu dingin dan ke dataran yang lebih tinggi. Suhu yang lebih hangat juga mempercepat siklus hidupnya, dan jika biasanya siklus hidup kutu memakan waktu 3 tahun, kini bisa menjadi 2 tahun saja. Artinya populasi kutu akan lebih banyak dan risiko kontak dengan manusia jadi lebih tinggi. Penyebaran kutu juga diperparah oleh fragmentasi hutan. Ketika hutan menyusut akibat pembangunan, predator tikus seperti ular dan burung hantu berkurang, sementara populasi tikus ini meningkat. Padahal tikus adalah inang utama bakteri yang kemudian dihisap oleh kutu dan ditularkan ke manusia. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan praktisi kesehatan yang juga dokter senior di Rumah Sakit Dr. Yohanes Sleimena, Dr. Rian Aslianur.
3: Wawancara Pro3.
4: Dok, kita bahas terkait dengan zoonosis atau penyakit dari hewan ke manusia. Ini kan katanya makin marak ini dok ya, perubahan iklim. Nah, sepanjang dokter melakukan ataupun menangani pasien ya, ataupun sebagai kepala dinas kesehatan Maluku gitu ya dok ya, apa sih dok yang memang sering dijumpai terkait dengan perubahan iklim ini?
5: Oh, baik. Karena kita bicara terkait dengan iklim ya, iklim ini kan dalam lingkungan kita ini ada beberapa yang bisa mempengaruhi kesehatan kita ya, tentang perubahan iklim ya. Nah, tentunya kita persempit lagi terkait dengan risiko penyakit ya, masukan gitu. Nah, tentunya ada beberapa perubahan iklim itu ya karena akibat dari perubahan global itu, climate change itu, sehingga menyebabkan beberapa hewan-hewan kecil ya, zoonosis itu udah kita bilang itu, itu yang awalnya normal itu tidak mengganggu, akhirnya bisa mengganggu manusia gitu ya, dalam keseharian. Nah itu sangat mungkin terjadi gitu ya, dan itu banyak beberapa contohnya ya. Nah sebelum saya bertugas ke Ambon dulu itu, saya di Jakarta ini di Rumah Sakit Sudiyanti Saroso ya, di Sunter. Dulu itu Sunter kan terkenal daerah banjir dulu itu, Mas.
4: Iya, banjir rob juga ya.
5: Kalau itu banjir di situ, maka akan menyebabkan beberapa hewan tertentu akan keluar dari sarangnya, kemudian dia akan berkeliaran, kemudian dia akan mencemarkan, mengotori air-air itu di dalam genangan-genangan air yang banjir tadi. Nah, contohnya itu adalah tikus ya. Tikus itu kalau dia sudah keluar dari sarangnya dan dia berkeliaran dan dia berenang itu, dia akan menyebabkan membuang kotoran itu seperti kencingnya itu masuk ke mana itu. Itu akan menyebabkan penyakit yang kita sebut sebagai penyakit
4: leptospirosis ya.
5: Ya. Ini karena bakteri itu. Jadi bakteri itu melalui lingkungannya tercemar lah, apakah urin tadi itu, dia akan menularkan ke manusia ketika orang-orang itu terendam kakinya atau badannya gitu, Mas Uman. Ini sebagai contoh. Nah, ini yang kita dapatkan. Nah, jadi intinya adalah salah satunya adalah karena climate change itu menyebabkan zoonosis disease ya, penyakit ya, dan itu sangat berdampak. Makanya kalau hewan itu sebagai sebagai penyebab bawa penyakit, itu akan lingkungan itu akan berubah dan perilaku itu akan berubah. Akibatnya akan membuat dia akan dekat dengan manusia, kontak, akhirnya kita akan terpapar oleh patogennya itulah ya, bakterinya itu. Dan itu akan menginfeksi. Jadi tapi juga kita perlu tegaskan bahwa kontak dengan hewan yang membawa patogen itu sebenarnya tidak otomatis berarti manusia itu tertular. Jadi belum tentu ya. Karena itu juga tergantung daripada bagaimana bentuk kontaknya, kemudian intensitasnya, kemudian kemampuan menginfeksi juga tergantung juga kerentanan manusia itu, apakah dia itu lagi sehat, sakit, atau di kulitnya luka gitu, ada lecet. Karena yang itu kalau kulitnya terjaga, dia pakai sehat, itu tidak mudah juga terinfeksi. Itu kira-kira contohnya gitu.
4: Kalau kita bicara banjir tadi kan, ini artinya semua kalangan, ini semua kalangan usia, Dok, pernah banjir gitu, banjir-banjiran ataupun terkena banjir, ini bagaimana dari segi kerentanannya itu tadi?
5: Ini kerentanan ini kan contohnya yang paling banyak terjadi itu di situ, Mas Lukman, di Semarang. Semarang pernah tuh kejadian tuh rob besar itu, banjir besar kan situ di Semarang. Itu sempat kewalahan juga dinas kesehatan di provinsi di Semarang itu, kota Semarang dengan Ungaran itu, terkait dengan ini kejadian perubahan iklim cuaca itu, sehingga menyebabkan terjadinya paparan dari hewan, hanya salah satunya leptospirosis itu, Mas Kuman. Hewan tikus itu, bakteri ini dia butuh media ya, jadi media. Nah, media ini salah satunya tuh yang paling paling cepat itu air, ya, jadi kalau ada air maka bakteri itu akan hidupnya bagus gitu ya. Dia akan hidupnya, dia tidak akan cepat mati. Kemudian dia akan dengan media air ini dia akan kontak dengan manusia, di kaki ya, di rumah gitu ya. Nah itu dengan otomatis akan cepat dia ketular. Tetapi kalau lantainya kering ya, tidak ada media ya sebagai bakteri itu menularkan, saya kira Pak Udin tidak usah khawatir karena bakteri itu tentu akan mati karena dia tidak punya media buat dia hidup gitu untuk dia tertular gitu. Penjelasannya Pak Udin
4: dari ya. Ya meskipun tadi ya resikonya minum tapi tetap harus ini ya berperilaku bersih gitu ya ataupun berperilaku sehat ya dok ya.
5: Ya betul. Jadi kita harus tetap waspada, artinya menjaga kebersihan. Kalau umpamanya kita curiga itu adalah apa pernah dihinggapi atau hewan gitu ya, walaupun itu dia hewan ini tidak apa-apa, tidak punya media, tapi tetap kita waspada untuk selalu berhati-hati untuk membiasakan hidup sehat gitu ya. Artinya bersih,
4: mengkaji. Ya, dok, kalau yang sering dijumpai atau pernah ditangani ini ketika banjir, bagaimana ketika kemarau? Masih banyak tidak untuk penyakit zoonosis ini potensinya?
5: Oh ya, jadi ini tadi kita berbicara tentang hujan ya. Gimana kalau dalam musim kemarau ya? Di dalam beberapa hewan tertentu kita juga harus waspada terkait dengan beberapa hewan seperti apa namanya nyamuk ya. Hewan seperti malaria ya, kemudian demam berdarah dengue ya, dengue. Ini juga kita harus waspadai pada musim-musim kemarau. Kemudian pada hewan-hewan seperti apa namanya anjing juga ya, itu kita juga harus waspadai. Kemudian ada juga pada ular juga ya, kita juga waspadai itu karena pada musim transisi itu akan mempengaruhi mereka akan meningkatkan jumlahnya akan lebih banyak dan jumlah yang banyak itu membuat kita akan rentan untuk tertular gitu ya.
4: Iya. Baik.
5: Ya, jadi waspada panjang kering ini juga sebenarnya karena kita tubuh kita rentan. Jadi artinya yang membuat kita punya pintu masuk hewan-hewan jemawakan itu melalui udara itu akan membuat kita jadi mudah terinfeksi gitu ya.
4: Iya.
5: Baik. Kan flu burung ini kan kita sudah punya pengalaman lah bagaimana dia menunjukkan penularannya dari manusia ke manusia. Tentunya secara epidemiologis selalu bervariasi lah tingkat kejadiannya ya. Namun kita harus tetap waspada karena yang satu gini, yang pernah kita dapat pelajaran dari pengalaman kita COVID kemarin atau flu burung itu adalah kalau kita di rumah atau tetangga kalau ada kematian burung atau unggas itu mendadak, nah kita harus waspada, kita harus ini ya. Karena kita tahu bahayanya ini penularan dari burung atau unggas ini itu bisa menyebabkan kematian yang cukup berbahaya dan itu bisa akut fatal ya. Itu kita sudah punya pelajaran dari yang itu. Tapi tetap kita harus waspada karena menurut penelitian itu dan mereka dan sebenarnya sudah tahu lah ya, mutasi gen itu di virus ini itu setiap waktu itu berubah terus masuk man. Cuma kebetulan waktu di tahun 2021 itu kita mendapatkan yang jenis betanya. Nah itu yang berbahaya karena Tuhan menciptakan bahwa para peneliti itu sebenarnya sudah mengetahui per seribu ya saya sudah lupa itu satu dari seribu kemungkinan itu akan muncul yang paling berbahayanya gitu loh. Jadi itu mutasinya itu tetap ada terus jadi ya. Jadi kita harus tetap waspada terkait dengan kalau ada flu burung karena flu burung itu tetap ada. Cuma kita mendapatkan yang jenisnya yang tidak berbahaya, yang ringan gitu ya.
4: Iya.
5: Demikian penjelasannya.
4: Iya. Nah ini kan tadi ya kalau bicara masalah makan hewan yang mungkin tidak biasa, yang ini bagaimana, dokter?
5: Ya, memang ada beberapa kelompok masyarakat yang memakan hewan yang tidak biasa ya, Mas Umar, kira-kira gitu ya.
4: Iya.
5: Nah, saya kira ini sebenarnya kita mensikapinya adalah seperti begini. Kalau memang kita jarang memakan itu, janganlah dicoba untuk dimakan gitu ya. Andai pun kalau ada satu kelompok tertentu masyarakat memakan itu, saya rasa harus memperlakukan membuat dia menjadi makanan itu harus yang higienis ya, artinya yang benar-benar aman, sehat, baik itu dari cara pengolahan, memasaknya sampai itu dihidangkan gitu ya. Saya kira itu karena memang ada beberapa masyarakat di Indonesia yang kebiasaan memakan hewan-hewan yang agak ekstrim ya. Demikian Mas Lukman. Air banjir kan itu mengandung bakteri ya, pasti kotoran ya, itu kotor lah. Di bawah manusia juga ada, hewan juga ada. Dan itu menyebabkan bisa terkontaminasi. Kemudian kontaknya itu adalah teman ibu tadi, mungkin kakinya itu lecet atau luka ya sebelumnya. Jadi dia menjadi entry point untuk masuknya infeksi tersebut. Nah, ketika infeksinya itu masuk ke luka tadi, kemudian tidak sembuh, malah menjadi infeksi makin meluas ya, dan itu sehingga menyebabkan bengkak, kemudian dia menjadi demam, gejala umum ya, kemudian keluar nanah, kemudian lama-lama akan melepuh, kemudian akan hitam jaringan ya. Kalau kita lihat jelas sebagai terjadinya nekrosis jaringan. Nah, jadi ini infeksinya berdiri di lokasi tadi, tapi juga dia dapat menyebabkan istilahnya inflamasi keseluruhan, artinya membuat dia menjadi sepsis. Sepsis itu adalah infeksi yang sudah meluas ke semua organ. Akhirnya dia menjadi bisa kehilangan anggota tubuh. Nah, ketika dia mengalami shock itu dan kegagalan organ secara luas, termasuk juga ginjal dan jantung, paru, akhirnya dia menyebabkan kematian. Nah, kaki yang tadi yang sudah yang diamputasi itu biasanya kakinya itu udah hitam, Mas Usman. Kakinya sudah mengalami prosis tuh. Nah, itu di rumah sakit itu harus diamputasi, karena kalau tidak diamputasi, karena dia akan sedikit dengan itu menyebar ke organ yang lain, karena sumber infeksinya di situ. Ya, makanya itu harus diamputasi. Dan itu
4: tapi tadi selain mungkin kemungkinan selain urin dari urin tikus itu apa, Dok?
5: Yang tadi saya bilang ada bakteri lain yang ikut di dalam air tadi ya, atau juga tikus itu juga kan bukan kencing saja, tapi dalam tubuhnya kan membawa bakteri patogen yang lainnya gitu. Kira-kira begitu.
4: Iya, iya.
5: Jadi kalau sederhananya itu, kalau kejadiannya banjir, kemudian mungkin organ tangan kakinya tercemar, karena lukanya sudah ada duluan, itu, kemudian terjadinya infeksi di jaringan tempat luka tadi, kemudian bengkak mengganggu aliran darah, kemudian jaringannya itu kekurangan oksigen, mati, kemudian terjadi nekrosis, gangren, dan itu yang warnanya kehitaman.
4: Bisa kayaknya secepat itu ya, Dok ya? Tapi ya?
5: Bisa, dalam satu minggu juga bisa, kalau memang itu memang sangat infeksius ya. Apalagi orang itu mungkin juga ada mengalami faktor yang berat. Salah satunya mungkin dia penderita diabetik. Diabetik itu kan, itu kalau infeksi, aduh susah ditanggulangi, agak sulit masukkan. Itu menjadi media sumber untuk bakteri atau kuman itu ke gula darah tubuh seseorang itu. Nah, kira-kira begitu, Mas. Kita rabies itu kan itu adalah bakteri ya, Mas Dimas ya, itu bakteri. Bakteri ini ada di hewan anjing umumnya ya, tapi ada juga di kucing, bisa juga di kera, bisa juga di kelelawar gitu loh. Jadi hewan-hewan yang saya sebutkan ini bisa membawa bakteri rabies gitu loh. Nah, ketika dia menggigit atau mencakar manusia,
4: yeah.
5: Ya, itu kita akan terkena tetap rabies juga gitu, Mas Lukman. Jadi kalau digigit atau dicakar kera yang status rabiesnya kita tidak tahu ya, karena binatang ini harusnya kan divaksinasi ya.
4: Iya. Artinya tadi rabies bukan hanya pada di hewan anjing saja, tapi bisa di kera juga gitu ya, Dokter Yan ya.
5: Bisa di kera, di kucing, bisa di kelelawar. Nah, itu kalau digigit atau dicakar kera yang status rabiesnya kita nggak tahu ya, itu harus cuci lukanya dengan sabun dan air yang mengalir ya, di air keran yang mengalir itu minimal 15 menit. Jadi kasih air mengalir gitu di pakai sabun gitu. Itu sangat sangat ampuh benar sebenarnya. Nah, kemudian segera pergi ke puskesmas atau rumah sakit daerah di tempatnya Dimas gitu ya. Atau untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Di situ nanti akan dipertimbangkan untuk pemberian vaksinasinya, serum rabiesnya itu, bila petugas sudah melakukan memeriksa dan mempertimbangkan oh ini perlu gitu ya. Nah itu baru itu. Dan itu pada daerah-daerah yang endemis itu pasti diberi oleh pemerintah pusat, dari Jakarta dikirim ke provinsi, dari provinsi dikirim ke kabupaten kota, itu sudah pasti. Nah yang kedua, untuk kapan munculnya ya? Kalau dari catatan kami yang di Kementerian Kesehatan itu pertama kali itu dilaporkan di tahun 1884 dulu tuh, agak lama banget. Kemudian itu di Jawa Barat kejadian. Kemudian 1909 itu dilaporkan pada di Bekasi itu ada. Kemudian tahun 1890 di anjing. Kemudian 1894 itu ada dicatat tuh di Jawa Barat. Nah, jadi ini sudah cukup lama.
4: Ya. Artinya Pak Dimas ketika tergigit oleh anjing kala itu ya anjingnya tidak rabies gitu ya, Pak Ian ya?
5: Ah, kalau dia tergigit anjing kemudian dia tidak terkena rabies, berarti anjing itu ada kemungkinan dia tidak membawa rabies itu, atau kemungkinan anjing itu sudah divaksinasi oleh petugas pan gitu loh. Jadi tidak tahan.
4: Baik, ya. Baik, Pak Yan atau Dokter Yan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita kali ini masyarakat juga lebih aware gitu ya dengan kesehatannya, dan juga tadi untuk potensi-potensinya menyebar atau penyakit zoonosis ini juga bisa diminimalisir ya, Dokter Yan. Terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, Dokter. Pendengar, praktisi kesehatan dan juga dokter senior di Rumah Sakit Dr. Yohanes Leimena, Dr. Yan Aslian Nur ya, kami berbincang dalam To The Point terkait dengan perubahan iklim, penyakit dari hewan ke manusia ini makin marak.
1: Warta Nusantara.
6: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
7: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
6: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
6: Pendengar, perkembangan penanganan hilang kontak rombongan jurnalis di perairan Selat Sunda masih akan terus kami hadirkan, di mana selain upacara
8: upaya pencarian di lapangan. Polda Banten juga dikabarkan sudah menyiapkan pos antemortem sebagai langkah antisipatif untuk mendukung proses identifikasi korban apabila diperlukan. Langkah ini juga menjadi bagian penting dalam penanganan yang komprehensif dengan menghimpun data dari pihak keluarga. Di antaranya seperti identitas, kemudian ciri fisik, hingga rekam medis. Tujuannya adalah untuk memastikan proses identifikasi dapat berjalan cepat, tepat, dan akurat dengan tetap mengedepankan prinsip kemanusiaan. Pagi ini kami akan perbincangkan bersama dengan Kabid Humas Polda Banten, Bapak Kombespol Maruli Ahilas Hutapea.
3: Wawancara Pro 3.
8: Di tengah proses pencarian yang masih berlangsung ya, apa yang kemudian menjadi dasar pertimbangan dari Polda Banten untuk menyiapkan pos antemortem ini, Pak Maruli?
9: Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Ini mungkin pertama dulu, Mbak, terkait dengan proses pencarian di hari ke-6. Ini adalah hari ke-6 di hari Minggu proses pencarian. Di hari ke-6 ini kita sudah mengerahkan 14 kapal. Kemudian sudah kita kembangkan pencarian itu ke 7 titik lokasi. Itu untuk mencari 8 korban yang sampai hari ini belum ditemukan. Siapa korbannya itu? Korbannya itu ada 5 teman jurnalis, kemudian 1 kru kapal, 1 ABK kapal, dan 1 tour guide. Jadi totalnya 8 domba.
8: Iya. Yeah.
9: Sampai dengan hari ke-6, hari ini kita masih melakukan proses pencarian. Kemarin kita melakukan pencarian, memang di saat kita melakukan pencarian, kita menemukan ada pelampung,
8: yeah.
9: Kemudian ada tabung, ada kayak
8: dirijen gitu ya.
9: Yeah. Gitu ya, betul. Mm-hmm. Setelah kita teliti bahwa pelampung itu, kita konfirmasi ke pemilik bahwa itu bukan miliknya pemilik kapal. Artinya itu tidak berkaitan dengan barang yang dibawa. Jerigen itu juga ternyata baunya itu bukan bau BBM, ternyata baunya bau minyak sayur. Dan itu tidak berkaitan.
8: Jadi tidak ada indikasi ini adalah milik kapal yang hilang kontak ya, Pak Maruli?
9: Betul sekali, Pak. Okay. Tidak ada berkaitan dengan kapal tersebut. Berkaitan dengan tersebut, kami sudah berupaya dari Polda Banten mendirikan posko antemortem. Kita sudah meminta dari keluarga sedara, itu dari 8 teman-teman yang hilang kontak, keluarganya sudah kita minta sampel untuk DNA. Jadi kita sudah dapatkan sampel DNA. Dan informasi yang agak menarik ini, kemarin kita mendapatkan informasi bahwa ditemukan orang mayat, sesosok mayat itu di daerah Kepulauan Engganu, Bengkulu. Kemarin ya, itu sudah cukup viral.
8: Okay.
9: Di dalam pemberitaan itu disebutkan bahwa berperawakan seperti bule. Namun kita sudah berkoordinasi dengan Polda Bengkulu. Nanti mayatnya akan dicek sampel DNA dan akan dicocokkan dengan kita. Kita tunggu saja informasi terkait dengan penemuan mayat yang dibungkus. Itu baik yang bisa kami sampaikan.
8: Oke. Untuk temuan mayat ini berarti ditemukan oleh siapa, Pak? Apakah nelayan atau mungkin dari petugas yang sedang menyisir area juga?
9: Jadi ini di Provinsi Bengkulu, di pulau terluar, pulaunya Pulau Engganu. Pulau Engganu
8: cukup jauh ya dari wilayah perairan Selat Sunda.
9: Dari Bengkulu saja harus menyeberang lebih kurang 12 jam. 12 jam menyeberang kapal. Ini cukup jauh sih.
8: Yeah.
9: Kita menunggu saja melihat pencocokan, kecocokan, persesuaian dari hasil DNA yang akan dilakukan oleh Polda Bengkulu. Karena sampel dari Polda Banten sudah kita kirim untuk sampel DNA-nya.
8: Oke, baik. Untuk sampel DNA ini dari seluruh keluarga sudah tertampung, Pak? Sudah diidentifikasi?
9: Sudah tertampung semuanya. Dari korban teman-teman jurnalis Merdeka, itu atas nama Mas Ari Basuki.
8: Yeah.
9: Jurnalis iNews itu nama Mas Yudis. Jurnalis Kompas Mas Daus. Freelance-nya ada Donald. Jurnalis Antara Mas Bagus. Ada Nakoda juga. Gaya dengan APK. Sudah, 8-nya sudah semuanya.
8: Seluruhnya sudah lengkap. Tapi apa saja, Pak, yang dikumpulkan dari pihak keluarga? Apa saja yang diambil data-datanya?
9: Yang pertama kita terkait dengan identitas. Identitas yang atas nama tempat tinggal seperti dan SKTP. Kemudian pakaian-pakaian yang digunakan saat teman-teman tersebut berangkat.
8: Yeah.
9: Kemudian apakah ada barang-barang spesifik yang mereka bawa yang bisa dikenali. Kemudian kita mengambil sampel, Den.
8: Semuanya sudah ya, untuk bagaimana nanti mencocokkan. Tapi ini bukan untuk hal terburuk, tapi cuma untuk mengantisipasi ya Pak. Ketika nanti misalnya ditemukan, kemudian dicocokkan ya datanya dengan keluarga.
9: Betul, kita melihat persesuaian dulu. Artinya bahwa secara prosedur penyelidikan kita sudah mengejar di awal. Harapan kita memang bahwa teman-teman ini ditemukan. Kami juga perlu sampaikan supaya tidak ada menjadi miss. Bahwa ada informasi mengatakan bahwa ada sinyal handphone yang ditemukan menyala di sekitaran Sembesi. Kemudian ada informasi di Pulau Sertung. Begitu ya. Kami dari Polda Banten sudah langsung berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Polda Lampung, karena ini berdekatan dengan Polda Lampung. Dan titik pencarian juga kita sudah lakukan perluasan. Dari informasi tersebut, kita temui, kita sudah terjunkan personil ke Pulau Sembesi dan Pulau Sertung di tempat tersebut di hari kelima malam itu.
8: Kemarin ya, berarti ya?
9: Di hari kelima. Bahwa tidak ditemukan orang yang berkaitan dengan hilangnya teman-teman.
8: Oke, baik. Berarti sudah dikonfirmasi tidak ada. Jadi sinyal handphone itu dari mana, Pak?
9: Jadi kita mau jelaskan bahwa sinyal yang terpancar yang kita temukan sehingga kita melakukan pencarian itu adalah sinyal handphone yang terpancar dari ABK dan teman-teman jurnalis pada sinyal terakhir handphone tersebut menyala. Berarti itu di hari Senin malam. Bukan kemudian handphone itu menyala, tidak. Handphone itu sudah tidak menyala di hari Senin malam, itu semuanya sudah tidak ada yang menyala. Sampai dengan hari ini.
8: Artinya ketika itu dinyatakan adalah sinyal di hari Senin, berarti rombongan ini sempat ke area tersebut ya Pak? Sehingga ini menjadi salah satu titik penyusuran juga dari petugas yang bertugas di sana ya Pak?
9: Betul. Jadi kita juga sudah memintai keterangan kepada pihak keluarga bahwa ada beberapa keluarga yang sudah dijapri, sudah dihubungi oleh teman-teman baik jurnalis, baik juga dari pemandu. Salah seorang keluarga, terutama itu istri dari tour guide pemandu itu menyampaikan bahwa di pukul 18:13 itu pemandunya itu sudah menjapri istrinya. Bahwa mereka sudah mengirimkan foto menampakkan Gunung Anak Krakatau. Artinya mereka masih dekat dengan radius.
8: Iya.
9: Kemudian kami juga mendapatkan informasi dari teman-teman yang berpapasan dengan teman-teman yang hilang kontak ini. Siapa itu teman-teman yang berpapasan itu? Itu adalah teman-teman dari Carita ya, nelayan yang melakukan memancing di area di sekitar radius agak sekitar jauh sih dari lokasi. Mereka melihat bahwa di jam 5, jam 6 itu mereka masih melihat teman-teman jurnalis ini. Mereka juga sudah menyampaikan bahwa untuk tidak kembali. Artinya untuk menetap di sana, untuk mencari tempat bermalam dah lebih kurang. Kami kemudian menanyakan, kenapa alasannya meminta mereka untuk tidak kembali? Karena di pada pukul 6 sore itu, 5 sore, jam 6 sore mereka berpapasan ketemu itu, mereka menyampaikan bahwa tinggi gelombang itu cukup besar. Sekitar 9-5 meter. Terus kami sampaikan, apakah teman-teman nelayan itu juga kembali? Karena dia kan menyarankan untuk tidak kembali, teman-teman jurnalis.
8: Betul.
9: Ternyata mereka juga tidak kembali. Mereka memancing di sana, stay di sana. Memang perahunya nelayan kecil juga sih. Tapi mereka bilang lebih safety, lebih aman untuk stay di sana.
8: Oke. Mempertimbangkan kondisi gelombang ya, sehingga akhirnya tidak kembali dulu. Sampai situasinya membaik, baru memutuskan untuk kembali.
9: Betul. Itu informasi dari teman-teman nelayan yang berpapasan.
8: Baik. Bisa dikatakan berarti ketika mereka berlayar, ini kondisinya tidak cukup baik, Pak, terkait dengan gelombang di perairan Selat Sunda?
9: Terkait dengan itu, kita akan memiliki BMKG.
8: Yeah.
9: Okay. Kemudian kita punya KSOP. KSOP itu ya keselamatan berlayar.
8: Mm-hmm.
9: Umumnya, masyarakat itu akan mengikuti, akan mematuhi untuk himbauan dari KSOP keselamatan berlayar.
8: Mm-hmm.
9: Yang kedua, umumnya masyarakat itu apabila beraktivitas, mau memancing, mau berwisata, karena kan dekat-dekat sana itu ada taman wisata Ujung Kulon ya.
8: Yeah.
9: Umumnya mereka akan berwisata menggunakan speed, menggunakan perahu-perahu kecil. Itu diberangkat di jam 7 pagi, jam 8 pagi, maksimal jam 9 pagi.
8: Okay.
9: Mengapa? Di jam-jam itu angin masih teduh, gelombang juga tidak besar, arus air laut di permukaan juga masih landai. Namun sekitar jam 12, jam 1, jam 2 sampai malam itu gelombang itu pasang dan itu cukup besar. Cukup naik tinggi.
8: Okay. Baik, bisa ini ya, membayangkan ya bagaimana situasi ketika itu, ketika air di dalam kondisi pagi hari dan juga sore hari bisa dibandingkan ya, Pak Maruli. Baik, ini sudah masuk hari ke-6. Pencarian pasti terus dilakukan oleh tim gabungan. Sejauh ini apa yang menjadi kendala oleh tim di lapangan, Pak, dalam proses ini?
9: Baik, kemarin saya, Kabid Humas Polda Banten, kami mengikuti Bapak Kapolda Banten, teman-teman jurnalis juga kami ikutkan, dan teman-teman keluarga juga
8: termasuk
9: mengikuti. Ya, kami kemarin melakukan patroli menggunakan kapal polisi, kapal patroli Sanjaya, berangkat dari Ciwandan, Cilegon, menuju titik pencarian sekitaran Anak Gunung Krakatau. Kami berangkat pukul 6:30. Nyampe di sana sekitar pukul 12:30 dan kembali kami nyampe di kembali sekitar 3:30. Kami bisa melihat bahwa di pukul 1 siang itu sampai ke jam 4 sore kami melaksanakan patroli kembali, arus gelombang itu cukup tinggi. Di permukaan itu memang kita melihat sejauh mata memandang itu jarak pandang kita cukup terbatas karena kabutnya juga cukup besar.
8: Ya,
9: itu jarak pandang itu sekitar 2 mile. Namun kita juga tidak kalah akal. Kita menggunakan kamera thermal yang kita miliki di kapal patroli polisi tersebut. Dan sampai dengan kemarin keluarga juga bisa melihat. Kalaupun mungkin mereka melihat ada yang mengapung-mengapung seperti kemarin yang tadi saya sampaikan. Gitu ya. Ada beberapa yang temukan, mereka juga melihat, oh ya ini bukan punya kami. Mereka juga bisa melihat proses pencarian. Mereka bisa melihat barang-barang yang ditemukan. Mereka juga bisa mengakui begitu. Bahwa kendala-kendala yang kita hadapi, kita akan berikan evaluasi nanti di hari ke-7. Apakah ada teknik pencarian yang lain disepakati oleh Basarnas? Karena ini dikendalikan oleh Basarnas pencariannya. Gitu.
8: Okay. Baik, selain dari jalur laut, apakah ini juga melalui udara juga, Pak? Karena kabarnya dilakukan seperti itu, Pak.
9: Kemarin dari Basarnas juga sudah menurunkan helikopter dan sudah melakukan pencarian. Begitu. Mungkin nanti akan dilakukan evaluasi hasil, kendala, mungkin apa pengembangan, perluasan titik pencarian. Kita tunggu di hari ke-7 sih, Pak.
8: Oke, jadi untuk hari ini fokus pencariannya ke titik mana, Pak?
9: Jadi kami masih mengikuti kemarin pencarian itu di sekitaran Gunung Anak Krakatau. Kemudian yang Mbak sampaikan tadi di sekitaran Pulau Satung.
8: Sebesi
9: kemudian
8: juga,
9: di Pulau Rakata, Pulau Sembesi, Pulau Sangiang, Ujung Kulon. Ujung Kulon itu karena kemarin kita dapat informasi bahwa ada barang-barang yang lewat seperti Tampung gitu ya, kita juga sana, dan Pulau Pecang. Potensi-potensi SAR yang terlibat itu seperti teman-teman Polri, teman-teman Angkatan Laut, Basarnas, BPBD. Potensi SAR semuanya bergabung, Pak. Kita berharap ada sesuatu yang bisa kita temukan yang baik gitu, Pak.
8: Betul. Tentu semua ya, termasuk masyarakat juga mendoakan akan adanya hal baik yang segera dikabarkan ya, dari adanya hilangnya kontak 5 jurnalis dan juga 3 ABK. Imbauannya, Pak, mungkin kepada keluarga korban yang sempat hilang, saat ini masih belum ditemukan, kemudian masyarakat juga terkait informasi yang cukup banyak ya, beredar di media sosial, sehingga tidak simpang siur untuk menyimpulkan adanya kabar-kabar yang tidak benar, Pak Maruli.
9: Baik. Kepada keluarga kami turut prihatin. Dari Polda Banten, teman-teman, semuanya yang melakukan proses pencarian dari tim SAR, kami turut prihatin. Kami mendoakan semoga ditemukan dengan selamat. Dari Polda Banten juga sudah menyiapkan posko antemortem yang kita bicarakan. Itu adalah mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang ketiga, kami dari Polda Banten juga sudah menyiapkan trauma healing. Kami sudah menyentuh teman-teman, keluarga, terutama istri, dari teman-teman jurnalis dan kru. Kita sudah memberikan saat ini kan, mereka pada fase denial. Denial itu posisi yang sedikit trauma begitu ya. Kita sudah memberikan pendekatan untuk ini supaya mereka bisa sedikit kuat gitu. Kemudian yang ketiga, kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat, apabila mau melaksanakan aktivitas, baik itu nelayan, baik itu berwisata, perhatikan himbauan dari instansi resmi yang sudah menyampaikan, meworo-woro gitu ya, memberikan himbauan untuk tidak mendekat kepada Gunung Anak Krakatau dengan radius 3 mile. Tolong dipatuhi, karena ini kan keselamatan. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, siapapun itu, apabila menemukan barang-barang, benda-benda, objek-objek di permukaan laut yang memang itu sepertinya berkaitan dengan barang yang disampaikan, teman-teman yang hilang kontak sampai dengan hari ini, bisa disampaikan ke Pusku Carita, atau mungkin kalau jauh gitu ya, bisa telepon 110, gratis kok. Itu 110 layanan Polri gratis.
8: Oke, baik. Jadi tidak mudah untuk apa namanya menerima informasi begitu saja ya, pastikan untuk apa namanya masyarakat tetap bersabar juga, tentu semua menantikan kabar kabar baik ya, agar pencarian ini dapat segera menemukan titik terang. Terima kasih banyak Pak Maruli atas waktunya, kami nantikan update selanjutnya. Selamat kembali bertugas Pak. Kabit Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahila Sutapea baru saja berbincang bersama kami tentang Polda Banten ya, menyiapkan pos antemortem dan juga update tentang pencarian 5 jurnalis dan 3 ABK yang hilang kontak di perairan Selat Sunda.
3: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Laporan selengkapnya oleh Edi Suroso.
1: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
2: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
1: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
3: Oke, saat ini sudah meluas ya?
1: Sudah meluas.
3: Oke. Dan sulit dipadamkan ya?
1: Sulit dan dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Karena apa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
2: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutlah juga dirasakan masyarakat salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
4: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah
5: turun hujan, mungkin ini juga.
6: Berarti tidak mampu ya petugasnya ya.
4: Mungkin tidak mampu juga. Iya itu carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu aja. Yang di kan airnya.
2: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Sementara itu, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Laporan selengkapnya oleh Santi Yunas.
7: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
8: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif. Namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
7: Sementara itu masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
9: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
7: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X atau Twitter @RRIPrograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

bea nyaku ina jin watu randang sondol meterang ku Radio Republik Indonesia uya untana tonsea minasa amian karya ule osenangku samerot RRI ae ikat udut lako utoro baterangan ule os tetawan wayan itu lale RRI unit dirgahayu

0: Mona, Motu, Raha, Moru, Ahaiwin, Ojumja. Yahas Melo!
1: Makin panjang, makin cantik. Mungkin frasa inilah yang bisa mewakili tradisi yang unik di Thailand, yaitu suku Karen. Suku Karen atau Kavin adalah suku di Thailand dan tinggal di provinsi pedalaman My Home Son. Suku ini memiliki tradisi yang unik karena mereka memakai cincin kawat tembaga yang melingkari leher mereka. Awalnya, tradisi suku Karen memanjangkan leher untuk melindungi wanita dari serangan harimau. Hal itu lantaran di masa lampau beberapa wanita dibunuh oleh harimau. Tradisi ini kemudian berkembang menjadi acuan kecantikan wanita pada suku Karen. Cincin di leher hanya dilepas saat menikah, melahirkan, atau meninggal. Semakin panjang leher seorang wanita, semakin terlihat cantik di mata pria. Inilah kepercayaan para wanita suku Karen.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Baru saja tadi melakukan rapat koordinasi untuk melihat perkembangan penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Untuk Kalimantan Tengah, per hari ini yang sedang dipadamkan, itu laporannya adalah 71,2 hektar. Apakah hanya itu, kita belum tahu. Biasanya di setiap hari ini ada lagi titik-titik baru atau titik kebakaran lama yang sudah padam itu hidup lagi. Itulah karakteristik lahan gambut. Saya apresiasi kepada Satgas Darat ya di Kalimantan Tengah ini di bawah kepemimpinan gubernur dengan Pangdam ya, dengan Kapolda, Manggala Agni, masyarakat peduli api, relawan, BBD, BNPB kumpul jadi satu. Karena beberapa hari di Kalteng ini visibility-nya kurang baik sehingga Satgas Udara ini tidak bisa membantu memadamkan api. Jadi pasukan darat ini saja yang memadamkan api. Dua hari yang lalu itu yang terbakar itu 200-an hektar. Kemudian Satgas Darat bisa memadamkan dalam satu hari itu 140 hektar. Itu adalah satu bukti bahwa dalam pemadaman karhutla yang paling menjadi harapan fokus itu adalah satuan tugas darat. Tapi bukan berarti Satgas Udara ini juga nggak diperlukan. Kadang-kadang kalau apinya sudah besar, ya memang harus dikurangi dulu dengan jadi waterboard. Artinya sejauh ini ya penanganan di Kalimantan Tengah ini berjalan dengan cukup lancar, cukup bisa memadamkan harian, terpantau terus laporannya harian, dan setiap pekerjaan di lapangan ini termonitor sampai ke pusat. Jadi Bapak Presiden per hari itu melaksanakan pengecekan. Jadi beliau tahu bahwa di Kalimantan Tengah ini sekarang terbakar yang sedang dipadamkan itu 71,2 hektar, beliau tahu. Besok beliau tanya lagi, berapa lagi? Jadi secara nasional diikuti terus. Jadi kami pastikan memang kalau dibandingkan dengan El Nino tahun sebelumnya 2023, luas area yang terbakar seluruh Indonesia ini masih jauh. Tapi bukan berarti kita harus tenang-tenang. Kalau bisa segera tuntas, harus segera tuntas. Itu
4: bantuannya apa aja Pak tadi Pak?
3: Tambahan. Bantuan, kita tentu saja secara bertahap terus menerus ya. Dari Kementerian Pertahanan juga luar biasa. Satu hal saja, Kodam 22 Tanjung Bunga ini mendapat mobil tanki aja di tahun 2026 100 biji sekaligus. Itu satu aja yang beri contoh. Yang kecil-kecil aja banyak sekali. Nah BNPB menutup yang kecil-kecil, yang kekurangan-kekurangan. Tadi ada 4 kabupaten yang memang terdampak paling parah. Ada selang, ada nozzle, ada sepatu, ada APD. Itu hasil koordinasi. Hasil rapat tadi muncul flexible tank. Nah, berarti kalau flexible tank kan nanti dengan selangnya ya. Karena selang itu satu roll itu 25 meter. Mungkin butuh kemarin-kemarin 100 meter udah dapat air. Sekarang udah enggak bisa. Pasukannya Pak Pangdam tuh harus ngulur selang sampai mungkin 500 meter sehingga perlu tambahan selang. Itu selalu dievaluasi dan dianalisa. Jadi bantuannya adalah peralatan Satgas Darat ditambah satu heli waterbombing lagi. Nah, tanggal 15 akan masuk ya dari Rusia, Kamov. Bukan pemerintah Rusia yang memberikan

0: Tidak ya. Helinya antara antara BNPB dengan pengusaha dengan swasta, swasta yang mendatangkan dari Rusia.
1: Itu ke Kalteng, untuk, Pak? Itu ke Kalteng yang dari Rusia tadi, Pak? Atau...
0: Iya, ke Kalteng. Kalteng. Dan akan direposisi satu di Sampit, satu di Kota Waringin besok.
2: Untuk nominal anggarannya berapa, Pak? Bantuan apa? Bantuan dari pusat, Pak?
0: Anggaran tidak terbatas. Jadi kalau dibilang anggaran BNPB turun-turun di media itu, nanyanya ke saya, kepala BNPB. Enggak ada. Itu efisiensi itu yang rutin. Rutin tuh kantor, perjalanan dinas, konsumsi rapat. Itu efisiensi. Tapi yang menyangkut bencana enggak ada batasnya. Nah, jadi apapun yang dibutuhkan di lapangan untuk kebutuhan masyarakat, kita kerja dulu berapapun didukung oleh pemerintah. Gitu.
3: Kalau yang bilang visibilitasnya di Kalteng kurang, ini berarti kasih modifikasi Kalteng masih
0: di Kalteng atau enggak? Jadi visibility yang kurang itu di Palangkaraya. Kalau di Sampit, Pangkalan Bun masih di atas 7 km. Yang butuh visibility tinggi itu bombing, patroli, heli, harus 5.000. Masalahnya bukan visibility, masalahnya adalah pertumbuhan awan hujan. BMKG ada nggak kira-kira nih untuk mendatangkan hujan tuh awannya? Kalau nggak ada ya terbang sia-sia. Itu, jadi nggak ada masalah visibility dengan OMC.
1: Terakhir Pak, satu Pak, terkait tadi undang-undang pembukaan lahan bakar itu Pak?
0: Nggak ada undang-undang, instruksi Presiden nomor 11 tahun 2026 itu sudah diundangkan. Berlaku seluruh Indonesia. Dan ternyata tadi penjelasan Pak Gubernur juga nggak ada bertentangan antara instruksi Presiden nomor 11 dengan Perda itu sama. Jadi nggak ada yang namanya memboleh bakar di lahan gambut itu, nggak ada sama sekali di Indonesia itu. Adanya di lahan gambut dan nggak boleh di musim ini. Nggak ada yang di musim kemarau boleh itu. Berarti kalau yang ada yang membakar di musim ini itu melanggar semua aturan. Jadi jangan berlindung di perda-perda itu, karena perda-perda itu juga nggak ada yang ngatur itu. Nah, kalau ada yang membakar di lahan gambut pura, oh, kan saya boleh perda ini, itu berarti dia memanfaatkan situasi.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga, dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
6: Lantas seperti apa langkah Polda Kalimantan merespon peristiwa ini? Kami akan berbincang bersama Kabit Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Hamid.
5: Wawancara Pro3.
6: Pak Nur Hamid, dapat disampaikan ini kepada keluarga korban lalu juga masyarakat pada saat ini terkait informasi paling barunya seperti apa, Pak?
7: Baik, terima kasih. Kami dari selaku Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, yang pertama adalah ikut berbelasungkawa terkait terjadinya laka tenggelamnya kapal yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan, itu yang pertama. Terus yang kedua, kami dari pihak kepolisian sudah mengambil langkah-langkah. Yang pertama adalah kesiapan personil, di mana personil kami siapkan kurang lebih satu kombi atau 90 sampai 100 personil. Terus yang kedua juga ambulan juga sudah disiapkan ada 6 unit. Yang berikutnya juga ada rumah sakit dari Bayangkara, rumah sakit swasta, dan rumah sakit pemda juga kami sudah koordinasi dan sinergi di dalam penanganan apabila nanti korban sudah merapat yang diangkut oleh kapal di Pelabuhan Banjarmasin dan langsung digeser ke rumah sakit tersebut. Gitu.
6: Baik, lalu kalau untuk perubahan jumlah korban dibandingkan data sebelumnya, apakah terdapat data perubahan ini Pak Nur Hamid?
7: Jadi untuk data, untuk bicara masalah data di sini, update yang terbaru, apa yang disampaikan oleh Kabasarnas waktu rilis tadi, itu total adalah 243 penumpang, yang selamat ada 107, terus yang meninggal ada 6 orang, 6 orang ada yang meninggal dunia. Jadi yang 130 penumpang masih tahap pencarian gitu, Mbak.
6: Baik, lalu kalau untuk mekanisme pendataan dan juga identifikasi korban agar tidak terjadi perbedaan data antara kepolisian, Basarnas, rumah sakit, lalu juga pihak operator kapal, ini seperti apa yang dilakukan, Pak?
7: Tadi sudah dilakukan rapat internal kaitannya masalah kesiapsiagaan penanganan permasalahan kecelakaan ini, di mana penanganan dari pihak Basarnas, kalau ada rapat tadi itu nanti dari pihak mana, dari pihak kapal waktu pencarian sampai ke pelabuhan. Setelah di pelabuhan itu sudah ada tim, di mana timnya di sini ada tim Basarnas juga ada, dari kepolisian juga ada, dari pihak dinas kesehatan juga ada, terus apa namanya tadi kepolisian juga ada, dan kepolisian sendiri juga mencakup daripada dari Polair, dari Brimob, dari Samapta maupun dari lantas saya tanya pengawalan ya. Dan ambulan untuk peralatannya, gitu Mbak.
6: Baik. Lalu kalau untuk kondisi para korban yang telah berhasil dievakuasi ini ada di mana saat ini, Pak Nur Hamid?
7: Untuk sementara kondisi korban sekarang masih sebagian ditangani di mana di pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Setelah teridentifikasi, katakanlah nanti ada luka ringan, luka berat, luka sedang dan meninggal dunia, itu nanti baru digeser kepada komposisinya. Yang pertama mungkin meninggal dunia itu langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Nanti yang untuk yang luka berat itu nanti langsung dibawa ke rumah sakit Ulin kalau hasil kesepakatan tadi. Jadi beberapa rumah sakit ini juga memang ada apa namanya tempat penampungan ya, penampungan untuk apa namanya bagi korban yang terjadi kecelakaan ini.
6: Dari pihak kepolisian sendiri, apakah menemukan indikasi adanya pelanggaran atau kelalaian yang berpotensi menjadi penyebab kecelakaan ini, Pak?
7: Mungkin kalau ke situ, mungkin nanti ranahnya dari Basarnas ya. Kita tidak masuk ke sana. Kita sifatnya di sini adalah membackup dan mengamankan dan memfasilitasi ya terkait masalah alur daripada proses korban ini secara agar segera tertangani dengan baik dan terselamatkan, itu intinya.
6: Baik. Lalu kalau untuk tim sendiri, tadi kan diturunkannya satu kompi ya Pak Nur Hamid ya, itu tim apa saja yang diturunkan kepolisian?
7: Contoh di sini ada Polair kami kan turunkan juga, ada tim pencarian yang tadi pagi itu sudah mencari, gabungan sama Basarnas, yang ada satu kapal muncul duluan di sana, itu dari Polair. Nah di sini juga kami ada dari pihak, dari pihak Brimob juga ada, kita amankan lokasi di sini, karena kan banyak dari keluarga juga ya, dari keluarga juga ada, dari bandara, dari pelabuhan ini juga memang penuh kan, masyarakatnya banyak, begitu juga dari Polres, karena memang wilayah Polresta, dari Polresta untuk penanganannya, begitu juga dari tim dokesnya, dari dokes kesehatan kita juga ada, PKO untuk melibatkan, membantu di dalam penanganan ini juga. Dan lalu lintasnya juga kita libatkan, jangan sampai di dalam pelaksanaan untuk konvoy membawa korban di dalam mobil ambulannya ada kemacetan atau krodit di situ, itu Mbak.
6: Baik, berarti dari Polair sendiri ini menyiapkan kapal begitu ya Pak ya, yang diturunkan untuk mengevakuasi para korban ini?
7: Betul, dari Polair tadi udah kolaborasi sama Basarnas, detailnya belum monitor ya kapal serinya seri apa, yang jelas tadi pagi udah meluncur ke lokasi titik sasaran untuk proses pencarian itu korban.
6: Baik, nah dari kasus ini Pak, apa yang harus diperhatikan para calon penumpang?
7: Kami sih menghimbau untuk para penumpang, yang pertama adalah jaga keselamatan, ya pastinya adalah keselamatan dari kapal, ada rompi, antisipasi ya, antisipasi atau terjadinya kecelakaan seperti ini kan kita belum tahu ya, belum tahu apakah memang faktornya dari kapalnya sendiri, kaptennya atau apa, belum tahu, nanti dari tim dari Basarnas yang akan melakukan analisa di situ. Gitu.
6: Baik. Lalu kalau untuk komunikasi kepolisian sendiri dengan pihak keluarga, seperti apa itu, Pak Nur Hamid?
7: Ini nanti teknisnya untuk data dari apa, dari korban tatkala teridentifikasi, itu nanti akan kita ada posko di sini, Pak. Jadi ada posko Basarnas, nanti di situ ada pihak kesehatan, ada dari pihak kepolisian mengakomodir dengan data penumpang. Dengan data penumpang, nanti dari pihak keluarga bisa melampirkan atau mungkin bisa menyampaikan data-data terkait apa namanya, terkait si korban tersebut. Nanti baru nanti kita verifikasi itu, Pak.
6: Baik. Nah, Pak Nur Hamid mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada keluarga korban yang saat ini masih menunggu kepastian mengenai anggota keluarganya, seperti apa ini, Pak?
7: Baik, kami mengimbau untuk bagi keluarga dan saudara-saudara daripada penumpang kapal ini, ya kita berdoa semoga penumpang yang memang masih ada kurang lebih 130 ini semoga diberikan keselamatan, ya, keselamatan, dan semoga juga korban yang nantinya ditemukan bisa utuh, dan saya berharap tenang. Dan nanti mohon apabila nanti ada pencarian terhadap terkait masalah keluarga atau saudara, silakan hubungi kepolisian atau Basarnas yang ada di Banjarmasin. Itu, Pak.
6: Baik, Pak Nur Hamid, ini terima kasih telah menyampaikan update terkininya, begitu Pak Nur Hamid, ya, seperti apa saat ini masyarakat. Tadi juga disebutkan kalau memang kami konfirmasi kembali, ini totalnya ada 243 penumpang, begitu ya, yang selamat ada 107, meninggal 6 orang, begitu ya, dan 130 orang masih pencarian saat ini, begitu ya Pak Nur Hamid, ya. Baik, Pak Nur Hamid, terima kasih.
7: Dan satu lagi mungkin bisa sampaikan, tadi pagi ada beberapa memang kapal-kapal nelayan. Sebenarnya alur kapal ini kan dari Surabaya menuju Banjarmasin.
6: Iya.
7: Yeah. Sekarang terjadi trouble kecelakaan, ada beberapa kapal nelayan yang memang tujuannya bukan ke Banjarmasin. Gitu. Ada beberapa tujuannya entah itu ke Jawa, entah itu ke lokasi lain. Nah, ada juga korban yang naik ke kapal tersebut itu. Ini juga masih kita identifikasi. Ada informasi seperti itu.
6: Baik. Nah, kalau dari kalau dari Polairut sendiri nih, Pak Nur Hamid, sudah terjun di titik pencarian yang ada di mana saja ini, Pak?
7: Titik pencarian di tempat kapalnya tenggelam, Pak.
6: Oh, di titik kapal tenggelam itu, begitu ya, Pak Nur Hamid, ya? Betul. Baik, dengan satu kapal dari Polairut tadi yang telah dikerahkan, ya?
7: Betul, betul. Baik. Itu perjalanan kurang lebih dari Banjarmasin ke sana 5-6 jam.
6: Berapa jam itu, Pak?
7: 5-6 jam ke lokasi titik itu.
6: Oh, 5-6 jam dari Pelabuhan Trisakti sendiri, begitu ya, Pak Nur Hamid, ya?
7: Betul sekali.
6: Baik. Pak Nur Hamid, terima kasih telah menyampaikan update terkininya ini, Pak.
7: Oh, terima kasih.
6: Kabit Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Hamid, berbicara terkait update informasi tenggelamnya KM Virgo Transport. Tadi disebutkannya kalau memang dari Polda Kalsel sendiri ini menurunkan satu kompi, 100 personil. Lalu juga ada ambulans dan juga Polairut yang telah mengerahkan kapalnya. Dan ada data update terbaru yang disampaikan Kabasarnas saat rilis, menurutnya ada 243 penumpang totalnya di KM Virgo Transport tersebut. Selamat 107 orang, meninggal dunia 6 orang, lalu 130 orang masih dalam pencarian. Nanti juga kami akan terus update-nya informasi dari reporter kami yang berada di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
8: Catatan Peristiwa.
9: Hajah Rangkayo atau HR Rasuna Said lahir di Maninjau Agam, Sumatera Barat pada 14 September 1910. Perempuan asal Minang ini adalah pejuang kemerdekaan Indonesia dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ia juga gigih memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan seperti halnya Raden Ajeng Kartini. Rasuna Said meninggal dunia di Jakarta pada 2 November 1955 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Namanya pun turut diabadikan sebagai nama jalan di Jakarta Selatan. 14 September sebagai hari kunjung perpustakaan diresmikan Presiden kedua Indonesia Soeharto pada tahun 1995. Presiden Soeharto juga meresmikan bulan September sebagai bulan gemar membaca. Peringatan ini diadakan untuk mengenalkan anak-anak pada perpustakaan dan menyebarkan budaya membaca bagi seluruh masyarakat Indonesia.
10: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
12: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
13: Hangkarapi rinai anate, aku ni mowarange, kamang asiendo kinamualian di Radio Republik Indonesia. Angka walu ngapulu wo esah. Ini wo RRI sama maindung karetuk itu ni mawem pakatu pakatau wo neman. Keratimuni ni maasan Indonesia. Sama nima pakentas wo mawe indeken kerapi mala aler Indonesia. RRI kasa amangena lawa sumama sama lawa. RRI kali di udara tetap di udara.
12: Kata tokoh dunia. Cara paling mendasar dan kuat untuk terhubung dengan orang lain adalah dengan mendengarkan. Cukup dengarkan. Mungkin hal terpenting yang bisa kita berikan kepada orang lain adalah perhatian kita. Rachel Naomi Remen.
14: Jaringan Berita Nasional.
15: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Tim Manuk itu menemukan sebuah satu buah life jacket dan satu buah terpal pada pukul 08.55 local time pada posisi koordinat 06 derajat 02 menit 174 detik sera 105 derajat 49 menit 844 detik eko di sekitar selatan perairan Pulau Sangiang. Untuk sektor 2 sendiri yaitu sektor W, di situ KL Kal Anyar melaksanakan pencarian selama kurang lebih 9 jam juga dan melakukan pencarian di sekitar Teluk Belimbing, Lampung dan menemukan satu buah life jacket pada pukul 09.45 WIB pada koordinat 06 derajat 01 menit 99 detik sera 105 derajat 52 menit 82 detik eko. Untuk di sektor 3 di sektor Z, KN SAR Wasudewa melakukan pencarian kurang lebih 9 jam dan KN SAR Antasena juga melakukan pencarian kurang lebih 9 jam dengan hasil nihil. Sedangkan di sektor 4 sektor Y berikutnya itu terlibat KP Sanjaya dan KRI Lepu kurang lebih mencakupkan pencarian kurang lebih 9 jam di selatan Teluk Semangka, Lampung itu dengan hasil nihil. Untuk di sektor 5 sendiri di sektor X itu ada KN SAR Tetuka melaksanakan pencarian kurang lebih 9 jam dengan hasil nihil. Untuk KRIP 02 Banten, KM Garuda, KM Bima ini dari masyarakat setempat itu melakukan searching kembali di sekitaran Gunung Anak Krakatau. Di situ sendiri, di situ juga KRIP 02 melakukan pencarian sekitar Gunung Anak Krakatau dengan radius kurang lebih 5 km dari Anak Krakatau dengan hasil nihil. KM Garuda melakukan pencarian kurang lebih 8 jam dan juga nihil, sedangkan KM Bima menemukan sebuah life jacket. Life jacket itu pada 09.58 berwarna orange di Pulau Rakata, di sekitaran Pulau Rakata. Jadi rekan-rekan tiga alut tadi ini, RIP 02, RIP KM Garuda dan KM Bima ini itu melakukan di secara yang sama di sekitaran Anak Gunung Krakatau. Untuk penemuan titik koordinatnya adalah 6 derajat 9 menit 44.04 detik sera 105 derajat 27 menit 29.07 detik eko. Dan untuk RIP 02 Lampung, 02 Lampung yang bertolak dari Sabesi, semalam bermalam di Sabesi, itu melakukan penyisiran di sekitar Pulau Sabesi dan menemukan terpal pada pukul 10.15 di sebelah selatan penyisiran Pulau Sangiang dan satu buah gelon pada koordinat 6 derajat 5 menit 52.51 detik sera 105 derajat 40 menit 23.13 detik eko. Untuk KP 2016 dan KP 2013 melakukan pencarian hal yang sama di sebelah selatan Teluk Semangka Lampung itu dengan hasil nihil. Untuk keseluruhan pelaksanaan operasi SAR pada hari ini, objek-objek tersebut telah akan kami serahkan kembali kepada pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian untuk menindaklanjuti lebih lanjut. Dan hasil e-broadcast pemapelan ke kantor SAR Lampung termasuk ke VTS untuk menyampaikan ke kapal-kapal yang lewat. Hingga saat ini juga kami berkoordinasi terakhir tadi itu menyatakan bahwa masih nihil, belum ada melihat tanda-tanda speedboat tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Nanti mungkin dari pelayar untuk bisa menyampaikan hasil barang yang sebelumnya ditemukan sebelum hari ini, Bapak Presiden.
2: Baik, jadi kami dari Dinas Kesehatan menyediakan tenaga medis dan juga psikolog ya, untuk mendampingi teman-teman keluarga yang ini, dan kami mengarahkan untuk mereka bisa menginap di tempat yang telah kami sediakan agar kita bisa mengontrol. Dan itu sementara yang bisa sampaikan terkait dengan soal kesehatan mental.
1: Satu, kelon satu. Nanti mungkin ada tambahan dari Pak Dan Lanal ya, karena ada beberapa objek juga ditemukan oleh KAL dan KRI. Mungkin karena itu di bawah koordinator langsung Dan Lanal ya. Dan Lanal menyerahkan ke kami hasil temuan tersebut. Mungkin Pak Dan Lanal bisa menambahkan.
3: Terima kasih pada Kepala Kantor Sar Banter. Berkaitan dengan temuan dari KAL Anyer maupun dari KRI Gilimano, tadi disebutkan oleh Kepala Kantor Sar Banter bahwa sektor maupun lokasi temuan, rekan-rekan ada yang mencermati akan bertanya kaitannya dengan lokasi atau sektornya. Saya menjelaskan bahwa penemuan yang diperoleh oleh KAL Anyer maupun KRI Gilimano itu pada saat mereka perjalanan menuju sektor. Dan lokasi-lokasi yang ditemukan tersebut, untuk yang ditemukan oleh KRI Gilimano pada pukul 08.55 di posisi 06 derajat 02.174 menit selatan, 105 derajat 49.844 menit timur, ini berada kurang lebih 5 nautical mile di sisi barat laut Suar Tanjung Koning. Atau kalau dihitung jarak atau diukur jarak dari lokasi atau posisi Gunung Anak Rakatau itu berada kurang lebih 30 nautical mile di arah timur laut dari Gunung Anak Rakatau. Itu yang ditemukan oleh KRI Gilimano pada pukul 08.55. Kemudian yang ditemukan oleh KAL Anyer pada pukul 09.45, posisi yang disampaikan oleh Kakansar tadi di 06 derajat 01.99 menit selatan, 105 derajat 52.82 menit timur, menemukan satu buah jaket juga sama seperti KRI Gilimano, itu berada di jarak atau lokasi 2.5 nautical mile arah barat laut dari Suar Tanjung Koning di Anyer. Berkaitan dengan yang ditemukan untuk barang-barang tersebut, sama seperti yang disampaikan oleh Kakansar bahwa barang-barang tersebut akan dikumpulkan dan nantinya akan diserahkan kepada yang berwenang untuk mengidentifikasi, dalam ini rekan-rekan dari kepolisian. Demikian.
1: Untuk personil nggak ada pengurangan. Untuk semua alut yang terlibat, kurang lebih sekitar 14 alut. 14 alut itu dengan unsur yang terlibat rekan-rekan dari jurnalis, dari pihak keluarga, termasuk dari masyarakat yang ikut onboard, itu totalnya 300 lebih. Ya, itu belum termasuk yang tadi disampaikan Pak Gub juga yang terlibat di posko dari pemerintah setempat, ya, termasuk dari unsur-unsur SAR lain, itu lebih kurang lebih hampir 600-an. Ya, kalau keseluruhan ya, keseluruhan yang baik yang melakukan suruh laut untuk pencarian, termasuk yang di posko kita. Jadi tim SAR gabungan itu kita saling mendukung rekan-rekan yang termasuk melakukan pencarian di air seperti itu, di laut. Ya.
3: Saya mau menambahkan berkaitan dengan pertanyaan mengenai jumlah personil tadi. Kenapa kalau ada yang ada pertanyaan berkurang dari 400 menjadi 300 sekian? Seperti yang disampaikan, heli terkendala oleh cuaca, jadi personil tersebut tetap ada, tetapi standby posisinya sama seperti dengan dua aset dari TNI Angkatan Laut, yakni KRI Leuser dengan KAL Pohawang. Pada hari ini mereka sedang melaksanakan refuel dan pengisian untuk bekal bahan makanan. Jadi mereka masih refill dan besok pagi mereka akan bergabung kembali ke lokasi pencarian. Sama dengan yang disampaikan oleh Kak Kansar berkaitan dengan heli, apabila cuaca memungkinkan, heli pun akan terbang. Demikian.
1: Betul. Tadi sudah disampaikan Pak Dalanal. Jadi untuk KRI termasuk KAL itu sekarang masih dalam proses pelayaran. Belum merapat ya. Apalagi KRI dia kurang lebih panjang 60 meter. 60 meter apa ya? Dari 90 meter. Jadi untuk alut-alut kecil kita yang ukuran 60 sampai 40 rata-rata sandar di dermaga Ciwandan. Untuk alut-alut yang besar rata-rata Lego Jangkar. Tapi kita belum bisa pastikan mereka Lego Jangkar di mana. Paling tidak mereka mencari titik aman, ya terdekat dengan search area esok hari. Seperti itu. Ya, cukup ya. Oke. Saya belum bisa menerima karena saat ini masih dalam pelayaran. Ya, seperti itu ya. Nanti mungkin kita lihat bersama pada saat barangnya sudah tiba dan hasil dari pemeriksaan rekan-rekan dari kepolisian. Untuk KRI sekarang masih posisi di jalan rencana. Kami mau, karena KRI nggak bisa merapat, mungkin dia akan lewat depan, tidak depan cerita, dan mungkin rekan akan merapat untuk mengambil barang tersebut dan serahkan ke pihak yang kurang. Seperti itu. Ya, cukup ya. Makasih banyak buat rekan-rekan media masih setia. Ya, harapan kita sama semua, semoga korban segera ditemukan. Ini sudah masuk hari ke-6 dan tetap menjaga kesehatan. Ya, doakan kami juga semoga sehat selalu dan untuk pelaksanaan operasi sampai dengan tuntas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Selor. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah mendorong pengolahan limbah PCBS atau limbah berbahaya bagi lingkungan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan. Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BRICS 2026 di India menyampaikan keberhasilan Indonesia menjadi negara eksportir pangan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Polri menyiapkan 6 posko disaster victim identification atau DVI serta layanan informasi bagi keluarga korban kapal muara KM Virgo Transport 8. Dukungan tersebut untuk melengkapi operasi pencarian dan evakuasi yang masih berlangsung di Kalimantan Selatan. Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi tingkat tinggi KTT BRICS 2026 di New Delhi, India, menyampaikan keberhasilan Indonesia menjadi negara eksportir pangan. Indonesia dilaporkan telah mengimpor sejumlah komoditas pertanian seperti beras dan jagung. Dari dunia olahraga, tim Indonesia Big Wall Expedition atau IBEX berhasil menuntaskan misi pemanjatan 3 tebing paling berbahaya di benua Eropa. Pengibaran bendera merah putih di puncak Naranjo de Buenos Aires resmi menutup seluruh rangkaian ekspedisi akbar tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup mendorong penguatan kapasitas pengolahan limbah PCBS atau limbah berbahaya bagi lingkungan sebagai bagian dari upaya mencapai target Indonesia pada 2028. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
1: Seperti kita ketahui, kita kan punya target untuk zero PCB.
2: Kementerian Lingkungan Hidup mengapresiasi fasilitas pengelolaan limbah B3 PT Prasada Pamunah Limbah Industri PPLI yang menurutnya menjadi faktor penting dalam mengejar target Indonesia bebas polichlorinated bifenyls atau PCB pada 2028. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan PPLI telah memiliki fasilitas dan teknologi untuk menangani limbah PCB. Hal tersebut disampaikan Dias saat melakukan kunjungan kerja ke fasilitas PPLI di Bogor, Jawa Barat. Dias menjelaskan fasilitas PPLI memiliki sejumlah metode pengelolaan limbah PCB. Karena itu, pemerintah mendorong agar kapasitas fasilitas pengolahan limbah yang tersedia dapat terus ditingkatkan.
1: KLH di sini sudah pasti juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi dan dukungan kepada PPLI supaya PPLI pun juga bisa mendapatkan supply yang cukup terutama untuk PCB-nya dan juga bagaimana caranya PPLI bisa meningkatkan kapasitas dan semoga Indonesia bisa zero PCB.
2: Sementara itu, Direktur Sales Customer Service Industrial PPLI, Jurnalis Del, mengatakan pihaknya siap mendukung pemerintah mencapai target Indonesia bebas PCB yang telah ditargetkan tercapai pada tahun 2028. Dan saat ini, pihaknya telah mendapatkan komitmen kuat dari pemerintah.
3: Dan hari ini kita mendapat komitmen lagi dan lebih kuat dari pemerintah terhadap dukungan Indonesia bebas PCB 2028. Kita di sisi industri, namanya PPLI, sudah sangat siap dari infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi untuk melakukan pengolahan PCB sebagaimana seharusnya.
2: Kementerian Lingkungan Hidup juga menyatakan kesiapan memberikan dukungan kebijakan bagi fasilitas pengolahan PCB, termasuk menerbitkan surat dukungan terkait pemusnahan limbah tersebut. Pemerintah terus memperkuat sinergi dengan industri dan lembaga internasional agar target penghapusan PCB dapat dicapai. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dan yang kami lakukan sekarang
3: adalah memang bekerja sama dengan KLH sebagai regulator.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, di mana semua penerbangan dibatalkan akibat jarak pandang yang terbatas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
4: terbatasnya jarak pandang, sehingga memang tidak memungkinkan untuk lepas landas pesawat udara.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut, Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan sejumlah penerbangan pada Sabtu 12 September 2026 kemarin terpaksa dibatalkan akibat kondisi kabut asap yang menyebabkan jarak pandang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan. Menurutnya kondisi tersebut juga masih berdampak terhadap penerbangan pada Minggu 13 September 2026. Salah satu penerbangan Garuda Indonesia yang dijadwalkan pada pagi hari telah mengonfirmasi pembatalan penerbangan. Imade Darmawan menjelaskan keputusan pembatalan penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor keselamatan penumpang dan operasional penerbangan, terutama kondisi jarak pandang di sekitar bandara.
4: Palangkaraya itu harus dilakukan pembatalan. Nah, saat ini sudah yang melakukan pembatalan itu adalah Lion Group, mana ada Super Airjet, Lion Air, itu tujuan Surabaya dan Jakarta. Itu sudah positif dibatalkan, dan saat ini penumpang sedang melakukan proses refund ataupun reschedule. Nah, ini dampaknya juga bagi untuk Garuda Indonesia yang regulernya itu terbang di pukul 7.10, di tanggal 13 tidak terbang.
5: Sementara itu, kabut asap akibat karutla di Kota Palangkaraya mendapat perhatian dari masyarakat, termasuk calon penumpang pesawat yang terdampak gangguan penerbangan di Bandara Cilikriwut. Salah seorang warga Kota Palangkaraya yang juga merupakan penumpang pesawat bernama Reni mengatakan kondisi kabut asap cukup mengganggu aktivitas perjalanan, terutama ketika jarak pandang menurun. Ia berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan secara maksimal sehingga kabut asap tidak semakin parah dan mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk transportasi udara.
6: Nggak mengenakan banget, nggak nyaman banget, apalagi untuk aktivitas di luar. Apalagi banyak yang kerja, yang sekolah, itu mengganggu banget. Kayak nggak enak banget, tolong ya kalau misalnya untuk para warga masyarakat, tolong sama-sama membantu kita jaga biar nggak bakar sembarangan. Itu aja sih, tolong cepat ditindaklanjuti kalau ada lahan yang masih belum kebakar, itu tolong dijaga aja biar nggak terjadi kebakaran meluas.
5: Indeks kualitas udara atau air quality index AQI di Palangkaraya tercatat mencapai 348 untuk parameter PM2.5. Angka tersebut masuk kategori berbahaya. Kondisi udara diperkirakan masih buruk dalam 2 hari ke depan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan tim relawan mempercepat pemadaman karhutla yang telah mendekati permukiman penduduk seperti di Jalan Simpe Karuhe dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Berikut laporan selengkapnya Edi Suroso.
7: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
8: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
9: Jadi asap yang dari kebakarannya bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian, atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
10: Jadi sengaja kan?
9: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
8: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun

0: yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
1: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
2: Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Farisi Arbo melaporkan selengkapnya.
3: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
4: Juga menjadi momentum ya. Artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan di. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
3: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
5: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma soal jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau edukasi yang tupsi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari pesan, oh dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Dari helm, masker, terus baju yang APG itu wajib harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
3: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yerbu melaporkan.
2: Relawan penanggulangan bencana di Jawa Timur didorong untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana yang tidak hanya fokus pada tanggap darurat. Andika Sana melaporkan selengkapnya.
6: Relawan penanggulangan bencana di Jawa Timur didorong memperkuat upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana, tidak hanya berfokus pada tanggap darurat. Dorongan tersebut menjadi perhatian dalam Kongres keempat Sekber Relawan Penanggulangan Bencana atau SRPB Jawa Timur 2026 dengan tema penguatan organisasi relawan yang adaptif, profesional, dan berkelanjutan. Sekretaris SRPB Jatim Dwi Rosantiana mengatakan, relawan perlu terus beradaptasi dengan kondisi kebencanaan serta menjaga keberlanjutan perannya.
7: Di Jawa Timur sendiri saja kita punya 14 ancaman bencana dan itu nggak mungkin dilakukan oleh relawan saja. Tapi kita kemarin juga bekerjasama dengan BRIN, bekerjasama dengan Chiba Institute of Science itu. Nah, hal-hal tersebut kami perkuat sinerginya di situ. Seperti kembali lagi kepada jargon SRPB, bersatu bersinergi untuk peduli itu tadi. Jadi apapun itu elemen yang kita bekerjasama bekerjasama.
6: Hal senada disampaikan Wakil Koordinator SRPB Jawa Timur Ervan Alif Pujiono atau Erik. Menurutnya, SRPB berperan mengkomunikasikan

0: menginformasikan dan mengkoordinasikan kegiatan kebencanaan.
1: Seperti tugas dasarnya ya, SMPPTN mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan kebencanaan. Kita berharap kita lebih apa ya, sistemnya lebih komprehensif, semuanya terlibat, kemudian penanganan bencana juga lebih masif.
0: Penguatan kolaborasi ini diharapkan membuat penanggulangan bencana di Jawa Timur semakin kuat, sekaligus mendorong pencegahan dan pengurangan resiko sejak awal. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026 dalam rangka rangkaian memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
3: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah Desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan Mahmud kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
4: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
3: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
5: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro, bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
3: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana warga Sragen kembali menjadi korban untaian kabel internet, di mana pemerintah Kabupaten Sragen dan DPRD Sragen telah menyepakati untuk menuntaskan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang infrastruktur pasif telekomunikasi. Mulato melaporkan selengkapnya.
6: Baru dua, dan saya punya keyakinan masih banyak kasus-kasus yang serupa tetapi masyarakat nggak tahu harus lapor kemana.
7: Kesemrawutan kabel fiber optik atau WiFi di wilayah Kabupaten Sragen terus memicu ancaman keselamatan bagi pengguna jalan. Dalam beberapa bulan terakhir tercatat sudah dua kali peristiwa warga terjerat kabel internet yang menjuntai rendah hingga mengakibatkan korban luka-luka. Insiden pertama menimpa sepasang suami istri pedagang makanan asal Dukuh Paingan, Desa Plumbon, Kecamatan Sambung Macan, Lasmono 62 tahun dan Painem 60 tahun pada Selasa 21 April 2026 sekitar pukul 3 dini hari. Sepeda motor Honda Vario yang mereka kendarai menuju Pasar Bunder Sragen tersangkut untaian kabel di tengah jalan hingga tersungkur. Peristiwa serupa kembali terulang pada Jumat 28 Agustus 2026 dini hari pukul 1 di Jalan Sukowati kilometer 1 Kemolong sebelah timur Gereja Santo Petrus. Korban bernama Aritio Sandi, 30 tahun warga Desa Pendem, Kecamatan Sumber Lawang, nyaris kehilangan nyawa akibat lehernya terjerat kabel fiber optik yang membentang liar. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Sragen mengambil langkah proaktif untuk memediasi para korban dengan pihak pengelola internet service provider ISP. PLT Kepala Diskominfo Sragen Duyanto mengatakan pihak ISP siap bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan dengan korban. Pemkab Sragen telah mengumpulkan para penyedia jasa layanan internet untuk mensosialisasikan pentingnya standar keselamatan serta ketertiban penataan infrastruktur telekomunikasi di ruang publik. Twianto juga menegaskan bahwa Pemkab Sragen tengah mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pembangunan, penataan, pengendalian, dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi.
8: Jadi saat ini kita mempercepat penyelesaian perda, kemudian untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kejadian itu, kita adakan sosialisasi, mengajak ISP untuk bisa lebih tertib dan melakukan monitoring secara rutin, begitu Mas intinya.
7: Terpisah Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen, Fatur Rahman menduga kasus serupa masih banyak terjadi di masyarakat. Guna mencegah kejadian berulang, Pansus DPRD Sragen tengah mempercepat penyusunan Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. Regulasi itu nantinya mewajibkan seluruh pengusaha telekomunikasi memiliki standar operasional prosedur, pemeliharaan, dan inspeksi berkala.
6: Jadi kita penekanan kita, mestinya sebuah perusahaan ini ada maintenance, perbaikan-perbaikan, terus cek situasi, bahkan ada cek posisi kabel dan lain sebagainya. Ini mestinya ada standarisasi di sebuah perusahaan. Nah ini mestinya harus dilakukan oleh rutinitas oleh perusahaan jasa telekomunikasi.
7: Dikatakan Fatur Rahman, regulasi baru itu diharapkan menjadi payung hukum yang kuat dan memiliki penegakan aturan tegas bagi penyedia jasa internet. Melalui aturan tersebut, seluruh ISP wajib mematuhi zonasi dan standar keamanan pemasangan kabel agar fasilitas umum aman dipintas warga dan kejadian serupa tidak terulang kembali. RRI Surakarta, Mulato Isan, melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada sehingga RRI sekali di udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun adalah perjalanan panjang pengabdian RRI kepada bangsa dan negara. Sejak awal kemerdekaan hingga memasuki era digital saat ini, RRI senantiasa hadir menjadi suara pemersatu bangsa, menjangkau masyarakat hingga ke berbagai penjuru tanah air, serta menghadirkan informasi yang mencerdaskan, mencerahkan, dan memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan lanskap media, saya berharap RRI terus bertransformasi dan berinovasi sekaligus tetap teguh menjalankan perannya sebagai media publik yang independen, terpercaya, serta berpihak pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Teruslah menjadi ruang bagi keberagaman, penjaga nilai-nilai kebangsaan, serta jembatan komunikasi yang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi Om.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Woi, maju, maju, serasi, macet.
4: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
6: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
7: Baik, sebelum kami hadirkan liputan dari tim liputan kami khususnya kawasan Timur Indonesia, kami sudah bersama dengan Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional Basarnas Muhammad Savey untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini pencarian dari para penumpang kapal Virgo Transport 8 yang hilang kontak di Laut Jawa. Pak Savey, selamat pagi, Pak.
8: Selamat pagi. Pagi,
7: Pak Savey, bagaimana kabarnya pagi ini, Pak?
8: Alhamdulillah sehat.
7: Kalau untuk proses pencarian seperti apa perkembangannya, Pak Savey?
8: Oke, bisa saya sampaikan. Silakan, update hari ini, hari Senin 14 September 2026.
7: Ya.
8: Kita juga saat ini sedang menerima kapal ketiga yang mengangkut korban. Dan ini sedang proses sandar, yaitu kapal Mauhau 9 yang mau kita terima saat ini.
7: Yeah.
8: Bisa saya laporkan bahwa jumlah korban yang sudah terevakuasi oleh tim SAR gabungan sejumlah 108 korban dalam kondisi selamat dan 6 kondisi meninggal dunia.
7: Yeah.
8: Namun yang sudah sampai di pelabuhan sementara 69 selamat dari kapal Haida yang tadi malam sudah kita terima. Kemudian tadi pagi ada satu kapal Laksmana dari Basarnas juga telah membawa satu orang dievakuasi dalam kondisi selamat. Dan ini yang mau sandar kapal Mauhau. Informasi awal yang kita dapat 15 orang selamat dan satu kondisi meninggal dunia. Sehingga kalau dari jumlah manifest yang dilaporkan 243, masih ada 129 yang masih kita laksanakan pencarian. Dan hari ini direncanakan ada beberapa unsur kekuatan yang kita kerahkan, baik itu dari unsur udara dan juga laut.
7: Yeah.
8: Dari unsur udara, ada pesawat dari Basarnas itu sendiri, kemudian ada pesawat dari TNI AL, ada jenis Panther dan juga CN-235. Kemudian dari kepolisian juga satu pesawat helikopter, dan juga dari BNPB kita juga memanfaatkan pesawat juga yang sedang melaksanakan penanggulangan karhutlah, satu pesawat karavan kita libatkan. Kemudian kalau untuk kapal-kapal yang terlibat dalam operasi ini, mulai dari KN Sar Laksmana dari Sarnas, kemudian KN Kamajaya dari juga Basarnas, kemudian ada KRI PVN, kemudian KRI Nala, KRI Kanopus dari TNI AL, kemudian ada beberapa kapal yang terlibat dalam evakuasi. Jadi sementara itu mudah-mudahan kita dengan mengembangkan operasi ini kita bisa mengcover kemungkinan korban-korban yang bisa kita temukan dan juga kita selamatkan, seperti itu.
7: Ya, fokusnya masih di titik tenggelamnya kapal atau ada perluasan daerah pencarian juga begitu, Pak Safi?
8: Pasti ada perluasan karena kita selalu dalam konsep membuat SAR map, peta pencarian, tentunya dihubungkan dengan bagaimana kondisi cuaca, kecepatan angin, arah angin, kemudian kondisi ombak, kecepatan arus, dan juga arah arus. Dan itu semakin hari pasti akan kita lebarkan. Yeah. Hari ini kita rencanakan ada 8 sektor pencarian dari last known position atau titik akhir kapal. Dan mudah-mudahan pagi ini kita juga akan terbangkan satu pesawat karavan untuk mendetek kondisi terakhir kapal. Karena kemarin memang kondisi kapal dalam kondisi terbalik itu terakhir yang kita detek.
7: Dengan kondisi kapal terbalik seperti itu, ada kemungkinankah masih banyak penumpang yang terjebak di dalam, Pak Safi?
8: Kita berharap semua penumpang bisa kita temukan selamat, ya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa dengan kondisi kapal kemungkinan ada yang masuk di dalam. Sehingga kita juga dengan mengerahkan kayak misalkan kapal-kapal khususnya dari KRI TNI AL, kita Basarnas juga sudah mengirimkan personil-personil yang memiliki kemampuan underwater.
7: Yeah.
8: Jadi dari Basarnas, special group juga kita hadirkan, kemudian teman-teman dari TNI AL, dari pasukan katak, dan juga ada dari potensi yang memiliki kemampuan itu kita standby-kan. Manakala nanti kondisi cuaca, kondisi ombak masih memungkinkan, dan arus masih memungkinkan untuk tim ini kita turunkan, akan kita turunkan. Begitu juga dari TNI AL juga, menyiapkan drone bawa air yang juga nanti bisa untuk mendetek bagaimana kondisi kapal.
7: Ya, koordinasi dengan BMKG untuk cuaca, gelombang, angin, bagaimana potensi hari ini, Pak Safi?
8: Sehari kemarin relatif cukup tinggi, artinya bisa di atas 2 meter, sehingga kapal-kapal yang kecil dan juga kapal-kapal yang bahan aluminium tentunya terdampak dengan kondisi gelombang. Mudah-mudahan hari ini semakin baik sehingga operasi bisa kita maksimalkan dan seperti itu.
7: Pak Safi, untuk keluarga yang ingin tahu perkembangan pencarian untuk datang ke posko di posko Surabaya atau Banjarmasin, ada juga Pak disiapkan juga, Pak Safi?
8: Dua-duanya ada.
7: Dua-duanya, ya?
8: Jadi posko aduan yang utama memang ada di pelabuhan di Banjarmasin, kemudian untuk di Tanjung Perak, Surabaya juga disiapkan. Begitu juga teman-teman dari kepolisian untuk mengantisipasi dari keluarga korban yang belum diketemukan ini bisa diambil sampel, dan itu bisa diambil atau dilakukan dari Surabaya maupun di Banjarmasin itu sendiri. Yeah. Seperti itu.
7: Pak, sudah ada informasi kondisi para korban yang selamat seperti apa, Pak, dari tim Bapak di lapangan?
8: Tadi malam 69 yang kita evakuasi.
7: Yeah.
8: Sebagian besar dalam kondisi alhamdulillah sehat. Ada 9 yang kita rujuk ke rumah sakit untuk mempercepat pemulihan.
7: Yeah.
8: Dan kalau satu yang tadi malam juga, yang kapal Laksamana ini juga dalam kondisi sehat. Dan ini yang kita terima informasi awal kemarin, 15 dalam kondisi selamat. Yeah. Dan satu kondisi meninggal dunia.
7: Mudah-mudahan pencarian hari ini ada hasil ya, Pak Safe ya, dari tim Bapak di lapangan,
8: Pak. Amin. Mohon doanya dari seluruh pemirsa semuanya.
7: Kami nantikan perkembangannya, Pak Safe. Terima kasih banyak, Pak, sudah bersama kami pagi ini, Pak.
8: Terima kasih.
7: Selamat pagi. Pak Safe. Demikian tadi ya, Kepala Basarnas atau Kepala Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional Muhammad Safe. Nanti kita update terus ya perkembangannya. Data terakhir yang disampaikan Pak Safe tadi, dari total korban yang sudah ditemukan ada 108 orang yang selamat. Kemudian ada 6 orang ditemukan dalam kondisi meninggal. Nanti kita update ya untuk informasi terkininya.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari tim liputan kami dari kawasan Indonesia Timur khususnya di Warta Nusantara pagi ini, di mana Dinas Kesehatan Papua Selatan terus mendorong penerapan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM di tingkat kampung sebagai upaya menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan. Jessica Ardana melaporkan selengkapnya.
1: Penerapan sanitasi total berbasis masyarakat yang terus didorong, salah satu fokusnya adalah menghentikan kebiasaan buang air besar sembarangan. Kasih Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Papua Selatan Waluyo mengatakan, dari 600 kampung di Papua Selatan, baru sekitar 20% yang telah bebas dari kebiasaan buang air besar sembarangan. Kondisi tersebut menunjukkan, masih banyak kampung yang menjadi sasaran penguatan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Menurut Waluyo, selain menghentikan buang air besar sembarangan, penerapan STBM juga mencakup kebiasaan mencuci tangan menggunakan sabun dan tidak membuang sampah sembarangan. Ia mengatakan, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun perlu kembali digalakkan di tengah kondisi keterbatasan air dan banyaknya debu saat ini.
2: Kalau kami di tata kelolanya, jadi di tata kelola kesehatan primer ini ada integrasi layanan primer yang salah satu fokusnya adalah juga mendekatkan pelayanan. Jadi untuk kami di kesehatan, terutama di Kementerian Kesehatan itu, untuk di tingkat kecamatan ada puskesmas. Kemudian untuk di tingkat kampung-kampung atau desa-desa itu ada puskesmas pembantu, yang mana dalam integrasi layanan primer, kalau puskesmas tadi 9 jenis ketenagaan, kemudian kalau di pustu itu ada 2 petugas, yaitu perawat sama bidan.
1: Selain penerapan sanitasi total berbasis masyarakat, Dinas Kesehatan juga terus mendorong pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah termasuk daerah 3T. Kabid Pelayanan Sumber Daya Kesehatan Sugino menyampaikan, kondisi geografis dan konektivitas transportasi masih menjadi tantangan dalam pelayanan kesehatan. Selain persoalan akses, keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi tantangan yang perlu ditangani bersama.
3: Masyarakat yang butuh penanganan itu tidak lagi keluar dari Papua Selatan, gitu, cukup di sini. Memang saat ini upaya yang kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dari rumah sakit yang saat ini ada dalam waktu pendek itu mungkin yang kita lakukan. Seperti RSUD Merauke kan tahun lalu dia naik kelas menjadi tipe B. Kemudian rumah sakit Bunda juga kita tingkatkan menjadi tipe C. Ini menjadi langkah-langkah yang kita lakukan. Karena apa? Karena rujukan saat ini kan masih menggunakan rujukan berjenjang, bukan.
1: Untuk menjangkau masyarakat di wilayah sulit akses, pihaknya menjalankan program pelayanan kesehatan bergerak atau PKB dengan konsep jemput bola dengan tim pelayanan melibatkan dokter, perawat, bidan, tenaga sanitasi, gizi, serta tenaga kesehatan lainnya dan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten. Upaya itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pemerataan pelayanan hingga daerah terjauh. Jessica Ardana melaporkan.
0: Sensus Ekonomi Bovendigul mencatat banyak penambahan keluarga baru. Imam Komarudin melaporkan selengkapnya.
4: Yang ditemukan sebesar 70,56%.
5: Aslinya belum tentu begitu. Terus apalagi kita ini di Papua harga-harganya mahal.
6: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul mencatat progres pendataan sensus ekonomi 2026 telah mencapai sekitar 133% dari target awal. Kepala BPS Bovendigul Novita Damayanti mengatakan target awal pendataan mencapai 18.973 kepala keluarga atau usaha berdasarkan prelist yang telah ditetapkan. Namun dalam proses penyisiran di lapangan, petugas menemukan adanya tambahan rumah tangga maupun usaha baru. Novita menjelaskan capaian 133% tersebut merupakan hasil pendataan berdasarkan jumlah objek yang ditemukan di lapangan.
4: Yang ditemukan sebesar 70,56%. Sampai dengan hari ini bukan total akhirnya ya, karena teman-teman masih ada proses penelisiran, ada proses approve dari petugas pengawas terhadap pekerjaan dan kinerja dari petugas pendataan lapangan.
6: Menurutnya, angka tersebut bukan berarti seluruh target telah selesai ditemukan dan didata. Dari hasil pendataan sementara, persentase objek yang berhasil ditemukan tercatat sekitar 70,56%. Novita mengatakan, angka tersebut masih dapat berubah karena proses pendataan lapangan hingga kini masih berlangsung. Petugas juga masih melakukan penelusuran terhadap sejumlah objek yang belum ditemukan, sementara setiap data yang dikumpulkan harus melalui pemeriksaan dan persetujuan petugas pengawas. Novita menegaskan capaian 133% dan angka 70,56% itu belum merupakan hasil akhir karena proses penyisiran, pemeriksaan, dan validasi data masih terus dilakukan. Sementara itu, salah seorang masyarakat Bovendigul, Via, menyambut positif pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ia berharap penentuan desil dapat dikaji secara lebih akurat, sehingga masyarakat yang tergolong tidak mampu tidak keliru dikategorikan sebagai warga mampu. Terlebih untuk Papua, harga pemenuhan kebutuhan pokok sangat tinggi.
5: Kalau menurut saya sih bagus ya, tapi bagaimana itu terkait pembagian desil-desilnya? Soalnya kayaknya desil-desilnya itu terlalu bagaimana ya, banyak sekali kalau sekarang keluarga kaya, padahal kalau aslinya belum tentu begitu. Terus apalagi kita ini di Papua harga-harganya mahal.
6: Via berharap hasil sensus ekonomi dapat menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menyusun berbagai program yang tepat sasaran. Menurutnya, ketepatan data diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di wilayah pelosok maupun perkotaan. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Kilas Berita. Kilas Berita.
1: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan pemerintah akan melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang membawa 243 penumpang dan mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin di perairan Masalembo, Laut Jawa hari Minggu kemarin. Proses tersebut akan dilaksanakan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT sesuai dengan kewenangannya dan akan dilakukan berdasarkan data dan fakta untuk memastikan penyebab kecelakaan diketahui secara objektif. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.

0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama dengan Kejaksaan Tinggi memperkuat pendampingan hukum dalam menyelamatkan dan mengamankan aset daerah yang berpotensi mengalami sengketa hukum. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putra Arianto.
2: Pendengar, Kejaksaan Tinggi Papua Barat menegaskan kesiapan membantu pemerintah Provinsi Papua Barat dalam menyelamatkan dan mengamankan aset daerah yang berpotensi menghadapi sengketa hukum. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Iputu Gede Astawana mengatakan bahwa sepanjang 2024 hingga 2025 terdapat 3 gugatan perdata terkait aset pemerintah Provinsi Papua Barat yang ditangani oleh tim Jaksa Pengacara Negara. Seluruh perkara tersebut berhasil dimenangkan oleh pemerintah. Ketiga perkara tersebut menyangkut tanah dan bangunan laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Papua Barat, tanah dan bangunan UPTD Balai Benih, Induk Palawija dan Hortikultura, serta tanah kantor pendaftaran IKN PPI Sanggeng. Astawa mengatakan kerjasama tersebut juga mencakup pendampingan hukum untuk penataan dan penyelamatan aset yang masih bermasalah, termasuk aset yang dikuasai pihak ketiga maupun belum bersertifikat.
3: Potensi sumber daya alam yang sangat besar serta posisi strategis dalam pembangunan kawasan timur Indonesia. Namun demikian, kita juga tidak dapat menutup mata terhadap isu yang berkembang dan membutuhkan menjadi perhatian, yaitu maraknya gugatan masyarakat terhadap aset pemerintah Provinsi Papua Barat sepanjang tenggat waktu 2024 sampai dengan 2025 tercatat ada 3 gugatan perdata dikuasakan oleh tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan dimenangkan, yaitu dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum sebagai berikut. 1. Terhadap tanah dan bangunan laboratorium Kantor Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat. Yang kedua, terhadap tanah dan bangunan UPTD Balai Benih Induk pada Palawija dan Hortikultura BBI PPH Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat. 3. Terhadap tanah kantor pendaftaran IKN PPI Sanggeng.
2: Sementara itu, pendengar, Gubernur Provinsi Papua Barat Domingus Mandacan menegaskan pentingnya pendampingan hukum sejak awal untuk mencegah munculnya persoalan, khususnya dalam pengadaan dan pengelolaan tanah pemerintah.
4: Aset-aset pemerintah Provinsi Papua Barat, tapi juga yang kita hibahkan-hibahkan kepada instansi-instansi vertikal atau instansi pemerintah, karena gubernur ini pejabat pemerintah pusat di daerah, dengan demikian punya tanggung jawab juga untuk mendukung semua penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan juga pembinaan kepada masyarakat, dan kita punya tanggung jawab juga untuk mendukung semua instansi vertikal yang ada. Dengan demikian ada beberapa ya dukungan pemerintah provinsi dalam hal pembebasan lahan dan sebagainya, tapi juga berkaitan aset-aset pemerintah di mana ya biasanya kan kita dengan masyarakat ya ada pengakuan-pengakuan masyarakat adat bahwa dialah pemiliknya. Ternyata terakhir juga lari juga dari tanggung jawab juga. Nah, ini yang menjadi perhatian kita.
2: Untuk diketahui, kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kejati diharapkan tidak berhenti pada penanda tanganan MOU, tetapi diwujudkan melalui koordinasi dan pendampingan hukum yang efektif guna memberikan kepastian hukum serta melindungi aset pemerintah daerah. Dari Manokwari, Papua Barat, Putra Arianto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana penertiban peredaran minuman keras di daerah menjadi bagian dari upaya nasional untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam melindungi masyarakat dari dampak minuman beralkohol. Mei Martubong melaporkan.
5: Kapolres Tual AKBP Wan Sides Asmoro menegaskan akan terus perangi peredaran minuman keras di wilayah hukum Polres Tual. Kapolres mengatakan Polres Tual berkomitmen untuk memberantas minuman keras tanpa izin maupun minuman keras lokal jenis kopi. Dengan demikian pihaknya memaksimalkan operasi pekat dan patroli rutin lainnya.
6: Jadi kita jelaskan juga perkara pidana tanpa izin dan atau larangan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengaplos, menjual, dan menyajikan minuman keras dan atau bahan baku minuman keras dalam bentuk apapun yang terjadi di wilayah hukum Polres Tual. Polres Tual berkomitmen untuk memberantas minuman keras tanpa izin ataupun minuman keras tradisional jenis kopi yang masuk dan beredar di wilayah hukum Polres Tual. Olehnya itu, Polres Tual melalui kegiatan operasi penyakit masyarakat dengan sandi pekat siwa 5/2026 serta kegiatan rutin yang ditingkatkan dan juga kegiatan penyelidikan oleh Sat Reserse Narkoba Polres Tual.
5: Selain itu, sebanyak 4.127 liter minuman keras lokal jenis kopi diamankan selama periode semester pertama tahun 2026 dalam berbagai operasi yang dilakukan Polres Tual.
6: Polres Tual melalui kegiatan operasi penyakit masyarakat dengan sandi pekat siwa 5/2026 serta kegiatan rutin yang ditingkatkan dan juga kegiatan penyelidikan oleh Sat Reserse Narkoba Polres Tual selama tahun 2026 periode Januari sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 berhasil mengamankan minuman keras tradisional jenis kopi sebanyak 4.127 liter.
5: Kapolres menjelaskan penyitaan dan pemusnahan minuman keras lokal jenis kopi ini telah dilindungi peraturan daerah Kota Tual yang melarang beredarnya minuman keras secara legal. Hal ini dimaksud agar menjaga stabilitas Kamtipmas serta menjaga citra Kota Tual yang beradat. Dari Langgur, Mei Maturbongs RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan Kota Makassar mengeluarkan kebijakan sekolah daring selama satu minggu untuk menekan mobilitas kendaraan yang antri BBM di SPBU. Berikut laporan selengkapnya Kiswanti Ruslia.
7: Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah taktis menghadapi antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Mulai Sabtu 12 September 2026, pemerintah Kota Makassar memberlakukan kebijakan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik mulai jenjang PAUD SD hingga SMP. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Aci Soleman mengatakan, kebijakan ini merupakan salah satu langkah responsif pemerintah kota untuk mengurangi mobilitas masyarakat di tengah kondisi antrian BBM yang masih terjadi.
8: Jadi harapannya tetap anak-anak tetap belajar mulai dari tingkatan PAUD, SD, SMP untuk melaksanakan pembelajaran daring mulai hari ini sampai tanggal 19 September 2020. Kita berharap bahwa kerjasama yang baik antara guru, orang tua, ataupun wali adalah kunci utama agar proses belajar anak ini tetap ramah, tetap efektif, dan tentunya kita berharap anak-anak pun juga merasa senang walaupun belajar menggunakan via online.
7: Dengan berkurangnya mobilitas pelajar dan sebagian aktivitas perkantoran, pemerintah berharap konsumsi BBM harian masyarakat dapat ditekan, sekaligus membantu mengurangi penumpukan kendaraan di SPBU. Sementara itu, seorang wali murid, Ati, mengaku mendukung kebijakan ini. Menurutnya, dengan pembelajaran daring, bisa mengurangi aktivitas kendaraan di luar rumah.
9: Saya sebagai orang tua, kalau dibilang daring nih lagi anak-anak, saya lebih suka sebetulnya kalau anak-anak pergi sekolah. Tapi karena BBM juga langka, mengantar ki, menjemput ki pakai bensin kodong, pakai pertalite. Tapi andai bensinnya itu lancar-lancar ji, tidak mengantar ki, lebih baik daring.
7: Adapun aturan pembelajaran daring berlangsung dari 12 hingga 19 September 2026.
0: Dinamika olahraga.
10: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
11: Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
12: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BRICS di India menegaskan komitmen Indonesia menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi lebih dari 100 penumpang kapal muatan Virgo Transport 8. BRICS dinilai memiliki peran strategis untuk memperkuat suara negara-negara selatan global. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Kehutanan mendalami dugaan tindak pidana kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Kemenhut melibatkan dua ahli di bidang tanah dan lingkungan untuk memastikan penyebab kebakaran di kawasan Taman Nasional tersebut. Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BRICS di India menilai BRICS memiliki peran strategis untuk memperkuat suara negara-negara selatan global guna menentukan masa depan dunia. Kerjasama negara-negara berkembang diperlukan agar kepentingan masyarakat mendapatkan ruang lebih besar dalam tata kelola global. Dari dunia olahraga, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI menargetkan emas dari tim voli Pantai Putra di ajang Asian Games 2026. PBVSI juga menargetkan posisi 5 besar voli putri Indonesia di ajang tersebut. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan dalam konferensi tingkat tinggi BRICS di India menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
2: By standing together, we also become stronger.
3: Strength. Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat.
2: With our people.
3: Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
1: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
4: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
0: Indonesia. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi lebih dari 100 penumpang kapal motor Virgo Transport 8 yang dilaporkan tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu dini hari. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Fadliansyah.
5: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TBTCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
6: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
5: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
7: Ada, cuman sore terakhir jam 4 ke pasar.
8: Kontak itu apa hilangnya, Bu?
7: Jaringannya hilang Pak. Enggak.
8: Tapi ada lagi kabarnya.
7: Ini jaman. Jaringannya
8: buruk lah.
7: Enggak.
9: Ada mengatakan soal cuaca juga lah saat itu.
8: Kalau bicara mengenai kondisi kapal ada nggak, Bu?
7: Kadang-kadang.
5: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin.
0: Indonesia secara konsisten menempati peringkat kelima besar dalam kategori negara penyuplai pelaut secara global. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
10: Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara penyuplai pelaut global. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sekitar 1,6 juta pelaut dari tanah air tersebar di berbagai penjuru samudra. Rinciannya sekitar 1,57 juta pelaut laki-laki dan sekitar 52 ribu pelaut perempuan. Melihat peluang tersebut, Direktur Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya Mujiono mengajak calon wisudawan untuk mengambil kesempatan itu.
11: Kita nomor 5 sebagai penyuplai pelaut global. Kalau perwiranya ya, kalau untuk seluruhnya kita nomor 3 termasuk rating di dalamnya. Jadi anak-anakku, saya boleh panggil seperti itu ya, karena saya melihat satu persatu, saya lihat wajah-wajah yang penuh keyakinan ya, anak-anakku semuanya, ambil kesempatan itu, berkompetisilah, dan jadikan dunia tempat bermain, main yang jauh.
10: Sementara itu, dosen Poltekpel Surabaya Edi Kurniawan mengingatkan calon wisudawan bahwa teknologi kapal yang baru harus diikuti kompetensi keselamatan yang baru. Karena itu diperlukan latihan kru kapal sesuai sistem kapal.
12: Karena itu diperlukan deteksi gangguan, pendingin, proteksi listrik, ventilasi, prosedur darurat, dan latihan kru. Demikian pula dengan bahan bakar seperti amonia yang memiliki karakteristik keselamatan tersendiri. Jadi ketika kita berbicara tentang inovasi, jangan hanya bertanya seberapa efisien inovasi ini. Tetapi seberapa aman ketika terjadi kegagalan pada inovasi yang kita kembangkan. Karena di dunia maritim, keselamatan tetap menjadi prioritas.
10: Menjadi pelaut tidak mudah, karena mereka bekerja dalam kondisi yang tidak mudah dan menghadapi berbagai resiko di laut. Meski begitu, pelaut merupakan tulang punggung perdagangan global. Farida Usnia melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya meminta masyarakat untuk tetap memakai masker dalam beraktivitas di luar ruangan. seiring dengan kualitas udara semakin buruk akibat kebakaran hutan dan lahan. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
13: Ya, himbauan satu, kalau tidak penting, sebaiknya jangan keluar rumah.
14: Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan

0: datang ke fasilitas kesehatan. Yang keempat, jaga kesehatan, makan, minum, banyak mengandung vitamin, air putih, ya kan? Nah, harapannya kasus ISPA turun dan berkurang.
1: Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Napari menegaskan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
2: Saat ini kan sampai tercatat kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Ya, sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker. Okay.
1: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis melalui tracking dan screening yang terintegrasi langsung dengan program cek kesehatan gratis. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui program tracing dan screening yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Program tersebut menyasar 50 lokus yang tersebar di 9 puskesmas dan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Agustus hingga September serta kembali dilanjutkan pada awal November 2026 mendatang. Hingga akhir Agustus kemarin, tercatat tracing telah dilakukan di 12 lokus dengan sasaran sekitar 100 warga di setiap lokasi, khususnya masyarakat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hedi Suprianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penguatan deteksi dini yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif masih diperlukan mengingat TBC menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat.
5: Kita kumpulkan orang-orang yang kontak ya dari penderita TBC ini kita kumpulkan di sini untuk kita lakukan pemeriksaan atau tracing ya, pemeriksaan terkait TBC, kemudian juga tindak lanjuti dengan X-ray dari ada foto rongsennya nanti ya, kemudian juga nanti terintegrasi juga dengan cek kesehatan gratis. Jadi tidak hanya screening tracing TBC saja, tapi juga sekalian dilakukan cek kesehatan gratis.
4: Sementara itu, perwakilan Puskesmas Kota Kediri, Dr. Renita Damayanti, menjelaskan bahwa peserta yang dari pemeriksaan lanjutan dinyatakan terdiagnosis TBC akan segera mendapatkan pengobatan melalui Puskesmas. Masyarakat juga dihimbau untuk mengenali gejala TBC sejak dini, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu.
6: Jika didapatkan tanda atau gejala yang mengarah kepada TBC, yaitu demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, berat badan yang susah naik atau tetap atau bahkan turun, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening ke arah TBC. Pun demikian, ketika didapatkan salah satu anggota keluarga di rumah itu ada yang terdiagnosa TBC, baiknya anaknya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening TBC.
4: Melalui integrasi tracing TBC dan CKG, Dinas Kesehatan Kota Kediri menargetkan semakin banyak kasus yang selama ini belum terdeteksi dapat ditemukan lebih awal. Anu Kusuma melaporkan.
3: UIN Sunan Kalijaga menyelenggarakan kegiatan bedah buku biografi dari pendiri Astra Internasional William Suryajaya yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya para mahasiswa. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
7: Beberapa bank yang memberikan bantuan kepada saya itu, mereka mengatakan ya, kalian mempunyai integritas sehingga kita tidak
8: sebuah
7: ragu
8: buku biografi berjudul Semangat Hidup dan Pasrah Kepada Tuhan, memoir William Suryajaya dibedah di Gedung Convention Hall Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Buku yang mengulas sosok William Suryajaya, pendiri Astra dan juga Bank Suma tersebut, menghadirkan langsung putra mendiang Om William, yaitu Edwin Suryajaya. Di hadapan ratusan mahasiswa yang hadir, Edwin mengisahkan bagaimana ayahnya rela menjual Astra Internasional yang susah payah didirikan demi menanggung persoalan likuidasi Bank Suma. Keberanian dan integritas keluarga Surya Jaya yang tak mau lari dari tanggung jawab mendapat pengakuan dari berbagai pihak.
7: Karena sebetulnya Bang Suma itu tidak ada hubungannya.

0: adalah abang saya yang mendirikan Suma itu terlibat kesulitan keuangan, tapi ayah saya yang bilang, tidak Edwin, kamu harus ambil alih itu, jual saja Astranya. Nah, itu hanya untuk menjaga integritas.
1: Sementara itu, Prof. Sofiullah Muzamil, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada bedah buku menyebutkan, keteladanan yang dicontohkan William Suryajaya harus dapat ditiru oleh generasi muda saat ini, khususnya yang menekuni bisnis. Sofiullah menuturkan, mendiang William Suryajaya merupakan sosok yang tak mengambil jarak bahkan kepada karyawannya sendiri.
2: Nah, dalam kehidupan itu ada orang yang bersedia menjadi tangga-tangga yang kita akan injak menuju kita sampai ke atas. Dan tangga itulah yang punya kontribusi besar mengapa seorang William Suryajaya menjadi besar. Beliau tidak melupakan itu. Meskipun, coba, luar biasa. Ada orang dalam kehidupan kita yang dalam konotasi sosial itu dianggap orang rendahan, orang yang hina, tapi dia kontribusinya luar biasa. Mungkin dia menjadi tangga bagi kehidupan kita, tapi ingat, tanpa tangga itu kita tidak akan pernah sampai ke lantai dua.
1: Mantan Menteri Pariwisata dan juga rekan bisnis Edwin Suryajaya, Sandiaga Uno, dalam pesan singkatnya melalui video menegaskan, buku Semangat Hidup dan Pasrah Kepada Tuhan, Memoir William Suryajaya, layak menjadi referensi bacaan bagi mahasiswa dan generasi muda agar dapat mengikuti jejak serta integritas Om William.
3: Sosok Om William atau William Suryajaya dikenal luas sebagai maestro bisnis dan tokoh perintis dengan reputasi dan integritas yang sangat besar. Kehadiran memoir ini tentu menjadi ruang diskusi yang sangat baik dalam menggali inspirasi dan nilai-nilai keteladanan beliau untuk generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam membangun karir dan dedikasi bagi bangsa.
1: Bedah buku yang menghadirkan 5 orang panelis sekaligus tersebut dibuka oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga, Profesor Nur Haidi Hasan. Dalam forum tersebut, peserta diskusi dan bedah buku terlihat antusias untuk mengajukan pertanyaan, khususnya kepada Edwin Suryajaya yang merupakan putra dari mendiang Om William.
4: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan berbagai informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om santi santi, om amu budaya.

0: Ibu Mona Pramundari, pemilik warung Gopyos yang berada di Desa Bantul, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Saya pendengar RRI Bandar Lampung. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.
1: Tahukah kamu, buku Di Bawah Bendera Revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.

0: dikali 8 dibagi minus 4 akar pangkat 2
1: sama dengan susah.
2: Mau yang gak susah, yang gak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya enggak gampangan.
3: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
4: Loh, biarin, kan enggak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
3: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
4: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
3: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
5: Aduh. Woi, itu mas plastikmu mabur ning raiku ki loh. Jangan buang sampah sembarangan.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
7: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan komentar di 021-352-3172 atau di 021-384-4545 atau di 021-386-2375. Di mana topik yang kita hadirkan yaitu Indonesia di BRICS antara mandiri ekonomi dan politik keseimbangan baru. Nah, kita bahas lebih lanjut nanti ya, seperti apa. Sementara Pemprov NTT mendorong penanganan kasus penembakan di Papua. Ada dua warga NTT ASN di sana ya, yang ditembak mati oleh KKB. Kemudian ada BBM langka, sekolah di Makassar belajar daring hingga 19 September. Dan kita bahas juga nanti kebakaran hutan dan lahan yang meluas ya, di wisata Gunung Bromo ditutup total, dan kita pantau juga lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air. Jadi kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India, 12 sampai dengan 13 September, menandai babak baru diplomasi geopolitik Indonesia. Sebagai anggota penuh, langkah strategis ini dinilai mencerminkan komitmen Indonesia untuk mendorong tatanan ekonomi global yang lebih terbuka, sekaligus mengukuhkan posisi tawar negara berkembang di panggung internasional. Nah, langkah Presiden Prabowo membawa Indonesia ke dalam lingkaran utama BRICS di New Delhi disebut bukanlah sebuah aksi pindah haluan, melainkan manifestasi nyata dari politik luar negeri bebas aktif di abad ke-21. Nanti kita pantau juga ya perkembangan terkini lainnya, termasuk pencarian para korban dari kapal motor Virgo Transport 8. Tadi sudah ada Kepala Basarnas yang sudah kita wawancarai ya. Perkembangan terakhirnya, total yang sudah dievakuasi 114 orang, di mana 108 orang dalam keadaan selamat, sementara itu 6 orang lainnya dilaporkan meninggal. Berdasarkan manifest yang ada, masih ada sekitar 129 orang lainnya yang masih akan dicari oleh tim SAR. Pak Kendi di Toli-Toli, Pak Kendi pagi.
8: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Om Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Toli-Toli pagi ini, Pak Kendi?
8: Toli-Toli pagi ini cerah.
7: Cerah cuaca ya.
8: Kemarin diguyur hujan.
7: Oh, sudah turun hujan nih Toli-Toli kalau begitu ya.
8: Alhamdulillah.
7: Ya, ya. Silakan Pak Kendi, mau komentar yang mana?
8: Menarik semua ini topiknya. Ya. Itu yang topiknya yang apa yang KKB itu.
7: Kelompok senjata.
8: Dan pembelajaran
7: daring di Makassar, Pak. Ya.
8: Nah, ya kan itu kan kapan ya berakhirnya yang di Papua itu ya terjadi lah. Jadi kalau begitu orang ngeri-ngeri ya takut ya datang ke situ ke Papua kalau seperti itu ya Allah. Bagaimana pemerintah pusat kita menyikapi itu semua? Ini kan tidak ada akhirnya. Kemarin TNI ini lagi PNS ASN lagi ketembak. Dan kedua pelajaran dari Makassar itu kan buntut dari apa kelangkaan BBM ya. Yang kamu sampaikan Om Rudi di Toli juga antrenya tidak anti. Jauh sebelum antrean di Makassar, Toli-Toli sudah antrean.
7: Oh begitu.
8: Namun tidak ada kelangkaan.
7: Ya.
8: Tapi tetap ada. Cuma
7: antrean ada tapi barangnya tetap ada begitu ya.
8: Barangnya tetap ada tapi antrenya tidak berhenti gitu loh.
7: Ya.
8: Itu kenapa banyak penyampaiannya karena di RRI kita ada namanya Halo RRI, ada kenapa menyampaikan itu markotnya dipakai oleh orang lain.
7: Oh begitu.
8: Jadi ya kan itu semua harus sedikit itu semua mungkin berakibat dari situ, tapi itu kan perlu diselidiki dulu.
7: Baik, Pak Gendi. Terima kasih banyak Pak Gendi ya. Pagi, Pak. Waalaikumsalam. Pak Tong di Pekanbaru. Pagi, Pak Tong.
9: Selamat pagi.
7: Pagi.
9: Pekanbaru cerah.
7: Cerah cuaca ya. Baik.
9: Iya, tapi cerah berasap.
7: Tapi masih ada asap, sudah turun belum Pak intensitasnya begitu, Pak Tong?
9: Kemarin saja, hari kemarin lain saja tidak diizinkan turun.
7: Oh, begitu ya.
9: Lalu tindakan kepatan, berarti kan masih sangat membahayakan.
7: Membahayakan kategorinya ya. Baik, nanti kita pantau ya Pak Tong. Ya, silakan Pak Tong.
9: Mau memilih nomor 5.
7: Silakan Pak, nomor 5.
9: Ya, kita turut berduka cita ya.
7: Ya.
9: Teringat masa kecil Laut Masa Lembo itu kan terbakarnya kapal Tampu Mas. Jadi
7: oh ya.
9: Yeah. Di Laut Masa Lembo lagi ya kapal kapal MV Pirgo Transport kena musibah tenggelam. Jadi mudah-mudahan keluarganya diberi rasa sabar karena yang hilang belum tentu meninggal, entah ditolong kapal lain. Ada beritanya berangkat ke, ada kapal lewat arah ke Jawa, mungkin naik di situ. Jadi jangan berpikir hal yang terburuk dulu. Yang jelas kita menunggu kabar terakhir dari Basarnas, karena Basarnas kita ini dipaksa bekerja sangat keras di mana-mana sepertinya ya. Mulai 5 jurnalis yang di Anak Krakatau. Jadi Basarnas juga, kami masyarakat Indonesia mengucapkan ribuan terima kasih, karena kerja keras Basarnas, BNPB itu dipaksa hampir tiap tahun bekerja sangat keras. Jadi mohon kepada kita semua, mungkin kita kembali ke diri kita masing-masing. Mungkin kalau bahasa lagunya Ebit Gade, mungkin kitanya yang salah. Jadi alam itu tidak bersahabat dengan kita. Jadi kita koreksi diri kita sendiri.
7: Baik, Pak Tong.
9: Itu saja.
7: Terima kasih banyak, Pak Tong. Selamat pagi. Pak Sowan di Samarinda. Pak Sowan, pagi, Pak.
10: Selamat pagi.
7: Pagi. Temanku. Wah, ini tumben urutan ketiga. Biasanya paling akhir ini munculnya.
10: Enggak. Tadi micik-micik aja tadi itu.
7: Begitu ya?
10: Masuk. Rupanya enggak dipakai buat Anwar, 7386-2375 enggak ada yang pakai. Itu mungkin saya pakai langsung.
7: Oh, begitu ya. Samarinda bagaimana, Pak? Asap?
10: Berawan, sudah enggak ada.
7: Oh, sudah enggak ada, alhamdulillah ya.
10: Cuman ya airnya aja sekarang sudah, asinnya sudah melewati kota.
7: Oh, intrusi air lautnya makin parah begitu ya, Pak Sowan?
10: Ya, sudah sampai ke dekat ke hulu tuh, jembatan mahkota itu sudah dilewatin sama dia sudah.
7: Oh, oke, okay, baik.
10: Sudah air asin bergilir air man, sekarang di sini.
7: Iya. Yeah. Silakan, Pak Sowan.
10: Biarlah, mau diapain? Ya tuh. Saya milih itu nomor satu tadi, politik apa tadi?
7: Jadi, oh, ya, BRICS, kehadiran Indonesia ya? Di BRICS ya.
10: Ya. Sebenarnya sikap daripada zaman sekarang ini, sikap daripada Indonesia mengambil posisi seperti itu, ini kita orang-orang kecil yang bicara ya. Saya kira itu tepat melihat adidaya yang begitu arogansi ya. Ekonomi dikacau dunia, dibuat sama dia seperti itu.
7: Yeah.
10: Kita harus punya pilihan dong sekarang. Nggak bisa dengan cara-cara kita menurut dia sekarang ngancam-ngancam lagi. Ngancam-ngancam lagi. Jadi kan kalau misalnya begitu tuh ya, mungkin dunia bolehlah meninggalkan, biarkan dia main sendiri gitu kan.
7: Ya.
10: Mau ngapain dia sendiri di dunia ini, biarkan aja. Bisa enggak dia hidup sendiri di dunia ini? Kan, seperti Tarzan di dalam hutan sendirian. Gitu. Jadi saya kira, ya terima kasih Pak Prabowo ya. Apakah nanti ekonomi dan politik kita mungkin lebih baik mungkin di BRICS itu.
7: Ya.
10: Dan kita anggota tetap, 5 yang anggota tetap di situ, yang menentukan di situ. Jadi kita harapkan, mudah-mudahan ekonomi kita, kalau politik memang sudah kita tahu, kelakuan orang politik Indonesia ini kita sudah tahu. Ekonomi kita apa lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Ya, makasih.
7: Baik, makasih Pak Sowan. Waalaikumsalam. Nah, ini di Pemerintah Kota Makassar secara resmi menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh PJJ atau sekolah daring bagi seluruh siswa mulai Sabtu 12 September hingga 19 September. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap krisis kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM yang memicu antrian kendaraan sangat panjang di hampir seluruh SPBU yang ada di Makassar dan melumpuhkan mobilitas masyarakat dalam beberapa pekan terakhir. Pak Wibi di Makassar, Pak Wibi, pagi.
11: Selamat pagi, Pak.
7: Pagi, makin parah kelihatannya kondisi antrian ya, dan BBM di Makassar ini, Pak, sampai PJJ ini anak-anak akhirnya.
12: Ya, ini kalau cuaca Makassar kan pagi ini cerah.
7: Ya.
12: Cuma BBM dan solar tidak cerah, Bang.
7: Ya.
12: BBM dan gas.
7: Gas juga gas ya, 3 kg ya kabarnya begitu ya, Pak Wibi ya.
12: Iya. Ya. Tidak cerah kalau cuaca cerah, tapi ini kalau BBM dan 3 kg tidak cerah.
7: Ya.
12: Gelap. Tidak tahu kapan ini akan berakhir. Panjang dari tadi malam, dari tadi dini hari sampai sekarang masih panjang antriannya.
7: Dan belum ada solusinya begitu ya Pak Wibi ya sampai sekarang ya?
12: Saya lihat di lapangan belum ada ini.
7: Oke, nanti coba kita pantau Pak Wibi. Silakan Pak Wibi.
12: Itu yang nomor 2 apa tadi itu?
7: Nomor 2, tadi tema kita yang nomor 2 ini soal pemerintah NTT yang meminta penanganan kasus penembakan warganya di Papua Pak yang meninggal kemarin.
12: Iya, saya juga tidak mengerti apakah tujuan mereka ya.
7: Iya.
12: Mereka datang ke sana kan untuk membangun Papua.
7: Iya.
12: Seharusnya dibantu. Ya, bukan malah di teror begitu. Kita lihat saja bangunan-bangunan sudah jadi, sekolah, puskesmas, jumatan, mereka bakar.
7: Ya.
12: Mereka hancurkan. Ini berarti kalau itu terjadi, kita mundur lagi ke belakang. Ya. Jadi saya sarankan, saya harapkan kepada saudara-saudaraku yang di Papua yang di hutan-hutan itu, marilah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, bangun ya. Negara kita ini. Janganlah di hutan-hutan yang tidak ada gunanya itu. Lebih pulanglah bangun negaramu,
7: ya.
12: Bangun daerahmu. Ya sudah ada, jangan dirusak. Terima kasih.
7: Terima kasih banyak, Pak Wibi. Berikutnya Pak Darsono di Ciputat. Pagi, Pak Darsono.
13: Selamat pagi.
7: Bagaimana kabarnya? Baik, Ciputat, Tangerang Selatan seperti apa kondisinya?
13: Kondisinya cerah.
7: Cerah ya, cuaca ya.
13: Ada hujan.
7: Oke, mudah-mudahan ada hujan ya. Secepatnya ya, Pak Darsono ya.
13: Ada hujan ya.
7: Silakan, Pak Darsono. Mau komentar yang mana?
13: Mau komentar yang itu, yang kapal.
7: Oh, kecelakaan kapal yang tenggelam. Ya, silakan. Ya.
13: Mudah-mudahan pada ketemukan semua. Amin. Dia. Pada selamat ya.
7: Amin.
13: Nah, itu ya, Pak. Ya, Pak. Makasih.
7: Baik, makasih banyak Pak Darsono. Waalaikumsalam. Pak Rola di Padang. Pak Rola, pagi, Pak.
14: Pagi.
7: Pagi. Pak Rola, bagaimana kabarnya Padang pagi ini, Pak?
14: Padang, cuacanya cerah. Berasap ini, Bang.
7: Iya, oh ada asap juga di sana, di Padang?
14: Iya.
7: Seperti apa asapnya itu, Pak?
14: Asap kiriman dari provinsi tetangga ini, Bang.
7: Iya. Pekat atau bagaimana sekarang ini kondisi asapnya?
14: Kemarin udah diguyur hujan sebentar.
7: Iya.
14: Agak lumayan
7: udah berkurang lah, begitu ya.
14: Iya, berkurang.
7: Mudah-mudahan ada hujan lagi hari ini ya, untuk mengurangi lagi iya. Kabut asap ya, Pak Rola ya. Pak Rola, silakan, Pak. Mau komentar yang mana?
14: Enggak ada hujan lagi. Ini mengenai kapal yang baru tenggelam.
7: Oh, tenggelam ya. Iya.
14: Biasanya ASDP ini kan kerjasama sama orang BMKG. Kok
7: ya.
14: Cuaca kayak ini kok dilepas aja? Ini gimana ini ceritanya?
7: Ya.
14: Terus mengenai antrian di SBU tadi ya, Bang?
7: Ya, betul. Di Makassar ini, Pak. Sampai PJJ anak-anak karena antrian itu.
14: Di Padang udah mulai juga ini, Bang.
7: Oh, tapi begitu. Sejak kapan, Pak, di Padang, Pak? Mulai terjadi antrian juga di SBU?
14: Di Padang ini sejak mulai kenaikan harga non-subsidi.
7: Oh, non-subsidi. Oke.
14: Okay. Ya. Jadi yang biasa memakai non-subsidi berpindah ke subsidi lagi.
7: Oh, makanya. Begitu. Biasa pakai Pertamax, sekarang pakai Pertalite begitu ya.
14: Iya.
7: Parola ya.
14: Dengan backlight, pindah ke biosolar.
7: Iya.
14: Ya. Jadi mereka itu mengungsi ke subsidi rame-rame.
7: Iya, nah, ada switching penggunaan bahan bakar kalau begitu ya. Migrasi.
14: Iya, ya, itu aja Bang.
7: Baik, nanti kami pantau lagi ya. Terima kasih banyak Parola. Selamat pagi, Pak.
14: Iya, ya, Bang.
7: Pak Mataoli di Sibolga, pagi Pak Mataoli.
15: Ya, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
15: Bung Budi.
7: Dengan saya ini Pak Mataoli.
15: Bung Jenny.
7: Ya.
15: Deras hujan semalam.
7: Oke. Okay. Silakan, mau komentar yang mana?
15: Itu apa ya, forum BRICS ya?
7: Ya, BRICS. Ya.
15: Pastinya maunya isu yang dibawa ke sana ya, karena itu kan kumpulan dari negara berkembang ya.
7: Ya.
15: Antara Asia dengan Eropa, Rusia itu. Yang berhubungan dengan kita, Bung Zeni,
7: ya.
15: Apa itu gempa, longsor, terus Krakatau yang seperti itu kan, asap, transfer teknologinya gimana, regulasinya gimana, penindakannya ya. Gimana, teknologinya gimana, gitu dong. Kalau hanya minjam-minjam duit aja ke tetangga itu enggak siapapun bisa kan, cuman ngelunasinya kapan kan gitu,
7: ya.
15: Mengundang investasi. Story itu gimana caranya? Ya itu tadi empat yang kita sebutkan itu investasinya supaya negara itu memang betul-betul kesana kunjungan, sambil sejahterakan kan fungsinya forum kerjasama ini kan kolaborasi. Kau kasih apa sama aku, ku kasih apa sama kamu, saling untungkan. Kita kan tim bisnis mutualisme kan begitu. Yeah. Ekspor importmu mana? Kan terus kita konversikan ke mata uang kita gimana? Nggak usah kita mengikut dolar-dolar Amerika, kan begitu. Tapi ya, saya nggak tahu kalau ini hanya jalan-jalan doang, apa bedanya fungsinya kita ikut di apa namanya APEC gitu kan?
7: Ya.
15: APEC kemarin habis-habiskan biaya-biaya keanggotaan doang aja di BOP di mana-mana G7, nggak nampak hasilnya. Terus yang mengenai apa namanya pembelajaran daringnya, ya saya pikir ya karena mengular karena apa tuh antrian. Saya pikir itu pertelat itu yang menjadi apa. Kenapa sih pemerintah nggak memurahkan harga 10.000 Dextralite gitu loh?
7: Yeah.
15: Untuk apa sih itu di 25.000 emang jadi cadangan devisa negara? Berarti kan kita tahu gini Bung Zaini, berarti Pertamina itu nggak memproduksi apa kita, tambang minyak kita, mereka hanya distributor. Yang namanya distributor nggak usah bangga lah. Kan begitu, karena nggak adanya saingan mereka swasta. Jadi maksud kita adalah, ngapain sih ditekan 10.000, yang 25.000 itu jadikan 10.000. Karena memang uang mata uang rupiah kita nggak sanggup masyarakat yang ngebelinya.
7: Baik, Pak Matoli.
15: Kita kan gontok-gontokan dengan desil-desil ini gitu loh maksudnya. Yeah. Tapi negara di sini melanggar hak asasi manusia dalam mendapatkan energi gitu loh maksudnya.
7: Oke,
15: salam saya tangguh.
7: Terima kasih banyak Pak Matoli. Waalaikumsalam. Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi Pak.
16: Selamat pagi Bang.
7: Pagi Pak Yanto. Waalaikumsalam. Kutai Barat bagaimana kabarnya pagi ini?
16: Cerah bersinar.
7: Cerah bersinar ya. Kabut asap bagaimana kondisinya?
16: Nah, ini ada hubungannya dengan anak sekolah. Baru aja selesai ngantar anak sekolah nih Bang.
7: Oh.
16: Juga telepon. Untung aja tembus. Kalau nggak tembus berarti itu aku nggak bisa masuk-masuk. Sudah melayar. Jadi gitu lah Bang. Aku berharap ya Bang ya.
7: Yeah.
16: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo. Cepat-cepat pulang lah Pak. Bukan agenda-agenda kunjungan luar negeri itu tidak penting. Tapi yeah. Ini di dalam negeri di Indonesia banyak persoalan ini Pak. Khususnya bencana musibah ini silih berganti. Bertubi-tubi.
7: Yeah.
16: Jadi saya katakan dengan Bang Jai ini kan di pernah beberapa hari yang lalu September ceria, tapi kita ada juga mengalami September kelam, September kelabu alias Black September. Ini yeah. Ujungnya biasa itu Bang ya kan. Indonesia itu banyak ikut organisasi dunia ya Bang ya. Ya pertanyaannya apa sih manfaatnya ikut-ikut organisasi itu? Keuntungannya yeah. Termasuk yang BRIC ini kan. Indonesia negara berkembang, developing countries. Ya salah satu negara berkembang. Tapi dari dulu berkembang, terus kapan majunya? Masa mau nunggu 100 tahun? Kalau negara lain itu Abang ya, setelah merdeka kata-kata 40 tahun ke atas itu sudah terasa dia mereka yeah. Kemajuannya Abang. Dan kemudian ya, Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktifnya kan tidak memihak blok manapun ya. Dulu ada blok barat, blok timur, yeah. ada NATO, ada Pakta Warsawa. Kemudian aktif ikut apa mendukung perdamaian dunia Abang ya. Kan biasanya kalau ada organisasi dunia itu kan ada kerjasama itu Bang.
7: Iya.
16: Yeah. Apakah di bidang ekonomi kah, di bidang energi kah, pangan kah, apakah di, apa saja lah pokoknya yang menguntungkan ya Bang ya. Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tidak bisa didikte.
7: Yeah.
16: Itu kan berulang kali kan dikatakannya. Jadi Indonesia kan punya prinsip ya Bang ya. Tidak ada negara besar sekalipun ya yang superpower adidaya yang bisa apa
7: mendikte Indonesia begitu
16: ya yeah. Intervensi dalam negeri Indonesia karena berdaulat punya apa punya kemampuan sendiri dan itu ya kita harapkan. Jadi saya bukan sombong atau apa Bang ya
7: yeah.
16: Tahun 1990-an itu gambarnya Presiden Prabowo itu sudah saya pasang di dinding
7: kamar. Oh begitu.
16: Iya. Kalau ada media cetak ya seperti koran, tabloid atau majalah sudah saya gambaran pasang itu Bang. Jadi karena saya tahu beliau
7: baik, Pak Yanto.
16: Hari nanti akan jadi orang besar. Terima
7: ya,
16: kasih
7: terima Bang. Terima kasih banyak Pak Yanto ya. Pagi Pak Irfan di Makassar. Pagi Pak Irfan.
17: Pagi
7: Pak Irfan. Tadi Pak Wiwi juga di Makassar menyampaikan antrian masih ada, anak-anak PJJ sekarang begitu ya.
17: Betul-betul antrian ini Bang, aduh, tidak pernah ada habisnya ini Bang. Antrian
7: yeah.
17: Mulai tengah malam sampai nyamuk lagi, sampai subuh lagi Bang. Pagi yeah. Lagi Bang, sampai sekarang Bang, aduh.
7: Mudah-mudahan cepat ada solusi ya Pak Irfan ya, di Makassar ya.
17: Saya minta ini solusi ini dari 0102 ini mudah-mudahan yeah. Jangan sampai di belakang layar pembicaraan lain, di depan layar pembicaraan lain, saya minta yeah. Itu aja Bang. Oke Bang,
7: makasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
18: Kilas Berita.
19: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP memberikan sejumlah kelonggaran persyaratan untuk program bedah rumah. Kemudahan persyaratan tersebut untuk merespon keluhan masyarakat yang belum mendapatkan bantuan bedah rumah namun tidak memenuhi syarat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
18: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
7: Berikutnya, Mbak Yanti di Toli-Toli. Pagi, Mbak Yanti.
20: Iya, halo, selamat pagi.
7: Pagi.
20: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Bagaimana kabarnya, Toli-Toli?
20: Ah, kalau kabar Toli-Toli, alhamdulillah sehat.
7: Sehat, baik, ya? Baik, ya?
20: Cerah.
7: Silakan, Mbak Yanti.
20: Cerah, Bung Saini. Ya, topiknya semuanya menarik. Dan itu ya, pastinya memberi support ya.
7: Ya.
20: Terima kasih untuk Bapak Presiden. Kerjasama ekonomi BRIS itu, ya semoga bisa memberikan ekonomi, kekuatan ekonomi Indonesia lebih lebih baik lagi ya. Di tengah banyaknya bencana pasti terdampak juga pada ekonomi. Jadi ya benar-benar bisa ada solusinya nanti ya, jalan keluarnya biar ekonomi kita tuh tidak terpuruk-puruk amat, Bung Zaini.
7: Ya.
20: Itu sih sebenarnya harapannya ya.
7: Ya.
20: Itu aja, terima baik, kasih.
7: Terima kasih banyak, Mbak Yati.
20: Ya. Bung Zaini, izin, ini ingin menyapa pendengar setia RRI khususnya Pro 3, katanya pencinta Bung Zaini juga ini. Kemarin tuh sempat dengar wawancaranya di sama Mbak Hana sore ya.
7: Oh iya.
20: Ya, Enosita Kenji, Bapak Enosita Kenji selamat pagi, katanya paling senang sama program RRI, kata penyiar favoritnya Bung Zaini itu katanya. Jadi terima kasih, halo selamat pagi Bu, siapa tuh Enosita Kenji, selamat menikmati RRI.
7: Terima kasih banyak Mbak Yanti.
20: Kita bersatu di RRI.
7: Amin.
20: Ya. Itu aja, terima kasih
7: Bung Zaini,
20: terus untuk RRI, selamat pagi, wassalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra di Cirebon, pagi Bu Indra.
21: Selamat pagi Bung Zaini,
7: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
21: Kalau tadi Bung Zaini terkejut pas soal terdahulu lalu biasanya belakangan, sekarang terkejut.
7: Oh Indra, ya, belakangan ya, biasanya duluan gitu.
21: Iya Bung Zaini, kemarin RRI Cirebon mengadakan peringatan hari radio.
7: Begitu. Bagaimana dong, rame di RRI Cirebon?
21: Rame banget ya. Acaranya berbeda dari acara tahun-tahun yang
7: dulu. Begitu, apa yang beda?
21: Iya, yang beda tidak ada undangan resmi, diumumkan saja di radio masyarakat. Harap datang, wih, yang datang membludak, iya, karena ada ini acaranya boleh ambil kupon, nanti diundi. Nah, sebelum diundi mengadakan acara dulu, jalan santai untuk menggerakkan olahraga, bersih-bersih sampah dan kegiatan positif lainnya. Iya, dan hadiahnya cukup menggembirakan
7: apa buat itu, masyarakat. Indra?
21: Iya, dari mulai kompor gas, magic jet, TV, kulkas, dan yang paling topnya sepeda listrik. Iya.
7: Oh, ada sepeda listrik juga dianya.
21: Iya, dengan begitu aja masyarakat sudah merasa, waduh, menyatu dengan lembaga negara gitu, merasa diperhatikan ya Bung Zaini.
7: Iya.
21: Nah iya, ini juga berkaitan dengan Pak Prabowo break ya.
7: Iya.
21: Saya takut nanti ininya, oleh-olehnya belajar bahasa dan tari India Tumehi Maharaju gitu. Nah iya, dan hal-hal lain juga yang masuk topik sekarang Bung Zaini, sepertinya kita nih harus kembali ke tradisional. Iya, apa-apa yang kelihatannya canggih itu pada keadaan darurat begini kok tidak muncul ya. Jadi kita harus waspada dan cara-cara tradisional yang sudah biasa dilakukan oleh nenek moyang kita dahulu kala, mungkin itu juga perlu diperhatikan untuk membuat kehati-hatian dan penyelesaian masalah yang akhir-akhir ini semuanya jadi misteri juga, Bung Zeni. Iya, bagaimana penyelesaiannya itu? Iya, baik, kita harap kenyataan datang. Terima kasih.
7: Terima kasih banyak, Bu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ada Pak Upi di Bone ya. Pak Upi, pagi, Pak.
0: Pagi.
7: Pagi. Waalaikumsalam. Bone, bagaimana kabarnya pagi ini?
0: Alhamdulillah, Bone, pagi ini cerah.
7: Cerah ya, baik. Pak Upi, ya. Mohon bisa singkat karena kita ada laporan perkembangan pencarian korban KM Virgo. Ya, silakan Pak Upi, mau komentar yang mana?
0: Tentang ini PJJ dilakukan oleh Kota Makassar, bukan cuma Kota Makassar ini.
7: Ya. Oh, di Bone juga sama, ada antrian juga begitu ya?
0: Karena menurut anggaran
7: ya.
0: Dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Selatan bahwa per hari ini
7: Oh, PJJ juga begitu.
0: Ya. Karena mengingat ada antrian BBM sangat tinggi ini.
7: Ya.
0: Jadi mudah-mudahan waktunya ini bisa teratasi cepat ya.
7: Ya. Terima kasih banyak Pak Upi, selamat pagi Pak. Baik, kita update kembali ya. Di mana dua kapal pengangkut korban KM Virgo Transport 8 kembali bersandar pada pagi ini. Berikut laporan selengkapnya Lukmanul Hakim. Lukman.
1: Baik, mendengar pagi ini saya berada di kawasan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, di mana informasi yang kami terima, dua kapal dari pengangkut korban KM Virgo Transport 8 ini sudah tiba di dermaga Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, di mana satu kapal pertama itu Laksmana 241 sekitar jam 4 ini membawa satu orang korban evakuasi dalam kondisi selamat. Kemudian juga ada disusul oleh kapal TB Mauhau sekitar jam 6 yang membawa total 16 korban evakuasi, di mana satu di antaranya ini dalam kondisi meninggal dunia. Dan bersama saya sudah ada petugas PMI Kota Banjarmasin, ada Pak Hafil. Pak Hafil, informasinya yang kami terima ini satu korban meninggal dunia, seperti apa informasi yang diterima?
22: Betul, jadi ada satu korban yang meninggal dunia itu diperkirakan sudah terombang ambing atau sudah 10 jam lebih ya di laut. Tadi langsung dievakuasi, dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara.
1: Kalau kondisi secara umum, ini kondisi triase daripada korban sendiri seperti apa Pak Hafil?
22: Jadi ada triase yang dilakukan oleh tim kesehatan, tim medis satu dengan warna hijau. Itu ada sekitar 11 orang tadi. Terus ada yang warna kuning. Kuning ada 11, sisanya 4 orang itu hijau.
1: Oke, okay. Siap. Dan dengan total bertambahnya korban evakuasi dari KM Virgo Transport 8 ini, dengan dari KM Haida tadi malam yang datang 69 orang, maka total saat ini yang berhasil telah dievakuasi di Pelabuhan Trisakti ini sebanyak 86 korban. Dan hingga saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung. Saat ini juga kami masih terus menanti kapal selanjutnya yang membawa korban menuju Pelabuhan Trisakti. Demikian laporan dari Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Nanti kami akan update kembali ya bagaimana perkembangan terkini proses pencarian. Jelang Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki berdaya yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.